pergi ke mana? Saya ingin berkunjung ke rumah teman di kampung itu, jawab orang tadi. Apakah kamu datang karena urusan yang belum dia selesaikan? Tanya malaikat ulang. Tidak, hanya saja saya mencintainya karena Allah, jawab orang itu. Kemudian malaikat ini mengatakan, Fa inni rasulullahi ilaika bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Saya ini utusan Allah untuk menyampaikan pesan kepadamu bahwa Allah mencintaimu karena kamu mencintai temanmu karena Allah. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Sebagaimana Islam mengajarkan adab bagi tuan rumah dalam memuliakan tamu, Islam juga mengajarkan adab bagi tamu ketika berkunjung ke rumah orang lain. Berikut adalah beberapa adab dalam bertamu. Pertama, mintalah izin untuk masuk. Allah mengajarkan adab ini dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Quran Surat An-Nur ayat 27. Apa yang bisa dilakukan ketika minta izin? Ada beberapa adab yang bisa kita lakukan ketika meminta izin. Pertama, berdirilah di samping pintu atau menghadap ke arah luar. Tujuan adanya syariat minta izin agar kita tidak melihat isi rumah orang lain, yang itu tidak selayaknya dilihat orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal isti'dzanu min ajlil basar." Disyariatkan meminta izin ketika bertamu untuk menjaga pandangan. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Kedua, hindari mengetuk pintu dengan keras, atau jika disediakan bel, cukup pencet bel. Anas bin Malik menceritakan, Inna abwaban Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kanat tuqra'u bil aghafir. Pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya diketuk dengan kuku. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, jika ditanya identitas, sebutkan nama dengan jelas. Jika tuan rumah bertanya dari dalam, siapa di luar? Jawablah dengan menyebut nama Anda, bukan dengan kata, saya. Jabir menceritakan, saya pernah mendatangi rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah aku mengetuk pintu, beliau bertanya, siapa itu? Saya jawab, aku. Beliau lantas mengatakan, aku. Seolah-olah beliau tidak menyukai hal itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, jika Anda disuruh pulang, maka pulanglah. Allah berfirman, Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, janganlah kamu masuk sebelum mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, pulanglah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu. Quran Surat An-Nur ayat 28. Dan jika Anda sudah meminta izin 3 kali namun tidak ada jawaban, maka pulanglah. Karena batas minta izin hanya 3 kali. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza sta'dzana ahadukum thalasan falam yu'dzan lahu falyarji'. Apabila kalian sudah minta izin 3 kali dan tidak diizinkan, maka pulanglah. Muttafaqun alaih. Kelima, jika tuan rumah telah keluar, sampaikan salam kepadanya dan jabat tangannya. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Quran Surat An-Nur ayat 27. Menyampaikan salam dan berjabat tangan ketika bertemu termasuk tradisi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab bertamu yang kedua, hindari bertamu di waktu yang tidak tepat, seperti bertamu di waktu istirahat atau di

Waktu orang bekerja, kecuali jika sangat mendesak. Allah mengajarkan tentang tiga waktu privasi, di mana anak-anak tidak boleh masuk kamar orang tuanya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar setia radio Suara Iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, yaitu hari Sabtu, hari yang ke-6 di bulan Dzulhijjah 1443 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 23 Mei 2026. Saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Muratan Al-Quranul Karim edisi Sabtu pagi. Bagaimana kabar Anda, para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman, para pendengar setia Radio Suara Iman, rahimani wa rahimakumullah. Mengawali program acara kita ini, kami sampaikan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang berlaku, yang merupakan tata cara untuk mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat dan bisa juga dilakukan melalui line interaktif kami, ya. Dan untuk SMS dikirim, requestnya dikirim ke nomor 08128 24 kali 846. Kemudian untuk WhatsApp, requestnya dikirim ke nomor 08 73 kali 04 kali 846. Untuk Clubhouse dikirim ke channel kami, di channel at Suara Al Iman. Kemudian untuk Telegram di channel at live Suara Al Iman 846 AM. Kemudian untuk request melalui line interaktif, yaitu di nomor 08 73 kali 04 kali 846. Kemudian berikutnya, format atau urutan penulisan request, ya. Request diawali dengan huruf R dan Q, ya, R Q. Kemudian setelah itu ditulis nama. Jadi ditulis R Q, kemudian ditulis nama Anda siapa. Kemudian alamat Anda di daerah mana atau di jalan apa. Kemudian diakhiri dengan nama kotanya. Kemudian setelah itu ditulis nama surah yang diinginkan. Nama surah yang diinginkan. Kemudian diakhiri dengan menuliskan nama qarinya siapa. Jangan lupa, karena ini adalah hari Sabtu, maka Anda dapat mengirimkan salam sapa untuk pendengar yang lain. Jadi tambahkan salam sapa Anda dalam request Anda, ya, baik melalui pesan singkat maupun melalui line interaktif. Kemudian untuk surah-surah yang dapat di request adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51 yaitu surah Adz-Dzariyat hingga surah An-Nas. Kemudian untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit, surah-surah yang surah-surah dari juz 29 dan 30, yaitu surah Al-Mulk hingga surah An-Nas. Kemudian batasan waktu untuk mengirimkan request yaitu pukul 6:59 hingga pukul 9:00 waktu Indonesia bagian barat. Baik, ikhwatul iman, para pendengar setia Radio Suara Iman, rahimani wa rahimakumullah, demikianlah ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kini kami persilahkan pada para pendengar yang ingin menghubungi kami melalui line telepon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, bagaimana kabarnya Bu Ani pagi ini?
1: Alhamdulillah, bikoirin Mas Abu Ayub.
0: Alhamdulillah, mereka.
1: Mana Mas Abu Ayub sekeluarga?
0: Alhamdulillah, Ibu baik dan sehat juga. Request apa ini pagi ini, Bu?
1: Mau request surat Al-Kausar dan Ar-Rahman.
0: Baik, qori'nya Ibu?
1: Qori'nya Ustaz Abdul Qadir.
0: Baik, Al-Kausar dan Ar-Rahman ya.
1: Nah,
0: kemudian salam sapanya Ibu, silahkan.
1: Salam sapanya di Surabaya dulu Ibu Putriana dan Bapak di Bulak Banteng, Ibu Ami di Kedinding Seruni, Ibu Muslika di Dapuan, Ibu Amila di Ampel, Ibu Martin di Rungkut Menanggal Harapan, Ibu Sri Hartini di Gunung Anyar, Ibu Betin di Gunung Anyar, Ibu Khairi dan adik di Waru Sidoarjo, kemudian Ibu Lina, Ibu Fitri, dan Ibu Eni di Surabaya, Ibu Umu Andra di Karangpilang, kemudian Ibu Umu Faiz dan Nabi Faiz di Gedangan, kemudian untuk Mas Leandro Islami di Perumahan Gading Pacar Indah Regensi, kemudian ke Pasuruan untuk Mbak Adi Saida Husna dan Musa Ina, kemudian untuk Bu Hati Utomo, ke Gresik untuk Ibu Abdul Majid dan keluarga, monggo Bu Majid semoga sehat-sehat, kemudian ke Lamongan untuk Ibu Yusuf dan keluarga di Telobak Anyar dan Ibu Mulyati di Simbatan, Ibu Fatul Ulum di Kembang Bau, dan semuanya yang ada di Lamongan, ibu-ibu dan keluarga. Kemudian ke Babat untuk Ibu Anis, Ketuban untuk Ibu Artiningsi, ke Mojokerto untuk Bu Yati, ke Jombang ini untuk Ibu Maimunah dan Pak Khairul Anam, Bapak Ibu Mahmudi, juga Bapak Suati di Sumobito Jombang, untuk Ibu Umu Sulfa juga, kemudian di Madura untuk Bapak Muslim, Bapak Zakaria, Bapak Ikung, Bapak Anwar, Bapak Putra Setia, semuanya beserta keluarga, kemudian juga mas-mas dan Ru Al-Iman semuanya, untuk Mas Abu Ayub dan Umu Ayub, untuk Mas Tatur Baru Habsako, Mas Agus, Mas Ahmad, Mas Amar, Mas Widi, Mas Khairul Anam, Mas Faiz, Mas Andika, Mas Riu Ananda, Mas Dika Aziz, Mas Khairuddin, Mas Epip, Mas Akeng, Mas Yuda, Mas Nova, Mas Torik, Mas Zakaria, dan semuanya yang belum kami sebutkan satu per satu, juga untuk bapak-bapak, ustaz-ustaz, istri Ali, semuanya. Terima kasih bapak-bapak ustaz, ilmunya yang diberikan kepada kami semuanya. Semuanya, salam ukhuwah Islamiyah. Semoga sehat-sehat, banyak rezeki, sabar, tawakal, dan dimudahkan dalam segala hal yang baik-baik. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Orang udara.
0: Bagaimana kabarnya Ibu?
2: Alhamdulillah berkah. Dungane derek buane
0: nggih. Nggih, silakan.
2: Dungane derek buane kalih Ibu Diana. Nggih. Derek atur salam. Matur suwun buane. Lanjut. Buane wonten rungkut. Lajeng wonten Umi Abu Ayub sekalian. Umi Muhammad Husnul Yakin. Muhammad Umi Musta Insahri. Lajeng wonten Adik Atika. Nduk, sehat selalu ya, Nduk. Ini Yutim on air sama Umi dan abinya Adik Atika. Lajeng wonten Bu Ami wonten Kedinding Seruni. Ibu Khairin, Ibu Umi Andra. Lajeng Umi lali aku. Umi Masya Allah lali tenang. Lajeng wonten Bu Musrika Siti. Ibu Umuhani. Lajeng wonten Ibu Artiningse kalian Adik Ananda. Lajeng wonten malih mungkin minggah malih nggih Ustaz Abu Ayub.
0: Nggih.
2: Anu requestipun lemah menawi pikun akafirun atagabung kalian Akiyama kalian Al-Ujamil. Koripun Sultan Abdul Qadir. Matur sembah nuwun. Salam barokatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu yang pertama tadi dari Ibu Ani di Rungkut Surabaya. Kemudian baru saja Ibu Abdul Majid di Kota Gresik. Baik, kita coba angkat kembali penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Baik, mungkin radionya dijauhkan dulu atau dikecilkan dulu supaya jelas suaranya. Silakan Ibu. Nah, masih terlalu keras radionya ya. Boleh dijauhkan atau dikecilkan dulu volumenya. Baik, silahkan Ibu. Silahkan Ibu, sudah jelas suaranya. Bagaimana kabarnya ya, Ibu pagi ini?
3: Alhamdulillah, dalam keadaan baik dan sehat.
0: Alhamdulillah, mau request apa ini Ibu?
3: Mau request surat Al-Mulk dan kuri Al-Ustaz Abu Usama.
0: Baik.
3: Dan juga Bu Aninda, mau request surat An-Najm dan kuri Semi Soli Rosid Al-Afasi.
0: Baik.
3: Salam Ukhuwah Islamiyah buat Ibu Yusuf, Ibu Abdul Majid, Ibu Mulyadi, Ibu Cipto, Ibu Ani, Ibu Ahmi, Ibu Ani, Umi Salsabila, Ibu Budiana, Ibu Fatul Ulum, Ibu Khairin, Ibu Rina, Bapak Rom, bersama Ibu Romli, Ibu Zulfa, Ibu Mihani, Ibu Haja Siti Suhaila, Ibu Mustika Sidik, Bunda Amila, Bapak Romli, Ibu Rina, Bapak Muslim, Bapak Zakaria, Bapak Ibung, Bapak Anwar, Mas Liandu Islami. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan ridho Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Artiningsih dan Mbak Aninda ya. Tadi saya lupa surat dan korinya apa yang di request ya. Mohon dituliskan ya. nanti akan kami putarkan ya, dua suro dengan Qori Al-Ustaz Abu Usama dan Syekh Mishari Rashid ya. Nama surahnya lupa, saya belum sempat dicatat tadi. Baik, silahkan untuk penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari bagaimana kabarnya Ibu Ami?
4: Alhamdulillah, sehat Ustaz.
0: Alhamdulillah.
4: Semoga jenengan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin. Terima kasih doanya. Request apa ini, Ibu?
4: Request surat Al-Mulk Ustaz Mubarak dan Sa'ala.
0: Baik.
4: Al-Hajar Sehani Arifai.
0: Al-Mulk, koreknya siapa tadi, Ibu?
4: Al-Mulk Ustaz Mubarak Bama Alim Hamzah Ta'ala.
0: Iya, baik. Terus salam siapa ini, Ibu? Al-Fajarnya?
4: Sehani Arifai. Sehani Arifai.
0: Oh iya, baik. Untuk salam sapanya Ibu, silahkan.
4: Salamnya buat Bu Amila, matur nuwun Bu. Buat Bu Ani, Bu Artiningsih, Bu Yusuf, Bu Ani, Bu Yati, Bu Mulyati, Bu Anis, Umu Andra, Umu Khairin, Bu Budiana, Bu Amila, Bu Rohana, Bu Musliha, Bu Musliha Siti, Bu Rina, Bu Erni, Bu Fitri, Umu Zulfa, Bu Siti Zulaiha, Umu Hani, Bu Fatul Ulum, Bu Lili Kasihati, Bu Rofi'ah, serta pendengar Radio Aliman semuanya. Salam Uhwa Islamia. Ustaz Abu Ayub selamat bertugas, buat anak kru dan keluarganya serta bapak para ustaznya semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Ami di Kedinding Seruni Surabaya. Baik, kita coba angkat kembali. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ibu pagi ini?
5: Halo.
0: Ya, bagaimana kabarnya Ibu?
5: Kabarnya alhamdulillah baik dan sehat.
0: Alhamdulillah.
5: Suaranya serak-serak sedikit ya.
0: Ya Ibu. Merequest apa Ibu?
5: Tadi sudah saya voice note ya.
0: Oh iya.
5: Minta apa ya kemang? Al-Hadid.
0: Al-Hadid sama surah Al-Waqi'ah ya.
5: Ya, koriknya Syekh Mishari Rashid Al-Abbasi.
0: Itu versi baru semua ya Ibu ya.
5: Yang enak yang mana ya? Yang versi baru aja ya.
0: Baik Ibu, kalau yang di request Ibu Muslika Sidik biasanya versi yang lama Al-Waqi'ahnya.
5: Saya minta yang baru aja, sama-sama baru.
0: Baik Ibu, salam sapanya Ibu silahkan.
5: Salam sapanya, assalamualaikum untuk Ibu Wani di Rungkut Surabaya. Matur suwun Bu Wani. Dan ada Ibu Hartini dan Ibu Martin juga di tempat yang sama. Kemudian ada Ibu Budiana di Bulak Banding Kenangan Surabaya, Ibu Siti Suhaila di Bulak Banding Cempaka Surabaya, Ibu Muslika Sidik di Tanah Merah Sayur Surabaya. Kemudian ada Ibu Ami. Matur suwun Ibu Ami, salamnya Bu. Ini di Kedinding Seruni Surabaya. Kemudian ada Ibu Bunda Amila di Ampel Surabaya. Dan untuk Ibu Fitri, Bu Rina, Ibu Eni, masing-masing ada di Demak dan ada di Tanah Sae, ada di Kampas Madya dan di Plantuk Surabaya. Kemudian ada Umi Andra, ini di Karangpilang Surabaya, Ibu Rulawa di Banyurip itu Surabaya. Kemudian ke keluarga Ibu Nur Aisyah, ini di Asem Mulia Surabaya. Kemudian ada Ibu Muslihah dan Bu An Surabaya, monggo Bu. Dan ada Ibu keluarga Ibu Sarifah di Lakar Santri Surabaya. Kalau Sidoarjo, di sana ada Umuani, monggo Umuani, ini di Taman Sidoarjo. Kemudian ada Ibu Hoirin bersama adiknya di Waru Sidoarjo. Kemudian ada Abi Faiz dan Umu Faiz di Gedangan Sidoarjo. Pindah ke Pasuruan, di Pasuruan ini ada Ibu Lili Hasyati di Kelandongan Pasuruan. Ibu Mufaina bersama Mbak Ayis di Lemar Pasuruan. Kemudian ada Ibu Nuraini di Pelinggisan Pasuruan, dan Ibu Adi Utomo di Dawe Kerati Sari Pasuruan. Kemudian ke Situ Bondo, ini di Situ Bondo ada pendengar lama ya, Mbak Firliana di Situ Bondo. Kemudian ke Jombang, di Jombang ada Bapak Mahmudi bersama istri Umu Julfa di Perak Jombang. Ada Ibu Sukarti di Kebun Dalam Jombang. Kemudian pindah ke Mojokerto. Di Mojokerto ini ada Ibu Suyati di Nyatirejo Mojokerto, dan Ibu Siti Alifa di Jelanggu Mojokerto. Kemudian pindah ke Gresik. Di Gresik ada Ibu Abdul Majid bersama keluarganya di Kota Gresik. Geser ke Lamongan ya, di Lamongan ada Ibu Mulyadi bersama Ibu Cipto di Simbatan Lamongan. Kemudian ada Ibu Ma'ruf di Mati Karya Lamongan, dan ada Ibu Nurhayati di Cikung Lamongan. Kemudian ada Ibu Batgur Ulum di Kembang Bau Lamongan. Desa Kedung Gampil ya, di sana ada Ibu Saro dan Bapak Tarsono. Kemudian ada Ibu Tarwiya, Ibu Siti Aisyah, dan ada Mbak Devi, Mbak Mas Ulul. Kemudian ada Mbak Nurul Hidayah, Mbak Tuti Rohima. Ini semuanya di Desa Kedung Kampil, Kembang Bau Lamongan. Kebuban, di Tuban ada Mbak Artinise bersama anaknya Mbak Aninda di Tuban. Tolong Bapak, di Bapak ada Ibu Anis di Tritunggal Bapak Lamongan. Kemudian pindah ke Laren ya. Di Laren ini ada Ibu Suwarti, Bapak Rasiman Prawiro, dan Ibu Rofia. Ada Bapak Ahmad Rosati bersama Ibu Muati dan Ibu Buto Ava, Umu Anin. Ini semuanya di Gampang Sesati, Laren Lamongan. Semuanya saja ibu-ibu, mbak-mbak, bapak-bapak, kami mengucapkan salam ukhuwah Islamiyah. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta Fayyub sekeluarga, semoga sehat selalu. Untuk Nak Hurum Dikir, Nak Rio, Nak Ahmad, anak-anak kru semua saja, semoga sehat selalu. Untuk Bapak Ustadz-Ustadznya semuanya saja, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Yusuf di Telogo Anyar, Lamongan. Baik, kita coba angkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
6: Oh iya, ngapunten, mboten nika ketinggalan. Anu, Ustaz Abu Ayub. Wonten Ibu Yusuf kula wau nggih. Kali Mas Abror. Mbak Aninda kali Mbak Sitoe. Lajeng wonten Ibu Ustazah Ibu Budiana kalian Garwa Putra, punyai kalian Garwa Putra, ada Atika Umi dan Abinya, lajeng wonten Bu Yati wonten Mojokerto, Bu Amik ngapunten, Bu Amik kawa kesuban, Bu Amik wonten Kedinding Seruni, matur nuwun Ustaz Abu Ayub, salam barokatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apabila masih ada yang ingin menyampaikan request dan salam sapa melalui line telepon, dipersilahkan. Mumpung belum kami hadirkan sorok-sorok pada putaran yang pertama ya, dan segera akan kami hadirkan sorok-sorok pada putaran yang pertama yang diawali dengan surah Ar-Rahman dengan Qari Al-Ustadz Abdul Qadir. Kemudian surah Al-Kautsar dengan qari yang sama ya. Baik, ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Iman rahiman ya rahimakumullah, saya putarkan surah-surah tersebut. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا

ja'ala lakumus sam'a wal

0: Anda sedang mengikuti Request Murattal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatal Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan untuk Anda pada perjumpaan kita pagi hari ini, baik yang di request melalui line interaktif maupun melalui pesan singkat. Dan saat ini di studio telah menunjukkan pukul 9 lebih 4 menit waktu Indonesia bagian Barat, maka kita tidak dapat melanjutkan perjumpaan kita berikutnya ya. Insyaallah kita akan berjumpa pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Dan masih ada request-request yang belum kami bacakan, yaitu dari Ibu Khairin di Waru Sidoarjo yang merequest surah Al-Mulk dengan Qari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Salam ukhuwah Islamiyah kepada Ibu Yusuf, Ibu Majid, Ibu Budiana, Ibu Ami, Ibu Ani, Ibu Amila, Ibu Umi Hani, Ibu Umi Andra, Ibu Muslikah, Ibu Muslihah Sidik, Ibu Mulyadi, Ibu Fatkul Ulum, Ibu Artiningsi, Ibu Fitri, Ibu Hajah Siti Suhaila, Ibu Hadi Utomo, Mas Leandro Islami, dan semua pendengar Al-Iman semuanya. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah buat Ustaz Abu Ayyub, jazakallah khairan wa jazakillah khairan. Kemudian dari Ananda Amira dan Abida di Jalan Veteran Lamongan yang merequest surah Al-Qalam dengan Qari Syekh Nabil Ar-Rifai. Baik ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Iman, rahimani wa rahimakumullah. Dua surah tersebut akan segera kami hadirkan setelah program acara ini kita akhiri. Terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Selamat menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الشيطان الرجيم.

Baru saja Anda ikuti Request Murotal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad. Nantikan Request Murotal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad episode selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam, pada budaya, pada leluhur, pada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
1: Wah, nggak kerasa. Bentar lagi sudah Idul Adha. Waktunya kurban. Bentar-bentar. Kalau kurban, mesti keluar uang berapa ya? Cara milih hewannya gimana ya? Apa mesti nyembelih sendiri? Kan aku nggak bisa nyembelih. Aduh, jadi bingung.
2: Wait, tenang. Kurban di Al-Iman aja.
1: Kurban di Al-Iman?
2: Iya, kamu nggak perlu repot lagi cari hewan kurban berkualitas. Ada domba, kambing, sapi kolektif 7 orang dengan harga terbaik.
1: Tapi kalau pesan jauh-jauh hari, bakal kena tambahan biaya nggak ya?
2: Jangan khawatir, harga hewan kurban sudah termasuk ongkos kirim, perawatan, penyembelihan, bahkan menyalurkan kurban kamu.
1: Cara pesannya gimana?
2: Cara pesannya gampang banget. Hubungi nomor 085-704-018-561 atau di nomor 08-73x04x846. Tentukan hewan kurbanmu, kirim bukti transfer, sudah deh. Tinggal tunggu update dari Al-Iman.
1: Oke deh, aku pesan sekarang. Wah, alhamdulillah. Kurban makin tenang dan gak ribet dengan kurban bersama Al-Iman.
3: Berkurban jadi tenang dan mudah bersama kurban Al-Iman.
4: Wa'idha kuri'al Qur'anu fastami'u lahu wa'ansidu.
5: Mas.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh
4: بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlussunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang hal-hal terkait dengan kurban atau udhiyah. Yang pertama kita bahas kurban secara bahasa datang dalam empat lafal, ya. Ada namanya al-idhiyah atau al-udhiyah. Yang pertama al-idhiyah, yang kedua disebut juga dengan al-udhiyah, yang kedua ini kalau dijamak jadi al-adhahi. Jadi sekarang kita terkadang ada lafal al-adhahi. Al-adhahi itu jamak dari al-idhiyah atau al-udhiyah. Kemudian lafal ketiga dhahiyah, kurban, jamaknya ad-dhahaya. Ini juga ad-dhahiyah, jamaknya adalah ad-dhahaya. Ad-dhahiyah itu satu hewan kurban, dhahaya itu hewan-hewan kurban. Kemudian juga yang keempat al-adha, jamaknya al-adha. Jamaknya al-adha. Jadi kalau kita Idul Adha itu sama Idul Kurban, Id Kurban, karena adha itu jamak dari al-adha. Sama dengan maknanya Idul Adhahi, maknanya sama saja. Ini secara bahasa, maka ada dua lafal, empat lafal, maknanya semua adalah hewan kurban. Adapun secara istilah tentunya banyak definisi dari para fuqaha. Mereka mengatakan yaitu sembelihan khusus di waktu khusus dengan syarat khusus, ya. Tapi kalau begitu juga seperti itu harus dijelaskan lagi khususnya apa, syaratnya apa, jadi panjang lebar. Tapi intinya secara istilah yaitu ma yuzakka minan na'am, ya. Taqarruban atau minal an'am yaitu hewan yang ternak yang disembelih taqarruban ila Allah, dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, min yaumil id, dari hari id ila akhir ayyam tasyrik, sampai hari terakhir hari tasyrik. Kita perhatikan definisi ini. Pertama, dia ma yuzakka, disembelih. Tazkiyah itu umum lafalnya, tazkiyah, at-tazkiyah, dia umum mencakup tiga model penyembelihan. Yang pertama disebut zabah, yang kedua an-nahar, yang ketiga al-aqar. Adapun zabah sebagaimana yang dilakukan pada kambing dan kalau ayam, yaitu memutuskan apa, kerongkongan sama dua apa namanya urat leher, itu namanya apa, az-zabah. Zabah, sembelih, ini biasanya untuk kambing dan sapi. Ini juga termasuk tazkiyah. Tazkiyah itu sembelihan syar'i. Caranya ada dengan zabah, ada dengan nahar. Adapun nahar ditusuk di lehernya, ini untuk apa? Unta. Untuk unta. Nah, khilaf di kalangan para ulama, apakah kambing boleh juga dengan nahar? Terus apakah unta sebaliknya boleh dengan zabah? Kalau nahar itu untanya diberikan kemudian ditusuk di bagian lekukan antara dada dengan leher, ditusuk sehingga darahnya keluar, itu namanya apa? An-nahar, itu terkait dengan leher, ya. Jadi bukan disembelih tapi ditusuk sampai dia meninggal, fa idza wajaba junubuha, jatuh baru kemudian dikuliti, itu namanya nahar. Nah, ada khilaf di antara para ulama, bolehkah sapi di nahar atau kambing di nahar, dan bolehkah unta disembelih di zabah? Ada khilaf, intinya ada yang mengatakan boleh semuanya, ya, ada yang mengatakan yang ini tidak boleh, tidak boleh. Tapi intinya mereka sepakat kalau untuk kambing dan sapi maka dizabah, itu dengan dipotong kerongkongan dan urat-urat apa lehernya. Adapun untuk unta yang afdal adalah dengan di nahar, dia diberdirikan kemudian di tusuk di bagian lehernya. Yang ketiga dengan al-akr, akr itu dilukai. Ini dilakukan jika tidak ada cara yang syar'i atau cara yang seharusnya bisa dilakukan. Misalnya untanya kabur, misalnya sapinya apa? Kabur, misalnya kambingnya terbang ya. Maka boleh ditombak atau dengan apapun sambil bilang apa? Bismillah. Pokoknya dikena dia mati maka jadi apa? Sah. Itu namanya al-akr. Dalam Al-Qur'an fa'aqruha. Mereka pun mengakar atau membunuh unta Nabi Saleh, unta Nabi Saleh. Jadi yang tentunya yang terbaik adalah zabah untuk kambing dan sapi, adapun nahar dengan untuk unta. Al-akar kalau darurat, jika hewannya kabur, ditombak atau dipanah atau apapun, yang penting dia mati. Nah, ini pertama, jadi hewan ternak, dia cuma hewan ternak, tidak boleh selain hewan ternak, hewan ternak. Nanti akan bahas hewan ternak itu sapi, kambing, unta. Adapun kuda tidak boleh, ya. Ayam tidak boleh, burung tidak boleh. Ya. Ini hanya cuma unta, sapi dan kambing. Unta, sapi dan kambing. Ya. Kemudian ma yuzakka minal an'am taqarruban ila Allah. Dalam rangka bertaqarrub kepada Allah, bukan sekedar untuk dagingnya, karena sebuah hewan terkadang disembelih li ajil laham, untuk dimakan, dimakan ya, atau disembelih bukan pada waktunya ya, bukan karena haji ya, jadi bukan karena haji ya. Menyembelih hewan macam-macam tujuannya, tapi ada yang sekedar untuk daging, ada yang untuk bertakarub kepada Allah banyak, seperti hadyu, hewan hadyu buat haji, akikah, ini untuk bertakarub kepada Allah, diantaranya hewan apa, kurban, diantaranya hewan nazar, sembelihan nazar, ini semua disembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disembelih memang untuk dimakan. Itu namanya disembelih li ajlaham, untuk dagingnya. Jadi bukan sekedar untuk daging tapi untuk bertaqarrub ya. Ya untuk bertaqarrub tadi banyak. Ada tadi apa saja yang untuk bertaqarrub kepada Allah? Ada apa? Hadyu itu dampak haji, haji kiran, haji tamattu, kemudian apa? Akikah, terus apa? Hewan kurban sama hewan nazar, ya nazar. Ya ada disembelih karena pelanggaran, ada juga. Ya, sembelihan itu banyak. Ya. Baik. Kemudian min yaumil id, dari hari id, yaitu setelah sholat id, sampai akhir ayam tashrik, sampai hari tashrik. Ini bersekutu di dalamnya adalah hewan hadyu, tetapi bukan untuk haji. Intinya ini bukan untuk apa? Bukan karena haji. Karena kalau haji disebut dengan hadyu, disebut apa? Hadyu. Ini sekedar definisi hewan kurban. Paham? Ada yang bertanya sampai sini? Enggak ada. Kalau enggak ada kita lanjut. Dalil-dalil banyak ya. Dari Al-Qur'an di antaranya firman Allah fasholli li rabbika wanhar, yaitu salatlah hanya untuk Rabb-mu dan sembelihlah juga hanya untuk apa? Rabb-mu, yaitu sembelihlah hanya untuk Rabb-mu. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagaimana kau salat ikhlas maka sembelih juga untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dipakai untuk udhiyah ya. Ya, adapun ayat-ayat yang dalam surat Al-Hajj biasanya dipakai untuk al-hadyu ya. Ya, wa yadhkuru smallahu ala ma razaqakum min bahimatil fi ayyamil ma'lumat ala ma razaqakum min bahimatil an'am. Itu untuk hadyu. Dalam surat Al-Hajj datang ayat-ayat tentang sembelihan tapi untuk hewan hadyu, untuk apa? Haji. Adapun yang ditafsirkan sebagian ahli tafsir untuk sembelihan Idul Adha adalah surat ini. Fasholli li rabbika wanhar, ya, surat Al-Kautsar. Sembelihlah untuk Rabb-mu dan menyembelihlah salatlah karena Rabb-mu dan sembelihlah juga karena Rabb-mu ya. Adapun berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadis Nabi ada beberapa model ya. Yang pertama sunanul fi'liyah, yaitu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik, beliau berkata tahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kafshaini amlahain. Rasulullah SAW menyembelih dua ekor kambing domba amlahain, yaitu yang bercampur warnanya hitam dan putih. Faraaituhu wadhi'an qadamahu ala sifahihima. Rasulullah meletakkan kakinya di leher kambing tersebut. Yusammi wa yukabbir. Rasulullah mengatakan bismillah wa yukabbir Allahu akbar. Fadhabahahuma biyadihi. Rasulullah menyembelih dengan tangannya. Riwayat Muslim. Dan riwayat Bukhari dan Muslim. Dan riwayat Muslim dengan lafal yang lain, dhahara Rasulullah sallam bikabshaini amlahain akranain. Rasulullah sallam menyembelih dua ekor domba yang bertanduk. Sama makna. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha, ada juga yang tadi hadis Anas, kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha, saya bacakan. Anna Rasulullah sallam amara bikabshin akran yata'u fi sawadin wa yabruk fi sawadin wa yanzur fi sawadin fa utiya bihi liyudhahiya bihi fa qala ya Aisyah halumil mudyah qala ishahidha bi hajarin fa fa'alat thumma akhadaha wa akhadha al-kabsh fa ja'ahu thumma dhaini. Dia suruh Aisyah ambil pisau ditajamkan, kemudian Rasulullah sembelih. Rasulullah mengatakan bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad, terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan dari juga umat Muhammad. Kemudian Rasulullah SAW sembelih. Hadis Ibnu Umar juga demikian. Dalam hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW aqama, Rasulullah SAW bil Madinah ashra sinin yudhahi. Rasulullah SAW tinggal di Madinah 10 tahun, tiap tahun pasti menyembelih. Tidak ada satu tahun lewat pun Rasulullah tidak menyembelih. Jadi Rasulullah SAW sejak di Madinah selalu berkorban. Kemudian juga hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah berkorban, Rasulullah berkata, bismillah wallahu akbar, hadha anni wa amman lam yudahi min ummati. Ini adalah dariku, wa amman lam yudahi min ummati, dan dari umatku yang tidak berkorban. Dari umatku yang tidak berkorban. Lafal-lafal ini saya sampaikan karena nanti ada khilaf tentang masalah hukum korban, wajib atau tidak. Jadi dalam satu lafal, Rasulullah SAW mengatakan, hadha anni wa an ummati Muhammadin, wa amman lam yudahi min ummati. Ini adalah atas namaku, dan atas man lam yudahi min ummati, dari umatku yang tidak berkorban. Adapun dari sunnah nabawiyah qauliyah, ini dari perkataan, karena tadi perbuatan-perbuatan Nabi, seperti hadis Ummu Salamah yang sering kita dengar, bahwasanya idza dakhalatil ashr wa arada ahadukum an yudahiya, jika sudah masuk hilal atau 10 hari Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian hendak menyembelih, fala yamussa min sya'rihi wala basharihi syai'an, maka jangan dia memotong rambut kepalanya atau bulu-bulu rambut tubuhnya sedikit pun. Ini Rasulullah bilang ada menyembelih. Ya. Kemudian juga hadis Jundub bin Sufyan, ya. Syahidul Adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku ikut salat Idul Adha bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam ya'du an shalla wa faraga min salati sallam. Kemudian sallallahu alaihi wasallam setelah salat yang berucap salam, fa idza huwa yara lahma adhahi qad dhubiha. Tiba-tiba Rasulullah melihat ada hewan sembelihan sudah disembelih padahal baru selesai salat. Ya, qabla an yafruq min salati. Rasulullah belum selesai salat, hewan sudah disembelih. Fa qala man kana dhabaha udhihatahu qabla an yusalli aw nusalli falyadhbah makanaha ukhra. Siapa yang menyembelih sebelum kami salat, maka sembelih ulang. Wa man kana lam yadhbah, siapa yang belum sembelih, maka sembelihlah sekarang waktunya. Falyadhbah bismillah. Ini di antara dalil-dalil. Ini juga terjadi pada Abu Burnah bin Niyar. Dia menyembelih sebelum salat Idul Adha, maka Rasulullah SAW mengatakan syatu ka syatu lahmin, bahwasanya kambingmu hanya kambing biasa, yaitu sembelihan biasa untuk daging, bukan untuk taqarrub ilallah. Karena kalau taqarrub ilallah, menyembelih karena Allah, ada aturannya, harus disembelih setelah salat Id. Karena kau menyembelih sebelum salat Id, maka syatu ka syatu lahmin, kambingmu hanya kambing biasa, bukan kambing kurban. Itu manfaat, tapi bukan nilainya kambing kurban. Kemudian Abu Burdah bin Niyar berkata, ini indi jaz'ah, saya punya jaz'ah, yaitu yang belum memenuhi syarat untuk disembelih. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, idbaha walan tujizi'a an ahadin ba'dak. Kalau untuk kau, enggak apa, sekali ini aja. Tapi selain engkau enggak boleh menyembelih jaz'ah. Jaz'ah itu belum cukup umur. Karena yang sudah cukup umur tadi, dia sembelih sebelum sholat. Sah atau tidak sah? Sah atau tidak sah sebelum sholat? tidak sah. Maka ketika dia mau ganti, dia enggak punya lagi kambing atau hewan yang memenuhi syarat. Onta yang memenuhi syarat tidak ada lagi. Maka dia bilang, saya punya onta atau hewan sembelian yang belum memenuhi syarat umurnya. Itu jaz'ah. Kata Rasulullah, enggak apa-apa. Tapi hanya untuk khusus buat engkau. Selain engkau tidak boleh lagi. Ini adalah hadis-hadis yang bicara tentang dalil kurban. Adapun ijma ulama, maka para ulama telah ijma bahwasanya disyariatkannya berkurban, ya. Ini adalah ibadah yang sangat agung, ya. Ibadah yang selalu dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Sekarang mukaddimah tentang kurban, ya. Apa hikmahnya? Hikmah antum bisa lihat dalam surat Saffat, mulai kisah Nabi Ibrahim alaihissalam sampai mulai ayat 99, ya. Surat As-Saffat ayat 99, intinya Nabi Ibrahim alaihissalam dimusuhi oleh kaumnya. Wa qala bunallahu bunyanan fa alqu fil jahim, maka karena Ibrahim menghancurkan patung-patung mereka, akhirnya dibangunlah bangunan tinggi, dimasukkan kayu bakar sehingga panasnya semakin membara karena dalam bangunan. Jadi bukan terbuka, lapangan terbuka ditaruh kayu bakar, tapi dibuat bangunan, ditaruh kayu bakar sehingga panasnya membara, baru Ibrahim fa'alquhu fil jahim, dilemparkan ke dalam api yang membara tersebut. Kemudian ketika dilemparkan, Ibrahim alaihissalam berkata hasbiyallah wa ni'mal wakil. Akhirnya Allah berfirman, kulna ya naru kunu bardan wa salaman ala Ibrahim, jadilah api dinginlah engkau dan selamat bagi Ibrahim. Maka api tersebut menjadi dingin dan keselamatan. Dia membakar yang lainnya kecuali tubuh Ibrahim. Dan ini diantara mukjizat. Api itu kalau kena yang lainnya panas dan membakar, khusus kena kulitnya Ibrahim jadi dingin dan selamat. Bagaimana ya urusan Allah Subhanahu wa taala? Allah bisa membuat dalam satu waktu panas bagi yang lain, dingin bagi yang lain. Mungkin atau tidak? Terserah Allah. Kenapa enggak mungkin? Dalam satu waktu panas bagi yang lain, dingin bagi yang lain. Taib fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin, mereka ingin melakukan makar buruk kepada Ibrahim, kami jadikan mereka justru yang hina, terkalahkan. Akhirnya Ibrahim harus pergi. Kata Allah, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin, saya harus pergi kepada menuju Rabbku. Maka dia berhijrah meninggalkan kampung halamannya Babilonia menuju Allah Subhanahu wa taala. Dia berhijrah dengan hatinya sebelum dengan fisiknya. Ini zahibun ila rabbi sayahdin. Dan dia yakin Allah pasti memberi petunjuk. Allah pasti memberi petunjuk. Dia keluar sendirian, menurut pendapat yang lebih kuat, dia masih sendiri ketika itu. Ada khilaf, apakah Ibrahim sudah menikah dengan Sarah di Babilonia ataukah dia menikah dengan Sarah di Haran. Pendapat mayoritas, Ibrahim baru menikah dengan Sarah di Haran, yaitu daerah Suria. Maka dia keluar dari Babilonia sendirian tanpa orang yang mengikutinya. Maka dia berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. Karena bapaknya kafir, keluarganya kafir, kerabat-kerabatnya kafir, teman mainnya kafir, circle-nya kafir semua, orang kampung semua kafir, satu negeri semua kafir. Maka dia butuh anggota baru yang beriman. Maka dia bilang, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkanlah aku anak yang saleh. Kata Allah, fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami beri kabar gembira kepadanya tentang seorang anak yang sangat penyabar, halim. Jadi Ibrahim kalau anaknya Ishak dengan bigulamin alim, Ishak disifati oleh Allah dengan alim, yang sangat berilmu. Adapun Ismail disifati dengan halim, yaitu yang sangat sabar, ya. Maka akhirnya cerita singkatnya, ketemu Sarah, ketemu Hajar, kemudian punya anak Ismail, kemudian Ismail dibawa ke Mekah, kemudian tumbuh besar jadi dewasa, dan masih ada yang mengatakan masih anak satu-satunya, ya, anak satu-satunya. Ibnu Katsir menyebutkan Ishak, ya, lahir 13 tahun setelah itu, setelah Ibrahim Nabi Ismail lahir, 13 tahun kemudian baru Ishak. Dan riwayat mengatakan atau pendapat ulama mengatakan, ya, bahkan kalau nggak salah tersebut juga dalam perjanjian lama, bahwasanya yang disembelih oleh Ibrahim itu anak semata wayang. Anak semata wayang. Berarti kalau kita mengambil pendapat itu, umur Ismail baru belasan, baru mulai belasan, entah 11, entah 12, pokoknya sebelum Ishak lahir, sehingga sempurna ujian. Beda kalau anaknya sudah ada yang kedua, enggak apa, mati satu masih ada yang yang lain. Tapi ini sempurna ujian. Kalau kita mengambil pendapat Ibnu Katsir rahimahullah bahwasanya Ishak lahir 13 tahun setelahnya, berarti Ismail ketika itu umurnya sebelum 13. Masih lulus SD kalau umur kita, ya enggak? Masih lulus SD, 12 lulus SD. Baik, maka kata Allah, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunai, tatkala anak itu sudah mencapai umur sanggup, yaitu mampu beraktivitas membantu ayahnya, qala ya bunayya, maka Ibrahim datang. Sebutkan Ibrahim bolak-balik tengok anaknya dengan buruk, wallah alam bisawab. Maka dia kali ini datang, dia bilang, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu, ya ayah anakku, sungguhnya. Dan panggilan sangat halus, dia enggak mengatakan ya ibni, tapi ya bunayya, itu tasgir, pakai bunayya menunjukkan wahai anakku, kata-kata sayang, wahai putraku, ya. Aku melihat dalam mimpi, anni adbahuka, sungguhnya aku sedang menyembelih engkau. Fanzur madza tara, bagaimana menurut engkau tentang mimpiku tersebut? Nanti Ismail tahu bahwasanya ayahnya seorang nabi, dan mimpi seorang nabi adalah wahyu. Dan tingkatan wahyu paling rendah adalah mimpi. Tingkatan wahyu paling rendah adalah mimpi. Dan Ibrahim begitu sangat taatnya kepada Allah, sekali mimpi saja langsung dia jalankan. Dia tidak butuh mimpi 2-3 kali, sekali mimpi saja. Dan dia tidak butuh wahyu turun lewat firman Allah, ya, atau lewat kitab suci, sekedar mimpi. Artinya ini menunjukkan bagaimana Ibrahim sangat taat kepada Allah. Makanya Ibrahim mengatakan, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Yaitu Ibrahim adalah teladan dan dia sangat taat kepada Allah. Buktinya ketika disuruh nyembelih anaknya, ini perintah yang sangat berat, dia tidak butuh perintah tegas dari Allah. Dia tidak butuh perintah tegas. Dia hanya cuma isyarat dari Allah dalam mimpi. Sekali mimpi dia langsung apa? Kerjakan. Dia langsung kerjakan. Dan dia tidak tawar-menawar sama Allah. Ya Allah, gimana kalau kambing aja lah Allah. Jangan. Unta aja ya Allah ya. Atau tunggu deh mimpi kedua, mimpi ketiga. Mungkin mimpi salah lihat. Enggak, dia tidak takwil-takwil mimpi tersebut. Dia ambil zahir mimpi tersebut. Maka dia datang kepada anaknya dan dia mengatakan, inni arafil manami anni adbahuka. Sungguhnya aku melihat dalam mimpiku. Sampai kata ulama, Allah menggunakan takbir dengan fi'il mudhari. Inni araka fil manami. Ketika dia menyampaikan hal ini kepada anaknya Ismail, seakan-akan dia sedang melihat. Padahal harusnya kan inni ra'aitu fil manami, tapi inni ara, aku melihat, sedang melihat dalam mimpiku, pakai fil mudhari, aku sedang menyembelih. Benar-benar itu hadir dalam benaknya sehingga dia menyampaikan dengan fi'il mudhari. Bagaimana menurutmu? Diskusi, dia tidak paksa juga. Dia tidak bilang sini. Serahkan lehermu. Enggak. Saya enggak bisa lagi. Saya sayang sama kamu tapi kau harus ke sini. Nah, tapi dia ajak diskusi. Dia tahu anaknya nurut, tapi dia ajak diskusi. Bagaimana menurutmu? Qala ya abati fal ma tu'mar. Wahai ayahanda, lakukan apa yang kau diperintahkan. Tanpa ragu-ragu, enggak nangis, teriak sana, teriak sini, kabur sana, kabur sini. Ayah, minta sama Allah yang lain dong, jangan yang ini. Aku kan anakmu satu-satunya ya Allah. Ya. Kau belum punya anak lagi, kau menantiku puluhan tahun baru saya lahir ya Allah. Karena Ibrahim setelah 60 tahun dia berdoa, atau 10 tahun baru lahir siapa? Ismail. Anak itu sangat disayang karena anak satu-satunya, semata wayang. Apalagi ketika anak itu sudah mulai besar. Mungkin kalau baru lahir ditunggu, disuruh sembelih, ringan. Bukannya ringan, tapi maksudnya lebih ringan. Tapi Allah suruh nyembelih Ismail ketika anak itu benar-benar sudah jadi. Itu lebih berat lagi. Benar, anak meninggal masih kecil kita sedih. Tapi kalau anak sudah jadi baru meninggal, lebih sedih. Lebih sedih. Apalagi harus meninggal di tangan ayahnya sendiri, harus menyembelih sendiri. Maka Allah uji Ibrahim alaihissalam di puncak-puncak yang seharusnya seorang ayah hatinya terpikat pada sang anak. Apalagi anak tersebut anak soleh, apalagi anak tersebut anak semata wayang, apalagi sudah usia belasan tahun. Kalau anaknya nakal, sekalian saya sembelih aja, tidak apa-apa, biar selesai. Bikin masalah, bikin belong, saya sembelih, karena Allah, bismillah. Kalau diperintah anak nakal, mungkin semangat aja sembelih. Anda ini anak soleh, anak apa? Anak soleh. Kemudian satu-satunya, apalagi balagha ma'ahu sa'ya, sudah mulai dewasa. Dan Ismail pasrah dan dia mengatakan, "Satajiduni insyaallahu minas sabirin." Kau akan dapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Dan ini menunjukkan Ismail juga tidak sombong, tidak angkuh. Tenang ayahanda, saya kuat ayahanda. Saya sudah terbiasa. Kau sudah tinggalkan aku sejak kecil. Saya kuat ya Allah. Dia enggak ada sama sekali. Dia bilang, insya Allah, Allah kasih saya sabar. Insya Allah. Tidak ada PD, tidak ada apa-apa. Cuma dia bilang, satajiduni, insya Allah, dengan izin Allah. Bismillah, itu isti'anah kepada Allah. Insya Allah di sini adalah isti'anah, minta tolong kepada Allah. Insya Allah saya akan termasuk orang-orang yang, barisan orang-orang yang sabar. Akhirnya sudah. Maka Ibrahim menjalankan falamma aslama wa tahlalul jabin, tatkala keduanya sudah pasrah berserah diri kepada perintah Allah, dan Ibrahim membandingkan anaknya di atas pelipisnya, ya, dan dua-dua sudah ingin melaksanakan. Ibrahim siap menyembelih, Ismail siap disembelih. Siapa yang lebih sabar, Ibrahim atau Ismail alaihi wassalam? Saya tahu dua-duanya sabar. Mana yang lebih sabar menurut antum, mana yang lebih menakjubkan, Ibrahim atau Ismail? Hah? Ibrahim atau Ismail? Yang bilang Ibrahim angkat tangan. Yang bilang Ismail? Lebih sayang mana? Mana lebih besar cintanya? Ayah kepada anak atau anak kepada ayah? Jadi antum kan ada, jadi bapak belum? Antum bapak sekaligus anak. Mana yang lebih sayang? Kasih sayang lebih besar? Ayah kepada anak atau anak kepada ayah? Ayah kepada anak. Ibrahim, Allah alam, lebih berat, ya, lebih berat. Apalagi anak satu-satunya. Ya. Ismail juga hebat, taat. Apalagi umur-umur segitu, ya. Tapi Allah alam, Ibrahim alaihissalam lebih berat apa? Ujiannya. Dan ini diantara sebab Ibrahim disebut Khalilur Rahman. Wattakhadallahu Ibrahima Khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kasihnya. Maka dia diuji pada perkara-perkara yang dia cintai. Diuji pada perkara yang dia cintai. Dan di antara yang dia cintai negerinya, maka dia tinggalkan negerinya. Di antara yang dia cintai istrinya Hajar, dia tinggalkan istrinya. Di antara yang dia cintai ayahnya, dia tinggalkan apa? Ayahnya. Di antara yang dia cintai anaknya, disuruh sembelih apa? Anaknya. Ibrahim diuji dengan perkara-perkara yang dia cintai, sehingga terbukti bahwasanya cintanya murni hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika Ibrahim ingin menyembelih, Allah sudah jelas bahwasanya Ibrahim dan Ismail adalah dua orang yang taat yang menjalankan perintah Allah. Wa nadainahu ayya Ibrahim, maka kami panggillah dia wahai Ibrahim, qad shadaqat ar-ru'ya, sungguh kamu telah membenarkan mimpi itu, menjalankan mimpi tersebut. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami berikan balasan pada orang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, ini sungguh merupakan suatu ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus anak tersebut dengan sembelihan yang besar. Bidzibhin azim itu kambing, domba. Baik, ini tentunya hikmah di antara kenapa kita korban, kita menghayati korban tersebut adalah untuk pengorbanan. Bahwasanya dalam hidup ini perlu pengorbanan. Allah ingin kita juga berkorban, ya, berkorban, dan kita korban kita tidak seberat korbannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang harus membeli anaknya. Kita hanya korban sedikit harta dari sekian banyak harta yang kita miliki untuk menyembelih, tidak besar-besar, seekor kambing, ya, yang sudah cukup umur boleh kita beli kemudian kita sembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi hidup ini adalah pengorbanan. Hidup adalah pengorbanan. Ya. Ibadah adalah butuh pengorbanan, ya. Korban harta, korban waktu, korban perasaan, korban banyak yang perlu dikorbankan, ya. Itulah hidup ini, namanya hidup ini ujian, ujian butuh pengorbanan. Ya. Agar kita tidak lupa bahwasanya hidup ini kita diciptakan oleh Allah untuk diuji, bukan untuk murni bersenang-senang. Murni bersenang-senang nanti di surga. Di dunia adalah ujian, ya. Tapi ini di antara hikmah meneladani Ibrahim alaihissalam. Kemudian di antara hikmah kita korban untuk bersyukur kepada Allah. Salah satu bentuk syukur kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bentuk syukur yang paling agung di antara bentuk syukur yang paling agung terkait dengan harta adalah dengan berkorban. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguhnya kami telah memberikan engkau wahai Muhammad Al-Kautsar, itu sungai terbaik di surga. Sungai terbaik di surga. Sampai dari sungai tersebut mengalir ke Haudun Nabi, sampai ke telaga Nabi di Padang Mahsyar. Karena engkau telah diberikan sungai terindah di surga, Kata Allah, fasolli, maka karena itu, fa di sini, maka daripada itu, solli li rabbika wanhar, solatlah ikhlas kepada Allah, wanhar, dan menyembelihlah juga ikhlas karena Allah. Jadi di antara bentuk menunjukkan kita bersyukur, banyak solat. Orang yang sering solat itu orang yang pandai bersyukur. Kemudian di antaranya menyembelih. Menyembelih adalah bentuk syukur. Karena ketika Allah sebutkan nikmat yang Allah berikan kepada Nabi, Allah bilang, ya Rasulullah, kami telah berikan kepada engkau nikmat berupa sungai terindah yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Karenanya, solatlah dan menyembelihlah. Maka salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan ibadah harta adalah menyembelih. Menyembelih, wanhar. Kemudian di antara hikmahnya adalah untuk berbuat baik dengan sedekah. Selain ibadah berupa menyembelih, ada hikmah yang lain, yaitu sedekah dengan dagingnya. Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat sembelihan terbaik yang paling banyak dagingnya, yang paling gemuk, yang paling gemoy, itu yang paling apa? Afdal. Yang paling apa? Gemoy. Yang paling afdal, karena dagingnya semakin bermanfaat. Itu hikmah. Makanya disunahkan bagi orang yang beli, dia makan sebagian, dia dijadikan hadiah sebagian, dia sedekahkan sebagian. Kemudian antara ibadah yang agung adalah ibadah, di antara hikmah adalah ibadah menyembelih. Jadi ini di antara, kalau saya katakan syiar tauhid, apa? Syiar tauhid. Oleh karenanya ibadah menyembelih bukan ibadah yang disembunyikan, tapi ibadah yang ditampakkan. Ya, sampai Rasulullah mengatakan hadza an Muhammad wa ali Muhammad, ummati Muhammad. Ini dari, atas nama dariku dan dari keluargaku, ya. Ya, jadi ada anni wa amman lam yudhahi min ummati. Jadi sebutin dariku. Disembelih di depan banyak orang, ya. Sambil bismillah Allahu akbar sembelih. Allahumma minka walaka, dengan suara yang didengar oleh orang. Karena ini syiar. Ya, oleh karenanya kita dalam Al-Qur'an kul inna salati wa nusuki. Katakanlah bahwasanya salatku dan sembelihanku, wa maya matilah rabbil alamin, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara ibadah yang agung adalah menyembelih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dilakukan terang-terangan, ya. Karena ini syiar. Untuk membantah sembilan-sembilan kepada selain Allah, betapa banyak sembelihan diserahkan untuk arwah, untuk jin, ya, untuk wali di kuburan, banyak. Para ulama sebutin, ya, di antara kesyirikan adalah menyembelih untuk wali di kuburan, menyembelih untuk jin, menyembelih untuk malaikat mungkin, menyembelih untuk apa? Enggak boleh. Menyembelih untuk Nyi Roro Kidul, enggak boleh. Menyembelih untuk penunggu gunung apa kayak, penunggu kebun mana kayak, enggak boleh. Saya beberapa kali ditanya, ada orang punya proyek di suatu daerah. Tapi dia mau masuk proyek situ, masyarakat setempat mensyaratkan, tidak boleh masuk proyek kecuali menyembelih untuk roh-roh kehormatan kami dengan menyembelih sekian ekor babi. Tanya, gimana Ustaz? Nggak usah. Saya bilang, itu proyek nggak boleh diambil. Daripada kau dapat duit, kemudian syirik. Tapi saya nggak nyembelih, cuma mensupport. Kira-kira gimana? Sama aja. Nanti keuntungannya buat bangun masjid, Ustaz. Gak boleh, ya. Ini kita syiar menyembelih hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak dari dulu sampai sekarang sembelihan itu suatu ibadah, simbol, ya. Dukun minta disembelih. Setan pengin ada sembilan selain Allah, ya. Dewa-dewa pengin sembilan selain apa? Allah. Penunggu-penunggu ingin sembelihan selain Allah. Jadi menyembelih itu ibadah, makanya ada yang spesial. Dan maksud saya untuk menyaingi sembelihan kepada selain Allah, maka kita syiarkan sembelihan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan hadza minka walaka, ini sembelihan dari engkau ya Allah dan untuk kembali untukmu, karena yang berhak untuk kita serahkan penyembelihan adalah yang mengalirkan darah dalam hewan ini. Siapa yang mengalirkan darah dalam hewan ini? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita alirkan darah tersebut juga untuk yang mengalirkannya. Hadza minka walaka, ini semua dari anugerahmu. Dan ini juga disembelih untukmu. Maka ini diantara hikmah menyembelih adalah untuk syiar tauhid. Taib, diantaranya hadis-hadis tentang keutamaan menyembelih. Seluruh hadis, kalau tidak salah Ibn al-Arabi mengatakan seluruh hadis terkait dengan keutamaan menyembelih, semua hadisnya dhaif. Semua hadis dhaif. Maka cukup, kita tidak tahu secara spesifik, tapi cukup Nabi SAW melakukannya tiap tahun, perintah Allah fasarib bikonar, sudah cukup. Yang jelas pahalanya besar, karena dia pengorbanan apa? Pengorbanan harta. Oleh karena jumhur ulama berpendapat bahwasanya sedekah dengan seandainya kambing itu harganya 4 juta, kemudian kita sedekahkan 4 juta, lebih afdal kita belikan kambing. Lebih afdal kita belikan apa? Kambing. Karena meskipun kita makan sendiri sebagiannya, lebih afdal karena ada ibadah menyembelih pada waktunya. Ada ibadah menyembelih pada waktunya. Ya. Adapun dalil-dalil tentang keutamaan berkorban, ya, selain bahwasanya itu suatu ibadah, maksudnya siapa melakukan begini, maka begini, maka begini, maka semua hadisnya dhaif. Seperti siapa yang menyembelih, maka seluruh pahalanya menjadi, seluruh bulunya menjadi apa? Pahala. Seluruh bulunya jadi pahala. Bulu seekor, satu ekor kambing berapa bulunya? Banyak. Kalau gitu Ustaz, jangan cari hewan kambing yang botak-botak, jangan, karena bulunya kurang. Ini hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif. Kemudian juga korban akan menjadi tunggangannya pada hari kiamat. Ya. Makanya carilah kambing yang gede supaya nanti cepat ketika di hari kiamat. Hadisnya pun dhaif. Kalau hadisnya sahih, kita beriman. Semuanya masuk akal. Tidak ada yang tidak masuk akal. Boleh-boleh saja Allah jadikan kambing sebagai tunggangan. Tapi mungkin kambingnya kambing sudah dimodifikasi, ya. Ya, kita enggak tahu, Allah alam, ya. Sama tunggangan untuk lewat sirat. Ya, di antaranya bahwa sembilan yang kau sembelih akan menjadi tunggangan untuk apa sih? Sirat, ya. Sehingga berusaha yang bagus, yang ini, yang ini. Tapi kalau hadisnya sahih, kita akan beriman, tapi qadarullah hadisnya semua apa? Dhaif. Hadisnya semua apa? Dhaif terkait lafal-lafal seperti ini. Secara umum, ibadah yang sangat awal adalah ibadah nahar, menyembelih. Terutama pada hari nahar, terutama pada 10 Zulhijjah. Di antara ibadah paling agung 10 Zulhijjah adalah menyembelih. Sementara ibadah yang biasa aja lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Apalagi nyembelih tanggal 10 Zulhijjah. Maka seorang berusaha nyembelih tanggal 10. Kalau bisa tanggal 10 agar dia mendapatkan keutamaan 10 Zulhijjah. Tanggal 11, 12, 13 juga boleh, tapi utama adalah tanggal 10. Ya, berkata Ibn al-Arabi al-Maliki, "Laisa fi fadli dhuhiyyah hadithun sahih." Tidak ada hadis, satu hadis sahih pun dalam keutamaan menyembelih, ya. Waqad rawan nasu fiha ajaiba lam tasih. Orang-orang telah meriwayatkan hadis-hadis menakjubkan tetapi tidak sahih. Minha di antaranya hadis katanya Rasulullah bersabda, "Innaha matayakum fil ja'ilal jannah." Sungguhnya sembelihan kalian adalah tunggangan kalian menuju surga, tunggangan kalian menuju surga. Tapi hadisnya semua lemah. Seperti azimu dhahayakum, pilih sembelian yang gede-gede. Fa innaha ala sirati matayakum, karena dia akan menjadi tunggangan kalian ketika melewati apa? Sirat. Jadi jangan yang kecil-kecil. Nanti enggak sampai-sampai. Suruh unta yang gede, ya. Tapi hadisnya, seandainya hadis sahih kita beriman, tapi hadisnya apa? Dhaif. Tapi kita lanjutkan sekarang tentang hukum menyembelih, hukum korban. Ini sudah? Ada yang bertanya? Belum ada, ya? Kita lanjut. Sekarang hukum korban. Hukum korban. Maka ada beberapa pendapat. Dua yang terkenal yaitu, pertama, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Yang kedua, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ini khilaf, ya. Khilaf ulama. Adapun mengatakan hukumnya wajib, mereka mengatakan dalilnya adalah Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan. Jadi muwadzabah. Muwadzabah. Ya, sekalipun. Selama di Madinah. Berapa tahun tadi? 10 tahun. 10 tahun. Kemudian juga Rasulullah SAW misalnya mengatakan man wajada sa'atan walam falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi SAW, man wajada sa'atan walam yudahi, siapa yang mendapatkan kelapangan tapi tidak menyembelih, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekati musalla salat Id. Maka jangan dekati musalla salat Id. Ini ancaman. Kemudian juga di antara dalil mereka mengatakan wajib, bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh Abu Burda bin Niyar untuk ganti sembelihannya yang salah. Nabi nyuruh SAW menyuruh mengganti sembelihan yang salah. Karena mereka menyembelih sebelum apa? Sebelum sholat Id, ya. Kata Nabi SAW, satu ke satu lahmin, daging kambingmu cuma kambing biasa, ya. Cari yang lain, ya. Falyadbah, faman dhabaha qabla salat, falyadbah makanaha ukhra. Siapa yang menyembelih sebelum salat, ganti dengan yang lain. Berarti ini wajib dong. Kalian disuruh ganti dengan kambing. Kalau tidak wajib, Rasulullah, ya sudah. Ya sudah lah, apa-apa yang cuma sunnah tidak wajib. Ya.

Ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya udhiyah. Adapun pendapat jumhur, pendapat majelis ulama bahwasanya tidak wajib. Di antara pun yang mengatakan tidak wajib, dalilnya juga banyak, ya. Tadi juga mereka berdalil dengan apa? Perintah Allah, perintah Allah. Fasholli li rabbika apa? Wanhar. Salatlah dan menyembelihlah. Kata Ibn Taimiyah rahimahullah, wa ammal udhiyatu fal azhar wujubuha aydan. Fa innaha min a'zami sya'iril Islam. Ini pendapat beberapa ulama, di antaranya pendapat Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah ma'ruf kalau sudah pilih pendapat biasanya kuat, ya. Makanya beliau mengatakan adapun kurban yang lebih kuat atau lebih nampak hukumnya juga wajib.

Adapun yang mengatakan tidak wajib, kata mereka, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Ummu Salamah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhalatil ashar wa arada ahadukum ay yudhahi," jika telah masuk 10 Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhahiya. Ya. Jika telah masuk 10 Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih, ingin berkurban, maka jangan potong rambutnya dan rambut kepalanya pun rambut tubuhnya sampai dia menyembelih. Nah, di sini kata jumhur, Nabi mengatakan wa arada, sehingga ini ingin, jadi tidak wajib. Sabda Nabi, dan jika salah seorang kalian ingin menyembelih, menunjukkan kata mereka ini tidak wajib, maka hadis yang kesan-kesannya wajib dibawakan kepada sunnah mu'akkadah, karena tidak wajib. Kemudian kata mereka juga, valid dari Abu Bakar dan Umar, ini saya rasa ini pendapat yang paling kuat, pemahaman sahabat Abu Bakar dan Umar, mereka pernah sengaja tidak kurban, khawatir dianggap wajib. Jadi mereka pernah sengaja satu tahun di antara tahun mereka tidak berkorban, khawatir dianggap wajib. Ini dijadikan dari Imam Syafi'i bahwasanya kurban tidak wajib. Kemudian juga ada pun hadis man wajada sa'atan, hadis ini jangan dekat musalla, ya. Hadis man wajada sa'atan, siapa yang punya kelapangan harta kemudian tidak menyembelih maka jangan dekati musalla kami. Maka di sini banyak ulama mengatakan hadisnya mauquf, ini hadis mauquf. Mauquf ala Abu Hurairah, itu bukan hadis Nabi, bukan sabda Nabi, tapi mauquf ala Abu Hurairah, ala Abi Hurairah. Jadi perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga bukan menunjukkan wajib seperti Rasulullah mengatakan man akala thumman. Ya, siapa yang makan bawang putih fala yaqrabanna masjidana, maka jangan dekati masjid. Itu pun tidak sampai derajat haram, ya. Tapi makruh, sehingga mereka mengatakan Allah alam, kalaupun ini sabda Nabi maka ini hanya menunjukkan penekanan hendaknya jangan bermudah-mudah dalam meninggalkan kurban. Tetapi yang Allah alam yang lebih tepat hadisnya hadis mauquf, bukan sabda Nabi tapi perkataan siapa? Abu Hurairah. Adapun hadis Abu Burda bin Niyar yang suruh ganti kambing yang lain, itu maksudnya Rasulullah yang menjelaskan siapa yang ingin sembelihnya syar'i maka ganti baru, maksudnya gitu, bukan menunjukkan kewajiban. Tetapi siapa yang terlanjur menyembelih sebelum sholat, kalau ingin sembelihannya syar'i ya sembelih yang baru, tidak menunjukkan wajib. Tapi saya rasa pendapat yang paling kuat pemahaman Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar lebih paham, sehingga Allah alam besok bahwasanya hukum kurban adalah sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Seandainya satu negeri kompak tidak ada yang mau menyembelih, diperangi, karena ini syiar Islam. Tapi kalau sudah ada yang sembelih ya sudah, tidak sampai pada derajat. Oleh karenanya Nabi SAW mencontohkan yang mudah, yaitu kambing. Maksudnya kambing tidak harus onta, tidak harus sapi, kambing. Kamu punya duit, kambing. Baik. Pembahasan berikutnya, siapa yang wajib menyembelih? Siapa yang wajib menyembelih? Sepakat ulama, bos yang wajib menyembelih yang punya kelebihan. Cuma kelebihan sini khilaf, ya. Apakah maksudnya dia punya kelebihan harta, yang penting cukup sehari hari itu untuk lebaran ada duit lebihnya, ya sudah. Dia kalau ada duit untuk bisa beli kambing, dia harus beli kambing. Maka disyaratkan baginya. Ada yang mengatakan, enggak, yaitu kalau dia punya kebutuhan setahun cukup, baru dia nyembelih kambing. Kalau kebutuhan setahun tidak cukup, maka dia masih dikatakan miskin, ya. Intinya

kalau tapi ada bagaimana kalau berhutang untuk korban? Ada yang mengatakan ya tidak, ngapain dia berhutang, ini tidak wajib. Ada yang mengatakan boleh, datang hadis dhaif, tapi hadisnya dhaif. Bosnya Rasulullah ditanya, apakah saya berhutang? Kata Rasulullah, berhutanglah untuk korban, tapi hadisnya apa? Dhaif. Ada yang mengatakan boleh berhutang selama dia yakin bisa melunasi hutang tersebut. Kalau dia enggak yakin, maka jangan paksakan diri. Intinya yang punya sa'ah, yang punya kelapangan, maka dia hendaknya menyembelih, meskipun tidak sampai derajat wajib, tapi adalah suatu, kita katakan aib seorang punya harta, ya seperti kata orang-orang sekarang, beli HP baru bisa, update terus HP baru, ya. Bayar kuota bisa tiap bulan, tapi kemudian sembelih masa tidak punya, ya jalan ke sana jalan kemari bisa, naik pesawat ke sana kemari bisa, ya masa nyembelih tidak bisa. Kambing berapa harganya? Paling murah berapa? 800 kambing apa kucing? 800. Hah? Kambing? Hah? 1.200? Ah, masih bisa. Tiket pesawat berapa? 1.4. Kalau gratis ya nggak bayar. Kalau dia bayar ya mahal. 1.4, 2 juta. Pesawat masa kambing nggak bisa? Harusnya bisa. Dan subhanallah hikmahnya Rasulullah contohkan kambing. Sehingga orang kalau nyembelih kambing tidak berkecil hati. Yang Rasulullah contohkan selama 10 tahun apa? Kambing. Rasulullah contohkan selama 10 tahun selalu kambing. Faham? Baik. Siapa, ini pembahasan berikutnya, siapa yang disyariatkan berkorban?

Terus sampai jam berapa yang pertama? 10. Siapa yang siap untuk berkorban? Baik. Ada khilaf di kalangan ulama, tentunya sepakat, sepakat yang lapang, sepakat yang punya kelapangan. Yang miskin jangan paksakan diri. Ya. Khilaf tentang apakah orang musafir, bagaimana dengan musafir wajib? Disyaratkan enggak? Sedang haji, disyaratkan enggak? Ini pembahasan di kalangan para ulama. Ada khilaf di kalangan para ulama, maka pendapat pertama, disyariatkan pada semua manusia yang mampu. Disyariatkan pada seluruh kondisi bagi yang mampu. Ini pendapat jumhur ulama, diantaranya Syafi'iyah. Apakah haji? Iya, haji. Musafir? Iya. Punya duit? Sembelih kambing. Haji? Iya. Berarti kedua kambing? Iya. Kambing hadiyu, kambing korban. Silakan. Selama mampu. Tidak wajib tentunya. Tidak wajib. Tapi kalau disyariatkan, ya disyariatkan. Ini pendapat pertama dari Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, al-udhiyatu sunnatun ala kulli man wajada sabil minal muslimin. Udhiyah adalah sunnah bagi setiap orang muslim yang punya kemampuan. Min ahlil mudun wal qura. Apakah mukim? Au ahlu safar wal hadar, ataukah sedang bersafar, wal haj bi Mina, wain sedang haji di Mina atau tidak haji, ya. Mangkana ma'u hadyu wa man lam yakun ma'u hadyu, yang harus bayar hadyu atau tidak bayar hadyu. Kalau misalnya dia hajinya ifrat, dia tidak bayar hadyu. Apakah dia disyariatkan untuk korban? Kata Imam Syafi'i, ya. Tapi kalau dia ada kewajiban hadyu karena haji kiran atau haji tamattu, ada harus nyembelih hadyu, apakah disyariatkan korban? Iya. Dia bawa hadyu dari Madinah menuju Mekah atau beli di Mekah, semua kalau mampu pokoknya disyariatkan apa? Korban. Ya. Oleh karenanya saya pernah ketemu seorang ibu-ibu, uangnya habis. Dulu jamaah haji, ini saya bicara mungkin belasan tahun lalu, ya. Atau ya belasan tahun lalu. Ada, jadi kalau jamaah haji saya enggak tahu sekarang, reguler dikasih uang jajan 1.500 riyal. Dari kumpulan uangnya 1.500 riyal untuk uang jajan selama di Mekah dan Madinah. Ada seorang ibu uang jajannya habis. Saya bilang, kenapa habis, Bu? Saya beli kambing 3. Loh, kenapa kambing 3? Karena disuruh sama pembimbing beli kambing 3. Kambing apa aja? Pertama kambing haji, hadiyu. Yang kedua, Bu, kambing korban. Ya, ibu enggak harus korban, ya, tapi katanya suruh beli kambing korban. Ketiga, Bu, kambing pelanggaran. Ibu melanggar? Enggak, tapi katanya pasti melanggar nanti. Jadi sepertinya pembimbingnya ini penjual kambing sepertinya. Panglima Dam. Jadi ya, kasihan ya, dia enggak punya uang, enggak bisa jajan, habis uangnya. Ya, kecuali uangnya banyak, enggak apa. Tapi kalau disyariatkan bagi yang mampu, uang satu kambing 500 riyal, 400 riyal, habis uangnya. Terus gimana? Ini enggak benar, ya. Apalagi sedang musafir, susah. Sal kau punya kelapangan, enggak ada masalah. Ini pendapat jumhur ulama, di antara mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pendapat Hanabila juga, Zahiriyah juga. Adapun Abu Hanifah, pendapat yang kedua, Abu Hanifah, musafir tidak wajib. Musafir tidak, bukan tidak wajib, tidak disyariatkan. Yang disyariatkan hanya kepada orang yang mukim. Ini pendapat Abu Hanifah. Pendapat yang kuat juga Malikiyah, ini yang ketiga. Malikiyah mengatakan haji tidak disyariatkan. Haji tidak disyariatkan. Dan ini dikuatkan oleh Muhammad Amin Syinkiti rahimahullah, pendapat Imam Malik, karena Nabi selama haji beliau hanya memotong hewan hadyu. Karena Nabi ketika haji hanya menyembelih hewan hadyu. Yang kita tahu Rasulullah SAW menyembelih sampai 100 ekor onta ketika haji wada, 100 ekor onta. Ada riwayat Rasulullah disebut dhoha, menyembelih, tapi dikritiki oleh ulama, disebut juga oleh Ibnu Hajar rahimahullah bahwasanya itu perawi meriwayatkan dengan makna, karena dalam lafal yang lain Rasulullah ahda, yaitu hadyu, sehingga yang dimaksud adalah hadyu. Rasulullah SAW menyembelih seekor sapi untuk istri-istrinya, dipahami oleh madhab Syafi'iyah, karena datang dalam riwayat
dhaha an nisa'ihi. Rasulullah menyembelih seekor sapi untuk istri-istrinya. Dipahami bahwasanya itu adalah hewan kurban. Tapi datang riwayat yang lain adalah ahda, yaitu Rasulullah memotong hewan hadiah atas nama istri-istrinya, sehingga yang dipotong bukan hewan kurban tapi hewan hadiyu. Hadiyu itu sembelihan haji. Ada khilaf dengan para ulama. Bagi yang menganggap itu datang lafal bahwasanya itu adalah kurban, dalil bahwasanya Nabi berkurban juga ketika haji. Ala kulli hal, bagi yang haji maka dia fokuskan untuk hewan hadiyu karena itu wajib bagi dia. Adapun hewan kurban, ya kalau dia berkorban silakan menurut pendapat Syafi'i, ya kalau dia tidak juga tidak jadi masalah, tidak ada yang mencelanya karena dia memang sedang fokus untuk hewan apa haji, yaitu hadiyu. Paham? Tapi intinya kalau ada jamaah haji yang ingin dia sekalian kurban, maka tidak mengapa, itu pendapat jumhur di antaranya mazhab Syafi'i. Wallahu alam bisawab. Mau dia korban sini, mau korban di mana, terserah dia. Baik, sekarang kita masuk pada syarat hewan kurban. Ini sudah? Sudah belum?

Baik, sini. Syarat-syarat hewan kurban. Pertama, syarat awal tentang jenis hewannya. Yang pertama, jenis hewannya apa? Baik, jumhur mengatakan harus hewan ternak. Madzhab Zahiriyah mengatakan boleh kuda, boleh ayam, boleh semua berkaki empat, boleh ya. Burung juga boleh, semua boleh jadi apa? Kurban, tapi pahalanya beda-beda. Adapun majelis ulama jumhur mengatakan tidak harus binatang apa ternak. Ini syarat pertama, harus binatang ternak. Dalilnya Allah dalam surat Al-Hajj, mim bahimatil an'am ya. Bahimatil an'am dan dia ada ibil, ada sapi. Sapi ada dua, ada bakar, ada kerbau. Ada apa? Kerbau ya. Ada yang mengatakan apakah banteng? Banteng sapi liar ya. Apakah boleh? Tidak, ada khilaf ya. Yang liar-liar ada khilaf. Tapi kalau yang kerbau aman karena dia tidak apa namanya? Tidak liar. Jadi unta satu model, sapi ada dua model, kambing ada dua model, ada domba ada namanya al-ma'is, kambing. Paham ya? Unta, sapi sama kambing. Ada domba, domba namanya dha'an. Kambing namanya apa? Al-Ma'is. Kambing, domba bagian kambing bukan? Tapi kambing domba gitu kan ya? Atau domba saja? Bahasa Indonesia kambing domba atau domba aja? Domba ya. Jadi domba bukan kambing. Menurut bahasa Indonesia, domba itu kambing atau bukan? Hah? Iya, tapi dia kambing atau bukan? Ya makanya bilang kambing domba ya. Kalau kambing satunya, kambing tok. Taib. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am, 143, 144, Samaniyata azwaj. Kata Allah, minal dha'ni thnain, minal ma'zi thnain. Kul adhakar dan seterusnya. Kemudian, wa minal ibli thnain, wa minal baqari thnain. Allah sebutkan, ada 8 pasang ini. Minal dha'ni, dua domba jantan, maksudnya dua pasang itu domba jantan dan betina. Wa minal ma'zi tsnain, yaitu jantan dan betina, kambing. Kemudian wa minal ibili, kambing dan jantan dan betina, unta. Wa minal baqari, sapi juga jantan dan betina. Ini 4 model. Cuma kita bilang sapi tadi ada apa juga ke kebo. Ini yang Allah sebut dalam Al-Qur'an.

Oleh karenanya hewan-hewan inilah juga yang terkena zakat. Hewan ini juga yang terkena apa? Zakat. Hewan ini juga yang terkait dengan hadyu, karena dia terkait dengan taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Dia juga berlaku zakat padanya, dan juga hewan hadyu juga berlaku pada hewan-hewan tersebut. Kata Imam Syafi'i, tiga hewan ini ada tiga kekhususannya. Yang pertama, zakat terkait dengannya. Yang kedua, untuk kurban. Dan yang ketiga adalah dimakan di tanah, di ketika di tanah haram dan sedang ihram. Ini boleh. Ya. Ini karena dia bukan hewan buruan. Di tanah haram dan juga sedang apa? Ihram. Ini boleh. Tiga kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ada pun pendapat yang mengatakan bahwasanya seluruh hewan boleh, maka pendapatnya kurang kuat. Ini syarat pertama. Selain itu tidak sah meskipun lebih mahal, seperti kuda, gajah. Kuda sama kambing mahalan mana? Kuda ya. Tapi tidak boleh ya. Tapi tetap tidak boleh. Ini terkait dengan jenis hewannya. Paham sampai sini? Sekarang usia hewan tersebut, syarat kedua terkait usia hewan tersebut. Sampai sini aja dulu, nanti kita lanjutkan karena ini agak panjang dikit. Demikian saja, insyaallah kita break 15 menit ya. 15 menit. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Wah, gak kerasa, bentar lagi sudah Idul Adha, waktunya kurban. Bentar-bentar, kalau kurban mesti keluar uang berapa ya? Cara milih hewannya gimana ya? Apa mesti nyembelih sendiri? Kan aku gak bisa nyembelih. Aduh, jadi bingung.
2: Wait, tenang. Kurban di Al-Iman aja.
1: Kurban di Al-Iman?
2: Iya, kamu gak perlu repot lagi cari hewan kurban berkualitas. Ada domba, kambing, sapi kolektif 7 orang dengan harga terbaik.
1: Tapi kalau pesan jauh-jauh hari, bakal kena tambahan biaya nggak ya?
2: Jangan khawatir, harga hewan kurban sudah termasuk ongkos kirim, perawatan, penyembelihan, bahkan menyalurkan kurban kamu.
1: Cara pesannya gimana?
2: Cara pesannya gampang banget. Hubungi nomor 085-704-018-561 atau di nomor 08-73x04x846. Tentukan hewan kurbanmu, kirim bukti transfer, sudah deh. Tinggal tunggu update dari Al-Iman.
1: Oke deh, aku pesan sekarang. Wah, alhamdulillah, kurban makin tenang dan gak ribet dengan kurban bersama Al-Iman.
3: Berkurban jadi tenang dan mudah bersama kurban Al-Iman.
4: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
5: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94x846. 08131 94x846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Penjelasan tentang Islam, iman, dan ihsan. Dari Umar radhiyallahu anhu juga, beliau berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki yang memakai pakaian yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya tanda-tanda perjalanan, namun juga tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu dia duduk di hadapan Nabi, lalu merapatkan lututnya ke lutut beliau, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Lalu bertanya, "Wahai Muhammad, beritahukanlah padaku tentang Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam adalah keharusan bagi engkau untuk bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah, dan Muhammad itu adalah utusannya. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, saum pada bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah bila engkau mampu." Lelaki itu berkomentar, "Engkau benar." Maka kami heran, dia yang bertanya, kenapa dia pula yang membenarkan. Lalu dia bertanya lagi, "Beritahukanlah padaku tentang iman." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan beriman kepada qadar yang baik serta yang buruk." Orang itu kembali berkomentar, "Engkau benar." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang ihsan." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah aku tentang kapan hari kiamat." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Orang yang ditanya tentangnya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah aku tentang tanda-tandanya." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Di antaranya jika seorang hamba sahaya telah melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat orang yang tak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, dan penggembala kambing, saling berlomba untuk membangun gedung yang tinggi, kemudian orang tersebut pergi, dan aku pun terdiam dalam waktu yang lama." Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya tersebut?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari urusan agama kalian." Hadis riwayat Al-Imam Muslim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, belajar dari tukang parkir, itulah judul kalimat singkat pada kesempatan kali ini. Banyak kejadian yang ada di sekeliling kita, yang itu lewat di depan mata kita dan terlintas di benak kita atau terdengar di telinga kita. Namun sayangnya, banyak di antara kita yang tidak mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian tersebut. Amat disayangkan memang, masih ada di antara kaum muslimin yang lebih memilih untuk memiliki perilaku melek walang. Melek walang itu adalah istilah orang Jawa untuk mengistilahi orang yang punya mata tapi tidak mengambil pelajaran dari apa yang ada di sekelilingnya. Belajar dari tukang parkir. Apa yang bisa kita ambil dari tukang parkir? Masa kita suruh belajar sama tukang parkir? Lawang mereka adalah orang-orang yang dalam tanda kutip, orang-orang kecil, orang-orang lemah, bahkan mungkin ada atau banyak di antara mereka yang tidak lulus SD. Masa kita suruh belajar sama mereka? Yang kita petik adalah filosofi pekerjaan tukang parkir. Apa sih pekerjaannya tukang parkir? Mereka pekerjaannya sebagaimana yang sudah maklum, yang sudah kita ketahui semua, pekerjaan mereka adalah menjaga kendaraan yang dititipkan sama dia, kemudian setelah itu menyempritkan peluitnya ketika mereka datang atau ketika mereka pergi, lalu dia menerima imbalan dari kendaraan yang sudah dia titipkan atau dititipkan kepada dia. Itulah pekerjaan. Terus apa pelajaran yang bisa kita petik? Coba perhatikan. Pernahkah Anda melihat tukang parkir memakai kendaraan yang dititipkan kepada dia sembarangan? Pernah enggak? Saya pikir enggak. Ya. Saya belum pernah melihat ada tukang parkir sembarangan memakai motor yang ada di hadapan dia, padahal motor yang ada di hadapan dia banyak sekali. Kalaupun mau milih mana, bisa aja dia pilih. Tapi belum pernah kita melihat tukang parkir sembarangan memakai barang yang ada di hadapan mata dia. Kenapa? Karena barang itu bukan milik dia. Karena barang itu bukan milik dia. Hal yang pertama. Hal yang kedua, coba perhatikan. Pernah nggak Anda menemukan ada tukang parkir yang Anda titipi motor, kemudian dia marah, sewot ketika motor itu diambil sama Anda? Pernah nggak? Nggak pernah. Bahkan rata-rata tukang parkir, ketika motornya diambil sama orang yang menitipkannya, bahkan dia ngasih bonus dengan senyum simpul kepada orang tersebut. Kenapa dia nggak merasa sewot, nggak merasa marah ketika motor yang dititipkan sama dia diambil? Padahal motor yang paling bagus sampai yang paling butut, mobil dari yang paling mewah sampai yang paling jelek, dia nggak sewot ketika pagi harinya begitu banyak motor di hadapan dia, malam harinya nggak ada satupun. Dia tidak sewot. Kenapa dia tidak sewot? Karena dia sadar bahwasannya seluruh kendaraan itu bukan milik dia. Kasih garis bawah, bukan milik dia. Yang pertama adalah gunakanlah apa yang Allah titipkan kepada kita sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tukang parkir tidak sembarang memakai kendaraan yang dititipkan kepada dia karena dia sadar bahwasanya kendaraan itu adalah bukan milik dia. Sama, di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak hal-hal yang Allah titipkan kepada kita. Berupa rumah yang kita tinggali, ataukah kendaraan yang kita naiki, ataukah kesehatan yang kita miliki, atau barang-barang yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semuanya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka usahakanlah agar kita menggunakan barang titipan itu sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menilai hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lan tazula qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an arba'in." Sesungguhnya kedua kaki seorang hamba tidak akan pernah bergeser pada hari kiamat. Seorang hamba tidak mungkin dia itu bisa berjalan pada hari kiamat. Dia akan macet sampai dia menjawab 4 pertanyaan. Salah satu di antara 4 pertanyaan tersebut adalah, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, tentang harta yang dimilikinya, dari mana dia mendapatkan dan untuk apa dia gunakan. Jadi dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwasanya setiap apapun yang Allah titipkan kepada kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapannya. Apakah kita sudah siap untuk menjawab pertanyaan yang akan dilontarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti? Apakah kita sudah mengikuti aturan yang digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam mempergunakan harta yang Allah berikan kepada kita? Ini yang pertama. Gunakan barang-barang titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan aturan yang sudah digariskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik adalah, lihatlah bagaimana tukang parkir tidak pernah sewot ketika barang titipan itu diambil. Kita hidup di dunia, tentu kita memiliki barang-barang berharga atau juga orang-orang yang sangat kita cintai. Kita punya bapak, kita punya ibu, kita punya anak, kita punya istri, kita punya suami, kita punya orang-orang yang kita cintai. Selain itu, kita juga punya barang-barang berharga. Motor kek, rumah, mobil, ataupun apapun juga, perhiasan. Yang semuanya adalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah itu, terserah Allah kapan mau mengambilnya. Maka disinilah kita mengambil pelajaran. Kapanpun Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk mengambil barang atau orang yang Allah titipkan kepada kita, maka kita harus siap untuk menerima takdir tersebut. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah akan memberikan ujian dengan begitu banyak cara. Bisa jadi dikurangi harta kita, bisa dikurangi jiwa orang yang kita cintai, atau jiwa kita sendiri, atau harta yang kita miliki. Ini semua adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah berkata, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapakah orang yang bersabar? الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا. Yaitu orang-orang yang manakala ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan kami juga akan kembali kepada Allah jalla wa ala. Inilah pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Siapa di antara kita yang kalau ditimpa musibah mempraktekkan nasihat dari Allah subhanahu wa ta'ala ini? Oh Ustaz, alhamdulillah, kami itu kalau dapat musibah tidak pernah kami lupa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, kita mengucapkannya hanya sekedar lipstik di lisan, kemudian hati kita tidak rela, tidak ridho dengan takdir Allah, lalu lisan kita ngerundel marah-marah sama Allah. Itu namanya sekedar lipstik di lisan, belum masuk ke dalam hati kita. Saya akan tutup pesan singkat ini atau nasihat singkat ini dengan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang suami istri pada zaman Nabi SAW yang betul-betul mempraktekkan nasihat ini dengan luar biasa. Kisah tentang seorang suami istri atau sepasang suami istri pada zaman Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu tentang Ummu Sulaim dan Abu Talhah. Diceritakan bahwa sepasang suami istri ini punya seorang anak yang sangat mereka cintai, sangat mereka sayangi. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menguji sepasang suami istri itu dengan jatuh sakitnya anak yang sangat mereka cintai. Kedua sepasang atau sepasang suami istri itu bergantian menunggu anaknya yang sakit parah. Kadang Talhah, kadang Ummu Sulaim. Pendek kata, mereka tidak ingin meninggalkan anaknya. Tetap mereka tunggu dengan sabar, mereka rawat. Sampai datang suatu saat Abu Talhah harus keluar rumah karena suatu urusan yang tidak mungkin ditinggalkan. Dia keluar rumah dalam keadaan berat hatinya, mengkhawatirkan nasib anaknya. Subhanallah, Allah menghendaki agar sang anak dicabut nyawanya ketika Abu Thalhah sedang di luar rumah. Ditunggu oleh istrinya saja. Begitu anaknya meninggal, maka Ummu Sulaim dengan penuh ketegaran, dia mengurus segala yang kaitannya dengan jenazah anaknya, lalu dia berpesan kepada saudara-saudaranya dan tetangga-tetangganya, supaya jangan ada satupun di antara mereka yang mengabarkan berita duka ini kepada Abu Thalhah manakala dia pulang. Betul, ketika Abu Thalhah pulang, tidak ada satupun di antara tetangga-tetangga atau saudaranya yang mengabarkan berita duka itu kepada beliau. Saat masuk, pertanyaan pertama kali yang ditanyakan kepada istrinya adalah, wahai istriku, bagaimana keadaan anak kita? Ummu Sulaim dengan penuh ketegaran, dia menjaga mimik mukanya dan berkata, alhamdulillah suamiku, anak kita udah mendingan. Anak kita udah mendingan. Ummu Sulaim gak bohong, memang betul, anaknya udah mendingan. Kemarin masih nangis, sekarang udah diem saja. Kemarin masih batuk-batuk, sekarang udah bisa batuk. Tapi Abu Thalhah memahami anaknya udah sembuh. Akhirnya dia sangat tenang. Maka dia pun segera makan dengan makanan yang sudah disediakan di hadapannya. Bahkan dikisahkan pula bahwasanya Ummu Sulaim berdandan, bersolek, sehingga Abu Thalhah pun sempat untuk menunaikan hajat biologisnya. Setelah perutnya kenyang, hasratnya terpenuhi, baru kemudian Ummu Sulaim menyampaikan apa yang perlu disampaikan kepada suaminya. Apa kata Ummu Sulaim? Wahai suamiku, seandainya ada orang nitip sesuatu kepada kamu, karena dia bepergian atau pergi ke suatu tempat, yang akan dia ambil manakala dia pulang. Saat dia pulang, dia ingin mengambil barang dari kamu. Apakah kamu berhak untuk melarang orang tersebut mengambil barang yang dia titipkan? Kata Abu Thalhah, ya jelas tidak boleh toh. Loh kenapa? Karena itu bukan barang saya, itu barang dia. Dia menitipkan barang itu kepada saya. Kapan dia ingin ambil, ya silahkan dia ambil. Jadi tidak boleh ya? Tidak boleh dong. Oh gitu ya. Maaf suamiku, anak yang Allah titipkan kepada kita sudah diambil lagi oleh yang menitipkannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Itulah orang-orang yang betul-betul mempraktekkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sepenuh hati. Bukan hanya sekedar lipstick di dalam lisan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati. Pelajaran yang bisa kita petik dari filosofi pekerjaan tukang parkir adalah bahwa apa yang kita miliki semuanya adalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dua poin yang perlu diperhatikan. Pertama, pergunakanlah titipan itu sesuai dengan aturan zat yang menitipkan kepada kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kedua, manakala barang atau orang yang Allah titipkan kepada kita diambil, maka bersiaplah untuk menerima takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه
3: ونستغفره. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
0: dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dengan satu tujuan dan hikmah yang sangat agung, yaitu untuk diperintah. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam ayat yang tadi, afahasibtum annama khalaqnakum abatha, apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian sia-sia tanpa diperintah, tanpa dilarang, dan tidak diperintahkan untuk mengabdi kepadanya. Dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, maka itu tidak mungkin. Dan itu bertentangan dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan kita dengan sia-sia, tapi Allah subhanahu wa ta'ala punya hikmah dan tujuan yang sangat agung, agar kita melaksanakan perintah-perintah Allah ta'ala. Dengan itu Allah ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Kemudian para ulama menjelaskan isi Al-Quran itu terbagi kepada tiga. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah Qul A'udzu Birabbin Nas, 114 surah, 30 juz, maka isi Al-Quran tidak akan keluar dari tiga pembahasan. Isi yang pertama adalah berupa khabar, berupa berita, yaitu an dzatillah wa asma'ihi wa sifatihi. Yang paling pokok adalah isi Al-Quran adalah berkaitan dengan berita tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itulah ada ayat yang dinamakan dengan ayat yang paling agung, yaitu surah Al-Baqarah ayat kursi. Itu surah yang kedua ayat 255. Karena dalam surah ayat itu terdapat 5 dari nama-nama Allah dan terdapat tidak kurang dari 25 sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada surah yang dinamakan Sulusul Quran, surah yang isinya 1/3 Quran, yaitu surah Al-Ikhlas, surah Qul Huwallahu Ahad, karena terdapat di dalamnya penyebutan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran ini ada juga berisi berita dari cerita-cerita yang telah lalu, para nabi, para rasul, dan manusia sebelum kita, seperti kisah Nabi Nuh, kisah para nabi, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa, dan yang lainnya. Dan berita apa yang akan datang, dari ciri-ciri hari kiamat, berkaitan dengan azab kubur, nikmat kubur, berkaitan dengan arasatil kiamah, padang mahsyar, dan surga dan neraka. Dan ini adalah isi dari Al-Quran. Sedangkan isi yang kedua dari Al-Quran adalah awamir wa nawahi. Isi Al-Quran itu adalah perintah dan larangan. Berkaitan dengan perintah dan larangan, kita tahu bahwa perintah yang paling pokok adalah perintah tauhid. Dan larangan yang paling dahsyat, di dalamnya ancamannya, ada larangan untuk menyekutukan Allah Ta'ala. Kemudian perintah untuk sholat, perintah untuk puasa, perintah untuk zakat, perintah untuk beribadah haji, perintah untuk berjihad, perintah untuk berbakti kepada dua orang tua. Larangan, seperti larangan berzina, larangan mencuri, larangan minum khamar, dan yang lainnya. Ini adalah bagian yang kedua, isi Al-Quran adalah awamir wa nawahi, perintah dan larangan. Dan isi yang kedua dari Al-Quran adalah al-wa'du wal-wa'id. Isi Al-Quran adalah berupa kabar gembira, dan isi Al-Quran itu adalah berupa kabar ancaman. Kabar gembira bagi orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, orang-orang soleh, orang-orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Berupa nikmat di dunia, ataupun nikmat di alam kubur, ataupun nikmat nanti di arasatil kiamah, nikmat surga. Dan berupa ancaman, ancaman bagi orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang-orang yang melakukan maksiat. Baik di dunia, ataupun ketika di alam kubur berupa azab, ataupun di arasatil kiamah berupa kesulitan, ataupun nanti masuk neraka. Dan ini adalah isi Al-Quran. Nah, pada bagian yang kedua, isi Al-Quran berupa awamir wa nawahi, perintah dan larangan. Nah, dalam kalimat yang singkat ini, bagaimanakah kita melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kita mendapatkan pahala dan kedudukan yang agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam melaksanakan perintah Allah, ada satu syarat utama, yaitu ilmu. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzanbik. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala fi bayani hadhil ayah babul ilmi qabla qawli wal amali. Allah Ta'ala berfirman, ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah,
dan

Setelah engkau meminta pengampunan kepada Rabbmu. Lalu Imam Bukhari mengatakan, bab ilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Dan para ulama mengatakan, kalau kita, pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ingin amal kita diterima di sisi Allah, dan menjadikan kita tinggi derajat di sisi Allah dengan sebab amal, maka harus memiliki ilmu dan berdasarkan ilmu. Dan perlu diketahui, ilmu terhadap perintah Allah, ilmu terhadap larangan Allah mencakup 4 poin yang sangat penting. Poin yang pertama, ma'rifatu dzalikal amri. Yang pertama, kita mengetahui akan perintah itu. Yang dimaksud bahwa kita tidak boleh melakukan sesuatu sebelum kita tahu bahwa itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala ataupun diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tidak boleh mengatakan ini wajib, tidak boleh kita mengatakan ini mustahab kecuali ada dalilnya. Seorang mukmin ketika ia melaksanakan sholat, mestinya dia tahu bahwa Allah memerintahkan dia sholat. Dan meyakini Allah memerintahkan dia sholat. Nah, dan akan lebih utama kalau orang itu tahu dalilnya. Dia berkata, wa aqimus sholata wa atu zakah, bunyal islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah anna muhammad rasulullah iqamus sholat. Nah, poin yang kedua, ma'rifatu qawaidihi wa bawabitihi wa ma'rifatu kaifiyatihi wa sifatihi. Poin yang kedua adalah poin yang sangat penting. Setelah kita tahu Allah memerintah kita sesuatu perintah itu, maka ada kaidah yang kedua dalam melaksanakan perintah Allah. Itu apa? Kita tahu tentang batasannya, kaidahnya, kemudian bagaimana kaifiyahnya, bagaimana sifatnya. Karena banyak di antara kaum muslimin hari ini yang tahu perintah Allah tetapi tidak tahu bagaimana melakukannya, sehingga sesat dan keliru. Kalau kita diperintahkan sholat, maka kita harus tahu bagaimana sholat itu. Kalau kita diperintahkan wudu, maka kita harus tahu bagaimana kaifiyah wudu, tata cara wudu. Maka dengan itu Nabi SAW mengatakan tentang wudu, man tawadho'a nahwa wudhu'i hadha. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Shallu kama ra'aitum usolli, salatlah kamu sebagaimana aku salat. Khudhu 'anni manasikakum, ambillah tata cara aku menunaikan ibadah haji. Jadi berhajilah sebagaimana engkau melihat aku menunaikan ibadah haji. Dan banyak kaum muslimin yang hari ini tahu perintah Allah, tahu Allah memerintah sholat, tahu Allah memerintahkan kita berwudu, tahu Allah Ta'ala memerintahkan kita menunaikan zakat, tetapi sangat sedikit umat Islam itu yang ingin belajar bagaimana. Dan kita tahu sekarang banyak orang-orang, pemuda-pemudi, yang memproklamirkan berjihad, berjihad, berjihad. Sehingga apa yang terjadi bukan jihad, tetapi kerusakan. Seperti yang kita tahu hari ini terorisme, kekerasan, di atas namakan jihad. Kenapa? Karena mereka tahu Allah memerintah jihad, tetapi mereka tidak tahu bagaimana berjihad yang benar. Dengan siapa kita berjihad, kapan kita berjihad, bagaimana syaratnya kita berjihad. Ini yang tidak banyak diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin hari ini. Dan ini adalah termasuk fitnah, termasuk penyakit yang menimpa kepada kaum muslimin. Nah, yang ketiga, para ulama mengatakan di antara ilmu yang harus kita tahu tentang perintah Allah Subhanahu wa taala apa? Ma'rifatu maqasidihi wal hikmah, yaitu kita mengetahui tentang poin yang sangat penting, yaitu apa hikmah dan tujuan dari perintah tersebut dan dari larangan tersebut. Walaupun pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, poin yang ketiga ini adalah bukan wajib, tetapi seorang mukmin tatkala tahu bahwa perintah ini mengandung hikmah ini, mengandung pelajaran ini, dan ada keagungannya dari perintah ini, maka akan menambah keimanan, menambah ilmu, dan akan menambah kecintaan ketika ia melaksanakan perintah itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak ada perintah Allah Ta'ala kecuali di belakangnya ada hikmah. Dan tidak ada satu larangan yang Allah Ta'ala alamatkan kepada kita, yang Allah Ta'ala larang kepada kita kecuali di dalamnya ada hikmah. Allah melarang minum khamar, ada hikmahnya. Menjaga akal, menjaga kesehatan. Dan untuk melerai pertikaian. Karena kita tahu bahwa dari khamar ini pertikaian, pembunuhan terjadi. Maka ada dalam sebuah kisah, seseorang yang dikisahkan, itu seorang yang dianggap soleh. Lalu dia dipilihkan tentang 3 maksiat oleh seorang pemimpin. Dia ditekan, berzina, membunuh, atau minum khamar. Maka dia berpikir, seandainya aku membunuh, maka telah mengambil nyawa orang. Dan seandainya aku berzina, maka ini pun telah mengambil kehormatan orang. Maka dia berpikir, kayaknya yang paling aslah adalah minum khamar. Maka dia minum khamar karena takut dibunuh. Maka dia minum khamar, setelah dia minum khamar, maka wanita yang ada di depannya dia zinahi.
dan setelah tidak berzina dia takut maka dibunuh. Maka disinilah dikatakan bahwa minum khamr adalah awal dari setiap kejelekan. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang minum khamr. Hikmahnya apa? Banyak sekali. Selain menjaga akal kita, maka diantaranya adalah pertikaian adalah berawal dari minum khamr. Maka kalau kita tahu tentang hikmah ini, kita akan semakin tumanina. Dan yang terakhir, yang keempat. Ma'rifatu mahasinihi. Mengetahui keindahannya. Dinul Islam, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah itu indah. Dan apabila orang mengetahui keindahannya dari apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, dan dari larangan yang Allah Ta'ala larang kepada kita, maka kita akan semakin tumanina. Dan semakin kita merasa nikmat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dalam kalimat yang singkat ini, saya ingin mengakhiri dengan satu kalimat. Bahwa, kenapa para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, mereka merasa nikmat ketika melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan mereka merasa tumanina, merasa nyaman, dan sabar dalam melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berkumpul tentang empat syarat yang tadi, empat poin yang tadi. Kita hari ini sebagai muslim, sebagai mukmin, senantiasa merasa berat, dan senantiasa merasa tertekan ketika melaksanakan perintah Allah. Ataupun kita menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita belum merasakan nikmatnya, ladzahnya. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah ta'ala. Para ulama mengatakan, al-ladzah takunu bil ilmi. Kenikmatan sebenarnya adalah kembali kepada ilmu, kepada sesuatu itu. Sebagaimana orang yang telah menikmati dan mengetahui indahnya dunia. Walaupun hujan, walaupun jauh, walaupun berat, maka dia mencari dunia. Walaupun diistilahkan oleh orang, kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala, dia sabar. Kenapa? Karena dia telah merasakan nikmatnya dunia. Maka demikian juga, siapa yang telah merasakan nikmatnya perintah Allah, dan indahnya perintah Allah, dan demikiannya indahnya menjauhi larangan Allah, maka dia pun akan merasakan keindahannya dan keagungannya. Demikianlah nasihat yang singkat ini. Mudah-mudahan berharga buat kita semua. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihil wafa. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman di hari Sabtu 23 Mei 2026 pukul 12.42 menit waktu Indonesia bagian barat bersama saya Abu Ayub Al-Athari. Indonesia gunakan seluruh jalur diplomasi untuk membebaskan relawan armada Gaza. Melansir Antara News, Menteri Luar Negeri Indonesia menyatakan pemerintah Indonesia terus mengupayakan pembebasan relawan armada Gaza melalui berbagai jalur diplomasi internasional. Langkah tersebut dilakukan menyusul meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah dan situasi kemanusiaan di Gaza yang menjadi perhatian dunia. Pemerintah Indonesia juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak internasional untuk memastikan keselamatan para relawan serta mendorong terwujudnya bantuan kemanusiaan bagi warga sipil di Gaza. Hingga saat ini proses diplomasi masih terus berlangsung dan pemerintah menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi secara intensif. Indonesia kirim 744 pasukan TNI untuk misi perdamaian di Lebanon. Melansir Antara News, Tentara Nasional Indonesia menyatakan sebanyak 744 personel TNI resmi diberangkatkan untuk menjalankan misi perdamaian di Lebanon. Pasukan tersebut akan bertugas dalam misi pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Peacekeeping Force. Panglima TNI menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam misi ini merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia. Selain menjalankan tugas keamanan, pasukan TNI juga diharapkan dapat membantu misi kemanusiaan dan menjaga stabilitas di wilayah selatan Lebanon. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan. Berita Al-Iman hari ini disponsori oleh Gria Al-Iman Surabaya. Menyongsong bulan kurban, Gria Al-Iman menghadirkan program kurban bersama Al-Iman. Berbagai variasi kurban disiapkan, mulai dari domba, kambing, dan sapi. Seluruh pendengar setia Radio Suara Al-Iman bisa mengajak sanak famili untuk berkurban bersama Al-Iman, baik disembelih sendiri atau diwakilkan. Harga hewan kurban hanya Rp1.900.000, termasuk biaya perawatan sampai tiba waktu kurban. Tenang saja, pengkurban juga mendapatkan bagian dari hewan sembelihannya. Jadi tunggu apa lagi? Ayo berkurban bersama Al-Iman. Info pemesanan hubungi nomor 08131 94 kali 846. Jadikan kurban lebih berkah dengan kurban bersama Al-Iman. Saya Abu Ayub Al-Athari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa, jaga iman dan jaga imun Anda. Selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: penjelasan tentang Islam, iman, dan ihsan. Dari Umar radhiyallahu anhu juga, beliau berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki yang memakai pakaian yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya tanda-tanda perjalanan, namun juga tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu dia duduk di hadapan Nabi, lalu merapatkan lututnya ke lutut beliau, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Lalu bertanya, "Wahai Muhammad, beritahukanlah padaku tentang Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam adalah keharusan bagi engkau untuk bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah, dan Muhammad itu adalah utusannya. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, saum pada bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah bila engkau mampu." Lelaki itu berkomentar, "Engkau benar." Maka kami heran, dia yang bertanya, kenapa dia pula yang membenarkan? Lalu dia bertanya lagi, "Beritahukanlah padaku tentang iman." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan beriman kepada qadar yang baik serta yang buruk." Orang itu kembali berkomentar, "Engkau benar." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang ihsan." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah aku tentang kapan hari kiamat." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Orang yang ditanya tentangnya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah aku tentang tanda-tandanya." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Di antaranya jika seorang hamba sahaya telah melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat orang yang tak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, dan penggembala kambing, saling berlomba untuk membangun gedung yang tinggi, kemudian orang tersebut pergi, dan aku pun terdiam dalam waktu yang lama." Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya tersebut?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari urusan agama kalian." Hadis riwayat Al-Imam Muslim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, belajar dari tukang parkir, itulah judul kalimat singkat pada kesempatan kali ini. Banyak kejadian yang ada di sekeliling kita, yang itu lewat di depan mata kita dan terlintas di benak kita atau terdengar di telinga kita. Namun sayangnya, banyak di antara kita yang tidak mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian tersebut. Amat disayangkan memang, masih ada di antara kaum muslimin yang lebih memilih untuk memiliki perilaku melek walang.
2: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: Agama dan Dakwah Islam, Teknologi dan Dunia Kesehatan, serta Bisnis dan Promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak 5 bulan ini?

Mani rahimakumullah. Marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan terlebih nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga para sahabat dan kaum muslimin yang senantiasa mengagungkan sunnahnya. Pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran terkait tentang parenting islami, tarbiyah islamiyah, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Kita orang tua pasti menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Di antara bentuk kesolehan mereka, yaitu mereka menjadi anak-anak yang berbakti kepada kita. Menjadi anak-anak yang baik perilakunya, baik perangainya, baik muamalahnya, tatkala bersama dengan kita. Maka hal yang penting untuk kita pahami, tatkala kita akan mengajari anak-anak kita agar mereka menjadi anak yang saleh dengan berbakti kepada kedua orang tuanya, yaitu dengan kita belajar dan mengajarkan secara bersama. Maknanya adalah kita orang tua harus mengerti, harus belajar tentang apa itu birrul walidain. Dan setelah kita mempelajari, mengerti, memahami, dan kita mengamalkannya, sehingga dengan hal tersebutlah kita secara bersamaan mengajari anak-anak kita untuk birrul walidain, berbakti kepada kita sebagai orang tuanya. Atau dengan bahasa yang lain, kita adalah teladan dalam berbakti kepada kedua orang tua kita, sehingga anak-anak itu akan melihat diri kita dan mereka akan belajar bagaimana sih berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka dalam membahas hal itu, pada beberapa kesempatan pada acara di Al-Iman dan Radio Suara Al-Iman ini, kita akan membahas tentang uslub at-targhib fi birril walidain wa at-targhib min uquqihima, yaitu uslub, gaya, cara untuk apa? Untuk menjadikan birrul walidain ini sebagai anjuran dan larangan, ya, atau peringatan dari durhaka kepada kedua orang tua. Insyaallah kita akan membahas beberapa poin, yaitu terkait tentang asas, landasan, dasar, pondasi yang harus kita pahami. Bagaimana, seperti apa birrul walidain itu. Dan juga kita akan membahas juga insyaallah agar kita lebih memahami hal-hal lain terkait tentang berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, apa sih alaqah baina at-tarbiyatut tifl bi birrul walidain? Apa hubungannya dalam kita mendidik anak dengan berbakti kepada kedua orang tua? Pasti ya, jawabannya adalah bahwa dengan kita memahami birrul walidain, dengan kita mengerti ya, pendidikan berbakti kepada kedua orang tua, maka secara tidak langsung seperti yang disampaikan, kita mendidik anak-anak kita untuk berbakti kepada
diri kita. Dalam Islam disebutkan dalil-dalil terkait tentang berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama yaitu dalam Al-Qur'an, wasiat Qur'aniyah, wasiat dari Al-Qur'an terkait tentang birrul walidain, yaitu ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di antaranya dalam Quran surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas seorang hamba apa itu, alla ta'budu illa iyya. Bahwasanya seorang hamba itu hendaknya hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala saja dalam beribadah. Janganlah seorang hamba itu menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Alla ta'budu illa iyya. Jangan sekali-kali hamba itu menyembah kepada selain Allah. Wa bil walidaini ihsana. Dan hendaknya seorang hamba itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya.

yang telah menciptakan kita, yang telah mengatur alam semesta, maka kita memiliki kewajiban, yaitu hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Maka ini adalah hak yang agung, dan ini adalah kewajiban yang sangat mulia yang ditekankan kepada seorang hamba, yaitu mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya. Perhatikan di sini, dalam ayat ini Allah menggandakan haknya yang agung, haknya yang mulia dengan hak orang tua. Wabil walidaini ihsana, dan hendaknya hamba itu, seorang itu berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang pertama bagi kita orang tua yang akan mendidik anak-anaknya agar mereka, yaitu anak-anak kita, berbakti kepada kita sebagai orang tua. Dengan apa? Kita orang tua memahami bahwa berbakti kepada kedua orang tua kita itu adalah sebuah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, amalan yang sangat mulia, amalan yang sangat agung, sehingga Allah menggandengkan dengan perintah untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini tanamkan, wahai orang tua, kita sebagai orang tua hendaknya berbakti kepada kedua orang tua kita karena niat beribadah, niat menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tatkala kita memahami ini, maka kita ajarkan kepada anak kita bahwa, wahai anakku, berbaktimu kepada orang tuamu itu adalah perintah dari Rabbmu. Wahai anak-anakku, perilaku baikmu kepada kedua orang tuamu itu adalah bagian kewajiban yang harus engkau tunaikan atas perintah Rabbmu. Kita aliman dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya dalam ayat ini, dalam Quran surat Al-Isra, inna yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wa akhfid lahumu janah adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan ihsan kepada kedua orang tua di dalam ayat ini dijelaskan, yaitu imma yablughan indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma, yaitu tatkala dari kedua orang tua kita, itu yang masih hidup, entah dalam kondisi satu atau di antara keduanya masih hidup bersama kita, terutama indal kibar, tatkala mereka sudah di usia senja, maka apa yang dilakukan? Fala taqul lahuma uffin, maka janganlah sekali-kali kalian berkata kepada kedua orang tua kalian dengan perkataan yang tidak baik, meskipun hanya sebuah perkataan ah saja. Maka ini yang pertama yang harus dilakukan seorang hamba, yaitu seorang anak, kepada kedua orang tuanya tatkala mereka mendapati kedua orang tuanya ada di sisi mereka, terlebih tatkala di usia senja. Inilah ihsan kepada kedua orang tua. Inilah perbuatan, perilaku, karakter baik yang harus ditanamkan oleh seorang anak kepada dirinya tatkala bermuamalah dengan kedua orang tuanya.

0: sehingga kita orang tua harus memahami bagaimana kita berperilaku dengan orang tua kita. Maka tatkala kita menjaga perilaku diri kita dengan orang tua kita, terutama dalam ucapan kita kepada mereka, kita jaga jangan sampai mengatakan ah kepada kedua orang tua. Maka secara tidak langsung anak-anak kita akan melihat, oh inilah perilaku orang tuaku dulu kepada orang tua mereka. Jadi kita pahami, kita amalkan, yang secara tidak langsung kita telah mengajarkan kepada anak-anak kita. Walatan harhuma. Jadi walatakullahuma uffin, jangan berkata ah, dan walatan harhuma. Kita enggak boleh mengangkat suara kita, terlebih membentak kedua orang tua kita. Akan tetapi wa kullahuma qawlan karima, bertutur katalah, berbicaralah, ngomonglah dengan kedua orang tua itu dengan perkataan, dengan bahasa yang baik, yang lembut. Maka jika muamalah kita, kita lakukan sesuai dengan perintah Allah ini, kita telah mengajari anak kita, mengajari anak-anak agar berperilaku yang baik dimulai dengan bertutur kata yang baik. Mereka akan melihat secara langsung, praktek langsung dari orang tuanya. Dan kita tidak akan mampu melakukannya jika kita tidak benar-benar memahami, mengimani atas apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ini. Ini terkait tentang keimanan kita, yaitu Allah memfirmankan dalam ayat ini, menggandengkan antara hak Allah dan orang tua, sehingga ini adalah dasar. Dasar birrul walidain kita, yaitu atas keimanan kepada Allah, bahwasanya ini adalah perintah Allah. Dan kita tanamkan kepada anak kita, anak itu tidak takut kepada kita. Sejak kecil kita tanamkan bahwasanya birrul walidain ini adalah perintah Allah. Birrul walidain ini adalah ibadah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa khfid lahumā janāḥa dhulli minar raḥmah. Dan kita tunjukkan kasih sayang. Dengan apa? Dengan tunduk ya kepada kedua orang tua kita. Tidak mengangkat suara ya kasih sayang kita. Ya janāḥa dhulli di sini disebutkan. Di antaranya para ulama menjelaskan ya ibaratkan bagaimana burung itu ya tatkala akan memberi makan anak-anaknya, mengepakkan sayapnya untuk dia turun ya, kita merendahkan suara kita tatkala kita ngomong, bermuamalah dengan orang tua kita ya, menjadikan diri kita itu menghormati orang tua ya, dengan tunduk tatkala bermuamalah dengan mereka. Bahkan ditetapkan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah dengan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, itu dengan kita berdoa, mendoakan kedua orang tua kita. Apa itu rabbirhamhuma? Ya Allah, ya Rabb, irhamhuma, kasih sayangilah mereka berdua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangi, mengasihiku di waktu kecil. Berjumpa dengan dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Di ayat yang lainnya, min wasaya Qur'aniyah, di antara wasiat-wasiat Al-Quran terkait tentang birrul walidain yang harus kita pahami, kita mengerti, dan kita amalkan sebagai bagian dari belajar dan mengajar secara bersama untuk anak-anak kita. Yaitu Quran Surat Al-Ankabut ya, ayat yang ke-8. Wasal insan biwalidayhi husna wa in jahadaka لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Wasal insan dan manusia itu diwasiati. Wasiat bagi manusia, ya, dalam firman Allah ini apa wasiatnya? Bi walidayhi husna, yaitu agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Sehingga kedua orang tua berbuat baik kepada kedua orang tua, ini adalah wasiat Al-Quran. Maka pahami wahai orang tua, pahami wahai anak, bahwasanya berbakti itu adalah wasiat, wasiat yang agung, wasiat yang mulia. Wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Dan jika orang tua itu menyuruh kita, memerintahkan kita, memaksa kita terhadap suatu yang mana suatu ini menjadikan kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, melanggar hak-hak Allah, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada ketaatan. Fala tuti'huma, maka tidak ada ketaatan kepada keduanya. Juga aliman dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam ayat ini juga memberikan pelajaran bahwa berbakti kepada kedua orang tua ini adalah ibadah, sehingga ibadah itu harus sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya, dan berbakti ini koridornya adalah sesuai dengan perintah Allah. Jika ada sebuah perilaku, pekerjaan, atau amalan yang amalan ini menurut orang tua atau diri kita sebagai orang tua adalah berbakti, namun menyelisihi dari perintah Allah, maka tidak ada ketaatan. Sehingga berbakti kepada kedua orang tua, taat kepada kedua orang tua, itu timbangannya tetap adalah timbangan Allah dan Rasulnya. Karena apa? Karena sebagaimana disampaikan di awal, bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua, taat kepada kedua orang tua, ini adalah ibadah. Sehingga ibadah itu timbangannya adalah selaras, sesuai dengan Allah dan Rasulnya, dan tidak mendurhakai Allah dan Rasulnya. Ayat yang ketiga, yaitu dalam Quran Surat Luqman, ayat yang ke-14. Wasayna al-insan biwalidayhi hamalathu ummuh wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li waliwalidayk ilayyal masir. Wasiat bagi manusia, wasiatnya adalah agar mereka memperhatikan kedua orang tuanya. Lagi-lagi dalam ayat ini dalil bahwa wasiat Allah, wasiat Al-Quran kepada manusia itu agar menjaga, menjaga baktinya, menjaga perilakunya, menjaga muamalahnya terhadap kedua orang tuanya. Dalam ayat ini disebutkan hamalathu ummuh, karena ibu itu yang merupakan orang tua kita telah mengandung kita. Wahman ala wahmin, mengandung dalam kondisi kepayahan di atas kepayahan, sangat payah. Ini merupakan pengingat dari Allah bahwasanya orang tua kita itu memiliki suatu hal yang sangat istimewa dalam kehidupan kita. Apa itu? Itu pengorbanannya. Sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini, orang tua kita itu, terutama ibu, sudah sangat berkorban mengandung diri kita. Wahnan ala wahnin, kepayahan di atas kepayahan. Wa fisaluhu fi amain, setelah dikandung selama kurang lebih 9 bulan, kepayahan di atas kepayahan setiap hari, setiap waktu, sampai kurang lebih 9 bulan, masih lagi pengorbanannya, yaitu dengan wa fisaluhu fi amain, dengan menyusui kita. Ada yang sampai 2 tahun. Maka kata Allah, anshkurni wali walidayk ilayyal masir. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah karena Allah Al-Khaliq, Allah yang telah menciptakan kita. Dan kita ada itu perantara adalah kedua orang tua kita. Makanya setelah anshkurni wali walidayk, kata Allah. Setelah Allah menjelaskan terkait tentang bagaimana proses kita, ya, dari pengorbanan ibu kita, dari dikandung sampai disusui, dirawat, maka kita diperintah untuk bersyukur kepada Allah karena itu semua dari Allah. Dan selanjutnya kita diperintah untuk bersyukur kepada kedua orang tua kita, yaitu dengan kita berbakti ilayyal nasir, dan kita kembalinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Dan jika kita diperintah atau dipaksa, disuruh sampai menjadikan, menyekutukan Allah, maka tidak ada ketaatan kepada kedua orang tua kita. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika orang tua itu dalam kondisi tidak beriman pun, Allah mengatakan wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Nah, ini adalah bentuk bagaimana bagusnya Islam, keindahan Islam. Ya, tetap orang tua itu adalah orang yang mengandung, yang menjadikan kita hadir di dunia, yang merawat, yang mengasuh sampai kita dewasa, sampai kita bisa melakukan segalanya. Maka tidak ada ketaatan. Terlebih kalau orang tua itu bukan orang tua yang beriman, namun di antara keindahan Islam dikatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka tetap bermuamalah yang baik terkait tentang hal-hal dunia ini. Pecinta iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam ayat ini, dari 3 ayat yang disampaikan, menjadi pengetahuan, ilmu, dasar, landasan bagi kita muslim, mukmin memahami bahwa birrul walidain itu adalah perintah, itu adalah wasiat dari Allah. Yang hendaknya seorang hamba berupaya melakukannya. Seorang hamba berupaya secara maksimal menjalankannya. Dengan apa? Dengan ikhlas. Karena ini adalah ibadah. Dan jika kita melihat apa yang ada di kondisi masyarakat, bahwasanya fi marhalah at-tufulah, dalam kondisi, dalam taraf tatkala kondisi masih anak-anak, ini adalah waktu yang sangat penting untuk kita menanamkan suatu hal kepada diri mereka. Nah, di antara sebab, min asbabi uqukil abna, di antara sebab tidak berbaktinya seorang anak kepada kedua orang tua, atau durhakanya anak kepada kedua orang tua, itu karena pada masa-masa kecil anak itu, mereka melihat, mereka menyaksikan bagaimana sikap kita orang tua tatkala bermuamalah dengan orang tua kita. Maka ini yang harus kita perhatikan. Janganlah kita berharap tinggi terhadap anak kita, namun kita masih berperilaku rendah kepada kedua orang tua kita. Dan bahwasanya seorang, sebagaimana yang disampaikan, jika hamba itu setelah memahami dan ia mengamalkan atas apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang anak, maka sebagaimana tadi disampaikan secara tidak langsung, ia telah mengajari, memberikan contoh kepada anak-anaknya. Fa'inat tariqas salim litakwim at-tifl wa sulukihi wa sulukil abrar, yakni bi bahwa cara untuk menjadikan kita menanamkan akhlak yang mulia kepada anak-anak kita, yaitu dengan kita menjadi teladan bagi diri-diri mereka. Dengan cara perilaku kita yang baik kepada kedua orang tua kita, dengan cara kita bermuamalah yang baik kepada kedua orang tua kita, sehingga menjadikan mereka melihat secara langsung dari cara pendidikannya. Disebutkan dalam riwayat Hakim sahih dalam Al-Mustadrak an Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Abi Hurairah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afau an nisa innas ta'fu nisa'akum, berilah maaf kepada wanita-wanita manusia, niscaya wanita-wanita kalian akan dimaafkan. Wabarrau aba'akum tabarrakum abna'akum, dan berbaktilah, berbuat baiklah kepada bapak-bapak kalian atau orang tua kalian, maka kalian akan mendapatkan bakti dari anak-anak kalian. Diriwayatkan oleh Tabrani juga dengan sanad yang hasan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barau aba'akum tabarakum abna'akum, berbaktilah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian, maka niscaya kalian akan mendapatkan bakti perbuatan baik dari anak-anak kalian. Maka pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, ini adalah cara untuk kita mendidik anak-anak kita terkait tentang birrul walidain, yaitu dengan kita berbakti kepada kedua orang tua, yang insya Allah kita akan dapatkan bakti dari anak-anak kita. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, materi terkait tentang birrul walidain. Karena kita orang tua terkadang masih perlu banyak ilmu terkait tentang berbakti kepada kedua orang tua kita, yang mana ini adalah kewajiban kita bagi seorang anak. Jadi jangan mengharap anak kita dulu, tapi kita sebagai anak ini hendaknya mengamalkan dahulu sebelum kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Terlebih terkait tentang birrul walidain, ya, itu dalam Islam tidak hanya tatkala kita bersama dengan orang tua kita. Ya, nanti bagaimanakah bakti kita kepada kedua orang tua tatkala kita itu enggak bersama mereka? Ya. Dan juga bagaimanakah bakti kita seorang anak kepada kedua orang tua tatkala orang tua itu sudah meninggal dunia? Maka hal ini harus kita pelajari. Hal ini kita harus pahami dan hal ini harus kita amalkan sebagai bekal untuk kita mendidik anak-anak kita. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Jika ada salah dan kurangnya itu dari diri saya pribadi dan saya beristighfar atas hal tersebut. Jika ada kebaikan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua untuk dapat mengamalkannya. Wallahu ta'ala alam.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: dukung channel kami dengan like subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainani la tamassuhuma an-nar." Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut pada Allah. Kalau bukan Allah yang kita harapkan, siapa yang kita harapkan? Jangan berharap kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di hari kiamat kelak, semua para anbiya, para rasul, orang-orang saleh, para awliya, semua pada takut pada Allah ta'ala. Maka janganlah kita ini terlalu berharap kepada mereka yang selain Allah. Datang kepada mereka, mengadu di kuburan mereka, meminta pada mereka, mengharapkan ampunan dari mereka, untuk mereka minta pada Allah ta'ala. Berharaplah kepada Allah, mintalah kepada Allah, datangilah Allah di malam hari, nangislah, mintalah kepada Allah SWT. Allah Maha Mendengar, Allah Maha Pemberi. Kita berharap pada manusia, siapapun orangnya, tidak bisa diharap. Karena manusia itu miskin, siapapun orangnya, dia membutuhkan Allah SWT, ampunannya, rahmatnya, kasih sayangnya.
1: Seandainya di antara kita hari ini meninggal dunia, dipanggil oleh Allah, kemudian kiamat umpamanya kurang 1 juta tahun lagi, logikanya di kuburan tok itu 1 juta tahun. Allahu Akbar. Coba bandingkan sekarang di dunia yang hanya 70 tahun, kita perbaiki hunian kita, kita pilih komplek yang paling strategis untuk memilih rumah kita, hunian kita. Sementara hunian yang kita huni lama, abadi, kita hancurkan. Bahkan minimal di antara kita, kadang-kadang belum berpikir persiapan untuk membuatnya. Sementara kematian sudah di pintu gerbang. Kullu mri'in musabbihun fi ahli wal mautu adna min syirokin a'na'lihi. Setiap orang pagi sibuk melayani kebutuhan rumah tangganya, ternyata kematian itu lebih dekat dari terumbah sandalnya.
2: Dan kenikmatan yang paling besar, ayol ikhwah, tentunya adalah kenikmatan Islam dan juga iman. Dibukakan hati kita untuk menerima Islam yang merupakan agama yang hak, agama yang diridhai oleh Allah. Yang dikatakan oleh Allah SWT, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah al-Islam, dan dia adalah agama seluruh nabi dan juga para rasul, dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, seluruh para nabi agama mereka adalah Islam. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, al-anbiya'u ikhwatun li'allaj, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi mereka adalah saudara, ibu-ibu mereka berbeda dan agama mereka adalah satu. Maksudnya adalah syariatnya berbeda, akan tapi agama mereka adalah satu, yaitu agama Islam.
3: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Semenit manfaat.
4: Sifat malunya para wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tanda persetujuan wanita-wanita gadis pada zaman tersebut adalah dengan diam. Ya, dengan diam. Jadi kalau dia diam itu tandanya setuju. Itu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab pada zaman itu masih banyak para wanita-wanita yang menjunjung tinggi sifat malu. Walaupun bukan berarti kalau seandainya ada seorang wanita yang terus terang, ya, bilang setuju misalkan, bukan berarti kemudian ya tidak diterima atau tidak dianggap persetujuannya. Tidak demikian. Ya, tetapi tetap ya dianggap persetujuannya. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami ya bagaimana sifat para wanita di zamannya yang masih menjunjung tinggi sifat malu. Maka ini sebagai ibrah bagi kaum muslimin wal muslimat, khususnya bagi para wanita ya, agar mereka memiliki sifat malu. Karena sifat malu ya, menghalangi mereka dari melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, malu termasuk sifat keimanan, cabang keimanan yang sangat ditekankan di dalam agama. Ya, malu yang menghalangi seorang dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Semenit manfaat.
5: Rumah ini akan bermanfaat untuk kita kalau kita di rumah ini bisa melindungi aurat kita. Ya, jadi kita di luar rumah lain dengan di dalam rumah. Karena di mana kan al-bait itu tempat bermalam kita. Al-baitu batayabitu baitan, bermalam. Dan paling nikmatnya orang yaitu ketika beristirahat malam hari. Makanya Allah mengatakan waja'alna al-laila libasa. Kami jadikan waktu malam itu untuk kita yaitu berselimut, untuk kita berteduh. Bahkan seorang laki-laki pun tidak boleh keluar pada waktu malam hari kecuali dengan izin istri. Subhanallah. Jadi haknya seistri. Siang hari haknya suami untuk mencari rezeki. Karena itu kalau kita bepergian beritahu pada istri kita. Dan ketika istri kita sendirian, maka hendaknya ada kerabat kita yang menemani. Supaya tidak terjadi fitnah. Atau anak kita yang, atau anak kita atau putri kita. Ya, di rumah ini melindungi kita. Dari, yaitu kesedihan, dari aib yang keluar. Itu manfaat rumah.
3: Semenit manfaat.
6: Sifat-sifat mulia Nabi Ibrahim. Dan ini bagian dari mewujudkan tahqiqut tauhid, menegakkan tauhid dengan sempurna, memurnikan tauhid dengan sebenarnya, merealisasikan tauhid dalam kehidupannya. Bagaimana? Yang pertama adalah dengan menjadi orang yang jadi kedua dalam kebaikan. Yang kedua adalah konsisten, kontinu dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga adalah kuat dalam menjalankan ibadah sholat. Lama kalau sholat, dinikmati sholatnya. Yang keempat berarti ikhlas dan khusyuk. Kemudian yang kelima al-hanifan, yaitu tunduk patuh menghadap Allah, cenderung kepada Allah, jauh dari kesyirikan. Ini sifat-sifat Nabi Ibrahim.
3: Semenit manfaat.
7: Bahwasanya ilmu terbagi menjadi dua, ya. Ada ilmu yang sifatnya wajib dan ada ilmu yang bersifat sunnah. Ilmu yang bersifat wajib contohnya adalah seperti ilmu tentang Allah, ya, yang berkaitan tentang mentauhidkan Allah, ya. Kemudian juga ilmu tentang syirik, ya, agar kita kenal apa itu syirik sehingga kita menjauhinya. Begitu pula ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum, hukum-hukum, ya, seperti tentang sholat, bagaimana kita melakukan sholat wajib, bagaimana kita bertoharah, karena yang namanya sholat tidak sah, ya, kalau tidak didahului dengan toharah. Begitu pula ilmu tentang puasa Ramadan dan yang lain sebagainya, yang sifatnya itu adalah wajib, ya. Begitu pula ada ilmu-ilmu, itu kalau yang pertama tadi adalah ilmu yang bersifat wajib bagi seluruh manusia pada umumnya, bagi seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat pada umumnya. Begitu pula ada ilmu-ilmu yang bersifat sunnah secara relatif atau nisbi, ya. Contohnya seperti ilmu tentang haji atau umrah bagi orang yang belum mampu melakukannya, ya. Atau ilmu yang mengajarkan tentang zakatul mal misalnya bagi orang yang belum memiliki harta yang mencapai nisab, ya. Maka hukum mempelajari ilmu-ilmu seperti ini bagi seseorang yang memang belum terkena kewajiban yang berkaitan dengan halal ini, hukumnya adalah sunnah.
3: Semenit manfaat.
6: Jadi kenapa tidak boleh membuat patung-patung atau gambar-gambar makhluk bernyawa? Karena itu bertentangan dengan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertentangan dengan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman dalam ayat kursi, "Wa man adzallamu mimman dhaaba yakhluqu ka khalqi." Siapakah yang lebih zalim dari orang yang membuat seperti ciptaanku? Kata Ibnu Utsaimin, bahwa musyi'un lil adabi ma Allah. Kaman dadahu fi syar'i fala adzlama minhu wala ahadun fala ahada adzlama minhu. Ini adab masuk adab kurang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan seorang yang menyaingi Allah dalam syariatnya. Jadi sebagaimana menyaingi Allah dalam syariatnya, termasuk dikatakan perbuatan yang zalim, maka begitu pula membuat gambar makhluk-makhluk bernyawa. Ini tidak sesuai dengan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perintahkan meninggalkan hal tadi untuk mewujudkan adab dan pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

Baik, jadi apa yang ditanyakan oleh ibu yang bertanya tadi, ya, bahwa di sini ada semacam, bahkan boleh dikatakan sebuah kezaliman, yaitu kezaliman dalam hal berkaitan dengan harta warisan, ya. Karena hak seorang ahli waris itu tidak diberikan, ya. Kalau mereka semua bersaudara itu sepakat untuk tidak memberikan harta itu kepada yang bertanya, maka mereka semua itu zalim, ya, dan mereka semua berdosa, ya. Jadi ini perbuatan yang mungkar, mengambil hak orang lain, ya, itu hak saudara mereka berdasarkan dalam hal berkaitan dengan warisan. Tinggal sikap, kalau ibu yang bertanya tadi mengatakan tidak memaafkan, itu hak ibu, hak penanya, karena penanya yang terzalimi. Mereka semua mengambil hartanya, harta warisan, sementara beliau tidak diberikan harta warisannya. Nah, itu kembali pada diri kita. Kalau kita mau maafkan, silahkan maafkan. Tapi kalau tidak mau maafkan karena kita betul-betul dizalimi dan merasa terzalimi, itu hak kita, ya, untuk tidak memaafkan mereka. Nanti kapan tuntutannya? Ya, di akhirat. Tuntutannya di akhirat kelak. Tidak diberikan di dunia ini, nanti dituntut di akhirat. Bayarannya di akhirat itu bukan lagi harta warisan dalam bentuk duit, dalam bentuk harta, tidak. Tetapi berupa amal kebaikan, amal soleh. Ya. Amal soleh mereka dipakai sebagai untuk membayar, ya, kezaliman mereka ketika di dunia kepada orang yang terzalimi, ya. Jadi ini gambarannya demikian. Ya, kalau merasa ibu merasa dia terzalimi dan tidak maafkan, itu hak ibu untuk tidak memaafkan mereka. Dan ibu tuntut, kalau di dunia mereka berikan, alhamdulillah. Berarti di akhirat tidak ada tuntutan. Tetapi kalau di dunia mereka tidak memberikan dan ibu tetap tidak maafkan mereka, maka ini menjadi tuntutan di akhirat kelak. Ya, dan ibu akan dapat harta itu dalam bentuk amal soleh mereka di akhirat kelak. Ya, ini jawabannya, wallahu taala a'lam.

Jadi ini merupakan hal yang tidak pantas ya dilakukan oleh seorang istri, apalagi kalau kejelekan atau aib itu berkaitan dengan masalah ranjang. Ini ancamannya lebih serius lagi. Ya. Dalam hadis disebutkan, dulu pernah kita bahas, orang yang menceritakan tentang masalah ranjang antara suami istri, ya, antara mereka berdua, ini seperti setan laki-laki dengan setan perempuan datang, kemudian mereka melakukan hubungan suami istri, dan orang-orang pada melihatnya. Waliyazubillah. Yang kedua, kalau kejelekan ini bukan berkaitan dengan ranjang, maka itu pun juga suatu hal yang buruk. Ya. Yang pertama tadi sudah kita baca hadisnya, ya. Yang mana ketika seorang istri membuat sedih suaminya, maka diancam oleh bidadari yang ada di surga. Ya. Ini loh, mumpung suamimu sama kamu sekarang dibaiki, kan gitu. Ya. Karena mungkin nggak lama lagi dia akan berpisah sama kamu, meninggal maksudnya, kemudian akan pindah sama kami. Ya. Dan juga ini termasuk ghibah yang terlarang. Ya. Dan kita tahu yang namanya ghibah ini termasuk dosa besar. Ya. Yang mana di Allah permisalkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat, seperti orang yang memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Dan ini mencakup seluruh orang. Jadi sekali lagi, larangan ghibah ini mencakup seluruh orang. Tidak terbatas hanya yang dilarang itu menggibahin orang lain. Ya, hatta menggibahin suami, atau sebaliknya suami menggibahin istri, ini juga termasuk hal yang dilarang, dan itu termasuk dosa besar. Wallahu a'lam.

Baik, tentang sholat tasbih, yang itu sholat yang juga termasuk sholat yang panjang, jumlah rokaatnya 4 rokaat, ini sebagian ulama membaikkan sanad hadisnya. Salah satu periwayat hadis tentang sholat tasbih adalah Imam Ibnu Majah. Dan Syekh Al-Albani menghasankan hadis ini. Ya, karena tasbihnya banyak. Ya. Ada sampai 300 kali membaca tasbih itu dalam sholat tasbih. Adapun jika ditanya mana didahulukan Ustaz, sholat duha atau tasbih, kalau saya sebetulnya tidak ada ketentuan. Mana didahulukan silahkan. Tapi saya cenderung kepada mengambil yang lebih mudah duluan. Ya. Yaitu sholat duha dulu, baru sholat tasbih. Karena apa? Kalau yang ringan duluan dilakukan, ya, ini mungkin akan lebih memudah, meringankan bagi tubuh kita, fisik kita. Tapi kalau seorang sudah melakukan sesuatu yang panjang, kecenderungan untuk melakukan yang ringan itu, nanti hanya di cenderungan untuk ditinggalkan. Aduh, sudahlah, aku sudah sholat tasbih, ya, sholat duha nanti ajalah, misalnya. Maka dahulukan yang ringan itu tadi. Ini hanya sekedar masukan saja. Bukan dari ajaran ya, atau ada ketentuan dari Rasulullah SAW, ya tidak. Cuma kita memilih yang lebih mudah. Makanya Nabi SAW itu, kalau sholat malam itu beliau awali dengan rokatani khafifatan. Rokataini khafifatain. Beliau awali sholat malamnya yang panjang itu dengan dua rokat yang ringan. Baru sholat yang panjang. Maka kalau ibu ini bertanya, ingin sholat duha dan sholat tasbih, mana didahulukan? Wallahu a'lam. Ambil yang ringan duluan, baru kemudian yang panjang.

0: dalam satu keadaan, yaitu manakala menceritakannya atau ada maslahat dalam menceritakan yang lebih besar daripada mafsadahnya, yaitu maslahatnya besar. Di antaranya adalah menceritakan untuk mendapatkan solusi, yaitu dengan dia mendatangi orang yang dia percaya dapat memberikan solusi, lalu dia menceritakannya, maka ini boleh. Selama orang ini adalah orang yang amanah, tidak akan menceritakan kembali, dan orang ini dapat diyakini dapat memberikan solusi. Yang kedua juga termasuk bisa menceritakannya, bisa mendatangkan maslahat yang lebih besar, yaitu bila menceritakannya untuk ibrah, untuk pelajaran. Ya, untuk pelajaran, maka boleh. Dan sebisa mungkin ditutupi, artinya manakala dia bisa menceritakan tanpa menyebutkan pelakunya dia, hanya dengan inisial, ya kan, pernah saya punya teman, dan ya, boleh, tidak harus dia menceritakan sendiri, kecuali memang harus menyebut dia pelakunya, selama maslahatnya besar, lebih besar daripada mafsadatnya. Tapi sebisa mungkin untuk menutupinya kalau bisa, gitu kan. Jadi intinya pada asalnya harus ditutupi, tidak boleh diceritakan, sekali lagi kecuali bila menceritakannya terdapat maslahat yang besar, yang lebih besar daripada mafsadahnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah,
1: dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Ketika seseorang itu nggak suka dengan makanan-makanan tertentu ya, atau mungkin bahasa lain mungkin apa alergi atau apalah, ya. Kalau seseorang baik muslim atau muslimah itu nggak seneng dengan makanan-makanan tertentu, mungkin karena aromanya, mungkin karena ininya, maka itu bukan termasuk ayat ini. Jadi bedakan ya, kalau kita nggak senang dengan suatu makanan dan kita meyakini tetap makanan ini halal, cuman saya nggak biasa gitu aja. Apa lidah saya itu nggak terbiasa memakan makanan ini? Maka itu bukan termasuk ayat yang sedang kita bahas ini. Ya, jadi kita nggak senang atau kurang selera dengan berbagai macam makanan atau minuman tertentu. Selama itu kita tahu makanan ini halal, minuman ini boleh halal, cuman kita nggak senang karena nggak terbiasa saja, nggak terbiasa di lidah, ya mungkin aromanya atau bagaimana. Selama itu kita yakin ini makanan halal, cuman saya nggak biasa saja, cuman saya nggak biasa, maka ini bukan termasuk ayat ini, ya. Sebagaimana yang sejauh yang kami ketahui, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau nggak suka makan dhob. Dhob ini kayak hewan yang hidup di padang pasir ya, dhob. Ya, dhob ini hewan yang hidup di padang pasir. Ya, itu hewan ini yang saya tahu ini jinak. Tapi Rasulullah SAW tidak mau makan daging dari dhob ini, dhob. Bukan berarti beliau ini mengharamkan ini, tidak. Beliau tidak mengharamkan dhob ini. Cuman beliau tidak memakannya, tidak terbiasa. Ya, tidak selera dengan makanan tersebut. Jadi bedakan, kalau kita tidak selera, tidak suka dengan suatu makanan yang kita tahu makanan ini halal, bukan berarti kita mengharamkan makanan ini. Silakan, jadi kalau kita dihidangkan makanan, silakan Anda makan. Saya mungkin tidak terbiasa makanan ini, ya tidak lagi nggak selera makanan ini. Bukan saya mengharamkan, ya bukan saya mengharamkan, itu jelaskan saja. Insya Allah bukan termasuk ayat yang sedang kita bahas di Al-Maidah 87. Wallahu a'lam bishawab.
1: Al-Iman TV.
2: Yuk, umroh bersama Madai.
1: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan

0: Allah, sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
1: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
0: Selalu sehat dan beriman, kini program Oke Dokter hadir menjadi teman info kesehatan Anda. Hadir setiap hari Selasa, pukul 9.15 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Al-Iman TV. Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Masya Allah, orang soleh. Astagfirullah, main handphone di masjid. Masya Allah, ternyata baca Al-Quran. La ilaha illallah, baca apa ya? Masya Allah Ustaz, kenapa Ustaz?
4: Jangan melihat orang dari penampilannya, apalagi su'uzon. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna ba'dazzanni ismun, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa.
3: Gitu Ustaz ya. Masyaallah. Syukran Ustaz.
4: Masyaallah.
3: Kopi apa ini?
5: Ini apa ya, kalau nggak salah Arabica deh.
3: Arabica dari mana?
5: Ana beli di Sembalun, Bu.
3: Masyaallah, masyaallah.
5: Coba tes dulu nih.
4: Nggak usah ditiup.
3: Kenapa?
4: Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yutanaffasa fil ina'i aw yunfaqa fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bernafas pada bejana maupun meniupnya. Dari hadis inilah menjadi sebuah dasar di dalam Islam bahwasannya salah satu adab makan maupun minum adalah yaitu jangan sampai dia meniupnya maupun bernafas pada tempat tersebut.
6: Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma rajaqnahum yunfikun.
7: Amin saleh. Pelanin suaranya, ini ada orang sholat di sebelah.
6: Udah sendadi, nih keponan apa nih nak ngaji nih, aliran keras nih.
7: Bukan begitu misalnya, ini kan walaupun sama-sama nyari pahala, tapi sholat lebih utama, jadi suaranya dipelanin.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Ada apa nih ribut-ribut di masjid nih?
7: Ini ya misalnya, ada orang sholat baca ngajinya keras-keras.
8: Oh iya bener dah Haris, gak boleh keras-keras.
6: Tapi lah misalnya kan nyari pahala juga.
8: Ya sama-sama nyari pahala, tapi jangan saling mengganggu juga. kan orang yang sholat itu terganggu gara-gara bacaan misalnya keras-keras. Jadi benar kata Haris, pelanin dah bacaannya dah.

Walaupun kita minta nasihat oleh sekian banyak dokter, ahli kesehatan atau ahli paru-paru atau ahli jantung, tetap yang berhak untuk menentukan kematian kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun kita harus selalu mengingat masalah ini. Orang meninggal dunia itu tidak ada lagi yang dibawa, tidak membawa harta benda, tidak pula kita itu akan ditunggu terus oleh keluarga kita. Justru yang dibawa ini adalah amal.

kesabaran para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang sabar di dalam menyampaikan risalah Allah, dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah. Tidak ada yang membenci para sahabat kecuali orang munafik atau orang kafir atau zindiq.

0: Karena kita telah menyaksikan ya dari sirah perjalanan para sahabat, bagaimana mereka dalam memperjuangkan agama Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
1: Al-Iman TV.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa lubsis saub.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsaub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa lubsis saub aljadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj minal khala'.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu'.
2: Dzikir seusai wudu'.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udhu bika an adhilla au udhal, au azilla au uzal, au aghlima au udhlam, au ajhala au yujhala alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa الذهاب إلى المسجد.
2: Doa pergi ke masjid.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
1: Doa al-khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Berapa banyak orang murtad karena didakwai orang yang jahil. Orang itu sudah muslim, kenapa murtad? Karena yang mendakwai orang jahil. Fatang kalibu khasirin, sehingga kamu kembali dalam keadaan rugi. Ini menunjukkan tidak semuanya orang menyampaikan dakwah walaupun terpalik, kondang kesana kemari, lalu kita dengar. Hati-hati dengan YouTube dan juga yang lainnya. Bukan kita tidak boleh, tetapi Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, jika datang orang fasik membawa berita, maka perjelas. Dan internet itu apa sih, mereka melangkah, siapa yang bisa masuk mereka, dan mereka mengajak dengan daya tarik-tarik tertentu, ya, dengan pancingan-pancingan tertentu, dengan bahasa-bahasa yang menarik. Sementara orang ahli tauhid apa adanya, karena orang tauhid tidak menipu. Orang ahli sunnah apa adanya, itu yang disampaikan, tidak perlu menipu.
2: Kita punya masalah, kita punya problem, kita punya banyak kesulitan dan nggak dapat jalan keluar. Boleh jadi kita tidak bertakwa kepada orang. Kalau kena problem, permasalahan hidup, kesulitan, kesempitan, kesengsaraan, kemudian nggak mendapatkan solusi jalan keluar, itu luar biasa susahnya, luar biasa sulitnya, stres, ya nggak ada solusi dari permasalahannya, nggak menemukan jalan keluar dari problematikanya, itu stres sekali. Bahkan kalau orang yang nggak punya iman dan takwa, bisa-bisa dia akan bunuh diri. Makanya kita dapat ada orang-orang yang sampai bunuh diri saking stresnya menghadapi problematika kehidupan. Dan tentunya kita nggak mau seperti itu. Ada permasalahan, kita pengen mendapatkan solusi, dan solusinya adalah takwa kepada Allah.
1: Bukankah Allah Ta'ala mensifat orang mukmin? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang-orang beriman. Orang beriman, orang yakin bahwa Allah Ta'ala yang menciptakan kita, yang menyuruh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman adalah orang yang beriman kepada Rasul-Nya, mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal semua urusan. Ketika Allah Ta'ala memanggil alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan ketika tenang hati mereka itu dengan zikrullah, dengan baca Al-Qur'an difahami maknanya, dengan baca hadis mau diamalkan isinya, maka Allah Ta'ala menjamin inilah orang-orang yang tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub.
0: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala, amma ba'du. Di hari yang mulia, di hari yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya nasihatkan untuk saya pribadi dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Janganlah kalian mengikuti orang-orang yang hatinya dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Sesungguhnya perkara mereka itu sangat melampaui batas. Maka di hari yang mulia ini, di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, di hari-hari ini hendaknya kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa ingat kepada Allah. Zikir dengan zikir-zikir yang telah dituntunkan, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita memperbanyak membaca Al-Qur'an, mengisi hari-hari ini dengan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan janganlah kita mengikuti hawa nafsu kita. Karena jika kita melakukan hal itu, kita telah melakukan perbuatan yang melampaui batas. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berjumpa dengan hari yang istimewa, hari yang amal soleh sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kita malah mengikuti hawa nafsu kita. Seorang tatkala diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirinya banyak mengingat, dirinya banyak zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keberkahan akan ada pada dirinya. Keberkahan akan ada pada waktunya. Keberkahan akan ada pada pekerjaan amal yang ia lakukan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya al-insan idza waffaqahullahu li kathrati dzikri barakallahu lahu fi waqtihi wa baraka fi amalihi. Yang secara intinya Syekh menjelaskan bahwasanya seorang manusia tatkala diberi taufik oleh Allah dengan ia banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan kasih keberkahan dalam waktunya. Kita lihat bagaimana salaf kita, bagaimana ulama kita, dalam keterbatasan yang ada pada diri mereka, entah ekonomi ataupun yang lainnya, namun berkah waktu mereka. Mereka memiliki karya-karya yang masih hidup sampai saat ini, meskipun mereka sudah meninggal dunia. Maka kita manfaatkan hari-hari yang mulia ini dengan senantiasa zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan kita ikuti hawa nafsu kita. Jangan kita menjadi orang-orang yang melampaui batas, sehingga Allah menjaga kita, Allah memberikan keberkahan kita. Semoga Allah memudahkan kita melakukan berbagai amal kebaikan dan diterima amal kebaikan tersebut menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum jami'an.

0: Des.
1: Iya, iya, Mas.
0: Warungnya sampean ini tak dilihat-lihat ya mantep ya, Mas ya. Wah, wis.
1: Alhamdulillah.
0: Strategis pinggir dalan. Wah, jan. Lho niki sadu Mas nek ngopi. Wah, masyaallah. Itu kopi Mas.
1: Iya, Mas. Moga-moga.
0: Ayo, Mas. Rame ta, Mas?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Piye? Kira-kira pengen ra nek warung iki digawe rame meneh.
1: Eh, apa Mas? Sosmed? Aku nyoba Mas yang Instagram. Aku lain-lainnya yo nyoba san.
0: Tapi belum bisa maksimal Mas.
1: Ana trik-trik.
0: Ora mesti ngono-ngono kuwi. Wis wong. Kinara Mas Andes tak kandhani.
1: Masyaallah.
0: Piye?
1: Apa-apa Mas coba tak nonton.
0: Tak kandhani Mas Andes.
1: Apa-apa kuwi Mas?
0: Sesuatu. Nek ora sampean terane sesuatu tak kandhani.
1: Kayane matur wae.
0: Aku ini dia yang ini Mas.
1: Apa kuwi Mas?
0: Ya iki.
1: Jaringan apa kuwi?
0: Iki Mas ya. Jarine wong pinter Mas. Ini di template ini yang dua-duanya Mas. Kopinya sampean ini, warungnya ini Mas. Saya rame.
1: Sik, sik, sik.
0: Jarine wong pinter Mas.
1: Sik, sik, sik. Tak ambil Mas. Kaya apa lagi?
0: Iya.
1: Kayaknya orang bener ya Kang Mitra ya.
0: Orang bener pinggir Mas.
1: Iki loh. Iki, iki, iki. Asli apa sih kie? Loh. Dene ada apa? Iya kan rinyong
0: apa?
1: Beh ada apa? Gue kan nah ada apa? Mbok nyong bentuk tapi jerene siji nyong kan juga ijen pengaris loro rezekine benake apa mani jenengan usaha kopi mbok jadi dia ben pada mingin ini ben
0: Mas, kopi ini kok sudah biasa, Mas. Aku ternyata Mas Anto itu. Mas, ini sirik, Mas. Sirik, ini yang gue. Malah ketambahan kue. Yang ini sirik, Mas. Rale. Lah. Di tengah.

0: apa maninya nggak mungkin duwe kan
1: gini radong sampe dong mau lah
0: aku ya radong
1: gini apa gagalnya radong enggak le gini mas jelani gini cepat tulisannya Arab ada bintangnya yang dihur ayo masalah
0: si eneng tulisannya Arab ini kabel rumus bener ya toh hati-hati ini ini so sirik ini hati-hati lho mas
1: gampang sih ngelok ke sirik ngelok kok sih gampang kan ngelok ke sirik
0: orang aku udah gampang ngelok ke sirik orang sing tak lo ke kelakuan ini
1: gila ini lho mas cepat tulisannya ini Arab lho mas ini jaringnya kok pinter lho mas
0: ah gak bisa
1: ini gak aku ojo sendiri mas
0: bawa sih Jin mas,
1: kasih saya lo kan?
0: Jin mas,
1: ya wes kita buri di sini.
0: Jin,
1: buri.
0: Pesan dulu satu dari. Oh, nggak punya tak pinara kemin. Lo gak melakukan lagi. Langsung mau nggak mau kok pinara kemin tak? Nggak punya tak?
1: Lu kok jenengan pengen tim?
0: Jin, pelan nih kita.
1: Kopi tak?
0: Oke.
1: Konten apa nih?
2: Gini tak, Mas Mitro itu ngasih tahu ke Mas Andes.
1: Suruh masang-masang nempleki kau yang ngeten gitu kan main lates kan
0: jadi kan ansal saya ini
1: itu saya wong pinter ya satu man cari ini itu tak bukan saya saya kan gak pinter
0: oh ya rapi pinter kok jadi kan sakit mocot dereng ini copi kalau wajak lo
1: iya
0: tulisan ngeten ini jenenge Arab Egon. Jadi asli ini duduk bahasa Arab, jadi bahasa Latin atau bahasa Indonesia, tapi ditulis yang Arab. Ini kayak gini sih,
1: baik cara ya,
0: gimana dan? Balonku ada lima.
1: Wah ini terus ada siapa ini ada nih?
0: Rupa-rupa warna ya.
1: Wah warna anak ini tadi kan?
0: Lagi hijau, kuning, kelabu.
1: Oh, sini tak? Ini ada tulisannya kok panjang ini apa ini?
0: Biru meletus balon hijau.
1: Dua. Iya lagi. Aci jadi mau pinter loh mas.
0: Kalau jenengan mau kuatan melu-melu ini ke pripon. Ini dia mau
1: tulisan busi totro
0: meletus balon hijau duer ini balonku ada lima rupa-rupa warnanya
1: ayo
0: tulisan nopo ini mau lagu anak-anak tapi tulis arah
2: gimana itu tak pesan tak
0: ayo hapus-hapus yang ini
1: wah
0: ya tidak rasa malu-malu katanya ini pun dibuang mawon.
1: Aku tuh cari sana lagi di atas buat pelaris
0: itu.
1: Mau cari nih uang itu tuh cariku. Mau cari nih uang pinter aku ya uang krokui.
0: Ah, bukan sama dengan.
1: Nah, terus gimana kak? Kok ini pakai tulisan Arab kayak gitu lah yo? Gimana itu?
0: Pak, kerjaan gue langsung mundur ya.
2: Ya bener tak.
0: Lebih menyalahkan. Tidak ngetakan kok.
1: Wah, asik sangat ya saya melihat kita.
0: Masalah.
2: Bener.
0: Dan malam rumah. Matur suwun ya, Pak.
1: Nggih, Pak.
0: Wis tangi sampun dereng.
1: Sampun, Pak.
0: Bismillah. Alhamdulillah.
1: Baik. Gimana, Pak?
0: Jadi, tidak semua tulisan Arab itu benar. Abu Jahal ya wong Arab. Abu Lahab wong Arab. Wong musyrik-musyrik sing Arab iki kata. Ya sing diomongne ya kalimat kesyirikan, tapi menggunakan bahasa Arab. Sehingga tidak semua tulisan Arab itu mesti apa yang tulisan yang sakral kemudian bisa dipakai untuk misalnya penglaris atau semacamnya. Karena itu nek nemu seperti ini jenengan kok boten saged maca ditanyakan dulu kepada yang bisa. Memang ulama beda pendapat menggunakan jimat yang tulisannya ayat Al-Quran itu boleh atau tidak, ada yang membolehkan, ada yang melarang, tapi itu untuk wikoyah, untuk pelindungan, bukan untuk penglaris. Nek, untuk penglaris dan seterusnya itu bentuknya ya bukan menggunakan tulisan-tulisan itu.
1: Terus gimana jimat yang boleh menggunakan tulisan Arab?

0: Istimad yang boleh itu yang teksnya Al-Quran dan hanya dipakai untuk perlindungan. Sehingga misalnya ada orang yang nulis teks Al-Quran, terus dia dilipat di kertas yang bagus, kemudian nanti dibawa, itu sebagian ulama ada yang membolehkan, meskipun ada juga yang melarang. Tapi ya perlu dijaga baik-baik. Rentok pun yang membuka kamar mandi, terus gomitu, harusnya ditaruh di luar. Apalagi ketika mau buang air, harus ditaruh di luar. Tapi sebaiknya tidak pakai jimat, itu lebih bagus. Jadi sama sekali baik yang bertuliskan ayat Al-Quran maupun yang bukan ayat Al-Quran. Betul ya? Alhamdulillah.
1: Jadi masang jimat untuk mengharis itu nggak boleh ya, Kak?
0: Iya, bukan karen.
1: Aduh, luput menak, cah!
2: Harap ini, Kak?
3: Mulih aku.
2: Jimatnya nyong di?
3: Aiki kyo. Ata ogong.
2: Dari kyo kok?
3: Iki sirik yo. Et, iki ndak aku. Et, iki ndak aku. Et, iki ndak aku.
4: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
5: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
4: Talkshow Al-Iman TV menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Inspiratif, kreatif, dan edukatif. Talkshow bersama Al-Iman TV hadir setiap hari Senin jam 4 sore waktu Indonesia Barat, hanya di Al-Iman TV.
5: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh Bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan Umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: Madai Turun Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PTIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: أذكار المساء.

0: Sarana penyubur keimanan.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun.

0: dan Ramadan adalah bulan yang sangat penuh dengan barokah. Karena bulan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan di bulan ini agar para hambanya dan kepada seluruh umat Islam mereka berpuasa, baik itu kepada laki-laki dan juga kepada perempuan. Tidak ada udzur sama sekali bagi siapapun yang dia adalah muslim, kecuali dia dalam keadaan safar atau dia keadaan sakit. Dan juga bagi bayi, bagi anak yang masih belum baligh, maka bagi dia lebih baik untuk diajarkan dan dilatih untuk berpuasa. Selain di bulan ini kita diwajibkan untuk berpuasa, maka bulan Ramadan adalah musimnya berbagai banyak pahala. Di antara pahala yang disyariatkan di dalam bulan Ramadan yaitu berpuasa, yang mana pada bulan ini berpuasa di dalam bulan Ramadan secara umum Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahalanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya bahwasanya setiap amalan yang dilakukan oleh anak Adam atau setiap manusia, maka itu kembali kepada manusia itu sendiri, kecuali puasa, yang karena dari itu puasa adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tatkala menisbatkan puasa ini kepada diri Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya ibadah itu sangat agung keutamaannya, sangat agung keutamaan dari ibadah puasa tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan akan membalas pahalanya. Dan ini menunjukkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala dari puasa tidak dijelaskan baik dari segi jumlahnya atau kadarnya, maka itu menunjukkan bahwasanya puasa adalah amalan yang sangat agung baik dari segi amalannya dan juga pahalanya.
1: والمشروع في رمضان ينقسم إلى قسمين، منه ما هو من قبيل الواجبات فيجب على المسلم أن يؤديه، ومنه ما هو من قبيل المستحبات. أما الواجبات فمنها صيام هذا الشهر، وهذا واجب على كل مسلم عاقل بالغ من ذكر أو أنثى، إذا شهد هذا الشهر أن يصومه. والصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وكذلك يحرم على المسلم الجماع في رمضان، فإن الله عز وجل حرم على الصائم الطعام والشراب والجماع. وكذلك مما يحرم في نهار شهر رمضان الغيبة والنميمة والفحش، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله أن يدع فلا حاجة لله فيه أن يدع طعامه وشرابه. وجاء في الحديث الآخر، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فدل هذا على وجوب تجنب الغيبة والنميمة والفحش، وأن يمسك عن هذه الأمور المحرمة، فإن الغيبة والنميمة محرمة في رمضان وفي غيره، وتزداد حرمتها في شهر رمضان. ولهذا قال بعض أهل العلم إن من تكلم في عرض المسلم وهو صائم فإنه يفطر بذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن صومه صحيح، لكنه قد جرحه ونقص من ثوابه بهذه الغيبة وبهذا الفحش أو السباب إذا صدر في أثناء الصوم.
0: Fadilatul Syekhina berkata bahwasanya yang disyariatkan di bulan Ramadan itu ada dua amalan. Yang pertama yaitu amalan yang berupa kewajiban, dan yang kedua adalah amalan yang berupa amalan-amalan sunnah. Adapun amalan-amalan yang berupa kewajiban yaitu puasa, karena setiap bagi siapapun dia adalah muslim berakal baligh, baik itu laki-laki maupun perempuan, selama dia telah mendapati bulan Ramadan, maka dia wajib untuk melakukan puasa di bulan Ramadan ini. Dan yang dimaksud dengan berpuasa, yaitu ia menahan diri sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan dia harus menahan diri, dan juga diharamkan baginya untuk makan, minum, atau melakukan hubungan suami istri, atau yaitu jima. Selain dari itu, dia juga diharamkan untuk melakukan perbuatan ghibah, yaitu menggunjing saudaranya, dan juga melakukan perbuatan namimah, yaitu mengadu domba antar sesama muslim. Atau dia juga dilarang untuk melakukan atau mengatakan segala hal yang berkaitan dengan kekejian, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana yang artinya, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan dusta atau ucapan yang mana di sana mengandung kekejian, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak butuh terhadap puasanya. Dalam sabda lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, mungkin dan bisa jadi seseorang dia berpuasa, dia hanya menahan lapar, akan tetapi dia tidak mendapatkan pahalanya. Dan mungkin juga atau bisa jadi seseorang dia melakukan sholat malam sepanjang malam, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali dia hanya begadang saja. Dari apa yang telah disebutkan tadi, ini semakin menunjukkan akan besarnya keharaman perbuatan ghibah, namimah, atau perbuatan dan perkataan keji. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan ini makin dilarang tatkala di bulan Ramadan, sehingga banyak dari para ulama menyebutkan, di antara mereka ada yang menyebutkan bahwasanya barang siapa yang melakukan perbuatan ghibah, namimah, ataupun ucapan dan perbuatan yang keji, ia bisa batal puasanya karena itu. Walaupun sebagian ulama lain juga ada yang menyebutkan bahwasanya puasanya tidak batal, akan tetapi pahalanya berkurang dan dia berdosa.
1: Amma al-a'mal mustahabba fi Ramadan fa hiya 'ammat al-a'mal as-salihah fa yushra'u lis-sha'im an yataqarrab ila Allah 'azza wa jalla biha. Wa qad dalla 'ala fadli al-jam' bayna a'mal al-birr ma'a as-siyam ma ja'a fi as-sahih 'an an-nabiy sallallahu 'alayhi wa sallam أنه استقبل أصحابه يوما جاء في بعض الروايات أنه بعد صلاة العصر فقال لأصحابه من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا قال من تبع جنازة قال أبو بكر أنا قال من عاد مريضا قال أبو بكر أنا قال من أطعم مسكينا قال أبو بكر أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت في رجل إلا دخل الجنة فيشرع للصائم أن يجمع بين أعمال البر المذكورة في هذا الحديث وغيرها من أعمال البر والصيام فإن له عند الله عز وجل أجر عظيم.
0: Adapun perbuatan-perbuatan dan amalan sunnah yang disyariatkan bagi setiap muslim di bulan Ramadan, yaitu berbagai macam amalan-amalan soleh. Dan disyariatkan bagi setiap muslim agar ia menggabungkan antara perbuatan baik dan juga amalan puasa yang diwajibkan atasnya. Sebagaimana terdapat riwayat dari Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwasanya beliau suatu hari pernah bertemu dan menyambut para sahabatnya, diriwayatkan bahwasanya itu setelah sholat asar. Lalu kemudian beliau bertanya kepada para sahabatnya, siapakah di antara kalian yang hari ini berpuasa? Maka Abu Bakar As-Siddiq menjawab, saya. Lalu beliau juga bertanya, siapa di antara kalian yang pada hari ini mengikuti atau mengiringi jenazah? Maka Abu Bakar juga berkata, saya wahai Rasulullah. Siapa di antara kalian yang pada hari ini telah memberikan makanan kepada seorang fakir miskin? Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu juga menjawab, saya wahai Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, tidaklah terkumpul amalan-amalan tersebut atau ada yang mengamalkan amalan-amalan tersebut pada diri seseorang kecuali dia akan masuk surga. Sehingga dari dalil yang tadi disebutkan, disyariatkan dan disunahkan bagi setiap muslim agar ia memperbanyak amalan soleh selain dia berpuasa yang diwajibkan atasnya.
1: Kedalika mimma yusra fi Ramadan وهو مختص به صلاة التراويح وهي من قيام الليل. وصلاة التراويح هي خاصة برمضان، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ثم في الليلة الثالثة والرابعة لم يخرج إلى الصحابة خشية أن تفرض عليهم. ثم جمع الناس عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته على الناس وجمعهم على أبي بن كعب وصلوا التراويح، ولا يزال المسلمون يصلونها إلى اليوم. فيشرع للمسلم أن يشهد هذه الصلاة العظيمة، وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والصحيح أن صلاة التراويح لا حد لها، سواء صلى 10 أو 20 أو أقل أو أكثر، فإذا صلى الإمام يصلي الناس معه حتى ينصرف. وينبغي للأئمة أن يرفقوا بالناس في هذه الصلاة، وأن يراعوا أحوالهم ولا يشقوا عليهم. وليس هناك حد محدود في الشريعة لصلاة التراويح وقيام الليل، وإنما يصلي الإمام ما كتب الله له. ويستحب أن يختم القرآن في شهر رمضان، فيجزئ القرآن على ليالي هذا الشهر، ويصلي بذلك في التراويح وكذلك في العشر الأواخر في قيام الليل حتى يفرغ من ختم القرآن.
0: نعم. اليوم melanjutkan: dan di antara yang disyariatkan kepada setiap muslim pada bulan Ramadan yaitu salatut tarawih yang dinamakan juga dengan qiyamul lail. Dan salat tarawih ini merupakan amalan yang khusus dilakukan di bulan Ramadan, yang hanya ada di bulan Ramadan. Sebagaimana dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya, lalu kemudian pada kali ketiga atau keempat beliau pun meninggalkan amalan-amalan tersebut karena takut diwajibkan bagi umat Islam di zaman beliau, hingga akhirnya salatut tarawih pun dihidupkan lagi oleh Umar radhiyallahu anhu, yang mana beliau mengumpulkan para sahabatnya saat itu pada kekhalifahan beliau, kemudian beliau mengajak para sahabatnya untuk melaksanakannya. Dan juga sholat tarawih sangat disyariatkan, terutama disyariatkan untuk menyelesaikan sholat tarawih bersama imam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat bersama imam sampai imam tersebut selesai dan pergi, maka akan ditulis baginya pahala sholat semalam penuh. Dan sholat tarawih sebagaimana pendapat yang benar itu tidak ada batasnya, entah dia melakukan sholat tarawih sebanyak 10 rakaat ataupun 20 rakaat, maka dibolehkan baginya. Dan yang lebih baik, dia harusnya sholat tarawih bersama dengan imamnya, sehingga sampai imamnya selesai, dia pun melaksanakan sholat tarawih bersama dengan jamaah dan juga imamnya. Dan bagi setiap imam yang mana dia diberikan amanah untuk melakukan sholat tarawih, hendaknya dia kasih sayang dan juga perhatian kepada jamaahnya, sehingga tidak terlalu panjang atau tidak terlalu banyak, sehingga para jamaahnya pun bisa menyelesaikan sholat tarawih bersamanya. Yang termasuk disyariatkan juga agar para kaum muslimin dan juga para imam bisa mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, terutama di 10 hari malam terakhir di bulan Ramadan, agar ia memperbanyak sholat dan juga memperbanyak bacaan Al-Quran dan mengkhatamkan bacaan Al-Quran.
1: Zalika mimma yushra'u taqarrubu bihi fi Ramadan tilawatu kitabillahi tabaraka ta'ala. فإن هذا الشهر العظيم اختصه الله بأن أنزل فيه القرآن. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فهذا الشهر العظيم هو شهر القرآن. وكان السلف يقرؤون القرآن ويختمون القرآن أكثر من مرة في رمضان، فإن استطاع أن يختم في 3 هذا خير عظيم، وإن استطاع أن يختم فيما هو دون ذلك في 7 أو 10 فهذا أيضا خير، ولكن ينبغي له أن يجتهد بقدر ما يستطيع أن يختم القرآن مرارا في هذا الشهر حتى ينام هذا الثواب العظيم من الله عز وجل. وتلاوة القرآن كل حرف يقرأه المسلم له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن فمن قرأ بحرف منه فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف.
0: Beliau melanjutkan, dan di antara amalan yang disyariatkan untuk dilakukan pada bulan Ramadan yaitu memperbanyak membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan ini telah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimuliakan dengan turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya bahwasanya di bulan Ramadan ini telah diturunkan di dalamnya Al-Quran, dan juga beliau menyebutkan bahwasanya sungguh telah kita turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Dan para salaf dahulu, di antaranya para sahabat dan juga para tabi'in, mereka memperbanyak melakukan khatmah, yang menghatamkan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Sehingga bagi kita setiap muslim untuk meniru jejak mereka, maka barang siapa yang bisa membaca, menghatamkan Al-Quran pada 3 hari, maka hendaknya dia melakukannya, atau bisa menghatamkannya pada 7 hari atau 10 hari, maka dia juga kalau bisa melakukannya. Kalaupun dia tidak mampu, maka sebisa mungkin dia bersungguh-sungguh untuk memperbanyak membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran di bulan yang mulia ini. Dan Al-Quran bagi seseorang yang membacanya, dia akan mendapatkan pahala yang sangat banyak, karena setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahala. Sebagaimana yang diriwayatkan dari seorang sahabat, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bacalah kalian Al-Quran, maka barang siapa yang ia membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahala baginya. Kami tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, dan juga lam satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Yang ini menunjukkan bahwasanya agar setiap muslim memperbanyak membaca Al-Quran di bulan yang mulia ini.
1: Kadzalika mimma yanbaghi an yajtahida fihi al-muslim fi syahr Ramadan al-ihsan ila al-muslimin wa at-tasadduq alayhim, wa qad jaa fi al-hadith man fattara sha'iman falahu mithlu ajri. Fayajtahid al-muslim fi at-tasadduq على الفقراء والمحتاجين وتقديم وجبات الإفطار لهم، فإن هذا فيه أجر عظيم وثواب عند الله جزيل، وينال هذا المتصدق أجر هذا الصائم لا ينقص من أجره شيئا.
0: Dan di antara amalan yang juga disyariatkan kepada setiap muslim pada bulan yang mulia ini yaitu berbuat kebaikan dan juga banyak bersedekah. Di antara sedekah yang paling baik yaitu memberikan makanan buka puasa kepada seorang yang berpuasa. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang memberikan makanan berbuka bagi seorang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahalanya, pahala semisalnya. Sehingga setiap bagi muslim hendaknya dia memperbanyak sedekah kepada para fakir miskin, kepada orang-orang yang berpuasa, sehingga dia mendapatkan pahala yang sangat besar dan juga dia mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: كذلك يجتهد المسلم في سائر أعمال البر من الدعاء والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذا فيه أجر عظيم، فإذا اجتمع مع الصيام ضاعف الله عز وجل ثوابه عنده. نسأل الله أن يبلغنا وإخواننا هذا الشهر العظيم وأن يعيننا على صيامه وقيامه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: Yang terakhir yang juga disyariatkan kepada setiap muslim bagi mereka yang berpuasa di bulan Ramadan agar memperbanyak amalan-amalan kebaikan yang juga disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan perbuatan amar ma'ruf dan nahi mungkar, serta perbuatan-perbuatan kebaikan lainnya. Karena di bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan ganjaran yang ia dapatkan di bulan yang mulia ini. Sehingga kita wasiatkan kepada setiap muslim agar memperbanyak amalan-amalan yang penuh dengan kebaikan sehingga dia mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Kami mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik dan juga hidayahnya, serta memberikan kita taufik untuk bisa beramal di bulan yang mulia ini. Ahsanallahu ilaikum syaikhuna wa radanna as'ilah wa lalana nakra' su'alul awal. Pertanyaan pertama, saya adalah seorang muadzin di salah satu masjid, dan apabila telah masuk waktu azan maghrib, apakah boleh bagi saya untuk iftar dan makan dahulu, kemudian aku azan, ataukah aku harus azan dulu baru makan? Yaqulu sa'il ya syekhona, ana muadzinun bil masjid, fa idza dakhala waqtu adzanil maghrib, hal uftiru awalan am uadzinu thumma uftir? Jazakumullahu khairan.
1: Alhamdulillah, والصلاة والسلام على رسول الله. من المجمع عليه بين العلماء وعلى ما دلت عليه النصوص أنه لا يجوز للمسلم أن يفطر إلا إذا غربت الشمس. فإذا تحقق هذا المؤذن من غروب الشمس وتأكد من ذلك فإنه يجوز له أن يفطر قبل الأذان. لكن اختلف العلماء أيهما أفضل، هل الأفضل أن يؤذن في أول الوقت، أول وقوف، أول وقت الفطر لينال الناس الأجر والثواب بتعجيل الفطر، أم أنه هو الذي يبادر ويعجل الفطر ثم يؤذن؟ قولان للعلماء، وقد تكلم العلماء المعاصرون في جواب هذا السؤال واختلفوا على قولين. منهم من يقول أنه ينبغي له أن يؤذن حتى يمكن الناس من الفطر في أول الوقت، ومنهم من يقول أنه يبادر إلى الفطر هو مخاطب به ثم يؤذن. والذي يظهر الله أعلم أن الأمر في هذا واسع، لأن فطره إذا كان يأخذ تمرة ويشرب شيئا من الماء أن هذا لا يتجاوز ثواني، فأرى أن الأمر في هذا واسع، لكن ينبغي التأكد من غروب الشمس، لأن المبيح للفطر ليس هو الأذان وإنما هو غروب الشمس. ولكن الأذان هو دليل وإعلام للناس بأن الشمس قد غربت وقد حان وقت الفطر. فإذا شرب شيئا أو أخذ له تمرة واحدة وأفطر ثم أذن فهذا خير، وإن بادر إلى الأذان ثم أكل بعد ذلك فلا بأس. لكن ينبغي إذا أراد أن يفطر قبل الأذان أن لا يتوسع في الأكل والشرب ويتأخر في الأذان، وإنما كما قال بعض أهل العلم يأخذ تمرة واحدة، وبعضهم قال لعل الأكل يؤخره يأخذ جرعة من ماء، لكن الأمر في هذا واسع إن شاء الله. فإذا أفطر ثم أذن أو أذن ثم أفطر فالأمر واسع في هذا إن شاء الله.
0: فضيلة شيخنا menjawab bahwasanya yang telah disepakati dan juga merupakan ijma dari para ulama dan juga yang disebutkan oleh dalil-dalil baik dari Al-Quran dan As-Sunnah, bahwasanya kita tidak boleh iftar atau makan untuk berbuka puasa kecuali apabila matahari telah terbenam. Sehingga bagi seorang muadzin, apabila dia telah yakin bahwasanya matahari telah terbenam, maka sebenarnya boleh baginya untuk berbuka puasa. Akan tetapi yang menjadi permasalahan, apakah mana yang lebih afdol bagi dia? Apakah dia harus makan terlebih dahulu, ataukah dia azan terlebih dahulu baru makan? Maka di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama, ada dua pendapat. Di antara para ulama ada yang menyebutkan yang pertama bahwasanya bagi dia lebih baik untuk azan terlebih dahulu agar orang-orang bisa segera makan berbuka sehingga manusia tidak menunggu terlalu lama menunggu dia makan. Lalu ada juga yang berpendapat bahwasanya yang lebih afdol baginya agar dia makan terlebih dahulu, makan yang ringan, entah itu makan satu butir kurma ataupun minum air, dan ini diperbolehkan juga baginya. Akan tetapi sekali lagi yang perlu ditekankan bahwasanya bagi seorang muadzin dia harus yakin tentang terbenamnya matahari, karena azan itu merupakan petunjuk akan terbenamnya matahari. Sehingga di sini urusannya bukan dari azannya tapi dari terbenamnya matahari. Apabila dia telah yakin bahwasanya matahari telah terbenam, maka boleh baginya untuk makan dan minum. Maka dibolehkan baginya makan dan minum, entah makan satu kurma ataupun minum segelas air. Akan tetapi lebih diutamakan baginya agar dia tidak terlalu berlama-lama dan tidak berlebihan dalam makan, sehingga dia bisa membuat manusia atau orang-orang yang menunggunya bisa terakhir dalam berbuka. Soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal yuftir. Pertanyaan yang kedua, apa batasan dibolehkannya bagi seorang yang sakit dia untuk tidak berpuasa?
1: Al-maridu alladhi yubahu lahu al-fitr idza asaba al-marad alladhi yuhiqahu an as-siyam bihayth la yastati' an yasum aw annahu law sama latadarra fa innahu yubahu lahu al-fitr wa amma idza kana al-marad la yu'athiru fi الصيام وسواء أفطر أم لم يفطر فإنه يصوم لكن إذا كان يمنعه من أمر يعني يقوم به كأن إذا أفطر لا يستطيع أن يصلي أو لا يقوم أو لا يتحرك فإن هذا يعيقه عما يجب عليه فيجب عليه أن يفطر وكذلك إذا قرر الأطباء المسلمون الموثوقون أن الصيام يضر به فإنه يفطر.
0: نعم. Beliau menjawab, apabila seseorang ini seorang sedang sakit, dia ditimpa sakit yang membuat dia untuk tidak bisa berpuasa, maka dibolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Atau apabila dia melakukan puasa, maka itu merupakan bahaya baginya, entah menyebabkan baginya kematian atau sakit yang lebih berat. Maka dalam dua keadaan ini diperbolehkan bagi seorang muslim untuk tidak berpuasa. Adapun apabila berpuasa tidak menghalanginya untuk melakukan perbuatan-perbuatan, baik itu perbuatan yang diwajibkan kepadanya, maka dia secara awalnya disyariatkan untuk berpuasa. Dan apabila puasa yang dia lakukan bisa menghalanginya dari perbuatan-perbuatan wajib seperti sholat dan sejenisnya, maka dia lebih baik tidak berpuasa. Sehingga di sini bagi setiap muslim yang mampu untuk melakukan puasa, hendaknya dia berpuasa. Dan di antara juga yang membolehkan dia tidak berpuasa apabila para dokter memberikan vonis baginya bahwasanya apabila ia berpuasa maka itu akan membahayakan bagi badan dan juga kesehatannya atau menambah ia semakin berat sakitnya. Pertanyaan yang ketiga, apakah mana yang lebih utama? Apakah memperbanyak bacaan di bulan Ramadan yaitu membaca Al-Quran ataupun murojaah dari apa yang sudah dihafalkan agar semakin mantap murojaahnya atau hafalannya? As-su'alu tsalits ya syaikhona, ayyuhuma afdal, al-iktharu minal qira'ati fi Ramadan qira'atul Quran am murojaatul mahfudhat lil itqan?
1: Al-iktharu minal qira'ati fi Ramadan afdal walakin hadha ikhtalif bihasabi al-muraji'in. فإن بعض من يحفظ القرآن إذا قرأ عن ظهر قلب يكون أكثر له في القراءة فهذا الأولى أن يقرأ القرآن من حفظه لتكثر الآيات التي يقرأها ومن الناس من يحتاج له أن يراجع كثيرا فهذا الأولى أن يقرأ من المصحف وكان من عادة السلف أنهم كانوا يأخذون المصاحف في رمضان ويقرؤون القرآن فالذي هو أولى هو أن يكثر من القراءة بقدر المستطاع ثم اختلف العلماء في المفاضلة بين التدبر في القراءة وبين الإكثار من القراءة، فمن نظر إلى التفقه في القرآن قال إن التدبر أولى، ومن نظر إلى الأجر والمضاعفة للحسنات فقال إن الإكثار من القراءة أولى. والسلف لهم عناية عظيمة بقراءة القرآن، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله كان يحب أن يختم القرآن في الشتاء في أول الليل، وفي الصيف أن يكون في النهار وفي أول النهار، حتى تستغفر له الملائكة وتدعو له حتى يمسي أو حتى يصبح كما جاء في الحديث. وهذا دليل على عناية السلف بقراءة القرآن تحصيل الأجر بقدر المستطاع، حتى إنهم فرقوا بين متى يختم القرآن، هل هو في أول الليل أو في آخر النهار، فالأولى أن يكون في أول الليل وفي آخر النهار، وفي الشتاء أن يكون في أول الليل وفي الصيف أن يكون في أول النهار، حتى تستغفر له الملائكة طوال الليلة أو طوال اليوم الذي يختم فيه.
0: Beliau menjawab bahwasannya yang paling utama adalah memperbanyak bacaan Al-Quran. Akan tetapi hal ini berbeda tergantung dari keadaan orang yang membacanya. Maka bagi orang yang dia sudah hafiz, maka mungkin baginya mudah untuk menghatamkan Al-Quran dari hafalannya. Dan ada sebagian manusia dan sebagian orang, ia tidak bisa menghatamkan Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran dari hafalannya. Dia butuh untuk murojaah kepada mushaf atau membaca dari Al-Quran. Sehingga bagi siapapun yang ia mampu untuk memperbanyak bacaan, maka itu yang lebih utama baginya. Adapun para salaf, di sana ada perbedaan di antara para ulama. Mana yang lebih utama? Apakah bertadabur dalam membaca, yaitu membacanya tidak terlalu cepat, sehingga ketika dia membaca mungkin lebih banyak mentadaburinya dan makna-maknanya, atau memperbanyak bacaan tanpa mentadaburinya? Maka bagi yang berpendapat dengan pendapat awal, pendapat pertama, bahwasanya yang paling utama adalah mentadaburi Al-Quran, maka dia di sini berpandangan bahwasanya lebih baik mempelajari apa yang dikandung dalam Al-Quran dan mentadaburi artinya. Adapun yang kedua, maka berpandangan bahwasanya ingin memperbanyak pahala dan juga ganjaran dalam membaca Al-Quran. Dan para salaf dahulu, mereka sangat perhatian besar terhadap Al-Quran. Mereka memperbanyak membaca Al-Quran, sebagaimana yang diriwayatkan oleh dari Imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya beliau pada musim dingin, beliau berusaha untuk menghatamkan Al-Quran pada akhir malam. Adapun pada musim panas, beliau berusaha untuk menghatamkan Al-Qurannya di awal siang. Dan ini merupakan bentuk perhatian besar dari para ulama salaf terdahulu untuk mendapatkan pahala yang sangat banyak dari membaca Al-Quran, sehingga mereka pun sangat perhatian dalam menghatamkan Al-Quran, apakah di awal malam ataupun di awal siang. Pertanyaan yang keempat, barang siapa yang ia memiliki hutang puasa di bulan Ramadan yang lalu, kemudian ia tidak sanggup untuk membayarnya sampai datang bulan Ramadan yang baru, maka apa yang harus dia lakukan? As-su'alur rabi ya syekhuna, man kana alaihi qada'u Ramadan al-madi thumma lam yatamakkan min al-qada' alaihi hatta ja'a Ramadan al-thani, famada yaf'al?
1: عليه أولا إذا كان هذا التأخير عن تفريط أن يتوب إلى الله عز وجل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يقضي بعد رمضان هذا الحاضر، يصوم رمضان ثم بعد أن يفرغ منه يقضي ما فاته من رمضان الماضي. ثم اختلف العلماء هل يجب عليه كفارة أم لا، فذهب بعض العلماء إلى أنه يطعم عن كل يوم مسكينا، وذهب بعض العلماء إلى أنه ليس عليه شيء وأنه لم يدل على الكفارة إذا أخر رمضان إلى رمضان القادم، أنه ليس عليه شيء. فإذا أطعم يكون هذا أحوط، ولكن القضاء لا بد منه، لأن بعض المسلمين يظن أنه إذا جاء رمضان ولم يقضي أنه ليس عليه شيء، واللي يجب عليه القضاء حتى ولو مضى على هذا يعني أكثر من رمضان 3 أو 4 رمضانات لأنه يجب عليه أن يقضي. لكن اختلف العلماء هل يجب عليه كفارة أم لا، فإذا أطعم عن كل يوم مسكينا مع القضاء فيكون هذا أحوط والله أعلم.
0: Beliau menjawab, yang pertama baginya agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ia mengakhirkan membayar puasa Ramadan karena kesalahan dia sendiri atau karena dia terlalu bermudah-mudahan dalam hal ini. Yang kedua, baginya harus membayar puasa tersebut setelah puasa di bulan Ramadan ini selesai. Sehingga meskipun telah selesai bulan Ramadan, dia tetap harus segera wajib untuk membayar hutangnya dia di puasa bulan sebelumnya. Yang menjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, yang pertama, apakah wajib baginya untuk memberikan makanan bagi setiap hari yang dia lewatkan untuk setiap orang miskin. Maka para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama bahwasanya dia harus memberikan makan di setiap hari yang dia tinggalkan satu orang miskin sebagai bentuk kafarah bagi dia. Yang pendapat kedua bahwasanya dia tidak wajib melakukannya karena perbuatan dia ini tidak mewajibkan dia membayar kafarah, akan tetapi sebagai bentuk kehati-hatian hendaknya ia tetap membayar kafarahnya, yaitu memberikan makan bagi setiap hari yang ia tinggalkan kepada seorang miskin. Tapi dia juga harus terus untuk membayar hutangnya, yang mana hutang di hari-hari yang dia lewatkan pada Ramadan sebelumnya. Dan ini tidak hanya Ramadan yang lalu, walaupun telah lewat baginya beberapa bulan, entah itu 2 atau 3 bulan Ramadan sebelumnya, maka dia tetap harus membayar hutangnya tersebut. Pertanyaan yang kelima, ma hukmu qiraatil Qur'an athna al-amal? Apa hukum membaca Al-Qur'an pada saat bekerja? Hal yu'addu hadza ikhlalan lil amanah? Apakah ini dianggap sebagai bentuk tidak amanah dalam kerja?
1: هذا فيه تفصيل. إذا كان لديه فراغ في العمل ووجد فراغا وقرأ القرآن فلا بأس، وأما إذا لم يكن لديه فراغ في العمل فعمله كله مستغرق في العمل فلا يجوز له أن يقرأ القرآن في العمل، لأن قراءة القرآن عمل مستحب وأداء العمل واجب، والمستحب لا يقدم على الواجب. فإذا كان عمله مستمر سواء كتابي أو يأتيه المراجعون فيستغرق عمله وقته فلا يجوز له أن يقرأ القرآن أثناء العمل. وأما إذا كان يصاحب الدوام هناك بعض الأوقات ليس لديه عمل أن يجز أعماله كلها أو ليس لديه من يراجعه ويأتيه في ذلك الوقت ولديه فراغ يمكن أن يقرأ القرآن في هذا الوقت الذي ليس فيه عمل.
0: Beliau menjawab, di sini ada perincian. Apabila dia memiliki waktu luang tatkala dia bekerja, maka diperbolehkan baginya untuk membaca Al-Qur'an walaupun di jam kerjanya dia, maka ini tidak masalah. Akan tetapi, apabila jam kerjanya dia sepenuhnya kesibukan, yaitu dia sangat sibuk di jam kerjanya, maka dia tidak boleh melakukannya. Semisal orang yang kerja di kantoran dan banyak pelanggan atau banyak orang datang kepadanya dan butuh kepadanya, maka dia tidak boleh melakukannya. Karena membaca Al-Quran merupakan perbuatan yang sunnah, adapun melakukan pekerjaannya ini merupakan kewajiban baginya. Maka apabila dia seorang ini pekerjaannya adalah terus-menerus sibuk, sehingga dia tidak boleh menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran. Akan tetapi apabila dia memiliki jam kerja lalu kemudian dia telah menyelesaikan pekerjaannya sehingga dia memiliki waktu senggang, maka diperbolehkan baginya untuk membaca Al-Quran, atau pada saat jam kerjanya tidak ada orang pelanggan yang datang kepadanya, maka diperbolehkan membaca Al-Quran selama tidak mengganggu pekerjaan yang diwajibkan kepadanya. Pertanyaan yang ke-6, ma hukmu tanawulil adwiyah allati tamna'ul haid li ajli idraki siyami syahri ramadhan kamilan? Apa hukum meminum obat-obat yang bisa menghalangi haid atau mengakhirkannya agar bisa berpuasa penuh pada bulan Ramadan?
1: Tanawul hadhihi al-adwiya allati tu'akhir ad-dawra ash-shahriya huwa ja'iz kama afta bi hadha al-ulama, lakin kathir min ahli al-'ilm yarawna an la yatakallaf fi hadha. وكنا أمهات المؤمنين ونساء الصحابة لا يتكلفنا في دفع الدورة بتناول الأدوية، وإذا جاءت المرأة الدورة الشهرية أمسكت عن الصيام، فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه النساء. لكن المرأة لو تعاطت هذه الأدوية وانقطع عنها الدم جاز لها أن تصوم، والحكم لا يعلق بتناول الدواء وإنما بانقطاع الحيض، فإذا انقطع الحيض فإنها يجوز لها أن تصوم، أما إذا تناولت الدواء ولم ينقطع فإنها لا يجوز لها الصيام في أثناء الحيض. ومما يشكو من النساء كثيرا كما تأتينا الأسئلة أن النساء اللاتي يتعاطين هذه الأدوية يحصل لهن اضطراب كبير في الدورة، ولربما زادت الأيام عن مدتها التي تحيض فيها، وبهذا يتبين أن هذا له مردود عكسي تماما بحيث تطول مدة الدورة. ولهذا ينبغي أن لا تتناول المرأة هذه الأدوية، ولكن لو تعاطت هذه الأدوية لا بأس بذلك إذا انقطع عنها الدم وصامت شهرها كاملا، هذا لا بأس، لكن يخشى أن يحصل اضطراب ويحصل لها أن تأتي الدورة في أيام متفرقة ويحصل لها اضطراب وشك، وهذا الذي يشكو من كثير من النساء. نعم.
0: Beliau menjawab bahwasannya meminum obat yang bisa menghalangi seorang wanita untuk haid itu diperbolehkan, sebagaimana yang difatwakan oleh beberapa ulama kontemporer. Akan tetapi hendaknya bagi seorang wanita ia tidak perlu bersusah payah untuk melakukan hal yang demikian, karena para wanita dan para ummahatul mukminin, para wanita di zaman dahulu, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, maka mereka tidak melakukan demikian. Mereka tidak bersusah payah untuk menghalangi haid mereka. Sehingga apabila bagi seorang wanita dia diperbolehkan untuk meminum obat ini, akan tetapi lebih baik ditinggalkan. Dan hukum terkait puasa atau tidaknya seorang wanita itu tidak tergantung dengan dia minum obat atau tidak, akan tetapi tergantung dengan darah haid yang keluar darinya. Maka apabila bagi seorang wanita telah datang waktu haidnya, maka dia tidak berpuasa, sehingga tidak perlu dia bersusah payah untuk minum obat yang bisa menghalanginya dari haid. Akan tetapi sangat bagi saya tidak dianjurkan untuk meminum obat ini, karena sebagaimana yang telah sampai kepada kami, banyak dari pertanyaan yang sampai kepada kami, bahwasanya obat haid ini, obat yang bisa menghalangi haid ini, ujung-ujungnya banyak terjadi kekacauan di masa haidnya wanita tersebut, tidak teratur, yang mana haidnya harusnya berlangsung selama 7 hari malah bisa berlangsung sebulan penuh, sehingga dia pun malah tidak berpuasa. Sehingga di sini lebih baik dihindari untuk meminum yang demikian. Akan tetapi bila ia yakin apabila dengan meminum obat tersebut darah haidnya bisa teratur atau bisa benar-benar berhenti, maka itu tidak masalah. Pertanyaan yang ke-7, apakah niat berpuasa di bulan Ramadan itu setiap malam, ataukah pertanyaan yang ketujuh, apakah niat di bulan Ramadan itu harus setiap malam ataukah cukup di malam pertama di bulan Ramadan? Sa'ilun yakul ya Syekhona, hal niyatu shaumi Ramadan fi kulli lailatin am takfi fi awwali lailatin fi Ramadan?
1: Hadhihi al-mas'alah ikhtalaf fiha al-ulama qadiman wa hadithan. Hal al-wajib an yubayyit an-niyyah fi kulli lailah am annahu takfi an-niyyah fi awwali ash-shahr idha dakhala ash-shahr an al-muslim yanwi siyam ash-shahr wa takfihi hadhihi an-niyyah عن كل يوم يصومه ولا يجدد النية في كل ليلة وأرى أن هذه المسألة أن الخلاف فيها كأنه لفظي لأنه ما من مسلم يصوم أيام رمضان إلا وهو يتسحر ويفعل ما يدل على استعداده للصيام وهذا يكفي في النية كما ذكر هذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه إذا تسحر ونوى أن يصوم أنه تتحقق بذلك النية ولا يظن أن النية أنه يتكلف فيها بحيث يتلفظ ويقول نويت وأنا أصوم النية محلها القلب ولكن الخلاف بين العلماء هل ينوي في أول الشهر وتكفي هذه النية أو أنه لا بد أن ينوي في كل ليلة لأن من شرط الصيام الواجب أن يبيت النية من الليل فهذا إذا كان ليس لديه سفر وليس لديه نية أن يفطر بعض الأيام فلعله تكفيه النية في أول الشهر وهو في كل ليلة يستعد للصيام بالسحور أو بأكل شيء أو شرب شيء فهذا يكفيه لكن ينبه على مسألة أن بعض المسلمين ينوي من الليل يعني في نهار رمضان أن يسافر فلربما طرأ عليه الفجر وهو متردد هل يصوم أو أنه يسافر ثم يفطر فهذا الذي ينبغي أن يحذر منه والذي ينبغي لمن يعني أدركه الفجر أن ينوي الصيام أن ينوي الصيام فإذا سافر في نهار رمضان جاز له أن يفطر أما أن يطرأ عليه الفجر وهو متردد أو لا ينوي الصيام ثم بعد ذلك ربما يعني أجل السفر فيقول نويت أن أصوم هذا لا يجزئه وإنما يجزئ هذا في صيام النفل وأما الفريضة فلا بد أن يبيت النية فيها من الليل والله أعلم.
0: Beliau menjawab bahwasanya masalah ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama baik dahulu dan juga kontemporer. Yang mana perbedaan pendapat tersebut, apakah wajib bagi setiap muslim tatkala dia berpuasa di bulan Ramadan, dia harus berniat pada setiap malam? Dan yang kedua, apakah cukup niat di awal malam bulan Ramadan sehingga dia tidak perlu memperbaharui niatnya lagi setiap malam di bulan Ramadan? Dan beliau menyatakan bahwasanya itu merupakan perbedaan pendapat yang ringan di antara para ulama dan juga tidak perbedaan pendapat yang berat. Karena setiap muslim yang mana dia berpuasa di bulan Ramadan, dia pasti melakukan makan sahur dan juga dia pasti bersiap untuk berpuasa di hari berikutnya. Maka tentu ini sudah menjadi kecukupan baginya dan juga merupakan mewakili niat yang dia niatkan pada malam sebelumnya sebagaimana yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Ibnu Baz. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah bahwasanya seseorang apabila dia makan sahur maka itu sudah menjadi bukti ia berniat untuk berpuasa di hari berikutnya. Dan niat bukan berarti niat itu diucapkan dengan bentuk ucapan karena niat itu letaknya di dalam hati. Sehingga setiap muslim cukup berniat pada malam bulan Ramadan dia akan melakukan puasa di hari berikutnya. Tapi di sana ada yang perlu diperhatikan. Hal di atas itu bagi orang yang apabila dia tidak melakukan safar, tidak melakukan perjalanan safar di tengah-tengah di bulan Ramadan ataupun dia tidak memutus puasanya dengan meninggalkan satu hari atau dua hari puasa. Maka hal di atas tadi cukup baginya, mungkin dia makan sahur cukup baginya, tidak perlu memperbaharui niat. Akan tetapi yang perlu diperhatikan di sini, seseorang yang apabila ia berniat safar di siang hari, maka apakah dia harus melakukan, apakah dia nanti pada hari esoknya dia akan memperbaharui niatnya atau tidak, dan dia kadang ragu apakah dia besok mau puasa atau tidak. Maka seharusnya bagi dia tatkala sudah mulai masuk waktu sahur, dia seharusnya bahkan saat dia malam hari, dia harus memperbaharui niatnya, karena dia telah ragu pada hari sebelumnya apakah dia akan melanjutkan puasa atau memutusnya dengan safar ataupun tidak. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ke-8, apabila telah siap makanan untuk berbuka puasa, maka apakah kita akan mengakhirkan sholat atau bolehkah bagi kita untuk menghabiskan makanan yang ada di depan kita lalu kemudian kita sholat? Karena di sana ada hadis bahwasanya diperbolehkan bagi kita untuk mengakhirkan sholat tatkala makanan sudah siap. Sa'ilun yaqul ya syekhona, idza hadarat at'imatul iftar hal nu'ajjilu shalah hatta nantahi minal akl am nusalli awwalan wa hunaka hadithun bi ta'jilis salati inda huduri ta'am.
1: السنة أن يفطر قبل الصلاة، هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذي عليه العلماء الآن هو المبادرة إلى الفطر عند أول غروب الشمس، ولكن لا يتوسع في الأكل بحيث يتأخر عن الصلاة ويثقله هذا الأكل عن الصلاة، وإنما يفطر على تمرات أو على شيء يسير مع شيء من الماء، ثم بعد ذلك يقوم ويتنفل. السنة أن يصلي بين الأذان والإقامة ركعتين وما كتب الله له، ثم بعد ذلك تقام الصلاة ويصلي الناس، ولا بأس بعد الصلاة أن يأكل شيئا يعني لإكمال فطره إذا كان يحتاج لذلك، ولكن كلما خفف الأكل في هذا الوقت قبل صلاة العشاء وقبل الترويح كلما كان أنشط لفراغه، ويعني يكون عونا له على قيام هذه الليلة بخشوع وحضور قلب. وأسأل الله التوفيق للجميع.
0: Beliau menjawab bahwasannya yang disunahkan bagi orang yang berpuasa apabila telah datang waktu untuk berbuka, hendaknya dia berbuka terlebih dahulu sebelum sholat, karena itulah yang dilakukan oleh para sahabat dan para salaf terdahulu, dan juga itu yang dianjurkan oleh para ulama. Akan tetapi hendaknya dia tidak terlalu berlebihan dalam makan berbuka, maka cukup baginya untuk berbuka entah dengan beberapa butir kurma ataupun dengan minum air ataupun minum beberapa makanan yang ringan baginya, sehingga dia tidak terlalu banyak melakukan tidak terlalu banyak makan dan membuat sholat pun terakhir. Maka dia setelah makan makanan ringan dari berbuka puasa tersebut, kemudian dia pergi untuk melakukan sholat, maka dia pun bisa untuk sholat nafilah atau sholat sunnah, lalu kemudian sholat maghrib hingga selesai. Dan apabila ia ingin menyelesaikan makanannya, maka diperbolehkan baginya. Akan tetapi sangat dianjurkan agar ia tidak memperbanyak makan, sehingga membuat dia untuk susah dan berat untuk melakukan ibadah setelahnya, yaitu sholat terawih, sehingga memudahkan baginya dan membuat dia semakin bersemangat untuk melaksanakan sholat terawih apabila dia tidak banyak makan. Karena dianjurkan baginya setelah berpuasa yaitu untuk melakukan qiyamu lailah atau sholat terawih. Soal yang ke-10, apa hukum berbuka atau tidak berpuasa di bulan Ramadan karena pekerjaan yang sangat berat, atau bolehkah juga bagi seseorang siswa dia akan menghadapi ujian di bulan Ramadan, bolehkah bagi dia untuk tidak berpuasa? Sa'ilun yakul ya syekhona, ma hukmul iftar fi nahari Ramadan lima syakotil amal wa kadhalikal iftar li ajlil istidad lil ikhtibarat.
1: أما الاستعداد للاختبارات فلا يجوز أن يفطر من أجل الاستعداد للاختبارات، لأن الاستعداد للاختبارات إنما يكون بالمراجعة والقراءة، وهذه ليس فيها مشقة على الصائم. وأما العمل فتختلف الأعمال، فالعمل ليس هو مبيح للفطر، ولكن المبيح للفطر هي المشقة

0: هذه المسائل الخاصة على العلماء فيفتونهم بذلك. وأما إذا وجدت المشقة البالغة التي ربما تضرر الصائم وأصابه يعني دوار ودوخة يكاد أن يسقط، أو مشقة بالغة بحيث لا يستطيع أن يتحرك، أو يصيبه مرض أو آلام شديدة في الكلى أو غيرها، فإن مثل هذه الأمراض التي تضر بالصائم أنها مبيحة للفطر. أما وجود شيء من العطش والمشقة التي تحتمل فهذه ليست مبيحة للفطر. نعم.
1: Beliau menjawab, adapun terkait dengan ujian yang akan dihadapi oleh siswa di bulan Ramadan, maka tidak diperbolehkan baginya untuk meninggalkan puasa. Karena yang namanya ujian hanya cuma butuh membaca ataupun murojaah, dan ini bukan hal yang berat baginya yang sampai dia diperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Akan tetapi terkait dengan amalan atau perbuatan atau pekerjaan, yang mana apabila pekerjaannya berat, apakah baginya boleh untuk meninggalkan puasa atau tidak? Yang menjadi tolak ukur boleh dengan tidak boleh tidaknya ia berpuasa itu bukan pekerjaannya, akan tetapi adalah kesusahan atau sebuah kesusahan dan juga madarat yang dia dapatkan terkait dengan pekerjaannya tersebut. Sehingga seseorang apabila dia memiliki kesusahan dan juga memiliki sesuatu yang membuat dia untuk susah melakukan kegiatannya, maka diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa selama itu merupakan bahaya baginya dan juga kesehatannya. Akan tetapi bagi setiap muslim hendaknya mereka hati-hati dalam masalah ini. Tidak setiap yang ia mendapatkan kesusahan atau mendapatkan masalah di dalam dirinya langsung dia pun tidak berpuasa. Seperti contohnya adalah kehausan. Maka bukan berarti setiap dia mengalami haus ataupun hal-hal yang ringan seperti itu dia pun meninggalkan puasa. Sehingga di sini dia harus banyak-banyak bertanya kepada para ulama dan juga bertanya kepada ahlinya seperti dokter. Sehingga dia apabila misalnya mendapatkan dirinya, dia apabila berpuasa maka dia akan semakin sakit ataupun bisa mengakibatkan ia pingsan ataupun sakitnya semakin bertambah, ataupun dia mendapatkan bahwasanya di dalam organ dirinya dia apabila berpuasa akan semakin menambah penyakitnya, maka diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa.
0: Al-amal alladhi yaqul al-ulama annahu yunzaru fi al-fitr fi hum alladhina yashtaghiluna fi ash-shams mithl al-ummal wa ba'd al-banna'in alladhina yaqumun bil-bina' aw rasf al-turuq عملهم يكون في الشمس ويتعرضون لعطش شديد ولا يستطيع أن يأخذ إجازة وعمله مستمر، فهؤلاء ينظر فيهم إذا كان أعمالهم شاقة ويجدهم الصوم هؤلاء يباح لهم الفطر ثم يقضوا من أيام أخرى. وأما الأعمال الكتابية التي يقوم بها كثير الآن من الموظفين وكذلك المدرسون وكذلك كل من يعمل في الظل ولديه أعمال كتابية فهؤلاء لا يباح لهم الفطر لأنه ليس عليهم مشقة في الصيام، والله أعلم.
1: Beliau lalu menyebutkan di antara pekerjaan atau profesi yang kemungkinan diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa, yaitu amalan-amalan atau pekerjaan dan profesi yang sangat berat. Di antaranya adalah pekerjaan-pekerjaan kuli bangunan yang membutuhkan dia harus berada di terik matahari secara terus-menerus, sehingga dia pun tertimpa kehausan yang sangat berat. Atau pekerjaan-pekerjaan yang mungkin membutuhkan energi yang sangat banyak, maka bisa jadi orang-orang model ini, profesi yang seperti ini diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa, dan dia mengganti hari yang dia tinggalkan di hari selain Ramadan, dia harus tetap mengkodok puasanya tersebut. Adapun pekerjaan-pekerjaan yang tidak berat, seperti pekerjaan yang berada di dalam ruangan

0: entah dia adalah pekerjaan sebagai pegawai ataupun guru, terutama yang berada di ruangan yang ber-AC, maka tidak diperbolehkan baginya untuk meninggalkan puasa, karena pekerjaan-pekerjaan tersebut bukan pekerjaan yang berat. Maka bagi orang yang dia profesinya adalah profesi yang ringan, seharusnya dia berusaha untuk berpuasa di bulan Ramadan. As-su'alu alladhi yali. Pertanyaan berikutnya, rajulun tanawala as-sahur tsumma adzana muadzinun. Hal yajuzu lahu ayyukmila ma baqiya min sahni wajabatihi am yantahi minal aql fawra sama'ihi lil adhan. Pertanyaan berikutnya, seseorang dia makan sahur lalu kemudian mendengarkan suara adhan, bolehkah bagi dia untuk makan sisa yang ada di piringnya, ataukah dia langsung berhenti makan tatkala dia mendengarkan adhan?
1: هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل صائم إذا أذن المؤذن وفي يده الإناء يشرب أو في يده لقمة، قال العلماء قياسا على ذلك فإنه يأكل لقمته، أو إذا كان يمضغها في فيه فإنه يبتلعها. وأما أن يكمل صحنه فهذا لا أعلم أحد من أهل العلم قال به، لأن هذا قد يأكل أكلا كثيرا وقد يكون الصحن بين يديه مليء ويأكل بعد طلوع الفجر، فهذا أفطر بالإجماع، لا أعلم في ذلك خلافا. وأما الذي يباح له أن تكون اللقمة في يده أو يمضغها أو في يده الإناء يشرب منه، فيجوز له إذا أذن المؤذن أن يأخذ حاجته مما في يده ولا يتناول شيئا جديدا غير الذي في يده. وانتشر في الفترة الأخيرة ونرى في المساجد أن بعض الناس يأكل ويشرب أثناء الأذان، ويقول بعضهم إنما الذي يمنع الطعام والشراب هو الانتهاء من الأذان، بل الصحيح أن الأذان يكون عند طلوع الفجر، فإذا أذن المؤذن لا يجوز لأحد أن يأكل أو يشرب، خاصة الآن مع وجود الساعات الناس يعرفون متى سيؤذن المؤذن، فعليهم أن يمسكوا قبل الأذان بدقائق، ولا يجوز لهم أن يحدثوا شيئا بعد الأذان إلا إذا كان الإناء في يده باغته الأذان. وأما مع وجود الساعات الآن فيقلل العذر، بل لربما قيل أن كون الرجل يعلم أن الأذان سيؤذن ينتبه حتى يؤذن المؤذن يقول اللقمة في يدي، فيخشى أن يكون هذا قد أفطر، لكن هذا يكون لمن لا يعرف الوقت، باغته الأذان والإناء في يده يأخذ حاجته منه. وأما إذا كان يعلم الأذان فينبغي له أن يمسك قبل الأذان، والله أعلم.
0: Beliau menjawab, seseorang yang berpuasa dan apabila di tangannya ada segelas air ataupun ada beberapa suapan yang ada di tangannya, maka sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis dan juga disebutkan oleh para ulama, bahwasanya dia diperbolehkan untuk memakan yang ada di suapannya ataupun yang ada di dalam mulutnya. Adapun apabila ia ingin menghabiskan yang ada di dalam piringnya, maka aku tidak pernah mendapati satupun dari ulama yang menyatakan dan membolehkan demikian, sehingga tidak diperbolehkan bagi seseorang apabila dia telah mendengarkan azan, ia lalu melanjutkan makannya yang ada di dalam piringnya, karena bisa kemungkinan yang ada di dalam piringnya itu makanan yang sangat banyak sehingga dia bisa berlebihan dalam hal tersebut. Akan tetapi sungguh sangat disayangkan, banyak tersebar di antara orang-orang di zaman sekarang tatkala mereka makan sahur bersama-sama ataupun makan sahur di dalam rumahnya, mereka mengira bahwasannya diperbolehkan terus untuk makan sahur sampai selesai dari azan, padahal tidak demikian. Kita hanya diperbolehkan makan sahur tatkala telah benar-benar mendengar azan. Bahkan apabila orang ini telah mengetahui kapan waktu terbitnya fajar, maka dia harus saat itu juga berhenti dari makan sahur, terutama dengan adanya teknologi yang canggih di zaman sekarang, yang mana Zaman sekarang kita bisa mengetahui waktu yang pasti terkait dengan terbitnya fajar. Adapun yang itu tadi, yang pertama tadi yang disebutkan tentang bolehnya orang selesai, diperbolehkannya seseorang untuk menyelesaikan makanannya, itu bagi orang yang tidak mengetahui waktu dan dia hanya berpatokan dengan adzan saja. Wala ala su'alul akhir ya syekhona, ma taujih hukumnya syekhona fi kaifiyati ta'limil abna wa tadribihim ala siyam wa hum dunal ashri sinin aw sab'i sinin. Apa nasihat antum wahai syekh kami, bagaimana cara untuk mengajari anak-anak kecil dan juga melatih mereka untuk berpuasa sedangkan mereka masih umur 7 tahun atau di bawah 10 tahun.
1: هذا طيب ان يعود الاطفال على الصيام قبل سن البلوغ ولكنه لا يجب عليهم فاذا علمهم الصيام مثل ان يامر بعضهم من له قدره ولا يشق عليه ان يصوم يوما ثم يفطر اياما ثم يرجع ويصوم يوما اخر هذا لا باس وقال بعض العلماء ايضا لا باس ان يمسك الطفل الى منتصف اليوم ثم ياكل من باب التدريب ولا هذا فليس بالصيام لان الصيام انما يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لكن هذا من باب التدريب والذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا كان لا يستطيع أن يصوم اليوم كاملا فإنه لا يجهد بصيام بعض اليوم لأن هذا ليس بعبادة صحيح وإمساكه إذا كان بعضه فطر قبل غروب الشمس هذا ليس بالصيام ولكن إذا كان يطيق أن يصوم يوما تاما ويفطر أياما فهذا الذي ينبغي أن يوجه إليه هؤلاء الصغار حتى إذا بلغ يكون قد تعود على الصيام والله أعلم.
0: Beliau menjawab, sesuatu yang sangat baik bagi seorang tua, orang tua yang apabila dia melatih anaknya sebelum sampai umur baligh, dia melatih anaknya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Akan tetapi puasa ini harus diketahui puasanya tidak wajib bagi anak yang belum baligh, tidak wajib baginya untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Sehingga diperbolehkan baginya apabila ingin melatih anaknya dengan syarat tidak ada kesusahan dan juga anak tersebut tidak benar-benar dipaksa untuk melakukan puasa tersebut. Maka bisa bagi orang tua entah melatih anaknya untuk berpuasa satu hari kemudian tidak puasa di hari berikutnya, atau dia juga bisa melatih anaknya berpuasa hingga tengah hari saja, karena mereka anak-anak kecil tidak diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan karena itu bukan bentuk ibadah bagi mereka. Sehingga apabila kita mendapati anak kita mampu untuk melaksanakan puasa semampu dia, maka kita kalau bisa sedikit sebisa mungkin untuk melatih mereka selama tidak ada paksaan dan juga tidak ada kesusahan dan juga bahaya yang menimpa mereka baik dari segi kesehatan dan juga fisik dari mereka. Minhuna nantahi ya syekhuna, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah selesai kita tanya jawab bersama Fadilatul Syekh dan juga guru kita serta ulama dari Madinah yaitu Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili. Tentu kita ucapkan banyak dari rasa syukur kepada beliau, jazakumullahu khairan katsiran, karena beliau telah meluangkan waktu beliau dan juga meluangkan kesempatan kepada kita kaum muslimin. Dan terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala semoga menjaga beliau dan juga selalu memberikan kepada beliau limpahan rahmat dan juga rezeki dan juga limpahan hidayah kepada beliau serta menjaga beliau dengan kebaikan. Takhtimuna bil kalimah wa akhtimah syekhan.
1: وصيتي للإخوة أن يجتهدوا في استقبال هذا الشهر العظيم التوبة إلى الله لأن المسلم إذا استقبل هذا الشهر وهو مثقل بالذنوب لربما حالت بينه وبين الصيام والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة وخير ما يستقبل به شهر رمضان التوبة إلى الله عز وجل واستعداد صيام هذا الشهر بتوبة نصوح ثم الدعاء سؤال الله عز وجل أن يوفقهم لبلوغ رمضان وصيامه، فإن السلف كانوا يدعون 6 أشهر قبل رمضان أن يبلغهم الله رمضان وأن يعينهم على صيامه وقيامه، وإذا ما صاموا دعوا الله 6 أشهر أخرى بعد رمضان أن يتقبل منهم. أسأل الله أن يبلغنا وإخواننا هذا الشهر وأن يعيننا على صيامه وقيامه.
0: Wasiat terakhir dari beliau di sesi tanya jawab ini, beliau mewasiatkan kepada kita semua adalah mewasiatkan 2 hal. Yang pertama, agar kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut bulan Ramadan yang mulia ini, yaitu dengan taubat kepada Allah, taubat yang nasuha, sehingga kita memperbanyak amalan-amalan kebaikan sebelum datangnya Ramadan ini, sehingga kita bisa benar-benar memaksimalkan bulan Ramadan dengan amalan kebaikan dan juga dengan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun wasiat beliau yang kedua, yaitu kita harus memperbanyak doa. Memperbanyak doa agar kita bisa mendapati bulan Ramadan dan juga bisa menyempurnakan bulan Ramadan ini dengan penuh ibadah. Karena para salaf dahulu mereka berdoa jauh-jauh hari, 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka berdoa agar bisa sampai mendapati bulan Ramadan. Dan apabila telah mereka selesai dari puasa bulan Ramadan, mereka pun berdoa jauh-jauh hari juga 6 bulan setelahnya. Sehingga 2 wasiat ini yang diwasiatkan oleh beliau Fadilatul Syekhina Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili kepada kita semua, yang saya ulang yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, dan yang kedua adalah dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa sampai di bulan Ramadan dan diberikan taufik untuk beramal di bulan Ramadan. Sampai di sini kita tutup kajian kita dan juga tanya jawabnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga.

أشهد أن لا إله

Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
6: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ Fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini tanggal 14 dari bulan Al-Muharram 1447 Hijriah, kita masih diberikan kemudahan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat berjamaah dan dilanjutkan dengan mengkaji ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita, melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti tuntunan beliau hingga hari kiamat. Para hadirin yang Allah muliakan, pada kajian liburan pada hari ini atau malam hari ini kita membahas hadis yang kedua di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Tentunya hadis ini tidak asing bagi kita semuanya. Hadis ini sering kita baca, hadis ini sering kita dengar, bahkan mungkin sering kita pelajari. Maka tidak ada salahnya kita saling mengingatkan, ya saling memurojaah tentang ilmu yang sudah kita pelajari. Hadis ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, hadis ini dikenal dengan Ummu Sunnah, induknya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengenal Al-Fatihah, itu namanya Ummul Quran, induknya Al-Quran. Ya, seluruh surat di dalam Al-Quran itu kembali kepada kandungan dari surat Al-Fatihah. Adapun seluruh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kembali kepada hadis ini, hadis yang kedua ini yang akan kita bahas. Oleh karenanya hadis ini, tentunya semua hadis ini penting. Semua hadis itu penting untuk kita pelajari dan bermanfaat. Apalagi hadis ini, hadis adalah ummu sunnah, induknya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, induknya hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin." Ketika kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hari. Ya, ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, beliau sering duduk-duduk bersama para sahabat mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat. Ya, Umar mengatakan ketika kami sedang berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, ittala'a alaina rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki, ya laki-laki asing, laki-laki yang tidak dikenal, syadidu bayadi siyab. Laki-laki tersebut, kata Umar, itu pakaiannya putih, bersih. Ya, pakaiannya itu putih, bersih. Dan kita tahu sendiri pakaian yang disukai dalam Islam itu pakaian berwarna putih. Walaupun bukan keharusan, bukan suatu kelaziman seorang laki-laki itu harus pakai pakaian putih. Tapi kalau kita punya pakaian berwarna putih, maka itu sebuah yang dianjurkan, sesuatu yang disenangi. Ya. Kemudian Umar radhiyallahu anhu mengatakan syadidu sawadi sya'r. Laki-laki itu rambutnya hitam. Ya, di sisi rapi gitu para jemaah, rapi. Pakaiannya putih, bersih, rambutnya rapi, disisir, berwarna hitam. Ya, bukan disemir tapi memang warnanya hitam gitu aja. La yura 'alaihi atharus safar. Laki-laki ini tidak ada tanda-tanda sedang habis perjalanan. Ya, kalau orang habis perjalanan jauh di zaman dulu itu kan kelihatan, rambutnya acak-acakan, kusut, pakaiannya kotor. Wah, ini tidak, la yura 'alaihi atharus safar. Tidak ada bekas-bekas orang ini telah melakukan perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Kata Umar, tidak ada satupun di antara kita yang mengenali orang ini. Tidak mengenali sosok ini siapa, fulan ini, gerangan ini siapa. Hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sampai laki-laki tersebut duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk face to face. Ya, berhadapan langsung. Tanpa ada hijab, tanpa ada pemisah, tanpa ada jarak, jadi sangat dekat. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Laki-laki tadi, kata Umar, menempelkan kedua lututnya kepada lututnya Nabi. Jadi lutut ketemu lutut, dengkul ketemu dengan dengkul, kan gitu. Jadi saking dekatnya, enggak ada jaraknya. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Dan laki-laki itu, kata Umar, meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Ini ada dua makna ya. Bisa jadi laki-laki ini meletakkan kedua tangan, telapak tangannya di atas pahanya sendiri, atau laki-laki tersebut meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat dekat. Waqala, tiba-tiba laki-laki itu ngomong. Ya, laki-laki itu berucap kepada Nabi alaihi salatu wasallam yang ada di hadapan laki-laki tadi. Ya Muhammadu akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, ya kabarkan kepadaku tentang Islam. Ya, jadi laki-laki itu bertanya kepada Nabi, apa sih Islam itu? Kan begitu. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya laki-laki ini tidak dikenal, dikenal para sahabat. Karena sahabat kalau memanggil Nabi itu ya Rasulullah, ya Nabi ya Allah, kan begitu. Enggak pernah para sahabat itu memanggil Nabi itu dengan namanya langsung. Ya. Makanya Umar ini terheran, ini siapa kok memanggil Nabi dengan namanya langsung? Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah engkau mengucapkan, ya engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, dan engkau mendirikan salat. Wa tu'tiz zakat, dan engkau membayar, menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Wa tahujjal baita, dan engkau melaksanakan ibadah haji. Ini istata'ta ilaihi sabila. Itu pun kalau engkau mampu. khusus yang haji ini untuk yang mampu. Qala, laki-laki tadi yang asing, yang pakaiannya putih, rambutnya klemis, rambutnya rapi, laki-laki itu mengatakan sodakta, engkau benar. Maka ini semakin menambah rasa terheran-herannya para sahabat, termasuk Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis ini. Fa'ajibna lahu, kami terkaget, terheran-heran dengan laki-laki ini. Yas'aluhu wa yusaddiqu, dia yang bertanya tapi dia yang membenarkan. Ya, dia yang bertanya kepada Nabi, kemudian setelah Nabi menjawab, ternyata laki-laki itu engkau benar. Ya, seolah-olah laki-laki ini kan ngetes kan begitu. Kalau orang enggak paham kan, oh ini ngetes ini. Kemudian laki-laki tersebut tidak bertanya satu pertanyaan, tapi ada pertanyaan yang kedua. Qala, pertanyaan yang kedua dari laki-laki tadi, fa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang apa itu iman. Kemudian Nabi menjawab alaihi salatu wassalam, antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat-malaikat yang Allah ciptakan, wa kutubihi, engkau beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, wa rusulihi, dan engkau beriman kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang diutus, rasul-rasul yang diutus oleh Allah, termasuk beriman kepada para nabi-nabi Allah, wal yaumil akhir, dan engkau beriman kepada hari akhir, hari pembalasan, hari kebangkitan, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri, dan engkau beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Nabi selesai menjawab pertanyaan yang kedua dari laki-laki tersebut. Kemudian laki-laki tadi mengatakan, sadaqta, engkau benar. Ya, engkau benar. Sama dengan pertanyaan pertama. Laki-laki ini bertanya, Nabi menjawab. Laki-laki itu mengatakan, engkau benar. Pertanyaan yang kedua juga sama. Bertanya tentang iman, dijawab sama Nabi. Kemudian laki-laki ini mengatakan, engkau benar. Sadaqta. Ada pertanyaan yang ketiga dari laki-laki ini. Kalau bahasa kita ini kan mumpung ketemu dengan ahli ilmu. Ya, jadi kalau kita ketemu dengan ahli ilmu, seorang ulama, seorang alim, jangan sia-siakan tanya. Ya, sesuatu yang kita enggak tahu, yang kita ada masalah agama, tanya. Laki-laki itu bertanya ketiga kalinya, qala fa akhbirni anil ihsan, kabarkan tentang kepadaku tentang apa itu ihsan. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab. Ini kesabaran Nabi. Beliau ditanya ketiga kalinya dijawab. Qala anta budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak mampu melihatnya, melihat Allah, maka yakinlah, percayalah bahwasanya Allah melihatmu. Ini pertanyaan yang ketiga dari laki-laki tadi. Lanjut pertanyaan yang keempat. Enggak puas laki-laki ini bertanya. Nanya lagi yang keempat. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Kabarkan tentangku, kepadaku, apa itu hari kiamat. Kemudian pertanyaan yang keempat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama biha minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Untuk pertanyaan yang keempat ini Nabi mengatakan terus terang, saya dan Anda sama-sama enggak tahu. Ya, yang ditanya enggak tahu, yang bertanya juga enggak tahu kapan terjadinya kiamat. Ya. Kapan terjadinya kiamat ini tidak, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu. Orang yang bertanya juga tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Pertanyaan yang kelima. Ya, pertanyaan yang kelima. Fa akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Ya, kalau kapan terjadinya ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Ya, maka laki-laki penanya ini Terus kalau begitu bahasa kita, kalau begitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Maka Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha. Yaitu engkau melihat seorang budak melahirkan tuannya. Wa antaral khufatal urata ala tariya asyaiyata tawaluna fil bunyan. Dan engkau mendapati seorang yang tidak punya alas kaki, ya orang yang miskin, maka dia penggembala kambing, orang tersebut ternyata dia bermegah-megahan dalam bangunan. Enggak mau kalah, tinggi-tinggian bangunan. Padahal dia adalah seorang penggembala kambing. Selesai pertanyaan ini sampai berapa pertanyaan? 5 ya. Kalau dihitung-hitung mungkin 5 pertanyaan. Jadi laki-laki ini selesai menyampaikan hajatnya, menyampaikan keperluannya, dia puas menyampaikan pertanyaan dan menambahkan jawaban, sumantolako. Akhirnya laki-laki itu pun pergi. Ya, laki-laki itu pergi, berpaling. Falabistumalian. Kemudian kita pun berpisah. Nabi berpisah dengan para sahabat dalam beberapa waktu. Sumakol, kemudian di beberapa waktu yang lain, Nabi bertanya kepada Umar, karena waktu itu Umar tidak ada di majelis tersebut. Ketika laki-laki asing ini datang, Umar ada di majelis tersebut. Ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il. Tahukah kamu, siapa laki-laki yang tempo hari itu bertanya? Ya, siapa laki-laki yang beberapa hari yang lalu, beberapa waktu lalu itu datang kepada saya dan bertanya kepadaku. Qultu, maka Umar mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi mengatakan, Nabi menjelaskan, fa innahu Jibril. Sesungguhnya laki-laki yang datang itu adalah Jibril alaihissalam. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian untuk mengajari urusan agama kalian. Jadi Nabi mengatakan urusan agama, yu'allimukum dinakum. Jadi ini hadis dikatakan oleh para ulama tadi ummu sunnah, induknya sunnah. Karena Nabi mengibaratkan menjelaskan yu'allimukum dinakum. Jadi seluruh ajaran Islam itu ada dalam hadis ini. Seluruh ajaran Islam secara global itu ada kandungannya dalam hadis ini. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Imam Muslim. Kemudian para hadirin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan hadis ini dikenal dengan hadis Jibril. Hadis ini dikenal dengan hadis apa? Hadis Jibril. Selain dikenal dengan ummu sunnah, induknya sunnah, hadis ini dikenal dengan hadis Jibril. Jadi kita bisa menyimak ya, soal jawab, pertanyaan dan jadi tanya jawab antara malaikat yang termulia dengan Rasul yang termulia, kan begitu. Malaikat Jibril malaikat yang paling mulia. Rasulullah SAW beliau Rasul, Nabi dan Rasul yang paling mulia. Ya, jadi tanya jawab antara malaikat yang termulia dengan Nabi dan Rasul yang paling mulia. Kita lihat dari hadis ini, tentunya kita banyak tahu tentang faedah-faedah hadis ini ya. Di antaranya, dalam hadis tersebut, ada poin-poin penting bagi para penuntut ilmu. Jadi Malaikat Jibril di sini, beliau bukan hanya mengajarkan tentang agama, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, apa itu kapan hari kiamat, apa tanda-tandanya, tapi Malaikat Jibril juga mengajarkan tentang adab-adab penuntut ilmu. Di antaranya apa tadi? Malaikat Jibril pakaiannya putih, bersih. Rambutnya disisir. Malaikat Jibril menyamar sebagai seorang manusia. Ya, kemudian duduknya dekat dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Ini disebutkan oleh para ulama. Ini di antara adab-adab dalam menuntut ilmu. Saking dekatnya Malaikat Jibril ini menyandalkan lututnya kepada lututnya Nabi. Meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya sendiri atau pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaan yang pertama tentang Islam. Ya. Fa'amal Islam disebutkan, Islam yang disebutkan oleh Nabi yaitu faqad fassarahu sallallahu alaihi wasallam bi a'mal jawarihi dhahirati minal qawli wal amal. Jadi Islam ini mulai rukun Islam yang pertama sampai rukun Islam yang kelima itu disebutkan oleh Nabi semua adalah amalan-amalan dohir, amalan-amalan lahiriah, baik itu berupa ucapan ataupun berupa perbuatan. Ya, jadi Islam ini amalan-amalan dohir, amalan-amalan lahiriah, bisa ucapan, bisa perbuatan. Yang pertama mengucapkan dua kalimat syahadat, ini kan ucapan, orang mengucapkan dua kalimat syahadat ini kan ketahuan, bisa didengar, bisa disimak. Ya, kemudian orang sholat kan kelihatan. Ya, kalau dia sholatnya di masjid kelihatan, sholat lima waktunya di masjid kelihatan. Ini amal-amal dohir. Kemudian apa zakat? Zakat orang bayar zakat juga dia bisa dilihat, bisa diketahui. Ini amalan dohir. Kemudian puasa, puasa ini juga amalan dohir. Walaupun puasa ini terkadang apa kita enggak tahu ya, apalagi kalau puasa sunnah, terkadang puasa sunnah ini kalau puasa Ramadan insya Allah kita banyak yang tahu karena ini kewajiban, karena rukun Islam. Tapi kalau puasa sunnah biasanya kita enggak tahu, bisa jadi kita sholat bareng bersama orang sebelah kita lagi puasa sunnah, kita enggak tahu karena puasa ini kan memang enggak kelihatan, mungkin kelihatan lemas, kelihatan apa namanya kering bibirnya, tapi rata-rata puasa ya, tapi dimasukkan dengan amalan dohir. Kemudian haji, haji orang berangkat haji ketahuan ketika dia tawaf, ketika dia wukuf, ini ketahuan. Ini amalan-amalan dohir. Ya. Kemudian rukun Islam ini akan dibahas di hadis ketiga secara detail. Makanya kita tidak membahas secara detail di hadis yang kedua ini tentang rukun Islam. Ya, rukun Islam. Tapi subhanallah ya, kalau ada seorang muslim atau muslimah di belahan bumi manapun, rukun Islam ini dikerjakan semuanya, ini luar biasa. Karena enggak semua orang bisa dimudahkan mengerjakan rukun Islam lima-limanya. Syahadat pasti ya, syahadat. Karena kalau orang tua kita Islam, insya Allah kita otomatis jadi orang Islam. Sholat lima waktu dijaga, ditunaikan. Kemudian zakat, zakat mal, dia bayar zakat mal. Zakat fitrah, dia juga membayar zakat fitrah. Karena rukun Islam yang dimaksud zakat ini zakat mal. Jadi zakat mal dia kerjakan. Puasa Ramadan dia lakukan, haji dia tunaikan. Jadi rukun Islam semuanya komplit. Ini jarang. Ya, jarang orang itu bisa mengumpulkan lima-limanya dalam kehidupannya. Sehingga kalau ada seorang muslim atau muslimah bisa mengumpulkan lima-limanya, ya wajib bersyukur, tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak semuanya orang dimudahkan untuk menegakkan lima-limanya. Paling banter berapa? Hah? Paling banter kan tiga. Syahadat, sholat, sama puasa Ramadan. Zakat sama haji ini karena ibadah harta ya. Ibadah harta. Apalagi zakat. Baik itu zakat mal, zakat perdagangan, zakat pertanian, dan sebagainya. Ya. Kemudian iman. Iman ini amalan-amalan batin. Kalau Islam itu amalan-amalan zahir. Kelihatan. Rata-rata kelihatan. Wa amal iman faqad fassarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis bil i'tiqadatil batinah. Adapun iman Nabi sebutkan dalam hadis tersebut dengan amalan-amalan batin. Amalan-amalan yang itu enggak kelihatan. Ya, tidak apa? Tidak tampak dengan panca indera, enggak bisa didengar, enggak bisa diraba, enggak bisa disaksikan dengan mata. Jadi ini iman. Makanya Nabi menyebutkan tadi ada enam rukun iman ini ada enam. Mulai dari yang pertama itu yang paling inti iman kepada Allah sampai yang keenam iman kepada takdir. Enam rukun iman ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, misalnya di surat Al-Baqarah ayat 285. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Ya, Jadi rukun iman ini bukan hanya di hadis, tapi rukun iman ini juga disebutkan dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat Al-Quran. Misalnya ada di Al-Baqarah 285. Di ayat yang lain, Al-Baqarah 177, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ya. Kemudian tentang takdir, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Jadi rukun iman ini juga Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an. Kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dalam hadis ini Nabi membedakan Islam itu rata-rata amalan zahir atau seluruhnya amalan zahir. Iman ini hal-hal yang sifatnya batin, tidak kelihatan. Ini mengingatkan kita tentang bahwasanya Islam dan iman ini ada kaitannya. Jadi kalau Islam dan iman disebutkan dalam satu hadis, maka Islam ini ada pengertian sendiri, iman ini ada pengertian sendiri. Kalau Islam dan iman disebutkan dalam satu hadis atau dalam satu ayat bersamaan, maka Islam ini memiliki arti tersendiri, iman memiliki arti tersendiri. Tapi kalau cuma dalam satu hadis itu disebutkan Islam to, atau dalam satu hadis disebutkan iman saja, maka masing-masing itu Islam di sini bermakna iman, iman di sini bermakna Islam. Ya, ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama, seperti fakir miskin, ya, albir wa taqwa. Ini kalau ida istama iftaraqa, ida iftaraqa istama. Ini ada kaidah seperti itu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah Islam, iman, nanti yang ketiga adalah ihsan. Kita bahas iman ini dulu ya. Iman ini, rukun iman itu kan kita sudah pelajari mulai kita kecil insya Allah. Mulai kita ngaji di TPA atau TPQ, ngaji Iqra, Abatasa, ya, atau ngaji Tilawati atau apa. Itu insya Allah guru-guru TPA kita sudah ngajarkan atau mentalkin rukun iman. Ya, kita diajari, didikte, sampai kita betul-betul hafal di luar kepala tentang rukun iman, mulai pertama, kedua, secara berurutan. Ya, pertanyaannya, sudahkah kita mempelajari rukun iman ini secara detail, kan begitu? Secara apa? Detail. Iman kepada Allah itu bagaimana? Iman kepada malaikat itu kayak apa? Iman kepada kitab-kitab itu rinciannya kayak gimana? Iman kepada Nabi dan Rasul itu penjelasannya kayak apa? Iman kepada hari akhir itu rincian-rinciannya apa? Ini penting. Iman kepada takdir juga konsekuensinya bagaimana? Ini penting, para jemaah. Karena ini landasan, pondasi, basic gitu loh, dasar. Jadi diusahakan ya bagi kita semuanya, para penuntut ilmu, kita membahas atau kita pelajari rukun iman ini masing-masing perbab-perbab, permateri-permateri. Iman kepada Allah itu mencakup empat hal. Ya, iman kepada Allah itu ada. Kemudian iman kepada rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman kepada uluhiyah, Allah itu esa, hanya Allah yang berhak disembah dan diibadahi. Yang ketiga, yang keempat, iman kepada apa? Asma wa sifat. Ini termasuk cakupan rukun iman yang pertama. Ya, cakupan rukun iman yang pertama, kita meyakini Allah itu ada, kemudian terkait dengan rububiyah, uluhiyah, dan apa? Asma wa sifat. Ini penting. Itu pun kalau dikaji, itu banyak para ulama menulis kitab-kitab tentang rukun iman, arkanul iman, dibahas secara detail. Seperti Syekh Sulaiman Al-Ashqar, itu beliau punya 6 buku, itu masing-masing buku membahas rukun iman, iman kepada Allah. Buku yang kedua, iman kepada malaikat. Buku yang ketiga, iman kepada kitab. Itu disebutkan. Buku. Ada PDF-nya insya Allah. Ya, ada PDF-nya. Ini penting. Kemudian masalah iman, sebagaimana yang kita ketahui, kemudian iman kepada malaikat, ya, kita percaya ya malaikat itu ada. Malaikat diciptakan oleh Allah dari apa? Dari apa? Cahaya, dari nur. Kemudian malaikat ini jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya Allah yang tahu jumlahnya malaikat. Kemudian malaikat ada yang namanya nama-namanya disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ada nama-namanya yang disebutkan dalam hadis. Ya, ada yang malaikat ini nama-namanya tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan dalam hadis, tapi kita yakin hanya Allah yang tahu jumlah malaikat ini berapa. Ya, banyak dan hanya Allah yang tahu. Kemudian malaikat ini ada yang tugas-tugasnya disebutkan, ada yang tidak disebutkan. Ya. Ada yang disebutkan seperti malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Ada malaikat penjaga gunung. Disebutkan dalam hadis. Ada malaikat pencabut nyawa. Ya, malakul maut dan lain sebagainya. Itu ada. Adapun ada malaikat-malaikat yang itu global, tidak disebutkan tugasnya masing-masing. Yang jelas malaikat itu sifatnya apa? Mereka la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Ini sifat malaikat. Ya, sifat yang ada pada setiap malaikat, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tidak pernah membangkang kepada perintah Allah. Mereka senantiasa taat. Ini sifatnya malaikat. Salah satu sifat malaikat yang melekat dalam dunia malaikat ini adalah hal tersebut. Kemudian iman kepada kitab. Iman kepada kitab, ya kita beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk keimanan kita kepada Al-Qur'an. Bagaimana perhatian kita kepada Al-Qur'an dari segi tajwidnya, dari segi hafalannya, dari segi tadabburnya, tafsirnya, dari segi pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini iman kepada kitab. Iman kepada nabi dan rasul, ini kita beriman kepada seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik yang disebutkan namanya atau nabi dan rasul yang tidak disebutkan namanya oleh Allah dalam Al-Qur'an atau tidak disebutkan oleh nabi dalam hadis-hadis beliau alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya, kalau rukun iman yang keempat, iman kepada nabi dan rasul

banyak Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Soleh yang disebutkan dalam Al-Quran. Kita belajar sirahnya. Itu ada bukunya Ustaz kita, Ustaz Firan, dan beliau punya kisah Nabi dan Rasul. Ya, ada dua jilid. Disebutkan kisahnya Nabi Adam, kisahnya Nabi Hud, kisahnya Nabi Idris, dan seterusnya. 25 Nabi dan Rasul disebutkan. Kemudian yang kelima, iman kepada hari akhir. Ini juga panjang. Iman kepada hari akhir itu, yaitu kita beriman terhadap segala sesuatu yang terjadi mulai kita meninggal sampai ujungnya surga dan neraka. Jadi panjang. Kata para ulama, iman kepada hari akhir itu termasuk mencakup keimanan segala terhadap segala sesuatu yang terjadi setelah kita meninggal, apa? Meninggal dunia. Mulai dari pertanyaan malaikat di alam kubur, adanya siksa kubur, adanya azab kubur, kemudian ditiupkan sangkakala, dikumpulkan di padang mahsyar, matahari didekatkan, manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak berkhitan, tidak beralas kaki. Ini semuanya prosesnya panjang. Iman kepada hari akhir. Kemudian iman kepada takdir, ini juga ada penjelasan terperinci dari para ulama, para ahli ilmu. Dan wabil munasabah, kalau kita perhatikan dari enam rukun iman ini, mulai 1 sampai 6, yang sering disebutkan itu adalah 2 rukun iman. Rukun iman yang pertama dan rukun iman yang kelima. Misalnya dalam hadis Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Hendaklah dia memuliakan tetangga. Hendaklah dia memuliakan tamu. Jadi semua rukun iman ini penting. Cuman dalam beberapa hadis itu Nabi menekankan 2 ini loh. Iman kepada Allah ini yang pertama, sama iman kepada hari akhir. Karena 2 rukun iman ini, kalau tertancap kuat dalam sanubari kita, tertancap kuat dalam dada dan hati kita, itu akan membuahkan akhlak yang mulia, insya Allah. Ya, kalau semua rukun iman ini penting, di antaranya 2 ini, yang 1 dan yang 5, itu kalau betul-betul menancap dalam hati kita, itu akan membuahkan akhlak yang mulia. Oleh karenanya, akidah dan akhlak ini enggak bisa dipisahkan, kan begitu ya? Akidah, keimanan sama akhlak ini enggak bisa terpisah. Orang yang akidahnya baik, imannya kuat, insya Allah akhlaknya apa? Baik. Tapi kalau orang akhlaknya baik, belum tentu dia imannya kuat. Bisa jadi akhlaknya baik, dermawan, karena riya, ingin pujian, ingin ketenaran, ingin diakui orang. Tapi kalau orang itu imannya benar, imannya lurus, imannya kokoh, maka insya Allah akhlak mulia itu akan keluar dari orang kayak gini ini. Kan Nabi SAW orang yang paling kuat imannya, beliau juga orang yang paling bagus apa? Akhlaknya, kan begitu. Nabi SAW, beliau orang yang paling kuat imannya, paling bagus ketakwaannya, beliau juga sekaligus orang yang paling apa? Paling bagus akhlak dan perilakunya. Ya. Oleh karenanya masalah iman ini masalah yang sangat penting. Bahkan para ulama itu menyebutkan ada syajaratul iman, pohon keimanan. Ya, ada pembahasan tentang apa? Syajaratul iman, pohon keimanan. Jadi iman ini ibaratnya tanaman. Tanaman itu butuh apa? Butuh disiram, dirawat, diopeni. Siram, makanya ada istilah apa? Siraman rohani ya. Siraman rohani. Jadi iman ini disiram, para jemaah, dirawat. Iman yazid wayakus, iman ini bisa lemah, naudzubillah sampai murtad. Itu bisa, lenyap itu bisa. Orang pindah agama. Tapi iman ini bisa kuat, kokoh seperti gunung yang menancap. Ya. Oleh karenanya para sahabat dulu, para sahabat radhiyallahu anhum, itu mereka itu terkadang duduk-duduk, hayya bina nu'minu sa'atan, ayo kita duduk, kita kuatkan iman kita. Itu para sahabat. Ya. Jadi disebutkan nukilan-nukilan dari mereka seperti dari Abu Darda. Ya, hayya bina nu'minu sa'atan. Ayo kita, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, duduklah bersama kami untuk menambah keimanan, menguatkan iman.
Jadi punya

0: majelis, duduk-duduk, mengingat tentang surga, mengingat tentang ngerinya neraka. Ini perlu kita duduk. Duduk sejenak, enggak usah lama-lama. Nu'minu sa'ah, sebentar. Ini para sahabat ada seperti itu, majelis. Ya. Kemudian ada juga doa dari Ibnu Mas'ud, Allahumma zidni imanan wa yakinan wa fikhan. Ya Allah, tambahkan untukku keimanan, keyakinan dan pemahaman. Jadi kita sebagaimana kita minta tambahan ilmu, Rabbi zidni ilma. Kalau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan, Allahumma zidni imanan. Ya Allah, tambahkan kekuatan iman dalam dadaku. Karena iman ini luar biasa, para jemaah. Dengan iman musibah itu akan ringan, ya. Karena ada iman, kita yakin musibah ini kalau sabar kita dapat pahala. Musibah ini bisa menggugurkan dosa, ya. Bahkan nanti di akhirat itu ada orang yang nggak punya dosa karena ketika dibangkitkan di akhir dia nggak punya dosa sama sekali. Karena apa? Karena dosanya sudah dihapuskan dengan musibah-musibah yang dialami di kehidupannya di dunia, ya. Jadi ini iman ini bukan hal yang sepele, tapi sangat-sangat penting dan sangat bermanfaat yang untuk kita jaga, kita pelihara. Ya, ini ada para sahabat, mereka duduk. Kemudian ada sahabat itu yang pernah mengatakan iman itu bisa bertambah kuat, iman itu bisa melemah. Ya, kemudian ada seorang sahabat yang pernah ditanya, apa ciri-ciri kalau iman kita itu lagi naik, lagi bagus-bagusnya. Dan apa ciri-cirinya kalau iman itu lagi down? Kayak HP itu lowbat. Ya, perlu dicas kan itu ya. Perlu di-charge. Maka kata sahabat tadi yaitu Umair bin Khubaib radhiyallahu anhu mengatakan, iman itu lagi kuat-kuatnya kalau kita itu sering zikir, sering ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda kalau iman kita lagi kuat. Sering ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat Allah ini ya ingat ibadah, ingat perintah-perintah Allah, ingat larangan-larangan Allah untuk kita jauhi. Kemudian mengingat Allah itu ya dengan zikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, salawat kepada Nabi, ya. Jadi kalau jika kita berzikir, kita ingat Allah, maka itu tandanya iman kita lagi kuat. Tapi kalau kita lalai, lupa, jauh dari Allah, maka itu tandanya iman kita lagi dalam keadaan lemah atau bisa jadi kritis. Segera perlu pengobatan medis, ya, pengobatan apa? Masuk IGD gitu ya. Segera cari obatnya. Ya, cari apa? Obatnya. Kemudian Syekh Abdul Razak itu kalau kita tahu, beliau punya buku sebab-sebab kuatnya iman dan sebab-sebab lemahnya iman, itu ada bukunya, para jemaah. Ya, ada apa? Ada bukunya. Sebab-sebab kuatnya iman, diantaranya ya, sebab-sebab kuatnya iman itu membaca Al-Quran dengan tadabur. Wes ini satu. Ya, banyak ya orang-orang yang bisa menangis, matanya menangis karena mentadaburi Al-Quran, baca Al-Quran dengan tadabur. Itu paling mujarab untuk menguatkan iman. Paling bermanfaat untuk menguatkan iman, baca Al-Quran dengan tadabur. Ya. Kemudian membaca Sirah Nabawiyah, itu juga menguatkan iman. Oh, ternyata dulu begini ya perjuangan Nabi. Beliau mendakwakan Islam, mendakwakan tauhid itu enggak gampang. Itu menguatkan iman. Itu menguatkan apa? Iman. Kemudian menghayati tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, itu menguatkan iman. Langit, bumi, pergantian malam dan siang, penciptaan hewan berbagai macam bentuk, rupa, warna. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah di muka bumi, di jagat raya ini bawahnya, itu menambah iman, menguatkan iman. Makanya ada istilah tadabur alam. Jadi kalau jalan-jalan itu hanya jangan sekedar healing-healing saja. Tapi coba tadabur alam. Lihat di kebun binatang bagaimana Allah menciptakan binatang sekian rupa, ya, itu Allah jamin rezekinya binatang tadi, itu menguatkan iman. Ya, ini ada di buku tersebut tentang bagaimana kita menguatkan iman. Kemudian sebab lemahnya iman itu juga banyak. Di antaranya lemahnya iman itu karena kebodohan, jahil. Jadi kebodohan itu bisa melemahkan iman. Bodoh dalam urusan agama, dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, itu melemahkan iman. Kemudian menuruti hawa nafsu itu bisa melemahkan iman. Menuruti hawa nafsu itu bisa apa? Melemahkan iman. Mengikuti bisikan-bisikan syaitan itu juga bisa melemahkan iman. Terlalu cinta kepada dunia itu melemahkan iman. Kemudian salah pergaulan, ya, teman yang buruk itu bisa melemahkan apa? Iman. Itu sudah banyak buktinya. Jadi kalau kita betul-betul perhatian masalah iman, maka pilih teman yang baik-baik saja. Teman di dunia nyata dan juga teman di dunia maya. Pilih yang baik-baik saja. Teman-teman yang wis unfriend apa, itu sudah enggak usah berapa ngambil resiko lah, ya. Kita di dunia ini cuma sebentar, enggak usah ambil resiko teman yang enggak benar, enggak jelas, sudah kita tinggalkan saja. Mungkin berteman iya, tapi bersahabat tidak. Ya, mungkin kita kenal banyak orang silakan, tapi yang kita jadikan teman dekat itu yang baik-baik, yang soleh-soleh, yang bertakwa, karena ini mempengaruhi lemah dan kuatnya keimanan kita. Kemudian martabat yang ketiga adalah ihsan. Ya, dalam hadis ini Nabi menyebutkan tentang ihsan. Jadi kalau kita jadikan urutan, Islam ini yang pertama, yang kedua itu iman, ihsan ini yang ketiga. Jadi ihsan ini derajat tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan yang paling tinggi ini adalah ihsan. Ya, ini yang ada dalilnya. Karena di sebagian orang itu ada tingkatan yang lain. Ada syariat, hakikat, thariqat, ada ma'rifat. Ini saya enggak tahu dalilnya. Wallahu a'lam. Kalau ada dalilnya silakan didatangkan. Tapi saya enggak tahu dalilnya. Yang ada dalilnya ya ini. Tingkatan dalam agama kita itu cuma tiga. Islam, iman, ihsan. Ihsan yang paling tinggi. Seseorang tidak mungkin mencapai derajat ihsan kecuali dia iman. Seseorang tidak mungkin sampai derajat iman kecuali dia Islam. Ya. Jadi kalau sudah ihsan, yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, tapi kalau engkau tidak mampu melihatnya, maka yakinlah engkau dilihat oleh Allah Subhanahu. Ini derajat ihsan. Ya. Jadi ihsan dalam ibadah itu, seandainya kita ibadah sendirian di kamar, di rumah, kita sholat misalnya sholat duha di rumah, tetap kita sholat duhanya beneran, bukan asal-asalan, oh enggak ada orang yang lihat saya asal-asalan, ya tidak. Karena kita yakin apa? Fa innahu yaraka. Fa illam takun tarahu, kata Nabi, kalau engkau enggak bisa melihat Allah, ya, Allah tidak bisa dilihat di dunia, di akhirat bisa. Fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi ketika kita ibadah sendirian, baca Al-Qur'an di rumah sendirian, kita yakin Allah melihat kita. Jadi jangan asal-asalan dalam ibadah, karena Allah melihat ibadah kita, Allah memperhatikan ibadah kita, entah itu baca Quran, sholat, puasa, semua ibadah yang kita lakukan, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah melihatmu, Allah menyaksikan ibadahmu. Jadi kita betul-betul ibadah, ya. Jangan sholat di rumah pakai kaos oblong. Ya sah kan begitu ya. Kalau kita bicara sah ya sah, yang penting menutup apa? Menutup aurat. Tapi kan pantas apa enggak kan gitu kan gitu ya? Pantas apa enggak? Kita sholat pakai kaos oblong. Kalau bicara sah, cuman ya pantas apa tidak gitu aja. Kemudian ini ihsan ya, ihsan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ihsan ada ihsan yang lain pada jemaah. Kita tutup ihsan yang lain itu apa? Ihsan kepada sesama makhluk. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah suka, senang dengan orang-orang yang berbuat kebaikan, muksinin. Ya, ini ihsan dalam konteks yang lain. Kalau ihsan yang kita bahas ini, ketika kita beribadah, kita senantiasa merasa dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun ihsan dalam konteks yang lain adalah kita berbuat baik kepada sesama makhluk. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu, maka berbuat baiklah. Jadi ini juga ihsan, ini juga penting, sama-sama pentingnya. Ya, jadi kalau kita berbuat baik hablum minan nas, kalau kita bicara hablum minan nas, hubungan kita dengan sama manusia, di baris terdepan adalah hubungan kita dengan orang tua kita. Percuma kita baik sama tetangga, baik sama teman, tapi sama orang tua kita musuhan. Ini percuma para jemaah. Karena Allah jelaskan wa bil walidaini ihsan, ya. Kemudian tentang hari kiamat yang terakhir, Nabi ditanya tentang hari kiamat tapi tidak tahu. Malaikat Jibril juga tidak tahu, karena ilmu terjadinya kiamat ini hanya Allah yang memilikinya. Kapan terjadinya ini hanya Allah yang tahu. Memang ada dalam hadis disebutkan kiamat itu terjadi di hari apa? Hari Jumat, itu ada. Tapi Jumat yang kapan, tahun kapan, wallahu alam. Kemudian nah Malaikat Jibril bertanya tanda-tandanya. Ini sebagai faedah, ada buku namanya Asyratus Sa'ah. Buku namanya Asyratus, tanda-tanda kiamat. Itu ada, sudah diterjemahkan. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat besar ya kayak Dajjal, munculnya Imam Mahdi, Ya'juj Ma'juj, ini tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat kecil banyak. Ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, dan akan ada tanda-tanda yang akan terjadi. Itu ada. Ada bukunya sudah diterjemahkan, silakan dibaca. Itu menguatkan iman. Ya. Kemudian yang terakhir, yang penting bagi kita itu beriman tentang kiamat ini pasti terjadi. Kita enggak perlu pusing kapan kiamat terjadi. Pernah suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ada orang lain yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kapan kiamat itu terjadi? Selain ini ya, selain hadis ini ada hadis lain. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi bertanya, kapan kiamat terjadi? Kemudian Nabi menjawab, mada a'dat talaha. Apa yang sudah engkau siapkan untuk terjadinya hari kiamat? Jadi yang penting itu kita beriman, kiamat itu pasti terjadi. Yang lebih penting bagi kita apa yang sudah kita persiapkan. Karena ada kiamat yang ada yang agung, kita mikir diri kita masing-masing, kita enggak mikir lagi istri, anak, orang tua, setiap orang memikirkan dirinya masing-masing. Oleh karena itu, apa yang sudah kita persiapkan, ini yang harus kita jawab. Jangankan kiamat, kematian, yang kematian ini juga pasti terjadi. Ya, kan kiamat ini kan apa kematian kayak apa, kiamat kecil. Ya, man mata qad qamat kiamatuh, siapa yang sudah meninggal, maka kiamat itu tegak bagi orang ini, maksudnya kiamat kecil. Jangankan kiamat yang itu kita imani karena rukun iman, kematian saja, kematian yang kita yakini kita akan mati. Pertanyaannya, apa yang kita sudah persiapkan untuk menghadapi apa? Kematian yang itu pasti terjadi. Kita enggak tahu kapan kita mati, di mana kita akan meninggal, tapi yang jelas kita pengin matinya husnul apa? Khotimah. Itu yang kita harus persiapkan. Mungkin sampai di sini pembahasan kita dari hadis yang kedua dari kitab Arba'in Nawawi, semoga bermanfaat, semoga kita dimudahkan menjalankan rukun Islam, kita dimudahkan untuk zakat, kita dimudahkan untuk haji, dan semoga kita diberikan kekuatan iman untuk menghadapi ujian-ujian, cobaan-cobaan di dunia ini. Karena ujian dan cobaan itu akan terasa ringan kalau kita punya iman yang apa? Iman yang kuat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
6: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
7: Orang yang
6: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
8: Semenit manfaat.
9: Sifat malunya para wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tanda persetujuan wanita-wanita gadis pada zaman tersebut adalah dengan diam. Ya, dengan diam. Jadi kalau dia diam itu tandanya setuju. Itu di zaman Nabi alaihi salatu wasalam, sebab pada zaman itu masih banyak para wanita-wanita yang menjunjung tinggi sifat malu. Walaupun bukan berarti kalau seandainya ada seorang wanita yang terus terang ya bilang setuju misalkan, bukan berarti kemudian ya tidak diterima atau tidak dianggap persetujuannya, tidak demikian. Ya, tetapi tetap ya dianggap persetujuannya. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami ya bagaimana sifat para wanita di zamannya yang masih menjunjung tinggi sifat malu. Maka ini sebagai ibrah bagi kaum muslimin wal muslimat, khususnya bagi para wanita ya, agar mereka memiliki sifat malu. Karena sifat malu ya menghalangi mereka dari melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, malu termasuk sifat keimanan, cabang keimanan yang sangat ditekankan di dalam agama. Ya, malu yang menghalangi seorang dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
8: Semenit manfaat.
10: Jadi kenapa tidak boleh membuat patung-patung atau gambar-gambar makhluk bernyawa? Karena itu bertentangan dengan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertentangan dengan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman dalam Al Qur'an, "Wa man adzallamu mimman dzaaba yakhluqu ka khalqi." Siapakah yang lebih zalim dari orang yang membuat seperti ciptaanku? Kata Ibn Utsaimin, bahwa musiun lil adabi ma Allah. Kaman dadahu fi syar'i fala adzlama minhu, fala ahadun fala ahada adzlama minhu. Ini adab masuk adab kurang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan seorang yang menyaingi Allah dalam syariatnya. Jadi sebagaimana menyaingi Allah dalam syariatnya, termasuk dikatakan perbuatan yang zalim, maka begitu pula membuat gambar makhluk-makhluk bernyawa. Ini tidak sesuai dengan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perintahkan meninggalkan hal tadi untuk mewujudkan adab dan pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala.
8: Semenit manfaat.
11: Bahwasanya ilmu terbagi menjadi dua, ya. Ada ilmu yang sifatnya wajib dan ada ilmu yang bersifat sunnah. Ilmu yang bersifat wajib contohnya adalah seperti ilmu tentang Allah, ya, yang berkaitan tentang mentauhidkan Allah, ya. Kemudian juga ilmu tentang syirik, ya, agar kita kenal apa itu syirik sehingga kita menjauhinya. Begitu pula ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum, ya, seperti tentang sholat, bagaimana kita melakukan sholat wajib, bagaimana kita bertoharah, karena yang namanya sholat tidak sah, ya, kalau tidak didahului dengan toharah. Begitu pula ilmu tentang puasa Ramadan dan yang lain sebagainya, yang sifatnya itu adalah wajib, ya. Begitu pula ada ilmu-ilmu, itu kalau yang pertama tadi adalah ilmu yang bersifat wajib bagi seluruh manusia pada umumnya, bagi seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat pada umumnya. Begitu pula ada ilmu-ilmu yang bersifat sunnah secara relatif atau nisbi, ya. Contohnya seperti ilmu tentang haji atau umrah bagi orang yang belum mampu melakukannya, ya. Atau ilmu yang mengajarkan tentang zakatul mal misalnya, bagi orang yang belum memiliki harta yang mencapai nisab, ya. Maka hukum mempelajari ilmu-ilmu seperti ini bagi seseorang yang memang belum terkena kewajiban yang berkaitan dengan halal ini, hukumnya adalah sunnah.
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
8: Semenit manfaat.
10: Sifat-sifat mulia Nabi Ibrahim. Dan ini bagian dari mewujudkan tahqiqut tauhid, menegakkan tauhid dengan sempurna, memurnikan tauhid dengan sebenarnya, merealisasikan tauhid dalam kehidupannya. Bagaimana? Yang pertama adalah dengan menjadi orang yang jadi kedua dalam kebaikan. Yang kedua adalah konsisten, kontinu dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga adalah kuat dalam menjalankan ibadah sholat. Lama kalau sholat, dinikmati sholatnya. Yang keempat berarti ikhlas dan khusyuk. Kemudian yang ke-5 adalah hanifan, yaitu tunduk patuh menghadap Allah, cenderung kepada Allah, jauh dari kesyirikan. Ini sifat-sifat Nabi Ibrahim.

0: baca.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa lubsi thawb.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi thawbil jadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Doa al-khuruj min al-khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Al-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: الذكر عند الخروج من المنزل.
3: Doa keluar rumah.
2: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal au azilla au uzal au aghlima au udhlam au ajhala au yujhala alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillahi walajna وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa الذهاب إلى المسجد.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
0: Ustaz, boleh tidak kita bergurau dengan orang tua sampai menertawakan, tapi niatnya bergurau? Mboten pareng, Pak. Wong tua kok ditertawakan? Jenengan wani to? Sowan ten ngarepe presiden terus jenengan guyu, napa nih? Mentertawakan presiden? Napa nggih? Mentertawakan niku basa Jawa napa nggih? Heh? Guyoke iki ya ora ya, masa guyoke cah. Guyoke iki lucu. Heh, gawe wirang niku. Jenengan melaku tiba kejelungu malah digeguyu. Mboten sopan, mboten pareng. Nggih. Mboten pareng. Napa niki? Napa nggih? Guyoni, senek sing guyoni ning guyoni pareng nggih. Mentertawakan niku mboten pareng, mboten etis, mboten sopan. Lagi sowan Pak Presiden kok pringas-pringis. Ngopo Mas kok guyang-guyu? Presidene lucu. Ini mboten etis nggih. Kirang sopan. Ananging mbok menawi mengke desa mawa cara negara mawa tata, mbok menawi antawisipun desa setunggal kali sanesipun menika napa benten-benten, ananging kangge ngawekani niku luwih becik mboten mawon. Kula nate maos Ali Zainal Abidin, putranipun Husain bin Ali bin Abi Thalib. Iku berarti napane Kanjeng Nabi nggih. Buyute Kanjeng Nabi. Buyute Kanjeng Nabi niku piyambakipun ngantos saking hormatipun saking ajene dumateng ibuke mboten nate purun dahar kembulan sareng kalih ibuke. Sebab napa? Sebab piyambakipun khawatir nek dheweke bakal njupuk panganan, gek panganan kuwi dipikiri dening ibuke. Jojo gek aku njikuk mentho iki gek mentho kuwi wis jane dicim mamaku ning mamaku kalah keri. Wah, aku ora gelem mangan bareng karo mamaku. Ibuke dipun aturi daharien menawi sampun rampung nembe dheweke. Niku saking hormate. Lah kok malah napa mentertawakan tiyang sepuh menika. Insyaallah nggih. Niku perkawis ingkang kirang prayogi dipun tindakaken. Wallahu taala alam.
4: Iman TV.
0: Ketika tobat namun godaan iku iring berganti. Mohon nasihatnya. Nggih kados kula sampun nate aturaken untuk pepanggihan kula wingi. Jenengan tobat niku wonten cobaane. Jenengan maksiat niku nggih wonten cobaane. Jenengan tobat enten leng ganggu, jenengan maksiat nggih enten sing ganggu. Wong kula mendem aman, aman apa digropyok kok. Dipatahi tanggane kok aman. Dadi wong maksiat niku enten gangguane, wong tobat nggih enten gangguane. Padha-padha le enten gangguane mbok pilih tobat mawon sesuk mlebu swarga alhamdulillah. Ning enten gangguane sabar, wong awake dhewe mbiyen maksiat diganggu ya sabar. Kowe kok gur mendem-mendem wae sabar, ini adalah gangguan. Istiqomah mendem terus. Niku wong tu minta maksiat le. Sabar wong maksiat niku. Wong judi otok niku digrenengi tanggane ya sabar. Jalan terus otoknya ngoten niku. Awake dhewe tobat nggih kudu sabar. Wong maksiat niku golek ridane setan, sabar. Berjalan fi sabili syaiton. berjalan di atas jalannya setan. Melampah wonten sak nginggile dalan mergine setan. Lah awake dhewe niku tobat nggih nasiru ala fi sabilillah. Awake dhewe niku melampah wonten sak nginggile mergine Allah Subhanahu wa taala. Nggih ketah sabar. Nek jenengan maksiat okeh gangguane ning sesuk mblusuke neraka, nek jenengan tobat okeh gangguane ning mlebet munggah swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Niku sepindah angka kalih nggih. Ketah asring-asring nyuwun diparingi kekuatan kesabaran dening Allah. Sebab awake dhewe niku lemah ringkih. Wa kana al-insanu dha'ifa. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manungsa niku dicipta dening Allah kanthi kahanan ingkang ringkih lemah atine. Jiwane niku lemah. Nggih, mila ampun gemblung ku malungkung adikang adikung adiguna ngendel-ndelke sregep ngaji. Wah, nek aku ki insyaallah ya ora bakal kenggo. Senadyan cerak-cerak karo wong maksiat, imanku kuat. Wong niki sampun gemblung, ku malungkung. Ngendel-ndelke napa anggone tobat, mboten pareng. Kedah tansah nyuwun istiqomah dumateng Allah. Ampun males ngangkat asto ngene iki. Wonten wayah-wayah ingkang mustajabah. Nyuwun kekuatan, nyuwun kesabaran, nyuwun istiqomah. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah kula nyuwun dumateng paduka. Nggih awak kula niku diparingi rasa takwa. Jiwa kula niku diparingi ketakwaan. Wazakkiha, wazakkiha, lan dipun suceni jiwa kula niki. Nggih. Anta khairu man zakkaha. Paduka niku sak becik-becike zat sing iso ngresiki ati kula. Anta waliyuha wa maulaha, lan paduka niku ingkang anggadai. Nggih, sing murba masih sok menguasai jiwa kula niki. Nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Engkang angka 3, jenengan nek pun tobat, dolane, kumpulane, srawunge karo wong-wong sing soleh. Jenengan tobat ning jek ngumpul karo gento, nggih bakal ketularan dadi gento melih naudzubillah min dzalik. Dadi kanca-kanca sing elek niku dibuntilar. Nggih. Ora usah pekewuh. Ndek ben awake dhewe tu minta maksiat ya ora pekewuh kok. Mosok tobat kok pekewuh. Tobat kok pekewuh niku kan was-was syaitan. Naudzubillah min dzalik.
4: Al Iman TV.
0: Hukum kambing yang disembelih dengan menyebut nama Allah tapi untuk acara 1000 hari, atau ayam disembelih dengan menyebut nama Allah tapi untuk acara genduren. Wallahu taala alam bisawab. Engkang kula nate nggih waos niku para ulama sami benten pamanggih babagan perkawis menika. Ning wasing gati para ulama niku sami sarujuk bilih sedanten kewan ingkang dipun pragat mboten nyebat asmanipun Allah niku haram niku ijma. Utawi dipun pragat nyebat asmanipun Allah ning diwujubke kanggo saliyane Allah menika haram. Beleh ning bismillahirrahmanirrahim utawi bismillahi Allahu akbar ning diwujubke kanggo lelembut, kanggo jim lan setan niku para ulama ijma sepakat haram. Nggih. Para ulama sami benten pamanggih nek napa niki satu kewan niku diperagat nyebat asmanipun Allah, niate niku sedekah ganjarane kanggo wong sing mati. Nggih. Lan wonten napa niki acara nyewu niki sak ngertos kula wonten perangane umat Islam iki niku kelentu nggih, priyambakipun meragat sedekah ganjarane kanggo wong sing mpun mati menika dipun keparengaken halal. Ning sing dadi masalah kok dadak ngenteni pas 1000 dina niku lho dadi masalah niku. Ning kula matur saene niku dipun tebi mawon. Ewon dene hukum asalipun nggih, hukum asalipun apa? Halal. Kejawi nalika awake dhewe anggadai pepinginan, aku ora gelem nampa iwak iki sebab iwak iki saka acara-acara sing nalisir saka syariat. Dipun tampik supados wong sing menehi niku rumaos gigrik, rumaos ajrih, terus tobat saking tumindak kala wau. Niku langkung sae. Ning nek jenengan mboten nampa malah digedhingi, dikrutuki lan sak pituripun nggih ditampa, hukum asalipun sedanten sembelian kagem ingkang dipun sebat asmanipun Allah menika hukumipun halal, hukum asalipun halal. Ning ewadine jenengan ajeng nampik dalam rangka napa niku ngigiri-giri nggih, medan-medani supaya dheweke mertobat saking tumindak ingkang nalisir kalawau menika langkung sae. Wallahu taala alam bisawab.

Kula titahipun Allah saking kebumen badhe tanglet napa setan iku saged wujud kados menungso. Pitakenanipun saumpami percaya setan iku saged wujud kados menungso, napa niku syirik? Kados ten panggenen ingkang panggenan ingkang dipun kabaraken angker. Kabaripun wonten setan wujud. Mboten syirik, setan niku pancen saged wujud. Setan niku jin niku saged membo-membo mancala putra, mancala putri. Saged wujud menungso, saged wujud kewan lan sak piturutipun. Niku dalile napa enten? Wonten enten nggih hadis sahih riwayat Muslim dipun sebat ten nalika Nabi tesih gesang niku Nabi ngendika jin ten kutha Madinah niku wonten le wujud dadi ula. Iku hadisipun sahih. Ada dasar wahyu mboten jarene Mbah Dukun nek sing kandha Mbah Dukun mboten pareng dipun percaya nggih. Jarene dukun ning kono ning rintuk ning slemet ning wewe niku mboten sah dipun pitadosi. Nggih. Ning nalika ngendika niku Allah ingkang ngendika niku Nabi menika wajib dipun pitadosi. Dados setan niku saged wujud. Lan jin niku ngetingalake wujude sing membo-membo niku wau nggih. Wujude sing palsu niku marang menungsa niku karena pinten-pinten sebab. Sepindah nalika si menungsa niku dipun santet niku biasane jin wujud. Dewe iso weruh jin. Niku sebab dewe kesantet. Nggih. Angka kalih jin niku ngetok nalika dewe tresno marang menungsa iki. Nggih, nyeblok tresno. Jatuh cinta niku lho. Jatuh cinta niku basa Jawane rak nyeblok tresno gitu. Jatuh iki nyeblok cinta tresno. Ana jin niku seneng kalih menungsa niku biasane ngetok. Nggih. Utawi jin niku ngetok ten ngarepe menungsa dewe niku iseng pengin ganggu. Niku saged. Wong-wong sing jireh-jireh niku sing mboten nate salat, nggih, zikiripun jarang-jarang, mboten nate zikir dumateng Allah niku menjadi santapan empuk bagi jin. Ngetok sithik ngoten ya. Melayu kejerit-jerit. Wonten malih jin niku ngetok nalika diundang. Carane ngundang pripun nganggo sesajen. Lah niku tumindake tiyang-tiyang ingkang nggih penyembah setan. Dados nggih sekedar mitadosi itu wah ning kono kuwi nek jin sing anu wujud niku mboten syirik. Jenengan dados syirik nek jenengan mitadosi ning kono jin eneng jin sing wujud terus liwat mriku jenengan ngaturke sesajen. Mbleh napa mriku pasang pangan iki pinangka caos dahar pinangka tunduk bukti kula ajrih kula dumateng panjenengan duh Kanjeng Setan ingkang kawula hormati. Niku jenengan tumindak syirik punan. Awas nek liwat kono ora entuk aku lambicu. Wah, aku nek aku lambicu aku wedi. Gandeng kebacet aku lambicu, awake dhewe kudu mbleh pitik diaturke dienggo setan sing mbau reksa. Syirik niku. Nggih. Sebab napa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ngawisi kita sedaya meragat satu kewan diwujudke kanggo saliyane Allah Subhanahu wa taala. Nek liwaten papan gawat sampun dipun paringi piwucal dening Kanjeng Nabi. Ta'awud nyuwun pikayoman dumateng Allah. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya Allah, kula nyuwun pangayoman kanthi kalimat-kalimat Allah ingkang maha sampurna saking sekabehi balak bebendu. Saking sekabehi gangguane jin lan setan. Cekap. Ora kok malah ta'awute marang setan, nyuwun pengayoman marang setan. Nyuwun sewu Mbah, nyuwun sewu Kanjeng Setan, kula putune panjenengan lewat mriki ampun diganggu. Nggih, niku jenenge nyuwun pengayoman marang setan. Niku mboten pareng. Nabi ngendika, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Nek sira nyuwun marang Allah, nek nyuwun pengayoman marang Allah, mboten pareng nyuwun pengayoman marang setan. Ning ngewontene sekedar pitados wujude setan niku mboten menapa-menapa.

agama kita itu sumbernya satu, Al-Quran As-Sunnah. Nih, saya katakan satu ya karena Al-Quran datang dari Allah, As-Sunnah juga datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama wahyu. Dari Al-Quran dan As-Sunnah itu memunculkan hukum-hukum yang disepakati oleh para ulama. Jadilah ijma. Dari Al-Quran dan As-Sunnah itu dikiaskan, disamakan hukum-hukum yang enggak ada ke hukum yang sudah ada. Muncullah kias. Dari keempat dasar hukum inilah ilmu Islam berkembang. Al-Quran sendiri muncul ilmu yang berkaitan dengan bacaannya. Ada ilmu yang berkaitan dengan makna dan kandungannya. Ada ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukumnya. Ilmu yang berkaitan dengan bacaannya, muncul ilmu tajwid, muncul ilmu rasm, muncul ilmu qira'ah sab'ah, qira'ah asyrah kubra, muncul ilmu tahsin, muncul ilmu berbagai macam ilmu-ilmu yang lain yang aneh ini gak terlalu tahu. Kalau kita bahas tentang tafsir Al-Quranul Karim, maka kita akan tahu ada ilmu tafsir qira'ah, ilmu tafsir riwayah, ada yang tafsirnya itu perhatiannya pada titik ini, pada titik ini, pada titik ini, sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Dan Al-Quran itu ada memunculkan ilmu lain, ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukumnya. Ada yang berkaitan dengan akidah, ayat-ayat akidah, ada yang berkaitan dengan fikih, ada yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus, raqa'iq zuhud, ada yang berkaitan dengan adab akhlak, ada yang berkaitan dengan muamalah, dan berbagai macam-macam yang lainnya. Tak jauh dari itu ya akhi, tentang sunnah Rasulullah SAW.

ada pembahasan itu dan macam-macamnya. Ini kita masih bicara konteks dalam, belum kita bicara alat untuk memahami itu. Belum kita bicara alat untuk bisa sampai Al-Qur'an sing wujute kaya ngono. Itu bisa difahami menjadi, bisa dijadikan oleh para ulama, oh, secara jadi ilmu fikih, Al-Qur'an itu jadi ilmu akidah, jadi ilmu akhlak, jadi tazkiyatun nufus, jadi ini, jadi itu, dari mana asal-usulnya? Akhirnya belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab sendiri ada nahwu, ada sorof, ada balaho. Ilmu alat-alat yang lain, kayak ilmu-ilmu alat yang lain lah. Ilmu khat, ilmu ini, dan macam-macamnya. Jadi ilmu Islam itu luas sekali. Tidak ada satu ilmu yang lebih penting dibandingkan ilmu yang lainnya. Semuanya saling penting, semuanya saling mengingatkan. Hanya tanpa harus diingkari, memang tingkat kepentingannya itu bertingkat-tingkat, berlevel. Semua ilmu agama penting, sampai pun ilmu alatnya. Karena itu saling masuk, ya tadakhul, saling masuk antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Gak mungkin belajar akidah gak masuk tafsir, gak mungkin belajar tafsir kalau gak masuk fikih, dan muter gitu, ilmu itu muter. Makanya sering saya sampaikan kepada para tulab, kalau mau ilmunya mapan, maka salah satu di antara kaidah belajar itu adalah ma'rifatul ba'd minal kul wa ma'rifatul kul minal ba'd. Mempelajari semua ilmu itu titik-titik, semua yang ngerti titik-titik, tapi ada satu dua ilmu yang dikuasai dengan mantap, mau mengetahui semua sisi dari sebagian ilmu itu. Nah, semua ilmu itu di level penting, semua ilmu syar'i, tapi titik pentingnya bertingkat-tingkat, titik pentingnya itu bertingkat-tingkat. Kalau kita sudah bahas mana lebih utama, mana yang kurang utama, itu ada dua sisi. Sisi yang pertama sisi umum, sisi yang kedua sisi kondisional. Dan ini kaidah umum dalam ilmu syar'i. Kalau bahas mana yang utama, mana yang kurang utama. Jangankan dalam perbandingan ilmu, perbandingan amaliyah syar'iyah saja jelas-jelas semacam itu hukumnya. Contoh. Baca Quran, zikir, doa. Itu mana lebih utama? Ya, dilihat dari dua sisi tadi. Pandangan umum sama pandangan khusus kondisional. Kalau pandangan umum, saya katakan urut-urutannya adalah Al-Quran, lalu zikir, lalu doa. Kenapa? Karena kalau Al-Quran itu keutamaannya per huruf. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bikulli harfin man qala kitabullah falahu bikulli harfin hasanah. Barang siapa membaca kitabullah maka per hurufnya dapat satu kebaikan. Wal hasanah itu bi asyri amsalihah, dan satu kebaikan itu berbalas 10 kebajikan. Tapi kalau zikir, zikir itu pahalanya hitungannya per zikir. Satu zikir, satu kebaikan. Makanya kalau kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, posisi Quran per huruf. Posisi zikir per zikir. Dan zikir itu lebih utama dibandingkan dengan doa. Karena zikir itu puja dan puji kepada Allah. Kehendaknya Allah. Disenangi oleh Allah, sedangkan di doa itu karpe sampean yang ingin untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi umum. Tapi hukum ini langsung berubah kalau kita sudah bicara kondisional. Di waktu tertentu kondisi itu berubah. Di zaman tertentu, di tempat tertentu, kondisi itu berubah. Gimana gambarannya?

Selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang lebih utama, yang paling utama, maca Quran, zikir, doa. Yang paling utama itu maca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gitu dah. Karena itu memang waktunya zikir. Di waktu itu, waktu khusus untuk zikir. Maka kekhususan itu mengalahkan keumum. Lah, yang kayak begini ini saambrek. Roto-roto hukum syariat itu dibangun di atas itu. Lah, begitu juga dengan ilmu. Semua ilmu syariat itu penting karena sumbernya sama. Berawal dari titik yang sama. Tapi otomatis tingkatannya beda. Kita bicara mana lebih utama? Saya katakan akidah paling utama. Akidah paling utama. Karena akidah ini ibarat itu adalah kunci masuk. Ini uang itu akidah gak beres, kafir. Minimalnya sesat. Kalau kesalahan dalam hukum itu, ya salah. Ya salah, tapi tidak selevel yang pertama. Tapi tidak selevel yang pertama. Lah, tapi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kondisi-kondisi tertentu, bisa jadi fikih lebih utama. Contoh, jenengan itu berada di satu tempat yang masyarakat itu secara umum akidahnya wis bener. Maka memperbanyak kajian-kajian di titik yang lain, ibadahnya ternyata gak beres, gitu ya. Sholatnya gak bener. Maka memperbanyak di titik ini, di tempat itu lebih utama. Kondisional. Sangat kondisional. Begitu juga dengan kalau kita bicara takhususat ilmiah. Spesialisasi ilmu. Ada kuliah usuluddin, ada kuliah syariah, ada kuliah hadis, ada kuliah tafsir. Gitu. Tatkala yang kita ajari itu adalah santri-santri yang kepingin untuk menjadi faqih. Maka kajian fikih di tempat itu lebih dikedepankan dibandingkan kajian usuluddin. Kalau kita menghadapi santri-santri yang spesialisasinya ilmu tafsir, maka kajian-kajian tafsir yang berkaitan dengannya lebih utama dibandingkan, kalau lebih utama, lebih dikedepankan dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Dan itu kondisional. Tapi tatkala kita bicara tentang keutamaan, itu sama sekali jangan mengatakan ilmu yang lain itu gono fungsi ini. Ilmu yang lain itu enggak ada fungsinya. Ilmu yang lain itu enggak penting. Itu fatal banget. Fatal sekali. Kalau kemudian cara berpikir yang semacam itu. Takhususat itu dari zaman dahulu ada. Tapi bukan berarti sampai mengatakan ilmu itu enggak penting, ilmu itu enggak penting, ilmu itu enggak penting. Kita boleh saja mengatakan dalam kondisi sekarang akidah lebih kita utamakan. Mana hasil lebih kita utamakan. Tapi jangan pernah mengatakan fikih gak penting. Anda itu bagaimana bisa sholat? Anda bagaimana kenal riba? Anda bagaimana bisa hukum jual beli? Anda bagaimana bisa memahami halal haram makanan? Halal haram pernikahan? Kalau kemudian fikih dianggap gak penting. Dan berbagai macam yang lainnya. Hati-hati memahami syariat. Beradalah di bawah bimbingan para ulama-ulama kita. Agar kita itu berada pada koridor syar'i min duni huluin wala jafa. Tidak berlebihan dan tidak sembrono meremehkan dalam kondisi-kondisi para ulama dari zaman dahulu saling menghormati antara satu dengan yang lain. Antara satu takhusus dengan satu takhusus yang lain. Antara satu spesialisasi dengan satu spesialisasi yang lainnya, agar ini tidak menjadi pemetaan-pemetaan yang seharusnya tidak dipetakan dengan hal-hal yang semacam itu. Wallahu alam, ini bisawab.

0: Allah Ta'ala ndawakan wonten ing surat Al-Ankabut. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna shalata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah saat salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Imam Al-Bawawi panjani pun nerangaken makna dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Nggih. Nulis saking dawuhipun Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an dan Ibnu Abbas, fis salati manhiyun wa munzajirun, nggih, inna salata wa aqimis shalah inna salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Panjenipun dawuh fis salati, salat iku muntahin, iso ngendhek, iso ngerim, wa munzajirun lan iso ngeker anil ma'an ma'asillah, saking maksiat dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman lam ta'murhu salatuhu bil ma'ruf wa lam tanhahu anil munkar lam yazad bi salatihi minallahi illa buta. Sapane wong sing salate ora iso ngendhek piambake saking mungkar lan ganti salate ora iso nambahi. Ya, kita ulang malih. Sapane wong sing salate ora iso mrintah ing piambake dhateng makruf, ora iso ngendhek saking mungkar. Nggih. Lam yazdad bi salatihi minallahi illa buta. Model tiyang niku wau. Model tiang niku wau, tiang ingkang ora ana ganti salate kejaba semakin acak. Dados hadis meni, ayat menika terang menurut Abdullah bin Mas'ud, pilih salat niku memang duweni kekuatan tersendiri. Nggih. Saking Allah Subhanahu wa taala ngendhek saking fahisyah lan mungkar. Ning inggih menika ganti salat ingkang sak beneri. Bapti yang menikah meniangan-ngangan surasane isine kandungane solate, mulai saking Allahu Akbar, mulai saking wajah tu wajah lilladhi fatras samawati wal ardo hanifah muslimah, lansak pituruti pun sedayani pengagungan dumateng Allah, sedayani tentang nopo malih menawi piambai betul-betul memahami daripun Allah Subhanahu wa ta'ala, iya kana bidua iya kana setain, ya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin amin. Tamtumipun salatipun bakal menghentikan piyambake saking fahisyah lan mungkar, saking fahisyah lan mungkar. Al Imam Al Hasan Al Basri ugi Qatadah Ibn Tiamah Sadusi Al Basri mereka kaula wa'af saking tafsir Al Bawawi Asyafi dawuh, man lam tanhahu salatuhu anil fakhsya'i wal munkar fa salatuhu wabalun alaih. Sapane wonge sing kanthi salate ndak iso ngendhek saking fahisyah lan munkar, salate petaka bahaya kanggene piyambake. Waruya an Anas kariwataken ugi saking Anas qol panjenengan dawuh, kana fatan minal ansar yusalli as-salawatil khams. Enek pemuda saking Ansar salat 5 waktu genep ma'a Rasulullah SAW sartani Rasulullah SAW summa la yada'u say'an minal fawahish illa raqibahu. Piyambak ini ki orang ini fahishah coba dinyangi istilah bahasanya awal di guru SDMG ini, sekolah sholatnya terus ini masih hati yo jalan Fawusifa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tiang niki dipun sebutaken dumateng Rasulullah halu keadaane, kenyataane Rasulullah nika lho ngucinten jenenge. Wis salate genep ning kabeh dinyangi elek-elek. STMJ nggih, sekolah salate terus maksiate yo cik jalan. Faqala maka Kanjeng Nabi dawuh inna salatahu tanhahu yauman. Salate bakal suatu ketika ngendhek ing piyambake. Ya, falam yalbas boten dangu antaba tiang niku tobat wahasuna haluhu lan keadaane sae lan keadaane sae. Ya, kala Ibnu Aun dan tetes arti hadis arti ayat menika berarti berdasarkan dhipun Qotadah lan kisah ingkang dipun sebutaken pilih salat menika bener-bener duweni kekuatan iso ngendhek dhateng saking maksiat kados dhipun Rasulullah SAW ngenani tiang kala wau. Nggih, tentunipun salat ingkang leres, salat ingkang tumakninah, salat ingkang khusyuk, salat ingkang sesuai kalian sunah insyaallah lambat ralaun tiang iku bakal atau saking maksiat dumateng Allah Ta'ala. Ini sebagian saking ahli tafsir wonten ingkang dawahaken ya. Wa qala Ibnu Aun, dawuh sapa Ibnu Aun, makna al-ayah artosipun ayat ya, pikir artosipun ayat anna as-salata tanha sahibaha anil fakhsyai wal munkar madama fiha. Tiang ini golek lakoni sholat selagi ini dia ngelakoni sholat ngendek saking fahisah lan mungkar. Bab nopo nggih kata sangat kaum muslim ini ki enten sing boten sakit ngempet saking berbuat maksiat. Ning lek sholat ya mandek. Nggih. Maka kita ulang malih menika merupakan kelebihan sholat. Sing jelas nyatane wong niku lek sholat pas sholat boten mungkin berbuat maksiat. Nggih, lek sholate leres insyaallah lambat laun bakal mandek mak jegrek ngerim mak set hendrim dikerit sampai muni mak trek sehingga nih iso ninggal nih maksiat. Monggo kaum muslimin kita nyuwun dumateng Allah mugiyo salat ingkang kita lakoni menika tulus krana Allah Ta'ala lan tumus menapa ingkang dipundhawuhaken dening Allah Ta'ala inna salata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Salat kita nyoto-nyoto sakit ngendek kula tenah panjenengan sami saking perbuatan fahisyah lan mungkar. Walaupun nyun sewu sebagian saking ahli tafsir katos dipun bekaken dening Imam Al-Bawawi wonten ing ayat menika panjenengan dawakan arada bis salati Al-Qur'an, maksudipun salat Qur'an. Kama qala ta'ala wala tajhar bi salatika, aja banter-banter kanthi wacana Al-Qur'anmu. Ai bi qira'atika, bacaan Al-Qur'anmu. Wa arada annahu yaqra'ul Qur'an fi shalah fal Qur'anu yanhahu 'anil fahsya'i wal munkar. Maksudipun dawuh wong niku lek salat ya bakal maca Qur'an to. Sementara Qur'an niku bakal ngedoh ni piyambake saking fahisyah lan mungkar, saking fahisyah lan mungkar, saking fahisyah lan mungkar. Nah, bahkan dipun riwayataken wonten ing riwayat lintu nggih niki kula waos saking kitab tafsir Baghawi an Abi Sufyan an Jabirin qala qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna rajulan yaqra'u al-Qur'ana al-lail kullahu fa idza asbaqa saqara. La ilaha illallah. Ya Rasulullah enten tiyang niku salat malam sewengi medhetet ning lek esuk-esuk sadurunge ngimami salat subuh kira-kira nyolong jagung sik ning tanggane terus dideleng pasar. Kala Nabi dawuh sa tanhahu qira'atuhu. Bacaane Qur'ane, bacaane Qur'ane bakal ngendhek piyambake saking perbuatan fahisyah lan mungkar niku wau. Nggih. Kadang nyuwun sewu memang sebagian saking kaum muslimin nanti sing modele ngeten niku wau. Salate kawenep ning arepe subuh mangan nyolong jagung tiga ning pasar. Utai nyolong pitik di kawaning pasar. Habar oleh kau pasar ya si sholatnya. Ya muka-muka mergo dewe maca Quran, muka-muka bacaan Al-Quran ini ngedek dewe saking ngih ini kau maksian. Iku wow. Wabi riwayatin enten lipat rintu. Ya Rasulullah enten sahabat yang kang matur. Ya Rasulullah Duh Rasulullah, inna fulanan, fulan niku lho, yusoli bin nahar, lek awan sholat, waya siku bilail, lek bengi nyolong. Faqala jeng Nabi Dawu, inna sholatahu, la turji'uhu, sholatnya bakal ngendek dewe'e. Nah, kau, nah, qauluhu azza wa jalla, wala zikruhi akbar, ay zikruhi afzalu ta'ad, ana pun zikr kepada Allah Ta'ala merupakan sak gede-gede ini ta'at. Wallahu ta'ala alam. Menika ingkang saged kawula sampaiaken saking jawaban, intinipun jawaban saking surat Al-Ankabut ayat nomor 59. Allah Ta'ala dawuhaken wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fakhsyi wal munkar. Laksanana salat, satemene salat iku iso ngendhek saking perbuatan fakhsyah lan munkar. Nggih. Bab niki nyoto lan keporo nyoto. Sebagian saking tiang ingkang kesang zaman pun Rasulullah ngimbali ke para sahabat enten sing lakuni tasih makatan lajeng Rasulullah dawuhaken insyaallah bakal tindek karo sholate nyoto tindek kali sholate. Sebagian saking ulama dawuhaken maksudnya sholat nggih menika bacaan Al-Qur'an lan menika nggih mboten bertentangan sebab wong sholat niku mesti maca Quran. Insyaallah kanthi di bulan barani piyambake maca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bakal mandek saking salate. Sehingga nyuwun sewu, wong kok kadang berbuat maksiat lek didapukne dadi imam ya aja mundur. Lah ya apa? Ora enek menungso sing ora ana cacate. Kita ulang malih, ora ana menungso sing ora ana cacate, ben menungso lan kabeh menungso iku mesti duweni cacat. Lek sing dadi imam kudu genep jangkep blas ora tau nglakoni maksiat, ora bakal pernah terjadi salat berjamaah kaum muslimin. Sebab napa? Sebab ora ana menungso sing genep tanpa maksiat. Wallahu ta'ala.
1: فأينا يكون وقلت ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله
2: جاءه توشعب
1: وعشيرته لا تسامع
3: جيران سابات.

0: Kisah teladan kita kali ini menceritakan tentang salah seorang dari sahabat Nabi yang mulia, salah seorang dari muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai kisah yang tergolong sangat mengagumkan dalam usahanya mempertahankan akidahnya. Kisah di mana sejarah tidak pernah bosan untuk mengulang-ulangnya. Kisah di mana telinga tidak pernah puas untuk mendengarkannya. Bilal lahir di As-Sarah kurang lebih 43 tahun sebelum hijrah dari seorang laki-laki bernama Rabah dengan seorang wanita yang dikenal dengan nama Hamamah. Seorang hamba sahaya hitam di antara hamba-hamba sahaya Mekah. Oleh karena itu, sebagian orang memanggilnya dengan Ibnu As-Sauda. Bilal tumbuh di Ummul Qura. Dia adalah hamba sahaya milik anak-anak yatim dari Bani Abduddar. Bapak mereka mewasiatkannya kepada Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka kekufuran. Manakala cahaya agama baru bersinar di bumi Mekah, dan Rasulullah SAW membisikkan kalimat tauhid ke hatinya, Bilal termasuk orang-orang yang masuk Islam di garis depan. Bilal masuk Islam sementara di muka bumi belum ada Muslim, kecuali beberapa orang dalam hitungan di bawah angka 10. Yang terdiri dari kalangan orang-orang angkatan pertama yang dipelopori oleh Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, dan ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal mendapatkan siksaan dari orang-orang musyrikin yang tidak didapatkan oleh siapapun. Dia menerima kerasnya azab dari mereka dan beratnya tekanan serta kekejaman mereka yang tidak diterima oleh orang lain. Namun dia dan orang-orang mukmin lemah lainnya bersabar menghadapi ujian di jalan Allah dengan kesabaran di atas kesabaran orang-orang lain. Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib mempunyai keluarga besar yang melindungi dan kaum yang membela keselamatan mereka. Hal ini berbeda dari orang-orang mukmin yang lemah dari kalangan para hamba sahaya seperti Bilal, sehingga orang-orang Quraisy bisa menyiksa mereka dengan siksaan yang berat tanpa ada orang yang bisa melindungi mereka. Orang-orang Quraisy hendak menjadikan orang-orang lemah tersebut sebagai pelajaran bagi orang-orang lain yang bermaksud mencampakkan tuhan-tuhan mereka dan mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menangani penyiksaan terhadap orang-orang mukmin yang lemah tersebut adalah orang-orang kafir Quraisy yang paling bengis hatinya dan paling kejam perilakunya. Abu Jahal menangani penyiksaan terhadap Sumayyah. Dia berdiri di depannya sambil memaki dan mencaci. Kemudian dia menusuknya dengan tombak yang masuk ke dalam perutnya sampai menembus punggungnya. Sumayyah adalah wanita syahid pertama. Adapun saudara-saudara seiman Sumayyah seperti Bilal bin Rabah, maka penyiksaan Quraisy terhadap mereka berlangsung lama dan memilukan. Jika matahari berada di atas kepala dan padang pasir Mekah menyala dengan sangat panasnya, orang-orang Quraisy melepaskan baju orang-orang mukmin yang lemah tersebut dan menggantinya dengan baju besi, lalu menjemur mereka di bawah terik matahari dan menghantam punggung-punggung mereka dengan cambuk dan memerintahkan mereka untuk mencaci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang-orang lemah itu merasakan beratnya siksaan di mana kekuatan mereka tidak mampu lagi untuk memikulnya, maka mereka pun mengikuti apa yang dikatakan oleh para penyiksa kejam tersebut. Namun hati mereka tetap istiqomah kepada Allah dan Rasulnya, kecuali Bilal. Dia merasa jiwanya tidak akan berarti apapun di jalan Allah Azza wa Jalla apabila dia mau menuruti kemauan mereka untuk mencaci orang yang dimuliakannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memikul dosa penyiksaan terhadap Bilal adalah Umayyah bin Khalaf dan kaki tangannya. Mereka mencambuk punggung Bilal dengan cemeti dan Bilal hanya bisa menyambutnya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka meletakkan batu besar di atasnya dan Bilal hanya bisa menerimanya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka memperberat penyiksaan dan Bilal hanya bisa bergumam, Ahad, Ahad. Mereka memaksanya menyebut nama Lata dan Uzza. Namun Bilal membalas mereka dengan menyebut nama Allah dan Rasulnya. Mereka berkata kepadanya, katakan seperti apa yang kami katakan. Maka Bilal menjawab, lidahku tidak bisa mengucapkannya. Maka mereka pun semakin meningkatkan siksaannya. Jika Tauhud yang sombong Umayyah bin Khalaf merasa bosan menyiksanya, maka dia mengalungkan tambang yang kasar ke leher Bilal, lalu menyerahkannya kepada anak-anak dan orang-orang bodoh. Lalu dia memerintahkan mereka agar menyeretnya di perbukitan atau di padang pasir Mekah. Bilal sendiri menikmati siksaan di jalan Allah dan Rasulnya. Dia selalu mengucap-ucap ucapan yang mulia, Ahad, Ahad. Dia tidak pernah bosan mengulangnya, tidak pernah jenuh mengucapkannya. Abu Bakar telah menawar Bilal kepada Umayyah bin Khalaf, maka Umayyah pun mematok harga tinggi. Dia tidak menyangka bahwa Abu Bakar tetap akan membeli Bilal. Maka Abu Bakar membelinya dengan harta 9 ukayyah emas. Setelah Abu Bakar membelinya, Umayyah berkata, kalau kamu tidak mau membelinya kecuali dengan harga 1 ukayyah, niscaya aku akan menjualnya. Maka As-Siddiq menjawab, kalau kamu tidak mau menjualnya kecuali dengan harga 100 ukayyah, niscaya aku tetap akan membelinya. Manakala As-Siddiq menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia telah membeli Bilal dan menyelamatkannya dari tangan-tangan yang menyiksanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, biarkan aku ikut berperan serta wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar menjawab, aku telah memerdekakannya ya Rasulullah. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umat Islam untuk hijrah ke Madinah, Bilal berhijrah bersama orang banyak yang ikut berhijrah. Bilal, As-Siddiq, dan Amir bin Fihr tinggal di satu rumah di Madinah. Dan ketiga-tiganya terkena demam. Jika demam Bilal turun, maka dia mengangkat suaranya dan mulai bersenandung dengan suaranya yang merdu. Dia berkata, andai kata suatu malam aku berada di Fakh. Fakh adalah sebuah tempat di Makkah. Sedangkan aku dikelilingi oleh Idhkir dan orang yang mulia. Idhkir adalah pohon yang berbau harum. Bisakah suatu hari aku datang ke sumber air Mijannah? Apakah Gunung Syamah dan Tofil nampak bagiku? Tidak aneh kalau Bilal merindukan Makkah dan perbukitannya, merindukan lembah dan gunungnya, karena disanalah dia mengecap manisnya iman. Disanalah dia merasakan nikmatnya siksaan karena Allah. Dan di sana pula lah dia menang melawan dirinya dan setan. Bilal tinggal di Yathrib, jauh dari siksaan Quraisy. Dia berkonsentrasi untuk kekasihnya dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau pergi. Pulang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau pulang. Salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau salat. Perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau perang, sehingga dia seperti bayangan yang tidak meninggalkan tuannya. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan masjid di Madinah dan disyariatkan adzan, maka Bilal adalah muadzin pertama dalam Islam. Selesai adzan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berucap, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau dan Bilal melihat beliau hadir memasuki masjid, maka Bilal dengan segera mengumandangkan iqamat. Raja Habasyah An-Najasyi memberi hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 buah tombak pendek dari koleksi berharga para raja. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpan 1 untuk diri beliau. 1 lainnya beliau berikan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan yang ketiga beliau berikan kepada Umar bin Khattab. Kemudian 1 tombak yang disimpan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhirnya diurusi oleh Bilal. Bilal mengurusinya untuk kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan sepanjang hayat beliau. Bilal membawanya dalam salat Aidain, dalam salat-salat istisqa. Bilal menancapkannya di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam manakala sholat didirikan di luar masjid. Bilal ikut serta bersama Nabi SAW dalam perang Badar. Dia melihat dengan kedua mata kepalanya bagaimana Allah Ta'ala mewujudkan janjinya dan menolong bala tentaranya. Bilal menyaksikan kematian para tauhid yang dulu pernah menimpakan siksaan buruk terhadapnya. Bilal melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf tersungkur karena tebasan pedang-pedang kaum muslimin. Darah dua laki-laki ini dikuras oleh tombak orang-orang yang dulu mereka siksa. Ketika Rasulullah SAW masuk Mekah sebagai pemenang dengan pasukan beliau yang besar, beliau diiringi oleh pengumandang seruan langit Bilal bin Rabah. Manakala Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah yang mulia, beliau diiringi oleh tiga orang saja. Mereka adalah Utsman bin Talhah, pemegang kunci Ka'bah yang mulia, Usamah bin Zaid, pemuda kesayangan Rasulullah SAW dari anak orang kesayangan Rasulullah SAW, dan yang ketiga adalah Bilal Muadzin Rasulullah SAW. Manakala salat zuhur tiba, ribuan orang-orang yang baru tunduk mengelilingi Rasulullah SAW. Orang-orang Quraisy yang masuk Islam secara sukarela ataupun terpaksa menyaksikan sebuah peristiwa agung tersebut. Pada saat itu Rasulullah SAW memanggil Bilal bin Rabah. Beliau memerintahkannya untuk naik ke atas Ka'bah dan selanjutnya mengumandangkan kalimat tauhid di atasnya. Maka Bilal melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Bilal melepaskan suaranya yang tinggi, mengumandangkan azan. Ribuan leher mendongak kepadanya, ribuan lisan menirukannya di belakangnya dengan khusyuk. Adapun orang-orang yang di hatinya tersimpan penyakit, maka hasad mulai merayap ke dalam hati mereka. Kebencian merobek-robek hati mereka. Begitu azan Bilal sampai kepada kalimat Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka Juwairiyah binti Abu Jahal berkata, aku bersumpah, sungguh Allah telah meninggikan namamu. Adapun solat, maka kami pun akan solat. Akan tetapi, demi Allah, kami tidak mencintai siapa yang membunuh orang yang kami cintai. Bapak wanita ini Abu Jahal terbunuh di perang Badar. Khalid bin Usaid berkata, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan bapakku sehingga dia tidak menyaksikan peristiwa besar ini. Bapak laki-laki ini mati satu hari sebelum Fathul Makkah. Al-Harith bin Hisham berkata, celaka diriku, seandainya saja aku mati sebelum ini sehingga aku tidak melihat Bilal berdiri di atas Ka'bah. Al-Hakam bin Abul As berkata, demi Allah, ini adalah musibah besar. Seorang hamba sahaya Bani Jum'ah berteriak di atas bangunan itu, maksudnya adalah Ka'bah. Di antara mereka ada Abu Sufyan bin Harb. Maka dia berkata, kalau aku, maka aku tidak mengucapkan apapun. Kalau sampai aku mengucapkan satu kata, niscaya kerikil-kerikil ini akan menyampaikannya kepada Muhammad bin Abdullah. Bilal menjadi muadzin Rasulullah SAW sepanjang hayatnya, dan Rasulullah SAW merasa tentram mendengar suara Bilal yang dulu selalu mengulang-ulang kalimat Ahad, Ahad, manakala ia disiksa dengan siksaan yang berat. Manakala Rasulullah SAW telah berpulang ke hadirat Allah dan waktu salat pun tiba, Bilal mengumandangkan azan sementara jasad Nabi SAW masih terbungkus kain dan belum dimakamkan. Ketika Bilal sampai pada Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Bilal tidak kuasa menahan tangisnya sehingga suaranya tertahan di tenggorokannya. Hal ini mengundang kaum muslimin untuk menangis dan mereka pun tenggelam dalam kepedihan bersamanya. Setelah itu Bilal hanya mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap kali hendak mengucapkan Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia menangis dan membuat orang-orang menangis. Selanjutnya Bilal meminta izin kepada Khalifah Rasulullah SAW Abu Bakar As-Siddiq agar membebaskannya dari tugas sebagai muadzin karena dia merasa tidak kuasa menunaikannya setelah Rasulullah SAW tiada. Bilal meminta izin kepada khalifah untuk berangkat berjihad di jalan Allah dan berjuang di bumi Syam. Abu Bakar As-Siddiq sempat ragu-ragu untuk mengiyakannya dan mengizinkannya meninggalkan Madinah. Maka Bilal berkata kepadanya, "Jika engkau membeliku dan memerdekakanku untuk dirimu, maka tahanlah aku. Tapi jika engkau membeliku untuk engkau memerdekakan karena Allah, maka biarkan aku untuk siapa yang engkau mau memerdekakanku untuknya." Maka Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, aku tidak membelimu kecuali karena Allah. Aku tidak memerdekakanmu kecuali di jalan Allah." Maka Bilal berkata, "Aku tidak akan mengumandangkan azan untuk siapapun sesudah Rasulullah." Abu Bakar menjawab, "Itu hakmu." Bilal meninggalkan Madinah Al-Munawwarah bersama pasukan pertama kaum muslimin. Dia bermukim di Daroyah dekat Damaskus. Selama itu Bilal tetap menolak mengumandangkan azan sampai Umar bin Khattab datang ke negeri Syam. Umar bertemu Bilal setelah perpisahan yang lama. Umar sangat merindukan Bilal, sangat menghormati Bilal. Sehingga ketika As-Siddiq disinggung di depannya, maka dia berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar adalah sayyid kita. Dialah yang memerdekakan sayyid kita." Maksudnya adalah Bilal. Di saat itu para sahabat meminta dengan sangat kepada Bilal agar mengumandangkan azan di depan Al-Faruq. Begitu suaranya melengkingkan azan, Umar langsung menangis. Dan para sahabat pun ikut menangis, sehingga janggut mereka basah oleh air mata. Bilal membangunkan kerinduan mereka kepada masa-masa di masa mereka hidup bersama Nabi SAW di Madinah. Sebuah masa yang sungguh sangat indah dan membahagiakan. Pengumandang seruan langit ini menetap di Damaskus sampai ajal yang sudah ditetapkan mendatanginya. Saat dia sakit, yang dalam sakitnya ini dia wafat, istrinya berada di sampingnya. Istrinya berkata, "Betapa sedihnya aku." Maka Bilal membuka kedua matanya dan menjawab, "Betapa bahagianya aku." Kemudian dia menghembuskan nafas terakhirnya seraya berkata, "Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat. Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat."
1: فأينا يكون وقلت عميس غنيا كآبائنا يواجهه ماله جاء متوشعا وعشيرته لا تسامي عشيرا
2: سابات

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

takidu min dunillah kang dati ake sa'aliani Allah andada pinongko tandingan yuhibbu nahum dewe'i tresno marang tandingan tandingan sa'aliani Allah iku mau kahubillah kaya dini tresno ni dewe'i marang Allah. Terus kula niki taken nggih tiang-tiang ingkang tasih gandrung dumateng amal-amal kesyirikan niku tresno napa mboten dumateng Allah? Tresno. Piyambake pun ngaku cinta. Saya cinta kepada Allah, sang pencipta alam semesta. Tiang-tiang musyrikin niku tresno dumateng Allah. Abu Jahal, Abu Lahab, nggih? Abu Thalib, sinten malih? Ubay bin Khalaf, nggih? Lan wadyo balani pun para pendere pun yang musyrikin Mekah piyambake pun tresno dumateng Allah. Ngoten niku. Kok kowe ngarani aku tumindak syirik? Lah wong aku ki cinta mati kok kepada Allah taala. Lah Abu Jahal nggih cinta mati kepada Allah taala. Allah taala ngendika dumateng Kanjeng Nabi Muhammad, Muhammad, wala in sa'altahum Muhammad, menawa sira takon marang wong-wong musyrikin Mekah kae. Man khalaqas samawati wal ard? Wong-wong musyrikin Mekah. Abu Jahal, Abu Lahab lan sak wadya balane kabeh. Sapa sing nyipta jagat lan sak isine? Sapa sing nyipta langit lan bumi? La yaqulunallah. Nggih wong-wong musyrikin niku mesti bakal wangsulan sing nyipta jagat, sing nyipta langit bumi sak isine iku Allah Subhanahu taala. Menika sifatipun tiang-tiang musyrikin. Menika Allah, menika sa'aliyane Allah, sa'aliyane Allah niku digawe tandingan. Kados dene tiang ingkang nuwun sewu nggih. Selingkuh ngoten niku lho. Wong selingkuh niku tresna kalih garwane mboten? Tresna, nek ora tresna wis dipegat, nggih mboten? Tresna, wong selingkuh wong lanang nggih pun kagungan garwa ning tesih selingkuh malih. Niku wong lanang niki tresna kalih garwane. Pak kowe selingkuh. Ha selingkuh piye to wong aku gak karo kowe cinta mati kok. Lah mbok nek cinta mati iki terus mboten selingkuh. Terselingkuh ning dheweke uga sanesipun tresna dumateng garwane dheweke uga tresna dumateng sinten? Selingkuhane. Karepe kabeh pengen dikekep ngoten nggih. Pengen dipertahankan ngoten niku nggih. Ya. Ngoten niku. Sing setring nggih semanten niku ampun ibu-ibu ampun mesem guyu dhisik nggih ta. Sing ibu-ibu nggih selingkuh enten mboten? Wonten ibu-ibu selingkuh niku tresna mboten kalih garwane kakung? Tresna nek mboten tresna mbok wis kek lunga wae tinggal minggat rampung. Dheweke tresna kalih garwane kakung anangi uga tresna dumateng selingkuhane lanang. Nek selingkuhan rasa dikakung-kakungke nggih. Selingkuhane lanangan mboten mawon. Kaya dini wedus gitu. Lanangan, ini dua wedus lanangan apa orang? Mbak nenten kagungan mendo yang kakung, mbak nenten gitu. Mendo kok dikakung-kakung, kayak apa tumon gitu. Ini ku jenengnya wong-wong nih ku. Semantan ugin tiang-tiang musyrikin, tresno dumateng Allah. Ning dewe uga tresno dumateng sa'aliane Allah. Tresno marang Allah, ning tresno marang nyiroro kidul. Tresno marang nyiroro lor. Tresno marang Mbah Petruk. Nggih, tresno marang sedulur papat limo pancer kakang kawah adi-ari-ari kaki among nini among. Bukti tresnane napa? Dicepaki pancenan sesajen terus. Bukti tresnamu marang Mbok Sri sapa? Tak wiwiti terus sebab aku duweni kapitadosan kapercayaan kapitayan Mbok Sri Dewi Sri iki sing maringi subur marang pariku. Niku tumindake wong musyrik. Musyrik piye wong aku tresna marang Allah? Iya, aku percaya kowe tresna marang Allah. Ning kowe tresna karo Mbok Sri ta yo, Pak? Kowe tresna karo Nyiroro Lor, Nyiroro Kidul. Nggih, Mbah Petruk lan sak Petruk iki. Lan dedemit-dedemit sing mbau reksa. Bukti tresna kowe gawe sedekah bumi, kowe gawe bedah bumi, kowe gawe ritual ceprotan. Pirsa ritual ceprotan, Mas? Ritual ceprotan niku nggih wonten, kula nate nemahi. Terus satu kali pun karang padesan piyambake pun damel sego ambengan pirsa ambengan sego goleng mambuin tong nggih gudang greh petek lan nah, sapi turutipun jenang abang jenang putih jenang ireng jenang opo
Jenang ireng napa jenang habatu sauda ya. Orang tahu tu mana ngene jenang habatu sauda. Nggih. Ah niku sak sampunipun dipun masak pendak omah kudu ndamel niku ambengan niku kala wau. Sak sampunipun dipun olah niku digotong para warga desa niku berduyun-duyun. Nggih. Magito-gito niku nek ngendikane simbah simbah. Berduyun-duyun niku napa? Magito-gito. Tumuju dumanteng napa niku wit gedhe. Lah, dugi wit mriku niku ambengan niku diujubke kalih Mbah Antek. Antek Yahudi, mboten iki antek setan iki. Gitu. Diujubke kalih Mbah Antek. Pun pangapunten Mbah Jambrong, nggih. Dedemit lelembut ingkang bau reksa wonten dusun mriki niki kula sekalian keng putra wayah. Keng putra wayah dadi kowe iki anak putune lelembut ta. Sowan kula mriki pindah silaturahim ngene. Jangkepipun nangka kalih kula caos dahar kalih simbah. Mugi-mugi simbah kersa paring donga pangestu dumateng putra wayah. Dusun niki pinaringan gemah ripah loh jinawi tata titi tentrem kerta tur Raharjo, gampang kang sarwa sinandang, subur kang sarwa tinandur, nggih. Murah kang sarwa tinuku, nggih. Seger kang sarwa tinombe. Kula mriki tigang jaman dereng anu nggih. Ngombe dadi rada ngelak. Dadi rada sregep ngombene. Bibar dipun ujuke niku sekul napa wau gudang bayung, gerah, petek, sambelan, sak piturutipun niki dipendet terus tinggi napa ceprot-ceprotan. Jadi ada kubu sebelah kanan, ada kubu sebelah kiri. Lah niku napa? Niku pinangka perlambang kok. Niku mung pinangka perlambang. Perlambang napa? Pinangka perlambang bilih desa kene iki gemah ripah lo jinawi turah pangan, turah sego, turah lawuh. Nggih. Saking makmure niku panganan tinggu balang-balangan ceprot-ceprotan niku pinangka ritual ceprotan saben taun ditindakke nek nganti absen ajrih niku wong sak desa wedi ajrihipun apa dumateng Allah mboten ajrihipun dumateng dedemit sing bau reksa teng dusun wallah ana udzubillah min dalik niku nek ditekoni jenengan terus mboten kalih Gusti Allah oh tresno Mas KTP ku ya Islam padha aku jahal nggih tresno ning bedane Abu Jahal mboten duwe KTP niku tok. Yuhibbunahum ka hubbillah wong-wong musyrik iku tresno marang tandingan-tandingan iku mau kaya tresnane dheweke marang Allah. Walladzina amanu ewan dene wong-wong kang iman asyaddu hubban lillah iku luweh nemen katresnane dumateng Allah. Walau yara alladzina zalamu menawa wong-wong kang zalim iku weruh menawa wong-wong kang zalim iku nguningani nyumurupi ngawruhani idh yarawna al-adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a menawa dheweke weruh anane azab pasiksan sing gegirisi lan sedaya kekuatan menika kagunganipun Allah Subhanahu wa taala wallahu syadidul azab lan Allah iku nalika paring pasiksan niku mboten baen-baen. Azabipun Allah, pasiksanipun Allah menika sampun mudhun, mboten wonten sawiji dukun ingkang mboten ingkang kiyat nadai. Corona niki pun pinten taun. Dukun-dukun iki sing jare iso ngilangi pageblug niku tiarap ten pundi? Wong dukune do mati ngene. Keneng virus corona, nopo niku barang mboten katon. Allah Subhanahu wa taala nggadahi kersa ngetingalake kekiyatanipun. Para menungso sing demen nyembah marang dedemit marang patung marang nyelumang marang wali-wali sing wis mati jaluk atulung marang sembahanmu coba kon ngilangi corona iso apa ora dintosi dening Gusti Allah kalih taun mboten wonten sawiji ingkang kuat nadai nggih wadya balanipun Allah rupi virus ingkang mboten ketinggal mboten katon barang ra katon kok ngora arek tatanan nggih mboten namung ten Purworejo Pak. Mboten namung ten Pulo Jawa niki. Mboten namung ten Indonesia, sak ngalam donya niku. Geger. Wiwit Masjid Nabawi dipun wangun dumugi sepriki dereng nate niku umroh kok prei. Haji prei nembe sak niki niki. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, dalu niki kula panjenengan sedaya dipun keparengaken dening Allah. Nggih,
ngerawi pengawasan mriki satunggal kanugrahane ingkang kedah tansah dipun syukuri. Supados Allah nambah malih kanikmatan kula. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Taala. Saking ayat kula wau suratul Baqarah ayatipun 170 gangsal kula panjenengan sedaya saged mendhet kathah wiwucal kesaenan. Nggih. Antawisipun setunggal al-hubbu min anwa'il ibadati. Pilih rasa tresno niku kelebu tumindak ibadah. Bila kula wong salawangsul ngaturaken wonten pundi papan pilih pangertosan ibadah niku mungguhipun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kasrat kasebat wonten salebetipun kitab Al-Ubudiyah. Al ibadatu kang den arani ibadah iku ismun jamiun. Tetembungan ingkang nggih ngemot likulli ma yuhibbuhullah. Sekabehe perkara sing ditresnani dening Allah wa yardahu lan sing diridhoi dening Allah minal aqwali rupa pengendikan pengucap wal af'ali utawi napa niku tindak tanduk az-zahirati wal batinati ingkang lahir utawi ingkang batin sedanten perkawis daya perkara sing ditresnani diridhoi dening Allah rupa pangandikan tindak tanduk munamuni ingkang lahir lan batin niku sedanten dipun wastani ibadah. Kelebu ibadah niku raos tresno katresnan niku ibadah kelebu salah satunggalipun ibadah. Kaya dene tawakal pasrah bongkoan niku ibadah. Tawakale pasrah bongkoane kedahipun namung dumateng Allah menika ibadah. Mila nek enten tiyang tresna dumateng Allah ning uga tresna marang saliyane Allah menika ateges piyambakipun sampun manembah dumateng Allah ning ya manembah marang saliyane Allah niku tu minta syirik. Nggih, ada dasar ayat kala wau. Sanian ingkang angka kalih mangke badhe kita aturaken katresnan. Lho berarti awake dhewe ra kena tresna karo duit. Pareng mboten tresna kalih harta. Wong pareng wong panjenengan niku nek mara dayah tenggene mara tua sering pamitan to nggih. Bapak mara tua gandeng sampun cekap niki kula nyuwun pamit menawi wonten lepatipun kelentak-kelentunipun anggen kula matur kula nyuwun pangapura kalih nyuwun harta ngoten ta. Berarti tresna kalih harta nggih. Pareng tresno kali anak bojo pareng mboten? Pareng kali tetanduran pareng. Ning wonten katresnan ingkang namun pareng dipun unjukaken dipun aturaken dumateng Allah. Mangke kita pun aturaken insyaallah. Sanian ingkang angka kali piwucal kesaenan saking ayat kala wau. Lam yanfa' al musyrikin hubbuhum lillah. Ora ana guna lan paedahe katresnane wong-wong musyrik marang Allah Taala. Wong musyrik niku nggih tresno dumateng Allah. Abu Jahal niku nek ngucap sumpah wallahi ngoten niku fasih. Nek awake dhewe ra nek sumpah medhok ngoten. Abu Jahal niku fasih nggih patrah tiyang Arab dhewe niku nek sumpah mawi basa Arab nggih fasih niku. Wallahi wa tallahi wa billahi. Duwe fasih tinimbangane awake dhewe. Dewe uga tresna marang Allah ning mboten wonten guna lan paedahipun sebab menapa liwujudi syirki fihi sebab dewe itu minta syirik marang Allah. Nggih, jenengan kagungan garwa putri nggih, terus garwa putri niku selingkuh terus jenengan pirsa kira-kira enten paedahe mboten tresnane garwane jenengan dumateng panjenengan wis ora butuh dadi wong lanang wis diorek-orek raiku. Nggih. Kathah niku akhire terus dadi lan pegatan nggih. Sing setri nyuwun bali melih pun wis ora sah. Cukup sepisan wae dadi godhong ora arep tak suwek dadi banyu ora arep tak tawuk. Dadi wetang ora arep tak seruput. Wis cukup pisan siji wae sumingkir kowe saka papan kene ngoten niku. Gludhak-gludhak ngoten. Talisan anna syirka yubtirul a'mala. Bilih kesyirikan menika ngicalakan ganjaran amal soleh. Para mila saking menika para jamak sedaya syaratipun tiyang mlebet agami Islam niku mboten dikongkon salat, mboten dikongkon siyam, mboten didhawuhi zakat,
Sebab sholat, siam, zakat, umroh, kaji, ngaji niku mboten-mboten guna lan paedae nek panjenengan mboten syahadat. Syahadat niku mboten ming matur asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Niki kitab tauhid kandele sampeyan niki ngoncai kalimat syahadat. Nggih. Kalimat syahadat niku wonten rukunipun, wonten syarat-syaratipun. Menawi rukune mboten ditindakake, syarat-syaratnya mboten dipun tindakake, ateges syahadat kula panjenengan sedaya gotang mboten wonten guna lan paedahipun. Nggih, kaya dene cah kuliah niku lho, daftar napa niku mlebet kuliah ngantos kawan tahun 8 semester nggih praktikum napa niku ujian KKN nggih nderek bareng lulus mboten diparingi ijazah. Lho kok kula mboten diparingi ijazah wong kula mlebu kuliah terus. Lemang sulit dosane gampang lah kowe ora daftar kok mbiyen. Wong kuliah kok ora daftar iki para tumen era dapurmu kuwi ngeten. Semanten ugi tiyang ingkang tauhidipun rusak ning dheweke sregep ngamal ngibadah. Bebasan bocah sing kuliah ning mboten daftar. Sing salah bocahe sing kuliah apa kampuse? Bocahe. Jeneng wah kula niki senadyan tauhid kula rusak ning rak kula loman. Kula nek sedekah niku mayuta-yuta. Pirsa mayuta-yuta? Berjuta-juta. Matriliun-triliun gitu. Niku mboten wonten guna lan paedahe menawi tauhidipun risak. Dalilipun pundi? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Para menungso kabeh menawa sira tumindak syirik bakal muspro sekabeh amal sing sira tindakake. Ora ana guna lan paedahe. Menika dawuhipun Allah wonten Al-Qur'an. Wonten ayat sanesipun Allah ngendika wa qadimna ila ma amilu. Banjur ingsun tuduhake apa kang wis ditindakake rupa-rupa ngamal. Menungso, si fulan, iki anggonmu ngaji ning Masjid Ar-Royan biyen kaya tak tulis. Iki anggonmu sedekah semene triliun. Iki anggonmu umroh, pendak tahun kowe umroh. Iki anggonmu nyantuni bocah fakir, bocah yatim. Sawang niki amal solehmu kabeh. Ngendikane pun Allah. Faja'alnahu haba'an mansur. Banjur ingsun gawe amal soleh iku mau muspro, musnah. Haba'an mansur kaya dene lebu sing kabur kanginan. Sio-sio tanpa guna lan paedah. Na'udzubillah min dzalik. Kepengin mboten panjenengan pun ngamal kata, wah iki jaminan mlebu swarga iki wong ngamal kuwi akeh kok. Ngoten nggih ya Allah. Ya iki amalmu akeh iki. Sejauh mata memandang ki amalmu kabeh. Ning delengen kae. Bus ilang kabeh. Lho kenging napa ya Allah? Sebab kowe isih tumindak syirik marang aku. Kowe tresno marang aku ning kowe uga tresno marang dedemit. Kowe njaluk rejeki marang aku ning kowe njaluk subur marang Dewi Sri. Kowe gawe omah iki tak pendemi ndas wedhus. Apa rumangsamu aku seneng wedhus? Ujuke kanggo dedemit. Jadi panjenengan menawi ndamel dalem niku aman, damai, sentosa, jaya, merdeka janjanipun nggih. Ning nalika panjenengan ndamel yasa dalem gawe omah niku cagake dadak dibuntel mori, diguanduli degan, dicenteli raja. Niku omah sing waune aman dadi gawat kepati-pati. Dadi kathah setane, kathah lelembute, kathah kuntilanake, anake jenengan sering mecicil. Gandeng orang ngaji anak yang mencicil ora digawane Pak Mantri gawane dukun. Nggih, disembur ndase kecah-kecuh kecuh. Nggih, bocahe ora mari malah ndase kecinge ra jamak. Lah dukun niku ora mboten nate sikatan nggih mboten. Sikatane ngenteni tanggal 1 Suro gitu. Iki mboten nganggo odol nganggo lendut nek Gusti. Nauzubillahi min dalik. Bebasan kaya wong jaran kaya jaran wuto ditunggangi dening joki sing buta cilaka lan cilaka. Sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu nate mirsani wonten sawiji tiyang kafir nggih ning senadyan kafir ning mboten sugih ngene kafir ning dadi wong sudra pepaki dadi wong sing pekir dadi wong sing melarat kiri gedibal pitu likur paribasane nyambut damelipun menengok
napa niku mikuli kayu. Umar bin Khattab niku mirsani wong kafir gendongi kayu teng tengah panas ngemprot-mprot niku. Niku nek piyai mbayat nek panase temen niku diarani panase ngemprot-mprot. Nek cara Purworejo panase pripun mriki? Kentang-kentang, mboten ngimpul-ngimpul ngoten. Kan kentang niku jodone kimpul nggih. Panase ngentang-ngentang, nelo-nelo gitu. Terus dipuntakin, ya Amirul Mukminin, mal ladzi yubkik? Nggih. Khalifah pepundhenipun kathah tiang ingkang iman. Perkawis menapa ingkang dadosaken panjenengan kok muwun, kok panjenengan nangis eneng. Kok mirsani tiang kafir kok mesake nganti nangis kenging nopo? Sebab aku kelingan dawuh pengendikanipun Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Rekoso nemen anggone ngamal, rekoso nemen anggone nglakoni urip, nggih. Tasla naran hamiyah ning tembe mburine besok ana ing akhirat diblusukake, dijongorake ana sajroning neraka jahanam. Naudzubillahi min dan. Lah berarti Gusti Allah iki mboten adil. Lah mboten adile pripun? Wong dheweke wis melarat, ya ngamal, ya sregep nyambut gawe kok mlebu neraka. Allah niku adil, wong awake dhewe niku sing nyipta Allah, sing kagungan Allah nggih. Jenengan tumbas HP bar niku dikepruk parang mboten? Di dipaido kalih tiyang sanes. Wong tiyang sanes niku parang maido jenengan mboten? Jenengan mesti wangsulan. Lah iki HP-HP ku dhewe iki tak kepruk arep tak kom. Wedang teh sekarang ku to. Kowe kok ngatur-ngatur apa kowe melu urunan. Wong iki lah ku tuku nganggo dhuwitku dhewe. Ra ngoten nggih. Awake dhewe niku sing nyipta Allah. Umpami niki, umpami awake dhewe dicipta dening Allah diparingi nyawa urip bar ku terus diobong kabeh nggih. Kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ning ra Allah mboten ngoten niku. Allahumma hawalas moho asih. Allah sampun janji sedanten menungso sak derenge pun lahir niku sampun dijanji kowe sesuk lahir ning alam donya manembah mung karo aku. Niku wonten ayatipun. Nggih. Jabang bayi, onang jabang bayi sak derenge pun mijil saking gua garbanipun ibu niku sampun dipun pendet sumpah dening Allah, kowe tak wenehi nyawa tak wenehi urip ning sesuk ning alam donya ngibadah mung marang aku tinggalno pangibadahan sak liyane. Sendika dawuh ya Allah. Ning tekan ngalam donya kathah wong-wong sing melincur mblenjani sumpahe marang Allah Subhanahu wa taala niku tresna dumateng Allah ning tresna dumateng saaliyane Allah nggih beleh kanggo Allah ning uga beleh satu kewan ndase dipendem dipersembahkan kanggo nggih setan lembut dedemit lan sak piturutipun lan niku pinangka dosa ingkang paling gedhe piyambak. Jadi mboten Allah niku pun adil. Nggih, pun adil. Dosa sak liyane syirik diapura ning nek dosa tumindak syirik mboten saged dipun apura dening Allah menawi ngantos sedo piyambakipun mboten mertobat. Dados bahayanipun syirik niku ngaten niku, anna syirka yubtirul a'mal. Kesyirikan niku mbubrah sekabehe ngamal. Mila para ulama niku saking gematinipun saking tresnanipun dumateng umat Islam niku perkara sepisanan sing diwulangake dumateng menungsa niki babagan tauhid niki. Semanten niki Kanjeng Nabi wonten Mekah niku sing diuplek-uplek sing diwucalake Nabi dumateng para sekabat. Niku nggih perkara tauhid niki. Ngantos Kanjeng Nabi ngutus sahabatipun asmanipun Mu'adz bin Jabal Al-Yamani itu muju teneng negara Yaman. Nabi meling ngeten niki. Fal yakun awwal ma tad'uhum ilaihi syahadatu Allah ilaha illallah. Mu'adz bin Jabal, innaka sata'ti qauman min ahli kitab. Yakti sira iku bakal teko marang sawijining kaum saka golongane ahli kitab. Saka golongane Yahudi lan Nasrani. Mula perkara sepisan sing sira wulangake marang wong-wong Yaman kono babagan syahadat la ilaha illallah. Ngoten niku. Sebab nek syahadate gotang, tauhidipun risak, sekabeh ngamal niku ugi badhe rusak. Rabbian anna ikhlasal hubbi lillah, pilih ngikhlasake katresnan dumateng Allah Subhanahu wa taala min alamatil iman, iku pinangka tanda-tanda keimanan. Nggih, pinangka tengeri keimanan.
menawi kula panjenengan sedaya ngiklasake katresnan dumateng Allah, tresnaku namung dumateng paduka ya Allah. Niku pinangka sampurnanipun iman. Ingkang pungkasan itbatu sifatil quwwati lillah. Ayat kalau netepake Allah niku anggadai sifat kekuatan. Allah anggadai sifat kiat. Mila dipun sifat wonten ayat kalau annal quwwata lillahi jami'a bil sabtan kekiatan menika kagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Menawi Allah sampun ngersakake Allah niku ngirim wadya bala sing mboten ketok. Niku wong sak ngalam donya geger lewer. Nggih, geger lemper. Mboten wonten sawiji ingkang sanggup nadai kekiatanipun Allah. Mila antawisipun dzikirne awake dhewe niki pun mboten kuat, la haula wala quwata illa billah. Mboten wonten daya ya Allah, mboten wonten kekiatan ya Allah kejawi asalipun saking paduka. Kula menungso niki menungso makhluk ingkang ringkih. Nggih, ingkang ringkih. Menungso niku ringkih lho. Lagi diparingi mulus ngoten niku ora karuan polahe kok. Nggih. Loro untu gur siji, mangko untune menungso niku pinten nggih cacahe? Pinten Mas Kusini sing mantri niku biasanya ngitung nggih. Tigang dasa? Tigang dasa kali nek genep nggih ta. Ya pun. Nggih, wajanipun menungso menika tigang dasa kali. Niku waja siji diparingi gerah dening Allah Subhanahu wa taala pun tempalingan kok. Le ngoyok nganti dobel-dobel mriki. Pipine nganti abu. Nggih, ana ing kipas angin muni. Paten ana kipas e kae. Ora ngerti wong lara untu malah berisik wae. Berisik apa to? Wong kipas kok berisik ngene. Gitu. Nganten magicom. Wi tendang bler ngene iki. Ngamuk. Lemah ringkih menungso niku. Nek pun diparingi gerah dening Allah Subhanahu wa taala. Ayat ingkang angka kalih Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Qul" Dawu asirahi Muhammad ingkana aba'ukum marang wong-wong iku ingkana aba'ukum menawa bapak-bapakmu wa abna'ukum lan anak-anakmu wa ikhwanukum lan sanak sedulurmu wa azwajukum lan bojo-bojomu nggih to bojo niku napa nggih sisian nggih garwa niku nek tesih nganten anyar nganten anyar niku jenenge garwa sigaraning nyawa udah neng pundi neng dindi melakui gandengan ya agak tiba sih oh, ya gini dek keneng ri kene tak ibu-ibu gitu niku garwo setahun pertama nggih ban niku duwe anak garwo niku nek pun malih dadi semah gitu isen-isene omah bangsane dipet lemari ngono niku nek mlaku gandeng pun wegah mlaku dhewe tuwekane gandengan barang bareng bojone tiba pak tulungi pak mata murah nyawang wah iki yo sing ati-ati tangi dhewe mah diseneni iku anake telu niku bareng anake limo semah niku malih-malih gitu dadi kanca wingking kendil loh kuali sing gosong-gosong nek utubillah bintani nggih kedahipun nggih tiang bebujuan tiang omah-omah niku sepisanan garwo nggih ngantos dumugi kaken-kaken ninan-ninan nggih tetep garwo sigaraning nyawa belahan jiwa ngoten niku belahan jiwa jadi dianggap kaya awake dhewe endi mau menawa bapakmu anakmu sedulurmu bojomu wa asyiratukum lan kulawangsamu pirsa kulawangsa keluarga wa amwalun lan bondo-bondo iqtaraftumuha sing sira upaya lan ubati wa tijaratun lan dedagangan dedodolan takhsauna kasadaha sing sira wedi bakale ilang wa masakinu tardaunaha lan omah-omahmu sing tak tresnani nggih keraton-keratonmu nggih napa niku villa napa boleh omah niku omah loji omah gedong gitu ahabba ilaikum luweh sira tresnani minallahi tinimbang tresnamu marang Allah wa rasulihi lan tinimbang tresnamu marang rasul wa jihadin lan luweh sira tresnani tinimbang jihad fi sabilihi ana sak nduwure mergine Allah fatarabbasu mongko titenono mongko entenono hatta nganti ya'ti Allahu Allah Subhanahu wa taala ngendukake bi amrihi pasiksane
Wallahu lan Allah iku la yahdil qaumal fasikin. Ora bakal menehi pitutuh Allah niku mboten bakal maringi hidayah dumateng tiang-tiang ingkang fasik. Surat At-Taubah ayatipun sekawan likur. Nggih, dados cekak aosipun para jamaah sedaya ayat niki pinangka inciman saking Allah. Wah, wong pengajian diancam-ancam. Lah Islam niku isine ancaman, Islam niku isine motivasi, nggih. Islam niku isine janji. Kadang kala dibombong. Nggih, kadang kala Allah niku mbombong. Sing sok-sopo wonge nindakake amal soleh bakal tak ganjar swarga, bakal tak lipetake, dibombong. Ning mboten ning bombong tok, kadang kala nggih diincim. Nggih, ngoten niku. Dados Islam niku isinipun perintah, larangan, nggih motivasi dan ancaman. Dunia pendidikan nggih ngoten niku. Wonten paukuman, wonten saklebetipun papan-papan pawiyatan, tempat-tempat pendidikan niku wonten paukuman. Kanjeng Nabi niku maringi nggih cecolo dumanteng kaum muslimin yang kagungan putra yuswanipun sedasa taun kok tasih nilarake salat niku fadribuhum fil asr, gebuken anakmu nalika umur 10 tahun nek isih wani ninggalake salat ling anggone gebuk darban ghairu mubarri, gebuk sing mboten nilarake tilas, sing mboten enten tilase, tidak menimbulkan bekas. Nek dicepret enten tilase mboten, enten mboten dicetor niku pipin ana apa pupune dicepot dicimot terus diuntir ngoten lho. Enten tilase nggih. Nek dijiwit enten tilase mboten? Enten. Nek diselentik enten tilase mboten? Enten. Sing kondo yang mboten kene selentik. Mak peng ngono ora abang ngene. Mali dadi abang niku enten tilase nggih. Nek disabet enten tilase mboten? Wonten. Lah terus pripun gebuk le mboten tilase niku? Nganggo martil. Martil sing saka plendungan niku lho. Pirsa, gandhen gedhe sing saka plendungan niku, iku gebukne bokonge ngoten. Supaya bocah niku kapok mboten wani ninggalake salat. Niki semanten ugi Allah nembe ngincim kula panjenengan sedaya. Menawa bapakmu, anakmu, bojomu, keluargamu, bondo lan bisnismu luweh tak tresnani tinimbangane Allah lan Rasul, entenono tekane pasiksane Allah Subhanahu wa taala. Lan Allah ora bakal menehi pitutuh, Allah ora bakal menehi hidayah marang kaum sing fasik ingkang remen, ingkang hobi nggadahi pekarman tumindak maksiat lan kemungkaran. Nauzubillah min dzalik. Ayat niki para bapak, para ibu, kang mas mbak yu, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Niku magepokan, magepokan niku napa nggih? Wonten sambung rapetipun, wonten gandeng cenengipun kalian prastawa hijrah. Nalika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan para sekabatipun wonten Mekah didhawuhi dening Allah supaya hijrah tumuju ten Madinah. Sebab ten Mekah niku pun dakwah sedasa taun niku kirang napa nggih? Kirang nemai bebunga. Kanjeng Nabi malah diece, Kanjeng Nabi dipoyoki, dibuli, diunake wong edan, tukang sihir lan sak piturutipun malah keporo. Kanjeng Nabi niku dipatahi watu nalika piyambakipun dakwah wonten kita Thaif. Gede, cilik, enom, tuwa, lanang, wadon niku baris ten pinggir dalan, Kanjeng Nabi ditundung lunga, Kanjeng Nabi melangkah sejauh napa niku? Sepanjang perjalanan itu dibalangi watu. Jangan sakit bayangin betul. Atas pundi dakwahipun Nabi. Nanti kau mendakwahkan tauhid niki manembah namung dumateng Allah. Liani Allah minggir kabeh. Nabi niku dipatahi dibalangi watu. Ngantos gubrah-gubrah mili getih saking apa niki? Mustakanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi rumaos sedih. Lan niku prastawa miturut Kanjeng Nabi luweh langkung awrat, luweh abot, nggih, luweh rekoso dibandingake prastawa perang Uhud. Aisyah radhiyallahu taala anha taken dumateng Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, ayamuru alaikum yaumun kana asyad min yaumi Uhudin." Duh Kanjeng Nabi,
Napa nate paduka niki ngalami sawijining prastawa wonten satunggalipun dinten ingkang luwih abot, luwih awrat tinimbang perang Uhud? Ono Aisyah. Apa niku Kanjeng Nabi? Nalika aku dakwah ono ing kutha Thaif, nggih sebab ning Mekah aku ora ditampa, aku pindah ning Thaif aku malah ditundung minggat dibalangi watu ngantek gudres-gudres. Ngantos Nabi niku sedih. Nalika sedih ngeten iki judeg dumadakan niku wonten mendung sing ngeyup-ngeyupi Kanjeng Nabi. Niku mendung napa pun mboten sah ditakokke. Sebab Nabi nggih mboten nyebutake jenenge mendung napa jenenge kinton napa tonkin mboten. Pokoke mung mendung ngeten mawon. Lajeng Kanjeng Nabi ndongak-ndangak ngeten iki. Faida bihi Jibril. Dumadakan wonten mendung sing ngeyupi Nabi niku niku rawuh malaikat Jibril. Ya Muhammad, Muhammad, yakti, nggih, Allah iku wis ngerti apa sing ditindakake dening wong-wong Thaif marang sira. Lan Allah ngutus aku iki bebarengan karo Malakul Jibal. Malakul Jibal niku napa? Malaikat penjaga gunung, penunggu gunung. Dadi Gunung Merapi niku sing mbau reksa niku dudu Mbah Petruk dudu. Sing mbau reksa gunung-gunung niku malaikatipun Allah. Subhanahu wa ta'ala. Gunung jeblok niku mboten enten kaitane le menungso. Nggih. Napa niku pawang Gunung Merapi mboten saged nadai jebluke gunung. Nggih. Pawang gunung. Nggih. Lah wong pawang senepe ra iso. Dheweke niku iso mboten ngilangi senep saking wetenge. Mboten iso kok ngilangi senepe gunung ya mboten mungkin. Nggih. Aeng-aeng ae wong-wong iki dhewe. Neko-neko gedebus kerincing gitu. Terus lajeng fasalama alaihi Malakul Jibal niku uluk salam dumateng Kanjeng Nabi. Assalamualaikum ya Muhammad. Muhammad assalamualaikum. Innallaha qad ya'lamu ma fa'ala qaumuka laka. Yakti Allah wis pirsa nggih apa sing ditindakake dening wong-wong Thaif marang sira Muhammad. Walaqad ba'athani lan Allah ngutus marang ngutus aku ilaika marang sira. Litakmurani bima syi'ta fihim. Supaya panjenengan duh Kanjeng Nabi ndawuhi dumateng kula niki nggih sak kersane panjenengan kula kudu kon napa niki menawi panjenengan kersa kula bedolke gunung cacah loro kula keprukke ten negara Thaif niku malaikat penjaga gunung. Sebab niki kula ben melu lara ati Kanjeng Nabi panjenengan niki Rasul utusane Allah ajak-ajak menungso supaya ninggalake kesyirikan kuwi kanggo nyelametake menungso. Karena panjenengan tresno dumateng menungso, lah kok menungsane malah kurang ajar. Nggih. Ditresnani mboten gelem, ditulung malah mentung gitu. Napa niku ditulung malah mentung, ditulung malah nyatek gitu. Enten kiri kejepit, jenengan tulung, barang ngiceli malah nyatek jenengan. Terus jenengan wah tak catek genti napa ngoten? Lerap itu kegawane nek ngoten gitu, saling catek menyatek. Terus kula niku kadang kala sok mbayangke nggih, upama kula ditawani malaikat penjaga gunung ngoten. Nggih, Abul Aswad, aku ki malaikat penjaga gunung. Kowe dak mah wis durus ae nek kowe kepengin tak bedolke gunung cacah loro. Wis sing ngrusuki tak kepruke gunung. Piye kira-kira? Ya, laksanakan sekarang gitu. Lebih cepat, lebih baik ngoten nggih. Kanjeng Nabi mboten sebab tresna dumateng umate. Nggih. Bal arjullaha an yukhrija min aslabihim man yuwahhidullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Aja dikeprok gunung wong-wong Thaif iku. Keporo aku nyuwun marang Allah Subhanahu wa taala supaya Allah kuwi ngetokake saka wong-wong Thaif iku sawijining generasi nggih. Sawijining bangsa sing manembah marang Allah lan ora tumindak syirik babar blas. Yus yo ben wong Thaif ora gelem iman, ora gelem bertauhid, tetep pasang jimat, tetep larung sesaji, nggih, tetep sedekah bumi sejajan pancenan wiwitan yo wis. Muga-muga sesuk anake dadi generasi muwahhidin. Niku pendungane Kanjeng Nabi. Untung sing dadi nabi niku Nabi Muhammad. Nggih. Upama awake dhewe sing dadi nabi pun entek niku Thaif hilang dari peta dunia. Nggih mboten. Dikeprok gunung cacah loro. Merapi, Merbabu dibedol, dibroke ten Purworejo.
ya hilang dari peta dunia, nggih mboten. Lah wong Gunung Merapi niku mung diculik sithik ngeten mawon. Diglontorke medhuk niku wong pirang-pirang desa ilang nggih mboten. Napa melih gununge dibedol dikeprokke nggih. Menika dakwahipun Nabi sallallahu alaihi wasallam lan para ulama ingkang mukhlis ingkang ikhlas sing derek tindak lampahe Kanjeng Nabi. Niku nasibe nggih mboten beda kalih Nabi. Pak nyun sewu Pak menika tumindak syirik Pak. Waduh duh duh duh. Bayi wingi sore gayamu karo wong tuwa kaya ngerti-ngerti swarga. Apa-apa tok lokke syirik, apa-apa tok lokke kleru. Jur sing bener kowe dhewe ngono. Jur swarga tok kekep dhewe. Mboten ngoten niku. Sebab kula saking tresnani dumateng panjenengan, wong nek tumindak syirik niku amal saleh kabeh ilang. Menawi ngantos dumugi sida mboten ninggalake kesyirikan, mboten diapura tening Allah. Mula kono niki caos temut pinangka tresnani kula dumateng panjenengan. Rak ngoten nggih. Tiyang sepuh niku nek anake mendem dielekke napa ditokne mawon. Napa dijarke? Dielekke to nggih. Ning nek anak sing kurang ajar, waduh duh bapak iki anake mendem seneng-seneng dilitik ora entuk. Ha berarti bapak ora tresno karo aku. Nek bapak tresno karo aku iki kudune aku mendem ditokne wae. Nek perlu bapak mendem bebarengan karo aku rak ngono. Niku jenenge wong-wong kabeh gitu. Dadi nek enten tiyang sepuh asring dukani anake, menehi pepeling dumateng anake, niku kok mboten bapake niku arep ngekep swarga dhewe mboten. Niku krana tresnane tiyang sepuh dumateng anake. Lenduk kowe aja mendem ya lenduk, nek ngantek mendem kowe sok uripmu remuk ana ing akhirat nampa pasiksan rak ngoten. Nek anake mboten gelem terus mandek le nuturi mboten. Dakwah akan terus berjalan selama hayat masih dikandung badan. Dakwah tauhid akan terus dikumandangkan. Kuwi kiai sing ngajari tauhid niku nggih dikuwedengi dipatahi watu mati mesti bakal teko kiai-kiai liyane. Kiai niku mboten siji. Nggih, kiai ingkang mucalake tauhid lan sunnah dumateng kaum muslimin. Lha ngoten niku. Lah saking ayat niki kita sakit mendet diwucal kesayanan antawisipun setunggal tahrimu takdimi hubbi hadhil asya as-samaniyah. Sadaringipun wau kula matur nggih bilih ayat wallahu gegandengan dumateng prastawa hijrah nggih. Triyosipun Nabi didhawuhi hijrah niku wonten perangane sahabat Nabi sing mboten kersa hijrah sebab ditangisi anak lan bojone, sebab ngeboti omahe lemahe sing ana Mekah. Nggih, omah niku nek cerak Ka'bah niku kinten-kinten larang napa murah regane nggih. Larang napa melih kok cerak Ka'bah, cerak alun-alun Purworejo niku pun larang napa melih properti yang berdampingan dengan Ka'bah. Tanah ten Mekah niku regane pun nggih tapi-tapi. Ning para sahabat sing iman didawi ninggalake we hijrah ning Madinah ditinggal kabeh niku. Garwa putra sing mboten kersa iman ditinggal kabeh. Ning wonten seperangane umat Islam dikon hijrah niku tesih abot, gondeli bapake, gondeli bojone, anake, sedulure, bondo lan omahe. Lah niku ditanting dening Allah. Menawa bapakmu, anakmu, bojomu, bandamu luwih tok tresnani tinimbang Allah lan rusule, antenono pasiksane Allah lan Allah ora bakal menehi pitutuh marang wong-wong sing fasik. Niku prastawa hijrah. Dados ayat niki nggadahi gegayutan ingkang kiyat dumateng prastawa hijrah. Bila saking menika menawi kula panjenengan sedaya sampun mangertosi kesyirikan, mangertosi ketauhidan, enggal ingkang dipun tilar nggih, pusaka jimat enggal ingkang dipun tilar, engko ndak ditanting kalih Allah. Menawa jimatmu, menawa pusakamu luwih tok tresnani tinimbang Allah lan Rasul, antenono pasiksane Allah. Na'udzubillahi min Zali. Nek diincim kali bos acrih mboten napake dhewe. Jenengan nyambut damel kali juragan, diincim kali juragane. Kowe ora gelem manut karo aku juragamu? Ya wis entenono. Wedi mboten. Wedi to napa male sing incim? Allah Subhanahu wa taala mboten badhe menang mengsah dumateng Allah. Nabi ucal kesayane pun mboten pareng haram hukumipun kula panjenengan sedaya luweh tresno dumateng barang wolu ingkang dipun sebat wonten ayat kala wau. Nopo barang walu wau bapak, anak, sedulur, nggih garwa, keluarga, bondo, lan dedagangan, semanten ugi omah.
Awak dhewe kena tresno marang barang wolu, ning katresnane niku kudu luwih cilik tinimbang tresnane awake dhewe dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pokoke cinta itu yang paling tinggi milik Allah Subhanahu wa taala. Ada dasar ayat kalau wau. Ingkang angka kalih jawazu mahabbati hadhil asya'i tsamaniyah. Tiga parangake tresna marang barang wolu iki nggih menawa mboten ngungkuli katresnane awake dhewe dumateng Allah. Ingkang angka tiga hubbullahi wa rasulih mutalazimani. Tresna marang Allah lan rasule niku barang ingkang wonten sambung rapetipun nggih. Fala yasihu hubbu ahadihima dunal akhar. Mboten sah jenengan tresna dumateng Allah ning mboten tresna dumateng nabi. Niku katresnane panjenengan mboten sah, mboten dianggep. Jenengan tresna dumateng nabi ning mboten tresna dumateng Allah menika ugi mboten kanggu. Tresna dumateng Allah lan rasul niku mboten saged dipun pisahake. Menawi tresna dumateng Allah nggih otomatis nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten niku. Lan ayat kala ugi maringi piwucal dumateng kula panjenengan sedaya. Wong kegondelan dumateng ajaran tauhid niku mesti wonten sing ngerusui nggih. Al-Imam Ahmad Ibn Sinan Al-Qattan sawijining ulama ussalaf ngendika, "Al-muttabi'u li sunnati wong-wong sing gegojengan marang sunnahku iku kalqabidi alal jamr kaya dene wong sing gegemawa." Pirsa mawa? Mawa sing mungah-mungah niku lho. Nggih. Panas nggih, pengine diculuke. Gegondelan dumateng piwucalipun Kanjeng Nabi niku kaya dene nyekel mawa. Panas mesti kathah ingkang mengsai, kathah ingkang grenengi, kathah ingkang moyoi gitu. Lah wong kula niku riyen napa gadah sanak sederek. Piyambake piantun setri. Piantun setri niku wong wedok nggih. Piantun setri niku nalika sampun ngaji, wong ngaji niku ora piantun setri niku sedanten aurat nggih. Niku para ulama ngendika ngoten. Kejawi pasuryanipun lan epek-epek cacah kalih. Lah niki sederek niki nalika sampun ngaji ten pundi-pundi waune sikile niku diketokke. Sakniki pun ngagem kaos kaki terus ten pundi-pundi. Niku diloke kok karo tanggane. Diloke kalih keluargane. Lah kowe iki kok gruning tuku rinso ning tuku sabun ning ngarepan kono kok dadak nggo kaos kaki iki ngopo? Nggih. Aku iki pamane nonton bola ngono sing nganggo kaos kaki gur pemaine karo kowe tok. Ngoten niku. La haula wala quwata illa billah. Niku nek benenan mboten tatak, mboten tetek, nggih mboten madhep mantep nderek piwucalipun Kanjeng Nabi, ditinggalke niku wah. Halah, nutupi aurat gur digrenengi wae, mbok milih udo sisan malah akeh kancane gitu. Amor ketek, amor pitik gitu. Nauzubillah min. Nah, ditetes kudu tatak, Pak, panjenengan. Mas-mas semanten ugi. Nggih. Menawi kegondelan, kekucingan dumateng syariatipun Allah mesti wonten tiyang sing mboten seneng. Tiyang-tiyang ingkang tasih nindakake kesyirikan, nggih ahli maksiat, ahli bid'ah kemungkaran niku mesti mboten seneng. Terus nek mboten seneng pripun nggih? Sabar. Kados dene sabare Kanjeng Nabi. Ditungake mawon, tungake kesaenan, terus didakwahi nek ngeyel ditulani betake hadiah. Wong Jawa niku kaya dene huruf Jawa iki nek dipangku mah mati. Jenengan digrenengi poyoki mboten apa-apa. Musim duren kaya nyangkali gesing golek duren. Nggih nek perlu golek wedhus e tawa gitu. Hadiah ke dumateng tangga sing moyoki kalau lho iki apa iki hadiah. Tenan. Gratis tis ngene iki. Nggih. Ora gelem ngaji diampiri jajake sate gitu. Tapuk tengkleng disampluk guling gitu. Nanti kelenger niku pun tele-tele niku dah. Niku insyaallah minimal mboten ngerusui gitu. Mboten niku ora kok malah jenengan dakwah mboten ditompon jenengan malah nesu ngamuk. Mboten pareng awang jenengan dicacahi sithik nggih liyane akeh kok karepe arep mentahdir. Ya malah jenengan tertahdir dengan sendirinya gitu. Tahdir niku nek jenengan cacahe akeh nggih mriko sithik lah niku tahdir. Nek awake dhewe sithik mriko akeh niku yang dikedepankan adalah rahmat, kasih sayang, doa kebaikan. Ngoten niku.
Mbok menawi mekaten lan semanten nggih menggah pengawasan ingkang saged kita aturaken nggih mboten kraos sampun setunggal jam kula matur lan sisa wekdal ingkang tasih wonten kados dene padatan kita ginakaken kagem maos pinten-pinten pitakonan ingkang sampun lumebet. Mugi-mugi Allah tansah paring kesayangan dumateng panjenengan. Amin semanten ugi panjenengan. Napa lara sedanten umat Islam saged mlebu swarga benjang. Punapa ubo rampenipun supados selamat mlebu swarga. Menawi sedaya umat Islam niku mlebu swarga kabeh mboten nganggo mampir neraka, niku tangeh lamun. Tangeh lamun. Nggih. Ning nek sedaya umat Islam besok bakal mlebu swarga kabeh niku nggih. Wonten sing langsung mlebu swarga, wonten sing mampir ten neraka langkung rumiyin sebab dosa lan kemungkaran ingkang dipun tindakake niku mboten diapura dening Allah. Mekene nek pun suci, nebi diangkat dilebun lebetaken swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Lan kathah-kathahipun tiyang niku nalisir saking syariatipun Allah. Mila ampun gumun cacah sing akeh nggih. Wala in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Menawa sira iku anut runtut manut grupyak-grupyuk marang akeh-akehe menungso ana sak nduring alam donya, dheweke bakal jlomprongake sira saka dalane Allah Subhanahu wa taala. Upa rampene pun menapa tauhid niki? Upa rampene wong sing pengin mlebu swarga niki? Tauhid dumateng Allah. Manembah namung dumateng Allah. Nilarake ninggalake sesembahan saliyane Allah Subhanahu wa taala. Napa niku rupa wong mati, napa kuburan, napa watu, napa kayu, uwit gedhe, resan danyangan nggih, lelembut, malaikat, mboten pareng nyembah. Kejawi namung dumateng Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namung dumateng patuko ya Allah kula manembah, namung dumateng patuko ya Allah kula nyuwun pangayoman. Dalilipun pundi? Pripun niku nggih dene. Wa man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik fi ibadati rabbih ahada. Sapa wonge kepengin nggih sowan wonten ngarsanipun Allah liqa. Wal liqa yastalzimur ru'yah. Lan ketemu niku mesti bakal weruh, saged mirsani, saged nyawang dumateng Allah. Lan Allah niku namung saged dipun sawang dening tiyang-tiyang ingkang iman. Ewan dini wong kafir yang musyrik mboten sakit nyawang Allah Ta'ala bincang mboten akhirat. Nek ten ngalam donya sakit disawang mboten Allah, mboten mungkin jenengan nyawang Allah. Nek enten kiai, nek wonten ustad, kok ngaku ketemu Allah niku pun cetong ketebus kerincing. Wong Nabi Musa niku nyuwun dumateng Allah, Rabbi arini angzur ilaika. Ya Allah paduka kula suwun ngetingalake wujude paduka. Kula kepengin nyawang dumateng panjenengan ya Allah. Qala lan tarani Musa, kowe ora bakal kuat nyawang aku. Iku derajate Nabi Musa. Mboten kuat nyawang Allah Taala. Walakin dur ilal jabal, ning sawangan marang gunung sing gedhe kuwi. Ini istaqarra makanahu, menawa gunung iku iso bisa ngadeg jejeg ana papan panggonane, fasaufa tarani, kowe bakal bisa nyawang aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal nalika Musa nalika Allah niku nggih ngetingalake wonten sak wingkingipun gunung ja'ala hudakka. Gunung niku ambyar. Ajur mumur mboten mengcuil ambyar. Dipun sebat dening para ulama mustawiyan bil ardi, rata kalih lemah. Jelas saged bayangin gunung Merapi niku rata lemah. Purworejo niku kecipratan akeh. Mboten meng Klaten, Boyolali, Sleman, Magelang mboten tekan Purworejo. Malah-malah simbah niku enten le ngendika susuk nek Gunung Merapi jeblok nggih. Pulau Jawa iki sigar dadi luru. Ngendikane ngoten niku. Nggih mboten muka nggih nek duar ngoten sigar dadi luru. Mriki melu Jawa Barat nggih kula melu. Mboten melu ilang gitu. Sing melu Jawa Timur mriku nggih kula ilang. Cerak kok nggih. Ngoten niku. Jadi pangkatnya Nabi men mboten kuat nyawang Allah, napa melih menungsa sing dudu Nabi pun mboten sah Gusti Allah nek kira-kira srengenge dolan ten mriki jenengan kuat mboten? Srengenge dolan ten Masjid Aroyan kuat mboten jenengan? Ngalam donya niki kiamat,
Hukut gulung tikar. Niku makhluk Allah, napa mbeleh Allah? Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku. Sapa wonge kepengin ketemu Allah, nek ketemu mesti bakal nyawang. Kalia amal amalan soleh.

0: pilar. Ahsanallahu ilaikum. Sederengipun wonten. Oh, kesundul niki mau. Apakah sholat dan doa di ahsanallahu ilaikum wa antum katalik, apakah sholat dan doa di maghrib rebu wekasan itu termasuk kesyirikan? Mboten, niku termasuk kebidaahan. Ritual rebu wekasan, rebu ingkang paling pungkasan wonten sak lebetipun wulan Sapar. Nggih. Niku mula bukane pripun to? Mula bukane wonten sawijining hadis sahih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, inna fis sanati lailatan yanzilu fiha alwaba. Yakti ana sawijining setahun sepisan iku ana sawijining wengi alwaba mudhun ning alam donya. Nggih, alwaba nipun ngendikanipun para ulama antawisipun Imam Asy-Syaukani almaradul muntashir. Nggih, penyakit sing glibetan ten pundi-pundi. La yamurru ala ina'in laisa alaihi ghita' au saqa' laisa alaihi wika' illa nazala fihi min dhalikal wabak. Al wabak niku nek pun mandhap saking langit ora ngliwati ana sawijining wadah wedang sing ora ditutup, wadah pangan sing ora ditutup. Ing wengi iku kejaba al wabak bakal nyemplung ana ing wadah iku mau. Nggih. Niku hadisipun sahih. Mila wajib hukumipun ngendikanipun para ulama menawi wayah dalu panjenengan kagungan daharan unjuan napa sekul napa snack napa wedang napa es napa napa kemawon niku wajib dipun tutup gelas niki tutup nek porong nggih ditutup poronge nek cething nggih cethinge ditutup tenong napa ditutup tutupe cething ibu-ibu menawi mengke kondur sedherengipun sare diperiksa langkung rumit gandok nggih dapuripun dapuri omah nggih mboten dapuri awake dhewe mboten. Dapuri awake dhewe dipresa ngilu iki enek apa mboten. Dapur niku gandok pawon nggih. Ora kok dapuri dhewe dipresa. Niku nek enten panganan sing dereng ditutup jenengan tutup sebab lolalaline. Nek lolalaline niku pripun nggih? Apes-apese. Barangkali malam itu adalah malam turunnya alwaba. Nek malam niku maram turunnya alwabak niku mencok ten wadahe panjenengan niku dadi jalaran panjenengan gerah. Gerah niku mboten saged dipun deteksi dening mantri, dokter mboten saged ngerti. Pokoke ngerti-ngerti awake lara ngoten kemawon. Nah niku hadisipun sahih. Seperanganipun menungso wonten ingkang damel ada-ada. Pirsa ada-ada. Ada-ada niku napa? Gawe-gawe. Menawa wengi iku wengi mudune alwaba iku wengi rebo pungkasan rebo wekasan ana ing sasi Sapar ngoten niku. Ngendikanipun Al Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala wa hadza mimma la dalila alaihi. Niku perkara sing boten wonten dalile. Sebab ngira-ira perkara gaib niku kedah ada dasar dalil saking Al-Qur'an lan sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mboten wonten istilah rebo wekasan napa melih panjenengan meyakini rebo wekasan adalah malam turunnya balak, maka dari itu di malam itu kita harus melakukan sholat, ibadah, zikir dan menghidupkannya dengan amal-amal kebaikan. Iku dadine bid'ah. Akan niatnya becik, nggih niate apik wong ngebom niku niate nggih apik. Nggih, ingin membela agama Allah ning carane keliru, nggih mboten.
1: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.

0: Persiapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yughibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa taala, yang mana segala nikmat jadi sempurna karena rahmatnya dan kebaikan-kebaikan hamba jadi mudah terlaksana karena ridho dan inayahnya. Semoga selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada suri teladan kita, Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ya kata liman, para pecinta liman, pendengar setia radio Suara Al-Iman, gelombang 918 AM, Kota Surabaya. Bagaimana kabar malam hari ini? Tentunya semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, listeners sekalian, di edisi 7 Zulhijjah ya, kita sudah masuk di 7 Zulhijjah 1447 Hijriah, dan semoga munculnya ketetapan pemerintah nanti kita akan Idul Adha bersama, semoga ya. Jadi tidak ada beda hari dengan ormas-ormas yang lain, tapi insya Allah semoga serempak Idul Adhanya, dan semoga dimudahkan kita menjalankan sholat Idul Adha dan aktivitas-aktivitas. Mungkin jangan lupa juga puasa sunnah ya, tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah, dan utamanya juga adalah tanggal 9 Zulhijjah. Jangan lupa melaksanakan puasa sunnah untuk menambah semangat kita ya dalam mengumpulkan pahala untuk di akhirat kelak. Edisi malam hari ini bersama Khairuddin yang akan membersamai para pendengar. Semoga tidak bosan-bosannya. Dari hari Rabu ada Khairuddin, Jumat ada Khairuddin, hari Sabtu juga ketemu Khairuddin. Semoga tidak bosan mendengarkan suaranya Khairuddin. Pada malam hari ini akan kita bacakan request-request dari para pendengar yang sudah mengirimkan requestnya. Tapi kita tahan dulu, kita putarkan dulu beberapa murotal dan iklan spot yang ada di Al-Iman. Ada iklan-iklan kurban, ada iklan buku. Nanti kita akan putarkan dulu sembari menunggu request dari para pendengar yang bergantian masuk mengirimkan requestnya. Sembari kita, sebelum bacakan, kita putar dulu opening di sesi pertama berikut ini. Selamat menyimak dan selamat mendengarkan.
2: Idza

0: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94-846. Di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
1: Wah, nggak kerasa. Bentar lagi sudah Idul Adha. Waktunya kurban. Bentar-bentar. Kalau kurban, mesti keluar uang berapa ya? Cara milih hewannya gimana ya? Apa mesti nyembelih sendiri? Kan aku gak bisa nyembelih. Aduh, jadi bingung.
2: Wait, tenang. Kurban di Al-Iman aja.
1: Kurban di Al-Iman?
2: Iya, kamu gak perlu repot lagi cari hewan kurban berkualitas. Ada domba, kambing, sapi kolektif 7 orang dengan harga terbaik.
1: Tapi kalau pesan jauh-jauh hari, bakal kena tambahan biaya nggak ya?
2: Jangan khawatir, harga hewan kurban sudah termasuk ongkos kirim, perawatan, penyembelihan, bahkan menyalurkan kurban kamu.
1: Cara pesannya gimana?
2: Cara pesannya gampang banget. Hubungi nomor 085-704-018-561 atau di nomor 08-73-04-846. Tentukan hewan kurbanmu, kirim bukti transfer, sudah deh. Tinggal tunggu update dari Al-Iman.
1: Oke deh, aku pesan sekarang. Wah, alhamdulillah, kurban makin tenang dan gak ribet dengan kurban bersama Al-Iman.
3: Berkurban jadi tenang dan mudah bersama kurban Al-Iman.
4: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
5: Tayyib, alhamdulillah, khadriman para pendengar setia radio Suara Al-Iman, gelombang 918 AM Kota Surabaya. Masya Allah, tadi sudah kita perdengarkan ya, iklan spot buku Menikah dan Mendidik Anak yang di tulis oleh guru kita dan direktur kita Al-Ustadz Dr. Mariono Hafidzallahu Ta'ala. Dan juga ada iklan spot kurban yang bingung kurban mau di mana dan mungkin gak mau ribet dititipkan dan ada biaya-biaya yang lain, langsung bisa kurban bersama Al-Iman di kontak WA kami. Nanti boleh di chat di nomor ini, nanti kita akan sambungkan ke WA admin Gria untuk yang mengurusi hewan kurban. Kita ada hewan kurban ada 3 jenis ya, 2 jenis tapi nanti rinciannya 3. Ada sapi, ada kambing, ada domba. Nanti kambing ada domba, kambing ada betina kalau salah, atau domba yang betina ya. Nanti ada rincian-rinciannya, nanti bisa tanya di admin kami. Jadi nanti mulai dari harga yang 1 juta setengah ke atas hingga 3 juta setengah ke atas, hingga nanti ada yang kolektif untuk sapi 3 juta setengah kalau tidak salah ya. Baik, seperti itu. Dan jangan lupa besok Ahad di Masjid Jami Mekah Bendul Merisi Kota Surabaya ada roadshow keimanan, nanti yang akan diisi oleh guru kita ada Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far. Beliau adalah alumnus Universitas Islam Madinah ya. Juga ada direktur kita, ada ustadz kita juga, ada Ustadz Dr. Mariono Hafidzallahu Ta'ala. Ada 3 sesi nanti bisa hadir di Masjid Jami Mekah Surabaya di Bendul Merisi. Kemudian juga mulai pukul 6:30, jam 7 kalau tidak salah, jam 7 hingga menjelang zuhur. Nanti bisa dapat hadiah juga. Nanti ada sesi soal jawab dan talkshow juga tentang kurban kalau tidak, insyaallah tentang kurban. Jadi kita bisa mengambil faedah-faedah sebelum kita melaksanakan hari raya Idul Adha. Nanti juga kita bisa menimba ilmu kepada dua guru kita langsung besok di Masjid Jami Mekah Kota Surabaya. Bisa langsung hadir tanpa registrasi ya. Nanti langsung bisa ke lokasi untuk meramaikan kajian-kajian Islam di masjid-masjid yang mengadakan kajian Islam Sunnah Surabaya. Baik, kita masuk di sesi pertama agar tidak terlalu menunggu. Para pendengar sudah ditunggu-tunggu requestnya, dan yang merequest dari tadi belum dibacakan, kita bacakan dari sesi pertama. Request yang sudah masuk di awal tadi ada pendengar muda kita dari Kota Surabaya, ada Mas Leandro Islami di Perumahan Gading Indah Regensi Kota Surabaya, ada merequest beberapa surah ya. Ada koreknya dengan Syekh Mahir Al-Muwakili, ada surah Al-Fatihah, Al-Qadar, Al-Bayyinah, Az-Zalzalah. Surah-surahnya pendek semua, jadi kita langsung putarkan jadi satu. Kemudian juga ada Mutiara Nasihat dengan tema Ditipu Dunia dan Motivator Memperbanyak Bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Syekh Hafidhullah Ta'ala. Tapi nanti kita hadirkan salah satu dulu, jika masih ada waktunya baru nanti kita putarkan di jeda selanjutnya nanti untuk temanya. Kemudian juga ada kisah sahabat, tapi ada dua juga, kisah sahabat Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Tetap nanti kita akhirkan Munas dan kisah sahabatnya agar bisa terputarkan dulu request-request dari para pendengar yang baru masuk. Kemudian selanjutnya digeser dari Surabaya ke Kota Lamongan, ada pendengar kita, ada Ibu Yusuf di Kota Lamongan. Ahlan, semoga selalu sehat Ibu Yusuf. Dan pada malam hari ini beliau ingin merequest dua surah kesukaan beliau, ada surah Al-Jumu'ah dan Al-Haqqah dengan kurinya Syekh Abdul Basit Abdul Somad. Dan satu request mutiara nasihat, siapa manusia yang paling Allah cintai, oleh Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalama. Baik, kita sudah siapkan untuk requestnya untuk Ibu Yusuf. Kemudian selanjutnya kembali lagi ke Kota Surabaya, ada pendengar setia kita dan ada Ibu Ami di Gading Seruni Kota Surabaya. Masya Allah, semoga sehat selalu Ibu Ami berserta keluarga. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan, kemarin juga di beberapa hari lalu ada hadiah buat teman-teman kru, semoga dan sangat bermanfaat sekali menyemangati kami yang bertugas. Jazakumullah khairan untuk hadiahnya untuk Ibu Ami. Pada malam hari ini beliau merequest surah An-Naba dengan karyanya Ustaz Mubarak Bamualim. Kemudian ada surah Al-Fajr dengan karyanya Syekh Hani Arifai. Kita akan siapkan dua surahnya. Kemudian ada satu request baru saja masuk dari pendengar setia kita di Kota Perak, Jombang. Tidak lain dan tidak bukan ada Bapak Mahmudi dan istri. Ahlan Bapak, semoga sehat selalu bersama keluarga di Kota Perak, Jombang. Semoga dapat memberikan manfaat ya aliman untuk para pendengar di Kota Perak dan Jombang sekitarnya. Pada malam hari ini beliau merequest surah Al-Qiyamah dengan karyanya Ustaz Abdul Qadir. Baik, kita siapkan request-request dari antum sekalian. Dan langsung kita akan hadirkan murotalnya dulu. Untuk yang tadi request mutiara nasihat, nanti kita selang-seling ya insya Allah. Dan nanti jika ada request yang masuk lagi, kita akan jeda. Meskipun belum selesai temanya terputarkan, nanti kita akan jeda, nanti kita akan lanjut setelah membacakan request dari para pendengar yang merequest. Baik, berikut ini murotal dulu kita sudah tata, kemudian disambung oleh mutiara nasihat dan kisah sahabat Nabi. Selaku MC yang bertugas Khairuddin, selamat menyimak dan semoga membersamai Sabtu malam Ahad pada pertemuan malam hari ini. Selamat mendengarkan.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya pertanyaan yang begitu indahnya. Dia mengatakan kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ahabbun nasi ilallah?" Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Kita semua ingin dicintai Allah. Kita ingin dicintai oleh sang pencipta yang menciptakan langit 7 lapis, memiliki dunia dan isinya. Sehingga kehidupan seorang yang dicintai oleh Allah akan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada dia bahwa ahabbun nas ilallah anfa'ahum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dia memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, apalagi kepada orang tuanya. Dialah manusia yang paling dicintai Allah. Tapi terkadang seorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan hanya manfaat duniawi. Kita berbagi dunia, kita bantu dia dalam urusan dunia. Padahal manfaat yang paling nyata dan yang paling besar, dan itu seharusnya menjadi tujuan dan target semua hamba tatkala memberikan manfaat kepada orang lain, adalah bagaimana menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Bagaimana mengajak dia dari alam kegelapan kepada cahaya Islam. Dari alam kesyirikan kepada cahaya tauhid. Itu manfaat yang tidak ada tandingannya. Tatkala seorang bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, menyelamatkan seorang hamba yang seharusnya dia berada di kerak api neraka, kita memberikan manfaat. Itulah manfaat yang paling utama. Selain manfaat-manfaat dunia yang lainnya. Seorang muslim yang ingin dicintai Allah, dia harus berusaha untuk mempelajari mana yang lebih dia dahulukan. Fikih prioritas tatkala ingin memberikan manfaat kepada orang lain, dia harus berpikir kira-kira apa yang bisa anda berikan kepada dia. Bukan karena kita minta manfaat dari orang itu, minta ganjaran dari orang itu, bukan. Karena kita mengharapkan bagaimana sang pencipta mencintai kita dengan kita memberikan manfaat kepada keluarga kita, anak kita. Anak nih, orang tua kadang-kadang berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat kepada anaknya. Anaknya bisa sukses, bisa berhasil, punya pekerjaan, mungkin punya usaha, dagang, atau apa saja. Itu yang terkadang menjadi pikiran orang tua. Seharusnya orang tua sudah berpikir bagaimana dia memberikan manfaat terbesar buat anaknya dengan menyelamatkan anaknya dari api neraka dan memasukkan dia ke surga Allah. Karena Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itulah manfaat yang harus kita pikirkan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Utsman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Utsman bin Affan. Dia adalah Dzu Nurain, sahib Hijrotain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman." Dengan cinta Quraisy kepada Utsman. Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Utsman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Utsman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Utsman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab, dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang, sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Utsman bertemu dengan bibi dari ibunya, Su'da binti Quraisy, seorang wanita berakal lagi tegas dan berumur lanjut. Maka bibinya ini meringankan beban Utsman bin Affan. Bibinya menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membuang penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama nabi tersebut dan menggugah semangatnya bahwa dia akan mendapat apa yang dia cari di sisinya. Utsman berkata, "Maka aku berangkat sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan kata-kata bibiku kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, 'Demi Allah, bibimu benar dalam berita yang dia sampaikan.

Lihat dan tidak mendengar? Aku menjawab, benar. Abu Bakar berkata, sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu, wahai Utsman, sudah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya dan mengirimnya kepada seluruh manusia dengan membawa agama hidayah dan kebenaran. Aku bertanya, siapa dia? Dia menjawab, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Aku menegaskan, yang bergelar As-Sadiqul Amin. Dia menjawab, benar, dia orangnya. Aku berkata, adakah engkau berkenan menemaniku kepadanya? Dia menjawab, iya. Maka kami berangkat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Manakala beliau melihat kami, beliau bersabda kepadaku, penuhilah panggilan Allah, wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada manusia secara umum. Utsman berkata, demi Allah, begitu kedua mataku melihatnya, kedua telingaku mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tenang dan membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sampai hari itu, tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim yang beriman kepada beliau. Hanya saja di antara mereka belum ada yang memusuhinya selain paman beliau, Abu Lahab. Abu Lahab dengan istrinya termasuk orang Quraisy yang paling keras permusuhannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, paling berat gangguannya terhadap beliau dan siksaannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya tentangnya dan istrinya.

0: وما كسبت سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
2: Turunnya ayat ini menambah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Permusuhan dia dan begitu juga istrinya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin semakin meningkat. Maka suami istri ini memerintahkan anaknya, Utbah, untuk mentalak istrinya, Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Utsman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Maka dia langsung melamarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengannya.

ibunya Khadijah binti Khuwailid mempersiapkan Ruqayyah untuknya. Utsman termasuk laki-laki Quraisy yang berwajah rupawan, dan istrinya Ruqayyah menyainginya dalam hal yang sama, sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Utsman. Sekalipun Utsman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda dari Bani Abdusyam, meninggalkan agama Quraisy. Dia tidak bisa menerima hal itu. Maka dia dan orang-orangnya membangun tembok permusuhan dengan kokohnya. Al-Hakam menangkap Utsman dan mengikatnya. Dia berkata, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sampai kamu mencampakkan agamamu itu. Utsman menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Aku tidak akan berpisah dengan nabiku selama aku hidup. Pamannya Al-Hakim pun selalu menyiksanya. Namun Utsman semakin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya, hingga pamannya pun putus asa, melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi dengan keburukan. Sementara itu, orang-orang Quraisy masih tetap menyembunyikan permusuhan mereka terhadapnya, menimpakan siksaan terhadapnya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dan meninggalkan nabinya. Kaum muslimin pertama yang hijrah ke bumi Habasyah adalah Utsman dengan istrinya, Ruqayyah. Manakala keduanya hendak berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas keduanya. Beliau bersabda, semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang membawa keluarganya berhijrah setelah Nabi Lut. Utsman dan istrinya tidak tinggal lama di Habasyah seperti yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin lainnya. Kerinduannya dan kerinduan istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggelayuti mereka. Kerinduan mereka untuk kembali ke Mekah sedemikian mendalam. Maka keduanya memutuskan untuk pulang dan tinggal di Mekah, sampai Allah Ta'ala memberi izin kepada nabinya dan orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke Madinah. Lantas keduanya pun berangkat ke sana. Utsman selalu ikut dalam peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir dalam setiap medan laga yang dimasuki oleh beliau. Hanya perang Badar yang tidak diikuti oleh Utsman. Hal itu karena dia sibuk merawat istrinya, Ruqayyah, yang sedang sakit. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Badar, beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan yang sangat mulia. Beliau menganggap Utsman termasuk orang-orang yang ikut dalam perang ini. Nabi memberinya bagian dari harta rampasan perang dan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Pernikahan Utsman bin Affan yang kedua dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun selainnya. Sejarah kenabian tidak pernah mencatat
seorang laki-laki menikahi dua putri seorang nabi selain Utsman bin Affan. Keislaman Utsman bin Affan termasuk nikmat Allah paling agung kepada kaum muslimin. Kebaikan besar yang dia limpahkan kepada Islam, tidaklah kaum muslimin ditimpa kesulitan, kecuali Utsman menghibur mereka. Islam tidak pernah mendapatkan masalah, kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke perang Tabuk. Kebutuhan perang ini kepada harta tidak mengalahkan kebutuhannya kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dengan perlengkapan yang unggul, dan mereka berperang sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Adapun kaum muslimin, jarak perjalanan mereka ke Tabuk adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekal mereka terbatas dan kendaraan mereka sangat sedikit. Saat itu mereka sedang didera kekeringan panjang, kekeringan yang jarang menerpa Jazirah Arabiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa banyak orang untuk berangkat berjihad dan merengkuh gelar syahid. Karena orang-orang itu tidak memiliki kendaraan yang mereka bawa, sehingga mereka terpaksa pulang, sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan, karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya beliau mendorong kaum muslimin untuk mengorbankan harta mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala besar untuknya. Utsman bin Affan lah yang bangkit pertama kali dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Beliau masih tetap mendorong orang banyak untuk berinfak. Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Aku menyiapkan 100 unta kedua dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Saat itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak orang banyak untuk berinfak. Untuk yang kali ketiganya, Utsman berdiri dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta ketiga dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau yang mulia sebagai ungkapan kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau bersabda, "Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini." Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar beliau, Utsman bin Affan pulang ke rumahnya. Selanjutnya dia mengirimkan unta-unta yang dia janjikan bersama 1000 dinar emas. Manakala dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membolak-baliknya dengan kedua tangan beliau yang suci, satu sisi ke sisi yang lainnya, sambil bersabda, "Semoga Allah mengampunimu, wahai Utsman, atas apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan, apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan sampai hari kiamat." Di zaman Khalifah Al-Faruq, kaum muslimin tertimpa kekeringan panjang yang membinasakan tanaman dan hewan-hewan ternak, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun Ar-Ramadah karena kerasnya paceklik. Kesulitan yang menimpa manusia pun semakin meningkat, sehingga arwah naik ke kerungkungan. Di suatu pagi mereka menghadap kepada Umar. Mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya langit tidak menurunkan airnya dan bumi tidak menumbuhkan tetumbuhannya. Orang-orang sudah berada di jurang kebinasaan.
apa yang engkau lakukan?" Umar memandang mereka dengan wajah yang teriris oleh kesedihan. Dia menjawab, "Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Aku berharap sore tidak tiba kecuali Allah telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian." Siang hampir berlalu, terdengar berita bahwa sebuah kafilah dagang bin Utsman bin Affan datang dari Syam dan bahwa ia akan tiba di Madinah pada pagi hari. Begitu sholat subuh ditunaikan, orang-orang langsung berhamburan menyambut kafilah dagang secara berduyun-duyun. Para pedagang ikut menyambutnya. Kafilah tersebut terdiri dari 1000 ekor unta dengan gandum di punggungnya, minyak dan kismis. Unta-unta itu menderum di depan rumah Utsman bin Affan. Para pelayan mulai menurunkan muatan di punggungnya. Para saudagar menemui Utsman. Mereka berkata, "Jualah apa yang baru tiba kepada kami, wahai Abu Amr." Utsman menjawab dengan senang hati, "Tapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan?" "Dengan senang hati. Tetapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan kepadaku?" Mereka menjawab, "1 dirham dengan 2 dirham. Utsman berkata, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Mereka menaikkan tawaran. Utsman berkata, "Ada yang lebih tinggi dari tambahan kalian itu?" Mereka pun menaikkan tawaran. Utsman berkata kembali, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Maka mereka berkata, "Wahai Abu Amr, di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami, dan tidak ada yang mendahului kami kepadamu. Lalu siapa yang berani lebih tinggi daripada kami?" Utsman menjawab, "Allah memberiku 10 dirham. Dengan setiap 1 dirham, ada yang berani lebih tinggi?" Mereka menjawab, "Tidak, wahai Abu Amr." Maka Utsman berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi bahwa aku menyedekahkan muatan kafilah dagangku kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Aku tidak mencari dinar, aku tidak mencari dirham dari siapapun. Aku hanya mencari pahala dan ridho Allah." Manakala khilafah berpindah ke tangan Utsman bin Affan, Allah Ta'ala menaklukkan Armenia dan Al-Qukas. Allah membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan beberapa wilayah Afrika untuk kaum muslimin. Dan di zamannya, kaum muslimin hidup sangat makmur, kemakmuran yang belum pernah dirasakan oleh bangsa manapun di muka bumi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan sejarah kemakmuran dan kenikmatan hidup di zaman Utsman, ketenangan dan ketentraman yang memayungi mereka. Dia berkata, "Aku melihat juru bicara Utsman memanggil, 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil gaji kalian.' Maka orang-orang berangkat dan menerimanya dengan melimpah. 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil rizki kalian.' Maka mereka mendatanginya dan menerimanya dengan melimpah dan mengalir. Sungguh kedua telingaku mendengarnya memanggil, 'Berangkatlah untuk menerima kain kalian.' Maka mereka menerima kain-kain yang panjang. Penyeri itu terus memanggil, 'Berangkatlah untuk mengambil minyak dan madu.' Tidak aneh, karena di zaman Utsman kebaikan melimpah ruah, rizki mengalir dengan derasnya. Hubungan di antara kaum muslimin baik dan membahagiakan. Di muka bumi tidak ada seorang mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Akan tetapi satu muslim menyayangi, mengasihi dan menolong muslim yang lain. Namun sebagian orang bertindak durjana jika mereka sudah kenyang. Kufur manakala Allah telah memberi nikmat.
Orang-orang semacam ini mulai mencela Utsman dalam beberapa perkara. Jika selain Utsman yang melakukannya, niscaya mereka tidak akan mencelanya. Mereka tidak hanya sebatas mencela. Seandainya mereka hanya mencela, niscaya perkaranya tidak sulit. Setan masih terus meniupkan ruhnya ke arwah mereka, menghembuskan keburukannya ke dalam jiwa mereka. Akhirnya orang-orang tersebut menyusun gerombolan pembangkang yang terdiri dari beberapa kabilah. Mereka mengepung rumahnya selama kurang lebih 40 malam dan memutuskan jalur air bersih ke rumahnya. Orang-orang zalim lagi bengal tersebut berpura-pura lupa bahwa Utsmanlah yang membeli sumur Raumah dari uang pribadinya agar penduduk Madinah dan orang-orang yang hidup di sana bisa mengambil airnya, dan sebelum itu mereka tidak mendapatkan air jernih sepertinya. Para pembangkang tersebut juga menghalang-halangi Utsman untuk sholat di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pembangkang itu pura-pura menutup mata bahwa Dzunurain Utsman adalah orang pertama yang melakukan perluasan terhadap Al-Haram dari uang pribadinya agar kaum muslimin bisa beribadah di sana dengan lega. Manakala kesulitan yang menimpa Utsman semakin meningkat, keburukan yang mengepungnya semakin menguat, bangkitlah kurang lebih 700 orang sahabat dan anak-anak mereka untuk membelanya dan melindunginya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Az-Zubair bin Awam, Al-Hasan dan Al-Husain putra Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan lainnya. Namun Utsman Dzunurain, sahib Hijratain, seorang dermawan sejati, memilih darahnya ditumpahkan daripada darah kaum muslimin yang siap siaga untuk membela dirinya. Dia mengutamakan jiwanya melayang daripada kaum muslimin bertikai karena melindunginya. Maka dia meminta orang-orang yang siap membelanya untuk menyerahkan kepada takdir Allah. Utsman berkata kepada mereka, "Aku bersumpah dengan nama Allah atas siapapun di mana aku mempunyai hak atasnya, agar dia menahan diri." Utsman berkata kepada hamba-hamba sahayanya, "Siapa yang meletakkan senjatanya di antara kalian untuk tidak membelaku, maka dia merdeka." Sebelum terbunuh, Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sempat tertidur sesaat. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dengan dua sahabatnya, Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Utsman mendengarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Berbukalah bersama kami malam ini, wahai Utsman." Maka Utsman yakin bahwa dia akan menyusul mereka untuk menghadap kepada Rabbnya. Pagi pun tiba, sementara Utsman berpuasa, dia meminta kain panjang dan memakainya karena dia khawatir auratnya akan tersingkap ketika orang-orang durhaka haus darah tersebut membunuhnya. Di hari Jumat, 18 malam telah lewat dari bulan Dzulhijjah. Ahli ibadah, ahli zuhud, ahli puasa, dan ahli sholat malam, pengumpul Al-Quran, dan menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dibunuh.

dia berpulang ke hadapan Rabb-nya dalam keadaan haus karena berpuasa, sementara mushaf terbuka di depannya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan dikenal dengan syahrut tilawatil Qur'an, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran, baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak mempelajarinya dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, diantaranya itu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Makanya Imam Muslim bin Ubaidillah Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Idza dakhala Ramadhan innama huwa syahru tilawatil Qur'an wa it'amit ta'am." Jika telah masuk bulan Ramadhan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Qur'an dan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyebutkan beberapa motivator yang mengajak kita akhirnya semangat untuk membaca Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan secara khusus. Karena tadi salah satu gelar dari Ramadan adalah syahrut tilawatil Qur'an, bulan membaca Al-Qur'an. Yang pertama yaitu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Qur'an perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa atauz zakata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, kana mutarrifun rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayata yaqulu hadhihi ayatul qurra. Artinya, mutarrif rahimahullahu taala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29 sampai 30, maka beliau mengatakan ini adalah ayat yang merupakan pemotivasi untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Hah? Untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, ayastamiruna ala tilawatihi wa yudawimuna. Yaitu mereka terus-menerus membaca ayat ini dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan pertama bahwasanya kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Qur'an? Ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Qur'an adalah termasuk dari tijarah lan tabur. Artinya perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak pernah merugi? Yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf." Artinya, Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti para pemirsa, orang yang membaca Al-Quran alif, lam, mim, maka berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini, bukankah ini perdagangan yang tidak merugikan, yang senantiasa mendatangkan keuntungan? Coba perhatikan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin asyra hasanat. Pelajarilah Al-Qur'an, sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membacanya setiap hurufnya sebanyak 10 hasanah. Ama inni la aqulu bi alif lamin walakin bi alifin walamin wa mimin bi kulli harfin asyru hasanah. Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lamin, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah. Ini motivator yang pertama, yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran mendatangkan perdagangan yang tidak merugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, setiap hasanah akan menghapuskan dosa. Membaca Al-Quran mendatangkan 10 hasanah setiap hurufnya, dan setiap hasanah menghapuskan dosa. Bukankah ini perdagangan yang tidak pernah merugi? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Satu hasanah atau hasanah-hasanah yang berbilang, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa, perdagangan yang tidak pernah merugi. Dilihat sisi yang ketiga, bahwa Al-Quran perdagangan yang tidak pernah merugi, bahwa setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayah fi lailah, kutiba lahu qunutu lailah." Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia mengerjakan sholat sunat semalaman suntuk. Perdagangan yang tidak pernah merugikan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun, terakhir saya ucapkan, dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membacanya, pahamkah, tidak pahamkah, terbata-batakah, lancarkah, Anda akan tetap dapat pahala. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil barah, walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Orang yang mahir, lancar membaca Al-Quran, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ma'as-safaratil kiramil barwah. Dan orang yang membaca Al-Quran, dia terbata-bata, berat lisannya. Wahuwa alaihi syaq. Dan berat lisannya, maka dia akan dapatkan 2 pahala. Maka hadis ini membantah, "Ustaz, saya baca Al-Quran tapi enggak faham. Gimana dapat pahala enggak? Ustaz, saya masih terbata-bata dalam bulan Ramadan ini. Gimana dapat pahala enggak?" Silahkan baca, silahkan perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan syahrut tilawatil Quran. Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
2: Alhamdulillah, khutaliman para pendengar setia Radio Suara Aliman, gelombang 918 AM Kota Surabaya. Alhamdulillah, tak terasa hampir mendekati pukul 11 malam ya. Dan sepertinya belum ada request yang masuk lagi. Mungkin hingga 15 menit waktu yang berjalan lagi, kita akan putarkan dengan kumpulan-kumpulan Murotal Merdu, sekaligus mungkin juga untuk menemani para pendengar yang tentunya masih malu-malu nih merequest di Radio Suara Aliman. Dan tentunya di setiap pagi dan malam Radio Suara Aliman selalu dapat menemani aktivitas para pendengar. Untuk langsung bergabung merequest, bisa merequest di 087304x846 dari tema-tema yang dipilihkan. Kalau di pagi hari, requestnya Murotal Al-Quranul Karim. Untuk di request malam, program Rembulan, berbagai tema yang disiarkan di Radio Suara Aliman bisa di request tentunya. Baik, sembari menunggu 15 menit berjalan, mari coba kita mendengarkan lantunan Murotal siapa yang dapat kita saksi dengarkan bersama dan simak bersama sembari mengisi waktu sebelum rehat malam di edisi malam hari ini. Dan tentunya semoga esok pagi hari dapat menjadi hari yang indah ya, dan tentunya dapat semangat kita dalam menuntut ilmu maupun dapat mengambil manfaat-manfaat yang dapat kita cari tentunya. Di sini kita siapkan ada qori'nya Syekh Khalifah At-Tunaiji mungkin ya. Coba kita siapkan surah ringan saja. Ada surah Abasa di sini, kemudian kita tambahkan ada qori' lagi, ada Ahmad Al-Jami ya. Lama kita tidak mendengarkan qori'nya Syekh Ahmad Al-Jami. Kita siapkan ada surah Al-Hasyr dan beberapa munas ya, insyaallah sembari tema renungan untuk bermuhasabah, semoga dapat membersamai para pendengar. Mari kita dengarkan berikut ini. Selamat menyimak dan selamat mendengarkan.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
2: Alhamdulillah khotriman, para pendengar setia radio Suara Al-Iman gelombang 918 AM Kota Surabaya. Alhamdulillah pukul 11 malam pada edisi malam hari ini telah selesai program Rembulan, yang mana sekaligus MC yang bertugas harus pamit undur diri, dan tentunya kami harus bersiap-siap juga untuk prepare besok kajian Islam ilmiah atau roadshow keimanan. Insyaallah jangan lewatkan, dan jika yang mungkin belum bisa hadir, insyaallah bisa disimak dari Radio Suara Al-Iman dan Al-Iman TV insyaallah. Dan tentunya lebih afdol jika bisa hadir ke majelis ilmu untuk langsung duduk di Masjid Jami Mekah Kota Surabaya. Baik, kali ini MC yang bertugas harus pamit undur diri. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Selaku MC yang bertugas Khairuddin harus pamit undur diri. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas, mutiara nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ditipu dunia. Itulah tema kajian kita. Orang-orang yang ditipu dunia adalah, satu, gara-gara dunia dia lalai dari berzikir kepada Allah. Dua, gara-gara perniagaan jual beli dia lalai mendirikan sholat. Dan kita tahu arti mendirikan bukan hanya sekedar mengerjakan. Yang ketiga, gara-gara sibuk dengan dunia, harta, kemilaunya, perhiasan, maka dia tidak mau membayar zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 37, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Orang-orang yang perniagaan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah, mendirikan sholat, membayar zakat. Mereka takut suatu hari yang hari tersebut hati-hati dan penglihatan akan berbolak-balik, saking gentingnya dan dahsyatnya hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara agar tidak ditipu dunia? Maka perhatikan baik-baik. Cara agar tidak ditipu dunia adalah ingat selalu apa yang ada di sisi Allah lebih besar daripada dunia yang kita kejar, dunia yang kita cari-cari, dunia yang kadang-kadang kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Menipu, mencuri, berjudi, melakukan kezaliman, kemudian makan harta riba, apa saja. Maka kapan orang tertipu dunia, kapan seseorang menghalalkan segala cara untuk menggaris dunia, maka obatnya adalah ingat yang di sisi Allah lebih besar. Yang di sisi Allah nikmat, pahala, kenikmatan, apa saja yang ada di surga lebih besar daripada hanya dunia. Para pemirsa, apa dalil yang menunjukkan akan hal ini? Lihat surah Al-Anfal ayat 28. Allah berfirman, wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah bahwasanya harta dan anak-anak kalian adalah ujian. Kapan kita teruji dengan harta, akhirnya melalaikan sholat, tidak berzikir, tidak bayar zakat, lupa akhirat, maka ketahuilah di sisi Allah ganjaran yang besar. Dan Allah ulangi ayat ini di dalam beberapa surat yang lain, seperti dalam surat At-Taubah ayat 22. Khalidina fiha abadan. Innallaha 'indahu ajrun 'adzim. Artinya Allah mereka kekal di dalamnya selamanya. Sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Begitu juga dalam surah At-Taghabun ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu 'indahu ajrun 'adzim." Sesungguhnya harta anak-anak kalian hanyalah fitnah, ujian. Maka Allah di sisinya ganjaran yang lebih besar. Ingat, kapan Anda tertipu dengan dunia, kapan Anda melalaikan sholat, berzikir kepada Allah, tidak mau bayar zakat gara-gara dunia, ingatlah, di sisi Allah pahala yang sangat besar. Ketika ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, memanggil salat untuk mengerjakan salat berjamaah, ada dua pilihan di hadapan kita. Dunia kah? Salat berjamaah kah? Maka pilihlah salat berjamaah, karena di sisi Allah ganjaran yang lebih besar. Kapan Anda

biarpun motor sebesar ini dengan mungkin merek yang luar biasa, mobil sebesar ini mungkin tidak akan terlalu begitu bermanfaat jika tidak digunakan untuk perkara-perkara yang akan bermanfaat di akhirat. Kawan sejati adalah amal kita. Adapun sekedar harta hanyalah menemani saat di dunia, maka ketika dia meninggal, dia mengatakan, pertemananku denganmu hanya cukup sini. Jangan ditipu dunia, yaitu jangan sampai lalai berzikir, lalai mendirikan sholat, tidak mau bayar zakat, lupa akhirat, atau sombong dengan dunia yang kita miliki. Mudah-mudahan ini adalah obat agar kita tidak ditipu dunia. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.

Munas. Mutiara Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

sebuah kisah dari salah satu seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia adalah salah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah salah satu dari 6 anggota suro untuk memilih khalifah setelah wafatnya Al-Faruq Umar Ibnul Khattab. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memberi fatwa di Madinah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di antara mereka. Semasa jahiliyah, dia bernama Abdu Amr. Manakala dia masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia memanggilnya Abdurrahman. Laki-laki ini adalah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah meridainya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Al-Arqam. 2 hari setelah As-Siddiq, Abu Bakar masuk Islam. Abdurrahman menerima siksaan di jalan Allah seperti kaum muslimin angkatan pertama. Dia sabar sebagaimana mereka sabar. Dia teguh sebagaimana mereka teguh. Dan dia jujur sebagaimana mereka jujur. Dia berlari hijrah ke Habasyah sebagaimana banyak dari mereka yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk angkatan pertama yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Sa'ad berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Aku mempunyai 2 kebun dan 2 istri. Lihatlah, manakah dari kedua kebunku itu yang kamu sukai? Tentu aku akan memberikannya kepadamu. Dan wanita mana dari kedua istriku itu yang kamu sukai? Tentu aku mentalaknya agar engkau bisa memperistrikannya." Abdurrahman menolak tawaran saudaranya, laki-laki Ansar.

umur ini. Semoga Allah memberkahimu pada harta dan keluargamu. Tunjukkan aku pasar. Maka saat menunjukkannya kepadanya, dan Abdurrahman mulai berdagang, dia mulai menjual dan membeli, meraup untung dan menabung. Tidak perlu waktu lama bagi Abdurrahman sehingga dia sudah mempunyai sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai mahar bagi seorang wanita. Maka dia pun menikah. Dia datang kepada Rasulullah SAW dengan aroma yang wangi tercium dari badannya. Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Selamat wahai Abdurrahman." Abdurrahman menjawab, "Aku menikah." Rasulullah SAW bertanya, "Mahar apa yang kamu berikan kepada istrimu?" Abdurrahman menjawab, "Satu nawat emas." Nabi SAW bersabda, "Buatlah walimah, walaupun hanya dengan seekor domba. Semoga Allah memberkahi hartamu." Abdurrahman berkata, "Maka harta datang kepadaku sampai-sampai aku melihat bahwa jika aku mengangkat batu, niscaya aku menyangka bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya." Dalam perang Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad karena Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia berhasil membunuh musuh Allah, Umair bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi. Dalam perang Uhud, Abdurrahman tetap teguh manakala kaki-kaki kaum muslimin goncang. Dia tetap berperang dengan gigihnya sekalipun kaum muslimin berlari menyelamatkan diri. Selesai perang, tubuhnya dipenuhi luka, lebih dari 20 luka. Sebagian darinya sangat dalam, sehingga tangan seseorang bisa masuk ke dalamnya. Namun, jihad Abdurrahman bin Auf sendiri terlihat kecil jika dibandingkan dengan jihadnya dengan hartanya. Rasulullah SAW hendak mengirim sebuah pasukan. Beliau berwasiat kepada para sahabat, "Berinfaklah kalian, karena aku akan menyiapkan sebuah pasukan." Maka Abdurrahman bin Auf bergegas pulang ke rumah lalu bersegera kembali. Dia berkata, "Rasulullah, aku mempunyai 4.000. 2.000 aku berikan sebagai hutang kepada Rabbku, dan 2.000 aku tinggalkan bersama keluargaku." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Semoga Allah memberkahimu pada apa yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkahimu pada apa yang tidak kamu berikan." Ketika Rasulullah SAW hendak pergi ke Tabuk, perang terakhir dalam hidup beliau, kebutuhan terhadap harta tidak lebih rendah daripada kebutuhan kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dan banyak. Saat itu Madinah sedang menghadapi masa kering. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh. Perbekalan yang sangat sedikit. Kendaraan sangat tidak mencukupi. Sampai ada beberapa orang mukmin datang kepada Nabi SAW. Mereka memohon dengan penuh harap kepada beliau agar diajak serta bersama beliau. Namun beliau menolak permintaan mereka karena beliau sudah tidak mempunyai kendaraan untuk membawa mereka. Mereka pun pulang dengan air mata berlinang karena kesedihan tidak memiliki perbekalan. Sehingga mereka disebut dengan Al-Bakain, orang-orang yang menangis. Sedangkan pasukan ini dikenal dengan Juyusul Usra, pasukan yang diberangkatkan dalam keadaan kesulitan. Pada saat itu Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk berinfak dan berharap pahala kepada Allah. Maka kaum muslimin berlomba-lomba menjawab ajakan Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Auf berada di deretan pertama orang-orang yang berinfak. Dia menyerahkan 200 uqiyah emas. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi SAW, "Sesungguhnya aku melihat Abdurrahman telah melakukan sebuah kesalahan. Dia tidak menyisahkan apapun untuk keluarganya." Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih menyisakan sesuatu untuk keluargamu, wahai Abdurrahman?"
Abdurrahman menjawab, "Ya, aku masih menyisahkan lebih banyak dari apa yang aku infakkan dan lebih baik untuk mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Berapa?" Abdurrahman menjawab, "Rizki, kebaikan dan pahala yang Allah dan Rasul-Nya janjikan." Pasukan ini berangkat ke Tabuk. Di sana Abdurrahman bin Auf meraih sebuah karunia besar yang tidak pernah diraih oleh seorang muslim. Ketika waktu sholat tiba, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum juga hadir. Maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi kaum muslimin. Rakaat pertama belum selesai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke deretan orang-orang yang sholat dan menjadi makmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Adakah seseorang yang lebih mulia karunianya dan lebih berharga anugerahnya dibanding dengan seseorang yang menjadi imam bagi penghulu umat dan imam para nabi, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke hadir tropnya, Abdurrahman bin Auflah yang menopang kemaslahatan para ummahatul mukminin. Dialah yang menanggung kebutuhan hidup mereka. Jika mereka berpergian, maka Abdurrahman ikut menyertai mereka. Jika mereka menunaikan ibadah haji, maka Abdurrahman menunaikannya bersama mereka. Abdurrahman memasang kain hijau, kain yang dipakai oleh orang-orang khusus, di atas tenda yang ada di punggung unta mereka, dan singgah di tempat-tempat yang menyenangkan mereka. Hal itu merupakan salah satu kemuliaan Abdurrahman bin Auf, sekaligus kepercayaan dari para ummahatul mukminin kepadanya. Dengannya dia patut untuk berbangga dan membanggakan. Kebaikan Abdurrahman bin Auf kepada kaum muslimin dan para ummahatul mukminin sampai kepada tingkat bahwa dia menjual sebidang tanahnya dengan 40 ribu dinar. Lalu dia membagi-bagikannya kepada Bani Zuhrah dan orang-orang miskin dari kalangan Muhajirin dan Ansar serta para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdurrahman mengirimkan jatah milik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari hasil penjualan tersebut, Aisyah bertanya, "Siapa yang mengirimkan harta ini?" Maka dijawab, "Abdurrahman bin Auf." Maka Aisyah berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Tidak menyayangi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar.'" Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman bin Auf dikabulkan. Harta Abdurrahman bin Auf diberkahi. Perniagaannya berkembang pesat. Kafilah dagangnya hilir mudik datang dan pergi ke Madinah dan dari Madinah dengan membawa gandum, tepung, minyak, kain, bejana, minyak wangi, dan segala kebutuhan hidup. Kafilah Abdurrahman juga membawa hasil-hasil mereka yang melebihi kebutuhan mereka. Di suatu hari, kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah. Kafilah yang terdiri dari 700 unta, benar, 700 unta, membawa gandum, perlengkapan dan segala apa yang diperlukan oleh masyarakat. Begitu kafilah dagang ini masuk Madinah, bumi Madinah seolah-olah bergetar menyambutnya. Suara derap dan bising laju unta terdengar di seluruh pelosoknya. Maka Aisyah berkata, "Suara apa itu?" Maka dijawab, "Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf, 700 unta membawa gandum, tepung dan makanan dan barang dagangan yang lainnya." Maka Aisyah berkata, "Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi pada apa yang telah dia berikan kepadanya di dunia, sekalipun pahala akhirat lebih besar." Sebelum unta-unta itu menderum, berita kedatangan kafilah ini sudah tiba di telinga Abdurrahman bin Auf. Begitu dia mendengar ucapan Ummul Mukminin, dia langsung datang untuk menemuinya. Abdurrahman berkata,
Aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa aku menginfakkan kafilah dagang ini dengan apa yang ada di atas punggungnya, sampai pelana-pelananya dan kain pelananya di jalan Allah. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman bin Auf agar Allah taala memberkahinya, terus memayunginya selama hidupnya, sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya dan paling banyak hartanya di kalangan para sahabat. Namun Abdurrahman bin Auf meletakkan semua hartanya demi meraih ridha Allah dan ridha Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menginfakkannya dengan kedua tangannya, ke kanan dan ke kiri, secara rahasia maupun terbuka. Dia bersedekah dengan 4.000 dirham perak, kemudian menambahnya dengan 40.000 dinar emas. Masih ditambah lagi dengan 200 uqiyah emas. Kemudian dia menyediakan 500 ekor kuda bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian menyediakan 1.500 unta bagi para mujahidin yang lainnya. Manakala ajal menjemputnya, dia memerdekakan hamba-hamba sahayanya dalam jumlah besar. Dia berwasiat agar orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar yang masih hidup diberi 400 dinar emas per orang. Maka mereka semua menerimanya, dan jumlah mereka saat itu ada sekitar 100 orang. Abdurrahman berwasiat untuk para ummahatul mukminin. Masing-masing dari mereka diberi harta yang melimpah, sehingga Ummul Mukminin Aisyah sering berdoa untuknya, semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Setelah semua itu, Abdurrahman masih meninggalkan warisannya untuk keluarganya dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Dia meninggalkan 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, 300 ekor domba. Abdurrahman beristri 4, masing-masing dari mereka mendapatkan 80.000 dari jatah 1/8 mereka dari warisan Abdurrahman. Abdurrahman meninggalkan emas dan perak untuk membagi-bagikannya di antara para ahli warisnya. Emas dan perak tersebut harus dipotong-potong dengan kapak yang membuat tangan para pemotongnya kelelahan. Namun semua harta tersebut tidak membuat silau Abdurrahman bin Auf, tidak merubahnya. Jika orang-orang melihat Abdurrahman bin Auf di antara para hamba sahayanya, maka mereka tidak bisa membedakan antara mereka. Suatu hari, ketika dia sedang berpuasa, makanan dihidangkan kepadanya. Dia memandangnya dan berkata, Mus'ab bin Umair telah gugur padahal dia lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan baginya. Jika kami menutupi kepalanya, maka kakinya tersingkap. Jika kakinya ditutup, maka kepalanya terbuka. Kemudian Allah Ta'ala membentangkan dunia kepada kami seperti ini. Sesungguhnya, aku khawatir, semua ini adalah pahala kami yang disegerakan. Kemudian Abdurrahman menangis sesenggukan, sehingga dia tidak jadi makan untuk mengakhiri puasanya. Kebahagiaan untuk Abdurrahman bin Auf adalah 1.000 kebahagiaan. Muhammad bin Abdullah, Nabi yang benar lagi dibenarkan, telah menyampaikan berita gembira surga kepadanya. Ketika wafat, jenazahnya diantarkan ke tempat istirahatnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Uthman bin Affan Dzunnurain yang menyolatkannya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengantarkan jenazahnya dan berkata, pergilah, engkau telah mendapatkan kejernihannya. Semoga Allah merahmatimu.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah.
1: Hudan wa rahmatan lil muhsinin.
0: Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. Ulaika

merekalah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ.
1: Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu, dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

0: فبشره بعذاب أليم.
1: Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya. Seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih.

0: sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan.
1: Khalidina fiha wa'dallahi haqqa wa huwal azizul hakim.
0: Mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawnaha wa alqa fil ardi

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu melihatnya. Dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, agar ia, bumi, tidak menggoyangkan kamu. Dan memperkembangbiakan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Hada khalqullah.

Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sungguh, telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu, bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. وَإِذْ قَالَ

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

0: عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh, jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya, Allah Maha Halus, Maha Teliti."
1: Ya bunayya aqimish shalata wa'mur bil ma'ruf

Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya, yang demikian itu termasuk perkara yang penting.

Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmatnya untukmu, lahir dan batin. Tetapi di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutilah apa yang diturunkan Allah," mereka menjawab, "Tidak, tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami." Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala, neraka. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ

Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan.

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu, Muhammad. Hanya kepada kami tempat kembali mereka, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui segala isi hati.

Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam azab yang keras.

Milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena, dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Menciptakan dan membangkitkan kamu, bagi Allah, hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja, mudah. Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar sampai kepada waktu yang ditentukan. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah Tuhan yang sebenarnya, dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, agar diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur.

0: Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas, beragama kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Adapun yang mengingkari ayat-ayat kami, hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih.
1: Ya ayyuhan nas taqu rabbakum wakhshaw yawman

0: يغرنكم بالله الغرور.
1: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sungguh, janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia. Dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam menaati Allah.
0: Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma

0: خَبِيرٌ.
1: Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal.
2: Ikhwan ahibai, ada satu hal yang paling sulit untuk kita nikmati. Suatu hal yang paling nikmat di dunia ini, namun ternyata paling jarang kita rasakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu murah, begitu luas rahmatnya kepada kita, sehingga kebahagiaan paling bahagia di dunia ini diberikan kepada umat Islam, namun kita sebagai umat Islam paling sering mencampakkannya dan bahkan tidak tahu, bahkan tidak mau merasakannya. Tahukah Anda, tahukah antum sekalian, apakah itu? Itulah khusyuk fi shalah. Khusyuk dalam salat adalah suatu amalan, suatu nikmat yang andai kita bisa merasakannya, niscaya kita tidak akan pernah mau menebusnya dengan yang lain. Kita akan berusaha untuk menebusnya dengan yang lain. Kita tidak mungkin menggantikan khusyuk, nikmatnya khusyuk dalam salat dengan yang lainnya. Karena lihatlah bagaimana dahulu Rasulullah SAW yang telah merasakan indahnya khusyuk dalam salat. Begitu nikmatnya hidup dalam detik-detik, dalam saat-saat, dalam naungan Allah Azza wa Jalla, dalam kekhusyuan, nikmat munajah, nikmat berbincang-bincang dengan Allah Azza wa Jalla dalam salatnya. Rasulullah SAW setiap kali, kata Aisyah, kana idza hazabahu amrun faza ila shalah. Dahulu Rasulullah SAW setiap kali beliau sedang sibuk gundah memikirkan suatu hal, apa yang beliau lakukan? Faza ila shalah, segera beliau mendirikan salat. Namun kalau kita umat Islam di zaman ini, setiap kali ada kesibukan, apa pertama kali yang dikorbankan? Sholatnya ditunda, diperpendek sholatnya, disegerakan bacaannya. Itulah kita mengira bahwa sholat menyita waktu kita, sholat mengganggu kehusuan, ke konsentrasi kita, sholat mengurangi celah atau peluang keberhasilan kita. Sehingga setiap kali ada kesibukan, kita menjadikan sholat kita awal pengorbanan kita. Kita tunda, kita potong waktunya, kita kurangi kekhusyuan konsentrasinya. Padahal sebaliknya, salatlah letak kebahagiaan. Di salatlah letak kebahagiaan kita. Dahulu Rasulullah SAW menjadikan salat sebagai pelarian dari permasalahan beliau, bukan menjadikan salat sebagai pengorbanan beliau. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wasta'inu bisabri wassalah. Hendaknya engkau menjadikan as-sabr dan salat itu sebagai isti'anah, cara kalian menyelesaikan masalah, tempat kalian melarikan diri dari permasalahan hidup. Wasta'inu bisabr wassalah. Bahkan pertama kali tatkala ada seorang sahabat, ya Rasulullah, ketika dia datang kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah memberikan janji indah kepadanya, salni, wahai sahabatku, mintalah kepadaku sesuatu, pasti aku akan beri. Maka sahabat yang cerdas ini memanfaatkan kesempatan emas ini untuk meminta sesuatu yang paling berharga dibanding emas. Apa yang beliau minta? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku meminta untuk menjadi sahabatmu di surga. Suatu permintaan yang luar biasa. Rasulullah SAW menguji keseriusan sahabatnya dengan mengatakan, awa ghaira dhalik, tidakkah engkau meminta yang lebih baik? Tidakkah engkau minta dengan sesuatu yang lebih, yang selain dari itu? Kata dia, huwa dzaka ya Rasulullah, itulah satu-satunya permintaanku kepadamu. Awa ghaira dhalik, sekali lagi Rasulullah SAW menguji keseriusan sahabatnya dengan mengatakan, tidakkah engkau meminta yang lain? Katanya, huwa dzaka ya Rasulullah, itulah permintaanku, itulah satu-satunya harapanku menjadi sahabatmu, bukan di dunia saja, akan tapi hingga di surga nanti. Simak jawaban Rasulullah SAW. Apa yang beliau katakan kepada Rasulullah SAW kepada seseorang yang meminta permintaan yang luar biasa ini. Beliau mengatakan, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau itu permintaanmu, maka bantulah aku untuk mewujudkan permintaanmu dengan apa? Dengan banyak-banyak sholat. Sehingga sholat bukanlah halangan, sholat bukanlah hambatan, bukan rintangan untuk mewujudkan cita-cita, mewujudkan keinginan kita. Namun sebaliknya, sholat adalah sarana, manjur obat, manjur resep, paling manjur untuk menyegerakan terwujudnya cita-cita kita. Karena khusyuk dalam sholat, keseriusan, kesungguhan kita dalam mendirikan sholat adalah bekal utama kita dalam menjalani hidup. Walau demikian kenyataannya, khusyuk adalah makhluk langka yang ada dalam hidup kita. Jarang kita merasakan khusyuk. Karena Rasulullah SAW mengatakan, awwalu syai'in yurfa'u, satu hal yang pertama

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Adabun Islamiyah.
3: Adab-adab masuk masjid. Ketika seorang muslim masuk ke dalam masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengannya. Di antara adab-adab itu adalah, yang pertama, niat yang benar. Selayaknya bagi seorang muslim jika masuk ke dalam masjid berniat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berniat meraih pahala dan balasan, ia mendatangi rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan sholat, berdoa di dalamnya, dan berzikir kepadanya Subhanallah wa Ta'ala. Adab yang kedua, masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Masuk masjid dengan

0: mendahulukan kaki kanan didasarkan pada anjuran umum mendahulukan sebelah kanan dalam urusan mulia, sebagaimana telah disebutkan berulang kali. Adab yang ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala serta membaca selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah seorang muslim jika hendak masuk ke dalam masjid mengucapkan A'udzu billahi al-'adzim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi Muhammad. Allahumma ftahli abwab rahmatik. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, berilah salawat atas Muhammad dan istri-istrinya. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmatmu bagiku. Adab tersebut diambil dari beberapa hadis Nabi di dalam masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'ala an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, thumma yaqul, Allahumma iftah li abwaab rahmatik." Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka ucapkanlah selawat atas Nabi dan hendaklah ia membaca, "Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu." Telah sahih juga dari beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-masjida qala a'udzu billahi al-'adzim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasyaitonir rajim." Yang artinya, jika masuk masjid beliau berdoa, "Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan dengan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk." Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza qala dzalika hufiza minhu sa'irul yaumi." Yang artinya, jika mengucapkan yang demikian, niscaya ia akan terpelihara dari gangguan syaitan sepanjang hari. Adab yang keempat, mengerjakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah yang ditekankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk mengerjakannya. Salat tahiyatul masjid harus dikerjakan sebelum seseorang duduk. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' raka'atain qabla an yajlis." Yang artinya, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab masuk masjid yang jumlahnya 4 adab. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Adabun Islamiyah.
0: Adab-adab keluar masjid. Seorang muslim harus berusaha untuk menjaga dan memelihara adab-adab Islam dalam setiap keadaan. Ketika keluar dari masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab Islami sebagaimana ia menjaga adab-adab tersebut ketika hendak masuk masjid. Di antara adab-adab keluar masjid adalah, yang pertama, keluar dengan mendahulukan kaki kiri. Akan datang menanti penjelasannya dalam adab masuk masjid, yaitu seseorang yang hendak sholat mendahulukan kaki kanan ketika masuk di dalam masjid, sebagaimana ia masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan, maka hendaklah ia keluar dengan mendahulukan kaki kiri, sebab masjid adalah tempat yang paling suci daripada tempat yang lainnya. Maka dari itu, apabila seseorang keluar, berarti berpindah dari tempat yang suci ke tempat yang kurang kesuciannya. Adab yang kedua, berzikir kepada Allah serta mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir dan salawat ketika keluar dari masjid dapat diambil dari sejumlah hadis di dalam bab ini. Dengan demikian, hendaklah seorang muslim ketika hendak keluar dari masjid mengucapkan Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma simni minasyaitan. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah, salawat dan salam tercurah atas Rasulullah. Ya Allah, aku memohon karuniamu. Ya Allah, peliharalah aku dari gangguan syaitan. Di antara hadis-hadis tersebut ialah sabda Nabi SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjida fasallim 'ala an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengucapkan salam atas Nabi. Hendaklah ia mengatakan, Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmatmu bagiku. Apabila ia hendak keluar, maka ucapkanlah salam atas Nabi. Dan hendaklah ia mengatakan, Ya Allah, aku memohon karuniamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Wa idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabiyyi wal yaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatik wa idza kharaja falyusallim 'alan nabiyyi wal yaqul Allahumma asimni minasy syaithaanir rajim. Yang artinya, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah ia mengucapkan salam atas Nabi. Hendaklah ia mengatakan, Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmatmu bagiku. Apabila ia hendak keluar, maka ucapkanlah salam atas Nabi. Dan hendaklah ia mengatakan, Ya Allah, lindungilah aku dari gangguan syaitan. Adab yang ketiga, berniat untuk kembali ke masjid untuk mengerjakan sholat sesudahnya. Berniat untuk kembali setelah mengerjakan sholat termasuk adab mengaitkan hati dengan masjid. Sebab apabila seorang muslim keluar dari masjid, niscaya hatinya senantiasa terkait dengannya, dan ia pun meniatkan rujuk kembali ke rumah Allah untuk kali yang berikutnya. Di dalam hadis disebutkan, Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajidi. Yang artinya, 7 macam orang yang Allah naungi mereka di bawah naungannya pada hari ketika tidak ada naungan selain naungannya. Di antaranya adalah seorang laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab keluar masjid yang jumlahnya 3 adab. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Al-Arba'un An-Nawawiyyah min al-Ahadith Sahihah An-Nabawiyyah. الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
2: Hadis yang pertama, amalan itu tergantung pada niatnya. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua amalan itu bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya akan memperoleh balasan sesuai dengan yang ia niatkan. Oleh karena itu, barang siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, berarti hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan ia peroleh dan perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu menuju pada apa yang ia niatkan. Hadis riwayat 2 Imam Ahlul Hadis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Bardizbah Al-Bukhari dan Abu Al-Husain Muslim Ibn Hajjaj Ibn Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi dalam kedua kitab sahih mereka yang merupakan kitab karangan yang paling sahih.
3: Aktivitas seorang muslim di bulan Ramadan. Bulan Ramadan memiliki banyak keberkahan dan keistimewaan dibanding bulan-bulan lainnya. Di antaranya, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Kita seorang muslim yang bertemu dengan bulan Ramadan tentu tidak akan menyia-nyiakan bulan yang mulia ini. Ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan di pagi hari hingga waktu zuhur. Pertama, bersemangat dalam beraktivitas. Berpuasa bukan berarti menjadikan seorang muslim bermalas-malasan dalam beraktivitas. Sikap seorang muslim yang benar adalah tetap bersemangat dalam aktivitasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jis."
3: Yang artinya, bersemangatlah terhadap apa-apa yang bermanfaat bagimu dan minta pertolonganlah kepada Allah dan jangan merasa lemah. Hadis riwayat Ahmad nomor 9026, Muslim 6945 dan yang lainnya. Bagi seorang muslim yang memiliki rutinitas bekerja, hendaknya ia tetap bersemangat dalam pekerjaannya. Mulai dari persiapan sebelum berangkat, hingga sampai di tempat kerja. Berusahalah masuk kantor tepat waktu, karena itu merupakan suatu amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: "Al-muslimuna 'ala syurutihim."
3: Yang artinya, seorang muslim itu terikat dengan syarat-syarat mereka. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, pakailah pakaian yang rapi dan baik sesuai syariat. Menyisir rambut dan memakai minyak wangi bagi laki-laki. Ketika hendak berangkat, perhatikanlah adab-adab keluar rumah dan bacalah doa keluar rumah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah.
3: Yang artinya, dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah semata. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Ketika naik ke kendaraan, jangan lupa untuk membaca doa.
4: Bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukarinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
3: Yang artinya, dengan nama Allah, segala puji bagi Allah, Maha Suci Rabb yang menundukkan kendaraan ini untuk kami. Padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya, kami akan kembali kepada Rabb kami. Segala puji bagi Allah, dibaca sebanyak 3 kali. Allah Maha Besar, dibaca sebanyak 3 kali. Maha Suci Engkau, Ya Allah, sesungguhnya aku menganiaya diriku. Maka ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Saat berkendara, kita juga bisa menebarkan salam ketika berjumpa dengan saudara muslim lainnya. Manfaatkan waktu dengan baik selama berada di atas kendaraan dengan memperbanyak istighfar, berzikir, atau murojaah ayat-ayat Al-Quran yang telah kita hafal. Ketiga, hindari segala perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Saat berpuasa, kita harus menghindari segala perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Di antaranya, berniat membatalkan puasa, makan dan minum dengan sengaja, muntah secara disengaja, mengeluarkan air mani secara sengaja, dan juga berhubungan suami istri pada siang hari. Keempat, sisihkan harta untuk bersedekah. Selama berpuasa di bulan Ramadan, jangan lupa sisihkan harta kita untuk bersedekah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Dan ketika bulan Ramadan, beliau lebih dermawan lagi, bahkan melebihi angin yang berhembus. Bagi perempuan yang sedang haid maupun nifas, antuna bisa mendapatkan pahala puasa dengan cara bersedekah. Memberi makanan buka puasa untuk kaum muslimin yang sedang berpuasa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: "Man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an."
3: Yang artinya, orang yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa sedikitpun mengurangi pahalanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 807, Ibnu Majah nomor 1746 dari Zaid bin Khalid Al-Juhadi. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih, dan Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Kelima, manfaatkan waktu senggang dengan berzikir atau membaca Al-Quran. Di waktu-waktu senggang saat bekerja, luangkan waktu untuk berzikir kepada Allah atau membaca Al-Quran. Buatlah target khataman Al-Quran sebagai motivasi untuk senantiasa membaca Al-Quran, sehingga waktu-waktu luang kita tidak lewat begitu saja. Keenam, melaksanakan khailullah bagi yang mampu, baik sebelum maupun sesudah zuhur. Bagi yang mampu berkhailullah, laksanakan khailullah, karena banyak manfaat yang dapat kita peroleh ketika mengamalkan sunnah ini. Untuk karyawan yang bekerja di kantor, dapat memanfaatkan jam istirahat kantor untuk berkhailullah sejenak 15 atau 30 menit. Hal ini dapat mengembalikan daya konsentrasi ketika bekerja. Ketujuh, apabila mendengarkan azan berkumandang, jawablah panggilan azan tersebut dan bersegeralah menuju masjid. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu memberhentikan segala aktivitas beliau ketika mendengarkan azan dan bergegas mempersiapkan diri untuk sholat. Terdapat ancaman bagi orang yang tidak bersegera memenuhi panggilan azan. Tertulis dalam Sahih Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: وَلَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرُهُمُ اللَّهُ,
3: yang artinya, senantiasa sebuah kaum mengakhirkan hingga Allah pun mengakhirkan mereka. Hadis riwayat Muslim. Kedelapan, laksanakan salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur. Salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur memiliki keutamaan yang agung. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: "Man hafadha ala arba'i raka'atin qabla az-zuhri wa arba'i ba'daha harramahullahu 'alan nari."
3: Yang artinya, barang siapa yang senantiasa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, Allah akan mengharamkan neraka atasnya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1269, Tirmidzi nomor 428, An-Nasa'i, Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani. Kesembilan, salat zuhur berjamaah. Setelah melaksanakan salat sunnah sebelum zuhur, kita bisa memanfaatkan waktu antara azan dan iqomah dengan memperbanyak doa, zikir, atau membaca Al-Quran. Ketika iqomah ditegakkan, bersegeralah mengisi saf pertama, karena di dalamnya terdapat keutamaan tersendiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal, tsumma lam yajidu illa an yastahimu 'alaihi lastahimu."
3: Yang artinya, seandainya orang-orang mengetahui ganjaran yang Allah sediakan pada azan dan saf pertama, kemudian mereka mendapatkan ganjaran tersebut kecuali dengan mengadakan undian, maka mereka akan mengadakan undian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesepuluh, melaksanakan sholat sunnah setelah zuhur. Setelah melaksanakan sholat zuhur dan zikir sesudah sholat, kita bisa mengamalkan sholat sunnah setelah zuhur 4 rakaat, sebagaimana dalam hadis,
4: "Man hafadha ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'i ba'daha harramahullahu 'alan nari."
3: Yang artinya, barang siapa yang senantiasa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, Allah akan mengharamkan neraka atasnya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1269, Tirmidzi 428, An-Nasa'i, Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani. Bagi yang belum mampu mengamalkannya, bisa melaksanakan sholat sunnah setelah zuhur 2 rakaat. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah menjelaskan mengenai sholat sunnah setelah zuhur ini. Barang siapa yang sholat hanya 2 rakaat, berarti dia telah melaksanakan sunnah. Dan barang siapa yang melaksanakan 4 rakaat, berarti dia telah melaksanakan yang lebih sempurna dan lebih afdol. Itulah amalan-amalan yang bisa kita lakukan di waktu pagi hingga waktu zuhur selama bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkannya dan bisa istiqomah setelahnya.
5: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
6: Semenit manfaat.
7: Seorang anak akan tumbuh kembang menjadi dewasa sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh bapaknya. Dan seorang pemuda tidaklah beragama dengan begitu saja, maka kerabatnya lah yang akan membiasakannya dalam beragama. Jika sebuah rumah memiliki pengaruh kepada anak, dan yang ada di dalam rumah itu tidak hanya orang tuanya, yang ada di dalam rumah dan sekelilingnya itu ada kerabatnya, maka selain orang tua, kerabat, paman, bibi, kakek, nenek, anggota keluarga lainnya juga memiliki pengaruh dalam membentuk pemikiran, membentuk keyakinan, membentuk keagamaan bagi seorang anak tersebut.
6: Semenit manfaat.
8: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan dalam fatwanya bahwa seorang hamba apabila menjadikan dari sebagian hajatnya bukan dari perkara-perkara yang telah disyariatkan dalam Islam, maka akan memudarlah kecintaannya terhadap syariat dan keinginannya untuk mengambil manfaat dari syariat sesuai dengan penyimpangan terhadap selain yang disyariatkan. Berbeda dengan orang-orang yang mengarahkan kehendaknya dan keinginannya terhadap sesuatu yang disyariatkan, maka ia lebih mengagungkan kecintaannya terhadap syariat dan lebih mengutamakan untuk mengambil manfaat dari apa yang disyariatkan, sehingga semakin sempurnalah dirinya, agamanya, dan semakin sempurnalah Islamnya. Jika seseorang menjadikan sebagian keperluannya, sebagian kegiatannya, atau sebagian dari perayaan-perayaan itu dari perkara-perkara yang bukan dari syariat, maka akan memudarlah kecintaannya kepada syariat-syariat Islam itu sendiri. Memudarlah kecintaannya kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Namun jika seseorang menjadikan hajatnya, menjadikan keinginannya itu terhadap sesuatu yang benar-benar disyariatkan oleh Islam, maka akan timbul kecintaan, pengaguan terhadap dirinya.

هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين.

Kannya, hakikatnya apa yang ditinggalkan si mayit otomatis menjadi hak ahli warisnya. Entah itu anak-anaknya atau ahli waris itu saudara-saudaranya. Dan dalam hal ini, apabila tidak ada halangan yang merintanginya, maka lebih cepat diselesaikan akan lebih baik. Tadi disampaikan, ayah ataupun orang tua meninggal, meninggalkan 5 anak. Kalau saya pahami ini ya, kami 5 bersaudara dari penanya tadi, 5 bersaudara, kemudian orang tua kami meninggal, meninggalkan sebuah rumah. Adapun satu dari saudara itu tidak mau dijual. Baik, dalam hal ini, apa yang menjadi peninggalan orang tua itu menjadi hak 5 anak-anaknya tadi. Adapun penyelesaiannya, kembali kepada wa amruhum syura bainahum. Jadi rumah tadi menjadi menjadi milik 5 anak-anak tadi. Entah itu mau dijual sehingga hasilnya langsung dibagikan kepada ahli waris, atau yang tidak mau menjualnya itu mengganti. Katakanlah tadi disampaikan ada salah satu anak yang tidak mau menjualnya. Oke, kalau demikian ganti dengan hak-hak yang lain diganti. Istilahnya ditomboi lah intinya. Karena apa? Sebagian ahli waris pastinya ada yang membutuhkannya. Atau minimal ada didudukkan, dijelaskan, dimusyawarahkan untuk penyelesaian-penyelesaian ke depannya. Jadi nasihat saya tetap adanya komunikasi yang baik dalam menyelesaikan masalahnya. Adapun penyelesaian-penyelesaiannya bisa dijual, bisa ditomboi sama saudara-saudara yang atau yang memiliki harta, dibeli. Artinya di haknya dikeluarkan untuk yang menginginkannya, meminta haknya dikeluarkan sesuai harga pasaran saat pembagian. Jadi dalam kondisi yang demikian ini yang dibutuhkan komunikasi yang intens, yang baik antara saudara-saudara tadi dalam menyelesaikannya. Janganlah kemudian ego masing-masing yang kemudian tidak menyelesaikan permasalahan, dan yang demikian hendaknya komunikasi, intinya komunikasi dan komunikasi, dan ada niatan untuk menyelesaikan. Aku lihat Allah Ta'ala ala wa'alam.

0: Jadi yang ditanyakan ini adalah peninggalan orang tua begitu ya. Tapi tadi disebutkan jadi ada istri, seorang laki-laki meninggal, jadi seorang suami meninggal, meninggalkan istri satu anak perempuan. Kemudian tadi disebutkan ada dua saudara perempuan kandung gitu ya. Kemudian tadi ada satu saudara perempuan, ini apa? Kandung atau sebapak atau seibu? Jadi saudara dalam hal ini itu ada tiga macam, dan ini selalu kita sampaikan, kita ingatkan, ada yang sekandung, ada yang sebapak, ada yang seibu. Ini sangat-sangat pengaruh sekali akan bagian atau hak dan bagiannya, akan hak dan bagiannya. Jadi kalau tadi disampaikan ada istri, ada satu anak perempuan, bagian istri 1/8, istri 1/8, satu anak perempuan bagiannya setengah, satu anak perempuan kandung bagiannya setengah, artinya anak si mayit, istri si mayit. Kemudian tinggal dua saudara perempuan kandung, kemudian tadi ada disebutkan satu saudara laki-laki. Saudara laki-laki ini kandung atau sebapak atau seibu?
1: Kandung. Disebutkan lagi tadi yang meninggal saudara kandung, jadi tiga saudara perempuan, satu sudah meninggal, dua saudara perempuan kandung masih hidup, satu saudara laki-laki kandung nampaknya di sini.
0: Oke. Jika demikian, jadi satu saudara perempuan tadi sudah meninggal sebelumnya ya, anggaplah demikian, maka ahli warisnya ada satu istri, satu anak perempuan, dua saudara perempuan kandung, dan satu saudara laki-laki kandung. Sebagaimana tadi kita sampaikan, istri bagiannya 1/8. Mengapa? Karena Allah SWT telah menegaskan dalam An-Nisa ayat yang ke-12, jika si mayit memiliki anak, maka bagian istri adalah 1/8. Satu anak perempuan bagiannya setengah, dalilnya An-Nisa ayat yang ke-11. Wa in kanat wahidatan falaha nisf. Adapun

Ya, maaf. Sisanya berapa? Kalau tadi istri 1/8, anak perempuan setengah, otomatis sisanya itu tinggal 3/8. Sisanya tinggal 3/8. 3/8 itu nanti dibagi 4 bagian. Misalkan ya, misalkan harta ada 800 juta, misalkan. Maka bagian istri adalah 100 juta. Bagian istri adalah 100 juta. Bagian satu anak perempuan adalah setengah dari 800, 400 juta. Sisa 300 juta dibagi berapa? Dibagi 4 bagian. Dibagi 4 bagian. Kok bisa dibagi 4 bagian? Tadi ada saudara perempuan 2. Satu saudara laki-laki kandung. Otomatis saudara laki-laki ini kalikan, gandakan menjadi 2. Seakan-akan ada 4 kepala. Jadi 300 dibagi 4. Untuk masing-masing saudara perempuan 75, dan untuk saudara laki-laki 150 juta. Nah, ini penyelesaiannya. Ini penyelesaiannya. Mereka ini adalah asobah. Jadi asobahnya adalah saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung dengan pembagian 2:1. Dalilnya An-Nisa ayat 176. Dalilnya An-Nisa ayat 176. Nah, ini terkait dengan soal yang ditanyakan. Wallahu ta'ala a'la wa'alam.

0: الدنيا حسنة.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: sudah infak kaliman bulan ini.
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
4: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala kubra'id. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam. Semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad, keluarga beliau, sahabat beliau, dan semua orang yang di petunjuk beliau. Pemirsa Al-Iman TV, kita masih dalam pembahasan Qasam Al-Quran, tulisan Al-Quran, yang mana pada sebagian kalimat dalam Al-Quran terdapat perbedaan penulisan dengan kaidah penulisan bahasa Arab, sehingga ini mempengaruhi cara waqaf kita pada kalimat tersebut. Pada kali ini kita akan membahas mengenai tanda yang lain, ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, as-sifr al-mustadir, simbol yang menyerupai angka nol yang bentuknya bulat. Ya, sini akan sering kita jumpai simbol tersebut. Al-marsum ala ahrufil illati thalath, yang mana simbol tersebut ditulis di atas huruf illah yang tiga. Illah ini adalah istilah dalam ilmu shorof, adapun dalam ilmu tajwid namanya adalah huruf mad. Mana simbol nol bulat ini tertulis di atas huruf mad yang tiga, yaitu alif, waw yang sebelumnya dhammah, dan ya yang sebelumnya kasrah. Simbol ini yadullu ala adam thubutil harf lafzan waslan wa waqtan. Simbol ini menunjukkan bahwasannya huruf tersebut tidak terbaca, ya, tidak dibaca baik ketika kita membacanya dengan wasal maupun kita membaca kalimat tersebut dengan waqaf. Maka huruf tersebut yang ada tanda nol bulat itu tidak terbaca. Sini disebutkan contohnya, ya. Al-alif dhatis sifr al-mustadir. Misalkan contoh simbol nol bulat yang ada di atas huruf alif adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat 21. La'azbahannah. Lam, kemudian ada hamzah, kemudian di situ ada alif, dan di atas alif ada tanda nol bulat. Maka alif tersebut tidak dibaca. Jadi jangan sampai membacanya dengan la'azbahannah. Ya. Dan contoh yang lain ada dalam surat Al-Kahfi ayat 23. Tepatnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa la taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan. Di situ lam sin, kemudian ada alif, yang mana di atas alif ada tanda bulat kecil, kemudian ya lin, ya lin, ya sukun, kemudian hamzah, ya, alifnya tidak dibaca, ya, sampai terbaca lisai, ya. Kemudian contoh yang lain adalah surat Hud ayat 68. Hud ayat 68. Ada kata samuda, ya. Itu alifnya juga tidak terbaca karena di atasnya ada tanda bulatan kecil. Kalau wasol
dibaca tanpa alif, misalkan ala inna samuda kafaru rabbahum. Kalau waqaf, maka waqaf dengan suara dal sukun, samud. Kemudian contoh yang lain adalah, ini banyak, ini hanya sekedar contoh ya. Contoh yang lain adalah qawarir pada surat Al-Insan ayat 16. Qawarir yang kedua, karena dalam surat Al-Insan kalimat qawarir itu disebutkan dua kali. Qawarir yang pertama ada pada ayat ke-15, sedangkan qawarir yang kedua ada pada ayat ke-16. Yang terdapat simbol bulatan kecil yang menyerupai angka 0 yang bentuknya bulat ya, itu ada pada qawarir yang kedua ayat ke-16 ya. Jadi kalau kita membaca qawarir yang kedua ayat ke-16 tersebut, baik kita baca dengan waqaf maupun kita baca dengan wasal, maka alifnya tidak terbaca. Misalkan kalau wasal qawariyara min fiddah, kalau waqaf maka waqaf dengan suara ra sukun, qawarir, bukan waqaf dengan alif, qawariyara ya. Kecuali qawarir yang pertama. Kalau qawarir yang pertama itu, kalau kita membaca dengan wasol, alifnya tidak terbaca. Kalau membaca dengan waqaf, maka alifnya terbaca. Waqaf dengan suara alif ini pada qawarir yang pertama, yaitu ayat ke-15. Qawariro. Ya, seperti itu perbedaan antara qawarir yang pertama dan qawarir yang kedua. Kalau kita cermati pada, ini jangan sampai salah ya, pada qawarir yang pertama memang di situ ada tanda seperti angka 0. Namun kalau kita cermati dengan seksama, tanda yang seperti angka 0 tersebut sedikit melonjong ke atas. Bukan 0 bulat, betul-betul bulat, bukan. Namun angka 0 yang sedikit melonjong ke atas ya. Yang mana simbol tersebut bermakna bahwasannya ketika kita wasol pada huruf atau di huruf tersebut atau di kalimat tersebut kita membaca dengan wasol, maka huruf yang ada tanda tersebut itu tidak terbaca. Namun ketika waqaf, maka huruf yang ada tanda tersebut itu terbaca. Ya, ini perbedaan antara simbol angka 0 yang benar-benar bulat dengan simbol angka 0 yang sedikit melonjong ke atas. Kemudian, yang contoh yang mana simbol 0 yang benar-benar bulat ini yang ada pada waw, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ulaik, dan ini banyak sekali dalam Al-Qur'an ya. Kalimat ulaik. Contoh misalkan yang mudah kita jumpai itu dalam surat Al-Baqarah ayat 5. Jadi kita buka mushaf surat Al-Baqarah ayat 5, halaman pertama dari surat Al-Baqarah, di situ kita akan jumpai kalimat ulaik. Dan kalau kita perhatikan wawunya, di atas wawu tersebut ada tanda nol yang bulat. Tanda nol yang bulat ya. Contoh yang lain dalam surat Al-Anbiya ayat 37, sa'urikum. Di situ ada wawu ya. Hati-hati, wawunya tidak terbaca ya. Dan di situ di atas wawu ada tanda nol bulat ya, jangan sampai wawunya terbaca, sa'urikum, ini salah ya. Kemudian juga kata uli, nah, kata uli itu banyak
dijumpai dalam Al-Quran. Di antaranya adalah surat Al-Muzammil ayat 11. Ulinna'mah. Di situ juga ada wawu. Yang di atas wawu ada tanda bulatan kecil. Ya, hati-hati jangan sampai terbaca wawunya. Dan sampai dibaca Ulinna'mah. Kemudian selanjutnya, yang mana simbol ini ada pada ya. Ya, contohnya Aid, bi Aid pada surat Az-Zariyat ayat 47. Wassamaa'a banaynaha bi Aid. Di situ ada dua ya, ya. Bi Aid ada dua ya. Ya, pertama itu di atasnya ada tanda kepala ha, sedangkan ya yang kedua di atasnya ada tanda bulatan kecil. Ya yang di atasnya ada tanda kepala ha, maka itu dibaca. Sedangkan ya yang di atasnya ada tanda bulatan kecil, maka itu tidak dibaca. Contoh yang lain, yang mana huruf ya di atasnya ada tanda bulatan kecil adalah surat Al-Anbiya ayat 34. Firman Allah Subhanahu wa taala, afa immit. Ya. Afa immit. Di situ ada pada kata afa'in, afa'in ya. Hamzah fa, kemudian ada hamzah lagi, kemudian ada ya di situ. Ya yang mana di atasnya ada bulatan kecil. Sehingga ini menunjukkan bahwasannya ya tersebut tidak terbaca. Hati-hati jangan sampai dibaca. Misalkan kalau dibaca afa'in, afa'in. Ya. Demikian juga pada surat Az-Zukhruf ayat 46. Mala'ih, pada firman Allah, wa mala'ih. Ya. Di situ ada waw, mim, lam, kemudian hamzah, kemudian ya, yang mana di atas ya-nya ada bulatan kecil. Hati-hati jangan sampai ya-nya terbaca. Contoh kalau ia-nya terbaca wa mala'i, baik mulahadhah. Sini ada yang perlu diperhatikan ya, ada satu kata yang mana huruf alifnya di atasnya itu ada bulatan kecil menyerupai angka 0 yang bentuknya benar-benar bulat dan sedikit lonjong ke atas, yang mana secara kaidah tadi ini menunjukkan bahwasanya alif tersebut atau huruf tersebut tidak terbaca baik secara waqaf maupun secara wasl. Namun ada satu kata ya yang mana ada simbol tersebut dan ternyata ketika waqaf kita harus membacanya. Tapi pilihan ya, ada dua cara bacanya ketika waqaf. Ada dua cara membacanya ketika waqaf. Ya. Apa kalimat tersebut? Kalimat tersebut ada dalam surat Al-Insan ayat 4. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, salasilah. Di sini kalau kita waqaf maka ada dua cara ya. Cara yang pertama adalah salasil, disukunkan lamnya ya, yang mana ini sesuai dengan kaidah tadi, kalau ada simbol bulatan kecil maka hurufnya tidak terbaca sehingga lamnya disukunkan. Ini sudah sesuai dengan kaidah tadi. Cara yang kedua, alifnya dibaca. Ya, alifnya dibaca.
Jadi salasilah, ya. Dan ini tidak sesuai dengan kaidah tadi, ya. Namun seperti inilah diriwayatkan dari Hafiz kalimat tersebut. Jadi diriwayatkan dengan waqaf, dengan suara alif, dengan memanjangkan lamnya, waqaf dengan suara alif. Dan ternyata justru cara kedua inilah yang lebih utama daripada cara yang pertama. Ya. Kemudian simbol berikutnya adalah as-sifr al-mustatil al-qa'im. Ya, simbol yang menyerupai angka nol, namun dia itu sedikit melonjong. Bukan nol yang bulat, ya, namun nol yang agak lonjong ke atas. Lonjongannya itu ke atas dan ke bawah. Ya. Nah, ini sebagaimana yang tadi kita singgung sedikit, tanda ini sedikit berbeda. Jika kita waqaf, hukumnya sedikit berbeda dengan tanda sebelumnya. Ya. Walaupun sama-sama menyerupai angka nol, namun bentuknya sedikit berbeda, ya. Dan hukumnya juga sedikit berbeda. Yursam alal alif allati ba'daha mutaharrik. Dan tanda ini kita akan menjumpainya dalam mushaf, diletakkan di atas alif pada sebagian kalimat, ya. Hanya di atas alif. Kalau tanda sebelumnya itu kadang kita jumpai di atas alif, kadang kita jumpai di atas waw, kadang kita jumpai di atas ya. Namun tanda yang ini, yang sedikit melonjong ini, selalu ada di atas alif. Tidak akan pernah kita jumpai pada huruf yang lainnya. Yursam alal alif allati ba'daha mutaharrik. Ya. Tanda ini diletakkan oleh para ulama di atas alif yang mana setelahnya huruf berharf. Ini perlu digarisbawahi, tidak pada semua alif, ya, namun alif yang mana setelahnya huruf berharokat. Wa yufidu subut al alif waqfan la waslan. Tanda ini menunjukkan bahwasannya alif tersebut dibaca ketika waqaf, namun tidak dibaca ketika wasal. Ya, kita ulang, tanda tersebut menunjukkan bahwasannya huruf alif ini dibaca ketika waqaf, namun tidak dibaca ketika wasal. Waqad warada fi sitti alifat. Dan alif yang ada tanda ini di atasnya itu ada 6 alif dalam mushaf. Ada 6 kalimat mana alifnya itu ada tanda menyerupai angka 0 yang sedikit melonjong. Yang pertama adalah kalimat ana. Kalimat ana. Diperhatikan kaidahnya tadi. Kalimat ana setelah nun ini alif, ya. Kalau setelah alif ini adalah huruf berharokat, maka pasti ana, alif yang ada di atas ana ini ada tanda nol kecil yang sedikit melonjong. Nah, itu pasti. Namun ketika setelah ana, setelah alif dalam ana ini adalah huruf sukun, maka tidak akan kita jumpai tanda nol yang sedikit melonjong tersebut. Ya. Makanya tadi kita sampaikan perlu digarisbawahi apa yang disampaikan oleh alif nulis di sini, bahwasanya tanda ini dijumpai di atas alif yang mana setelahnya itu adalah huruf berharokat. Ana haitsu waqa'a. Jadi kalimat ana ini dimanapun kita jumpai, kalau setelah huruf alif yang ada pada kalimat ana ini adalah huruf yang berharokat, itu pasti di atasnya ada tanda nol yang sedikit melonjong, yang mana menunjukkan bahwasannya kalau kita waqaf
kalimat tersebut, maka alifnya dibaca, namun ketika wasal tidak. Jadi, perhatikan kalau waqaf, ana dibaca alifnya ya. Kalau wasal tidak. Kalau wasal alifnya tidak dibaca. Kemudian kalimat yang kedua yang di situ kita jumpai ada alif yang ada tanda nol sedikit melonjong adalah kalimat lakinna pada surat Al-Kahfi ayat 38 ya, lakinnahu, itu kalau kita waqaf demikian ya, dibaca alifnya. Namun kalau kita wasol, alifnya tidak dibaca. Lakinnahu wallah. Kemudian kalimat yang ketiga yang di situ ada alif, yang mana di atas alif dijumpai angka atau simbol yang menyerupai angka nol yang melonjong adalah surat Al-Ahzab ayat 10. Ayat 10. Az-zunun, az-zununa, itu kalau waqaf az-zununa wa tazunnuna billahi az-zununa. Kalau wasal wa tazunnuna billahi az-zununa hunalik. Kemudian kalimat yang keempat adalah Ar-Rasulah pada surat Al-Ahzab ayat 66. Di situ berurutan ya, 66 ada kalimat Ar-Rasulah dan setelahnya 67 ada kalimat As-Sabilah. Ya, kalimat As-Sabilah. Rasulah ketika kita waqaf maka alifnya dibaca. Misalkan wa ata'na rasulah. Kalau wasal maka alifnya tidak dibaca. Wa ata'na rasulah wa qalu rabbana. As-sabila yang ada pada ayat setelahnya yaitu 67 ya, ayat 67 itu sesuai kaidah tadi ya, alifnya kalau waqaf dibaca fa awalluna sabila, kalau wasal maka tidak dibaca fa awalluna sabila rabbana. Kemudian kalimat yang terakhir yang mana di situ ada huruf alif yang ada tanda seperti ini di atasnya adalah Wariro yang pertama dalam surat Al-Insan. Itu Al-Insan ayat 15 yang tadi sempat kita bahas. Perbedaan antara Wariro yang pertama dengan Wariro yang kedua. Kalau Wariro yang kedua itu tanda nol kecilnya itu benar-benar bulat, tidak melonjong. Sedangkan Wariro yang pertama maka tanda nolnya itu sedikit melonjong ke atas. Dan ini mempengaruhi hukum ya, kalau ada perbedaan hukum ketika waqaf. Kalau pada qawariro yang kedua tadi waqafnya dengan tetap menghilangkan alif ya, alifnya tidak dibaca. Sedangkan pada qawariro yang pertama yang di situ ada tanda nol yang sedikit melonjong ketika waqaf, maka alifnya dibaca qawariro. Namun ketika wasal, maka alifnya gugur, tidak terbaca. Inilah kalimat-kalimat yang mana di atas alifnya itu ada tanda yang menyerupai nol namun sedikit melonjong. Kemudian yang selanjutnya, fi rasmi sin au qasad au tahtaha. Penulisan yang berkaitan dengan sin, yang terkadang di atas sin itu ditulis sad kecil dan terkadang di bawah sin sad kecilnya ditulis di bawah sin. Nah, ini ada maknanya
ini ada maksudnya. Ya. Apa maksudnya? Si penulis mengatakan, la yastami' fil arabiyyah ghaliban sad wa ta bi kalimah. Dalam kalimat bahasa Arab umumnya itu tidak akan terkumpul dalam satu kalimat, dalam satu kata tidak akan terkumpul antara huruf sad dengan huruf qaf dalam satu kata. Ini umumnya seperti itu ya. Namun nanti kita akan jumpai ada beberapa kata yang mana di situ terkumpul sad dengan qaf ya. Dan ini sedikit sekali. Kalau kita jumpai dalam satu kata huruf sad dan ta itu berkumpul, ya, maka biasanya orang Arab tuqlabu sad sinan inda istima'ihima. Biasanya mereka akan merubah sad menjadi sin ketika sad itu berkumpul dengan ta dalam satu kata. Fa fi dhabt al-masahif ittaba'a al-ulama al-mustalah at-tali. Dalam penulisan mushaf, para ulama dalam penulisan mushaf menempuh langkah-langkah berikut ini. Di sini ada kaidah ya. Kaidah yang pertama, idza rusimat sin فوق الصاد فإن الكلمة تقرأ بالسين الخالصة. Ini penting, kaidah yang sangat penting untuk kita ketahui. Apabila huruf sin itu ditulis di atasnya sad kecil, apabila kita jumpai dalam satu kalimat, satu kata ada huruf sin dan di atasnya itu ditulis sad kecil, ya. Fa innal kalimata tuqra bis-sin al-khalisah. Maka kalimat tersebut dibaca dengan sin yang murni. Penjelasan terjemahan ana kebalik tadi. Idza rusimat sin fawqa sad. Apabila ada huruf sad ya dalam satu kata, huruf sad. Kemudian di atasnya itu ditulis sin kecil. Di atasnya ditulis sin kecil. Ya. Fa innal kalimat tuqra bis-sin al-khalisah. Maka kalimat tersebut dibaca dengan suara sin yang murni. Bukan dengan suara sad, bukan campuran antara sad dengan zai yang mana ini dikenal dengan istilahnya ismam dalam ilmu tajwid. Tidak. Namun dibaca dengan suara sin yang murni. وذلك في قوله تعالى والله يقبض ويبسط. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala yabsut. Dalam surat Al-Baqarah ayat 248. Nah, di situ kalau kita buka mushaf Al-Baqarah 245. Kalau kita buka mushaf pada ayat tersebut kita jumpai huruf sad ditulis di atasnya sin, huruf sin di atasnya ya, di atas huruf sad ditulis sin. Maka yang dibaca adalah sinnya, sin, suara sin murni kan sad ya. Demikian juga pada surat Al-A'raf ayat 69. Wazadakum fil khalqi basth. Baswah dengan sin bukan dengan sod. Kaidah yang kedua, idza rusimat as-sin tahta sod. Apabila ditulis sin di bawah sod. Jadi asalnya hurufnya adalah sod. Huruf pada kalimat tersebut adalah sod, namun di bawah sod ditulis huruf sin. Yufidu jawaz al-qira'ah bis-sad aw bis-sin. Maka simbol ini menunjukkan bolehnya dibaca dengan sad
dan dibaca dengan sin. Boleh dibaca dengan sod, boleh dibaca dengan sin. Dan ini ada pada firman Allah Subhanahu wa taala, am humul musayyirun. Boleh dengan sod sebagaimana yang barusan kita praktikkan, dan boleh dengan sin, am humul musayyirun, ya. Dalam surat At-Tur ayat 37. Amma kalimah bimusayyir min qawlihi ta'ala lasna 'alaihim bimusayyir. Adapun kalimat bimusayyir yang ada pada surat Al-Ghasiyah ayat 22, fa innaha tuqra'u bis-sad. Maka kalimat tersebut dibaca dengan sad, bukan dengan sin. Karena kalau kita perhatikan kalimat tersebut dalam mushaf, kita akan jumpai tidak ada tanda sin di bawah sod, ya. Sehingga kalimat tersebut dibaca dengan sod, suara sod yang murni, ya. Wal aula an yuqra bis sod fil mawdi'aini min tariq as-safiyyati wa at-taysir. Namun di sini ada komentar dari penulis, ya. Al aula

Yang lebih utama adalah dibaca dengan shod il maudhi'aini min tariqis syatibiyah wa taisiyah. Pada kata al-musayyirun itu ya, jadi kita sampaikan bahwasannya boleh dibaca dengan shod dan boleh dibaca dengan sin. Namun yang lebih utama pada riwayat hafiz dari jalur syatibiyah adalah membacanya dengan shod, yang lebih diutamakan.

0: mungkin kita cukupkan sampai di sini ya, karena pembahasan berikutnya ini masih tetap mengenai penulisan Al-Quran, namun butuh penjelasan yang agak panjang supaya tidak terputus pembahasannya, sehingga kita akan tunda pembahasannya di pekan berikutnya, insya Allah ta'ala. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu diketahui lebih utama saat kita membaca Al-Quran itu cara penulisan atau hukum tajwid tulisan. Karena terkadang penulisan mushaf berbeda-beda, terima kasih. Ini sering kita sampaikan ya, bahwasanya yang menjadi acuan pembahasan kita ini adalah mushaf yang ditulis dengan Rosam Uthmani. Ini sering kita sampaikan. Ketika kita membahas mengenai cara wakaf ya, dan hukum tajwid yang lainnya, itu yang menjadi acuan adalah mushaf yang ditulis dengan Rosam Uthmani. Karena kepada sebagian mushaf itu, cara penulisannya itu bukan seperti Rosam Uthmani, namun mengacu pada kaidah penulisan bahasa Arab. Ini pada sebagian cetakan mushaf demikian. Ya, mushaf yang seperti ini itu tidak menjadi acuan kita dalam pembelajaran ilmu tajwid ini. Ya. Jadi sekali lagi, yang menjadi rujukan kita, acuan kita dalam pembelajaran ilmu tajwid ini, yang mana kajian ini sudah berlangsung lama itu ya, itu adalah mushaf yang ditulis dengan Rosam Uthmani. Biasanya masyarakat kita menyebutnya dengan Mushaf Madinah. Biasanya ya, walaupun mushaf yang ditulis dengan Rosam Uthmani itu tidak semuanya berasal dari Madinah. Ya, ada yang di luar dari Madinah, namun masyarakat kita menyebutnya dengan Mushaf Madinah. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua tadi ditanyakan, mana yang lebih utama saat kita membaca Al-Quran, kita mengetahui cara penulisan atau hukum tajwid Ustaz? Ya, dua-duanya itu adalah pembahasan yang sangat penting. Dua-duanya itu adalah pembahasan yang sangat penting. Ilmu tajwid, bahkan cara penulisan Al-Quran, cara penulisan huruf dalam Al-Quran itu adalah pembahasan dari ilmu tajwid. Para ulama menjadikannya sebagai salah satu pembahasan penting dalam ilmu tajwid. Bahkan Imam Al-Jazari ketika menulis kitab Al-Muqaddimah memasukkan itu dalam pembahasan pokok dalam ilmu tajwid. Ya. Mengetahui cara penulisan Al-Quran. Jadi hukum tajwid dengan mengetahui cara penulisan Al-Quran itu sangat berkaitan erat. Sangat berkaitan erat. Kita tidak bisa waqaf dengan tepat kalau kita tidak belajar bagaimana cara penulisan Al-Quran huruf itu dalam mushaf. Ya, kalau kita mengacu, tadi kita sampaikan, kalau kita mengacu pada kaidah penulisan bahasa Arab, kita tidak akan bisa waqaf dengan tepat. Ya, karena secara kaidah waqaf itu mengikuti penulisan Al-Quran. Rosam Uthmani. Waqaf itu mengikuti Rosam Uthmani. Kecuali memang ada sangat sedikit sekali. Ada kata salah sila tadi itu. Ya. Yang mana boleh dibaca sesuai dengan Rosam dan boleh dibaca tidak sesuai dengan Rosam. Jadi ringkasannya, kedua-duanya itu sangat penting, hukum mempelajari hukum tajwid dan mempelajari penulisan mushaf Al-Qur'an itu ya penting. Dan ini tidak banyak pembahasannya, tidak banyak cara penulisan Al-Qur'an ini, pembahasannya tidak banyak, maksudnya cara penulisan Al-Qur'an yang kaitannya dengan hukum tajwid, yang kaitannya dengan hukum tajwid itu pembahasannya tidak panjang. Ya. Dan di sini ada pertanyaan lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bertanya di luar tema, apakah belajar Al-Quran lewat online juga mendapatkan keutamaan dinaungi malaikat besar? Ya. Pertama, kita belajar ilmu syar'i apapun itu akan mendapatkan keutamaan. Kita belajar ilmu syar'i apapun itu, ilmu tajwid kah, ilmu tafsir kah, ilmu fikih, ilmu akidah, ya, maka kita akan mendapatkan keutamaan tersebut, baik secara online, offline maupun online, ya, karena ketika para ulama jelaskan mengenai hadis man salaka fariqan yaltamsu fihi ilman sahalallahu lahu fariqan ila jannah, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Para ulama ketika menjelaskan makna dari hadis tersebut, mereka mengatakan perjalanan ini bisa perjalanan yang tampak, yang lahiriah, yang isi, yang bisa disaksikan. Ya, perjalanan safar atau perjalanan secara maknawi. Jalanan kita membaca buku di rumah. Ya. Ini masuk pada perjalanan dalam menuntut ilmu walaupun kita tetap di rumah. Jalanan secara maknawi, membaca buku atau lewat online, ya, itu tetap mendapatkan keutamaan tersebut. Walaupun ada beberapa keutamaan yang dia tidak dapatkan ketika dia menuntut ilmunya secara online, ya, ada beberapa keutamaan yang tidak dia dapat. Misalkan keutamaan yang disebutkan dalam sebuah hadis, mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum rahmah khafatuhumul malaika wa dzakarahumullah fiman inda. Tidaklah suatu kaum berkumpul di antara rumah-rumah Allah, yaitu di masjid. Mereka berkumpul mempelajari Al-Quran, ya, kecuali akan turun kepada mereka rahmat. Turun rahmat, mereka diliputi sakinah, ya, dan mereka dikelilingi malaikat, dan mereka dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para malaikatnya. Terutama yang seperti ini, mungkin dia tidak dapatkan ketika dia menuntut ilmunya dengan online. Karena jelas Nabi mengatakan, barang siapa yang berkumpul, satu kaum yang berkumpul di masjid, di antara masjid-masjid Allah, akan mendapatkan empat hal tersebut. Rahmat, sakinah, ya, dan malaikat yang mengelilingi, dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu. Kemudian juga kurang jelas dalam, bisa jadi ketika belajar online, kurang jelas dalam menangkap ilmu yang disampaikan oleh pembicaranya. Ya. Karena terkadang online jaringannya lemah, ya, suara ustadznya terputus, apalagi kalau itu belajar Al-Quran, belajar Al-Quran talaqqi secara offline, itu ustadznya itu menangkap suara pembaca itu dengan sangat jelas, dengan sangat jelas ditangkap, ya, sehingga itu lebih memudahkan dia untuk mengoreksi bacaan peserta talaqqi tersebut. Tapi kalau secara online, ada kadang tidak jelas, kadang suaranya itu tidak jelas. Ini beberapa keutamaan yang tidak didapati oleh pembelajar secara online. Ya, Allah Ta'ala alam bisawab, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Bila ada kebenaran di apa yang kita sampaikan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada kesalahan, maka itu datangnya dari saya pribadi, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
4: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala amma ba'du. Bulan Dzulhijjah. Yang di dalam bulan ini pasti kita ingat terkait tentang kurban, terkait tentang haji. Kurban, haji ini adalah ibadah yang enggak lepas dari sosok hamba mulia.

0: dan Hajar ibunda Nabi Ismail. Dan juga insya Allah akan ada pembahasan yang lain yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far Hafizallahu Ta'ala terkait tentang mendulang pahala ibadah haji di negeri kita sendiri. Semoga dimudahkan untuk mengikuti daurah tersebut. Barakallahu fikum jami'an.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
2: Roadshow Keimanan mengangkat tema Dzulhijjah Family Project bertempat di Masjid Jami Makkah, Surabaya. Bulan Dzulhijjah adalah musim pahala, memperbaiki ibadah, dan memperkuat keimanan. Mari hadir bersama keluarga dalam kajian spesial yang insya Allah penuh faedah. Bersama dua pemateri yang berkompeten. Bersama Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far LC, MPD. Dengan tema, Mendulang Pahala Haji di Negeri Sendiri. Sesi kedua bertemakan, Tanya Jawab Fikih Kurban dan Penyembelihan. Dan bersama Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. Dengan tema, Belajar dari kesabaran Hajar dan kebijaksanaan Ibrahim. Jangan sampai terlewatkan kajian spesial di bulan Dzulhijjah. Simak hanya di Al Iman TV dan Radio Suara Al Iman.
3: Yuk, Al Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al Iman TV. Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Orang yang
4: you follow Instagram Al Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Semenit manfaat.
7: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala. Apa niatanmu? Apa maksudmu? Makanya para seorang ulama mengatakan apa? Innama yuridullahu minka niyatuka wa iradatuka. Innama yuridullahu minka niyataka wa iradatuka. Sesungguhnya yang Allah inginkan darimu adalah niatmu dan maksudmu kemana. Itu yang Allah inginkan. Ya. Makanya berkali-kali kita dapatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu dalam hadis Muslim, ya, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum wala ila jismikum walakin yanzuru ila qulubikum, riwayat yang lain juga, wa amalikum. Allah enggak melihat pada rupa kalian, harta kalian, bentuk tubuh kalian, tidak, ya, yang buruk sama yang jelek tidak dilihat oleh Allah, buruk dan jeleknya. Yang kaya atau miskin tidak dilihat oleh Allah hartanya, ya. Yang kuat dan lemah, yang sempurna tubuhnya, yang cacat tidak dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dilihat. Apa yang dilihat oleh Allah? Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah melihat hati kalian dan amalan kalian. Di situ yang dilihat oleh Allah Taala.
8: Pak, tahu enggak? Si Farhan tuh katanya sering banget izin keluar, tapi nggak kelihatan kerjaannya.
9: Dian, hati-hati ya. Tahu nggak, banyak ghibah itu merusak amalan orang-orang soleh.
8: Hah? Maksudnya gimana, Pak?
9: Ghibah itu bisa menghapus pahala yang sudah kita kumpulkan. Bahkan nih, dapat mendatangkan kemurkaan Allah. Kita capek-capek sholat, sedekah, puasa, tapi semua itu bisa hilang cuma karena ngomongin orang.
8: Waduh, saya nggak kepikiran.

0: sejauh itu, Pak. Jadi lebih baik diam kalau nggak bisa berkata baik, karena lisan ini bisa jadi penghapus semua kebaikan kita.
1: Jaga lisanmu, karena pahala tak selalu hilang karena maksiat besar, tapi bisa habis oleh riba yang dianggap ringan.
2: Renungan Suara Al-Iman.
1: Masya Allah, Arif, semangat sekali, pagi-pagi sudah tilawah.
3: Iya Ustaz, akhir-akhir ini hati ini terasa goyah, jadi saya coba banyak baca Al-Quran.
1: Itu langkah yang tepat, nak. Di antara sebab terbesar seseorang bisa istiqomah dan hatinya selamat, ialah dengan banyak membaca Al-Quran.
3: Kenapa bisa begitu, Ustaz?
1: Karena Al-Quran adalah cahaya dari Allah. Ia menenangkan hati, meneguhkan iman, dan memberi petunjuk dalam setiap langkah. Orang yang menjadikan Al-Quran teman harian, insya Allah, Allah jaga hatinya dari keburukan.
3: Berarti istiqomah itu kuncinya dekat dengan Al-Quran ya Ustaz?
1: Benar. Semakin banyak kamu baca, renungi, dan amalkan, semakin kuat pula hatimu di atas kebenaran.
3: Baik Ustaz, saya akan berusaha konsisten tilawah setiap hari.
1: Itu yang benar. Bismillah, semoga Allah beri kita semua istiqomah. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, di antara sebab terbesar bagi keistiqomahan dan keselamatan sanubari ialah banyak membaca Al-Quran. Fatwa Nur ala Ad-Darb, halaman 192.
2: Renungan Suara Al-Iman.
4: والعصر إن الإنسان لفي خسر.
5: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: sabr.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al Iman. Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Supaya ibadah kita ini cocok dengan aturan Nabi, maka kita harus memperhatikan 6 hal penting. Yang pertama, ibadah kita harus sesuai zamannya, waktunya dengan waktunya Nabi. Supaya tidak terjadi bid'ah dalam amalan kita, perhatikan 6 hal penting. Satu, perhatikanlah waktu ibadah yang diajarkan Nabi. Nabi kalau sudah menentukan waktunya ibadah, jangan diganti. Kalau diganti salah. Contoh, Rasulullah mengajari kita bahwa yang namanya wukuf itu tanggal berapa? 9 Arafah, 9 Dzulhijjah. Kalau ada orang wukuf tanggal 8 karena berasumsi tanggal 9 di Arafah terlalu banyak orang, saya enggak bisa konsentrasi ibadah, wis saya mau 8 saja sendirian di padang Arafah, diterima Allah enggak wukufnya? Tidak. Mengapa kok tidak? Karena waktumu menyelisih waktu yang sudah diajarkan Nabi. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu sudah ada waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian ada orang salat subuh jam 8. Ya, karena lihat bola. Ya, mau salat tanggung ini adu penalti sampai bablas matahari terbit. Dia salat jam 7 siang, pagi jam 7 pagi. Diterima Allah enggak salat? Enggak diterima. Kenapa enggak diterima? Karena dia mengerjakan ibadah di waktu yang waktunya enggak cocok sama waktunya Nabi. Kecuali kalau ketiduran, kecuali kalau kelupaan, beda. Itu satu, waktu. Nomor dua, al-makan, tempat. Rasulullah kalau sudah menentukan mengatur tempat ibadah, ya sudah itu, jangan diganti. Contoh, Rasulullah ngajari kita bahwa jangan bepergian jauh ke sebuah tempat yang bernilai ibadah di dalamnya, kecuali berapa? 3 tempat. La tusyaddu rihal illa ila thalathati masajid. Jangan mengadakan perjalanan jauh bersusah payah dalam rangka ibadah kecuali 3 tempat saja. Masjidil Haram di Makkah, Masjidil Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Yerusalem, di Baitul Maqdis Palestina. Kalau ada orang ya dari Indonesia datang ke Karbala karena dianggap tempat suci, tempat sucinya umat apa itu? Menganggap tempat untuk ibadah, meyakini keramat, diterima Allah mana? Tidak terima. Kenapa? Karena tempatmu tidak sama dengan tempatnya yang diatur oleh Nabi. Terus yang nomor tiga, al-adad, bilangan. Bilanganmu harus sama dengan bilangannya Nabi. Nabi ngajari kita sholat subuh 2 rakaat sampai ke hari kiamat tetap 2 rakaat. Ya, tapi saya ikhlas Ustaz, saya ingin dapat pahala banyak, saya ingin nambah jadi 3 rakaat. Diterima Allah? Enggak. Kenapa enggak diterima? Meskipun kamu ikhlas, tapi bilanganmu tidak sama dengan bilangan yang ditentukan Nabi. Rasulullah ngajari kita setelah sholat fardu kita diantara zikirnya Subhanallah 3 kali, Alhamdulillah 3 kali, Allahu Akbar 3 kali. Betul? Terus ada orang, saya ingin pahala saya lebih banyak, akhirnya Subhanallah 100 kali, Alhamdulillah 100 kali, Allahu Akbar 100 kali. Lebih bagus mana sama yang 3-3? Yang 3-3 meskipun sedikit. Kenapa? Karena bilangannya sama dengan bilangannya Nabi. Allah dan Rasulnya syariat tidak minta banyak, tapi minta benar. Surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa yang paling bagus amalannya. Bukan yang paling banyak amalannya, yang paling bagus. Dan amalan itu bagus, satu, kalau ikhlas karena Allah, dua, kalau cocok dengan sunnah Rasulullah, baru bagus. Ikhlas tapi enggak sesuai aturan Nabi, bukan bagus. Sesuai aturan Nabi tapi riya, enggak bagus. Kapan amalan dikatakan bagus? Satu, ikhlas untuk Allah, asyhadu alla ilaha illallah. Dua, Muhammad Rasulullah, harus cocok dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor berapa sekarang? Nomor 4, ukuran. Rasulullah kalau menentukan ukuran ibadah, jangan diganti, kalau diganti salah. Contoh, orang itu kalau mau zakat harus satu, hartanya mencapai nisab. Nisabnya harta kita adalah 20 dinar. Satu dinarnya 4,25 gram emas. Berarti kalau 20 dinar, 4,25 kali 20 hasilnya ketemu 85 gram emas. Paham? Berarti kalau kita punya uang atau punya emas 85 gram emas, berarti murni ya, emas murni, berarti kita dianggap kaya. Kalau sudah itu, apakah langsung dibayarkan? Enggak, nunggu 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun baru dikeluarkan berapa? 2,5%-nya. Ini aturan Nabi, jangan diganti. Sekarang ada tren zakat profesi, setiap bulan bayar. Ini mengubah ukurannya Nabi. Nabi sudah ngukur 1 tahun sekali, kok diubah? Jangan. Ya. Ya, 1 tahun sekali dikeluarkan 2,5%. Kalau sudah mencapai nisab 85 gram emas, kalau dikonversi ke rupiah kurang lebih 42.500. Dengan asumsi 1 gramnya 500.000. Ini aturan Nabi. Contoh, lizakari mitsu khazil unsayain. Warisan anak laki-laki itu 2 kalinya warisan anak perempuan. Ini ukuran Nabi, kamu ganti salah. Terus nomor 5, al-jins, jenis. Rasulullah kalau sudah menentukan jenis ibadah, ya sudah itu pakai, jangan yang lain. Contoh zakat fitrah, Rasulullah mengajarkan pakai makanan pokok. Ya sudah kita makanan pokok, jangan pakai uang. Di zaman Nabi sudah ada dinar dan dirham, tapi Nabi enggak menggunakan itu. Gunakan apa? Makanan pokok. Ya harus pakai makanan pokok. Nabi ngajari kita kalau kurban sapi, unta, kambing, ya sudah itu, jangan ganti kelinci, jangan ganti ayam jago, yang ada yang itu yang dikerjakan, karena ini jenis yang sudah diajarkan oleh Nabi. Yang nomor berapa sekarang? 6. Yang nomor 6 adalah al-kaifiyah, tata cara. Rasulullah kalau sudah ngajari kita tata cara ibadah, ya wis iku, ojo diganti. Nek diganti salah. Contohnya sholat subuh 2 rakaat jangan diganti 3. Contoh Rasulullah ngajari kita tata cara apa lagi? Tata cara zikir tadi ya. Ya harus sendiri, khusyuk, cemas, tidak mengeraskan suara. Ya sudah itu yang pakai. Jangan yang apa? Selain itu. Jadi kaifiyah ini yang nomor berapa tadi? 6. Sebagian ada yang nambah 7, yaitu as-sabab, sebab. Kalau kita melakukan ibadah harus sebabnya sama dengan sebabnya Nabi. Rasulullah mengatakan idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yarka' rakataini. Barang siapa datang ke masjid jangan duduk sampai sholat 2 rakaat dulu. Berarti masukmu ke masjid menjadi sebab di syariatnya sholat 2 rakaat sebelum duduk. Tapi orang datang ke pasarnya sholat 2 rakaat. Datang ke pasar, punya konter di pasar, sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat. Kenapa sama kalau sholat terus? Ya, saya mau sholat tahiyatul pasar misalnya. Ya, gak bisa. Ini membuat sebab khusus, dan sebab ini tidak pernah dijelaskan oleh Nabi. Jadi berapa tadi? Zamannya, tempat, zaman artinya waktu. Al-makan artinya tempat. Al-adat artinya bilangan. Al-mikdar artinya ukuran. Al-jins artinya jenis. Al-kaifiyah artinya tata cara. As-sabab artinya apa tadi? Sebab. itu kalau itu sama ya sudah, insya Allah itu terbebas dari perbuatan bid'ah yang menyalahi aturan.
0: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
2: Munas Mutiara Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Utsman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Utsman bin Affan. Dia adalah Dzun Nurain, sahib Hijrotain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman." Dengan cinta Quraisy kepada Utsman. Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Utsman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Utsman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Utsman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab. Dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang. Sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Utsman bertemu dengan bibi dari ibunya, Su'da binti Quraisy, seorang wanita berakal lagi tegas dan berumur lanjut. Maka bibinya ini meringankan beban Utsman bin Affan. Bibinya menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membuang penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama nabi tersebut dan menggugah semangatnya bahwa dia akan mendapat apa yang dia cari di sisinya. Utsman berkata, "Maka aku berangkat sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan kata-kata bibiku kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, 'Demi Allah, bibimu benar dalam berita yang dia sampaikan kepadamu. Begitu juga kabar gembira yang dia katakan kepadamu, wahai Utsman. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki berakal lagi tegas. Tidak samar bagimu kebenaran. Ia tidak rancu di sisimu dengan kebatilan. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kita, bukankah ia adalah batu yang tuli? Tidak melihat dan tidak mendengar?' Aku menjawab, 'Benar.' Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu, wahai Utsman, sudah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya dan mengirimnya kepada seluruh manusia dengan membawa agama hidayah dan kebenaran.' Aku bertanya, 'Siapa dia?' Dia menjawab, 'Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib.' Aku menegaskan, 'Yang bergelar As-Sadiqul Amin?' Dia menjawab, 'Benar, dia orangnya.' Aku berkata, 'Adakah engkau berkenan menemaniku kepadanya?' Dia menjawab, 'Iya.' Maka kami berangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala beliau melihat kami, beliau bersabda kepadaku,
Penuhilah panggilan Allah, wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada manusia secara umum. Utsman berkata, demi Allah, begitu kedua mataku melihatnya, kedua telingaku mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tenang dan membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sampai hari itu, tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim yang beriman kepada beliau. Hanya saja di antara mereka belum ada yang memusuhinya selain paman beliau, Abu Lahab. Abu Lahab dengan istrinya termasuk orang Quraisy yang paling keras bermusuhannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling berat gangguannya terhadap beliau dan siksaannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya tentangnya dan istrinya.

0: وما كسبت سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya, hartanya, dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
2: Turunnya ayat ini menambah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Permusuhan dia dan begitu juga istrinya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin semakin meningkat. Maka suami istri ini memerintahkan anaknya, Utbah, untuk mentalak istrinya, Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Utsman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Maka dia langsung melamarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengannya. Ibunya Khadijah binti Khuwailid mempersiapkan Ruqayyah untuknya. Utsman termasuk laki-laki Quraisy yang berwajah rupawan dan istrinya Ruqayyah menyainginya dalam hal yang sama. Sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Utsman. Sekalipun Utsman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda dari Bani Abdusyam, meninggalkan agama Quraisy. Dia tidak bisa menerima hal itu. Maka dia dan orang-orangnya membangun tembok permusuhan dengan kokohnya. Al-Hakam menangkap Utsman dan mengikatnya. Dia berkata, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sampai kamu mencampakkan agamamu itu. Utsman menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Aku tidak akan berpisah dengan nabiku selama aku hidup. Pamannya Al-Hakim pun selalu menyiksanya. Namun Utsman semakin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya, hingga pamannya pun putus asa, melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi dengan keburukan. Sementara itu, orang-orang Quraisy masih tetap menyembunyikan permusuhan mereka terhadapnya, menimpakan siksaan terhadapnya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dan meninggalkan nabinya. Kaum muslimin pertama yang hijrah ke bumi Habasyah adalah Utsman dengan istrinya, Ruqayyah. Manakala keduanya hendak berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas keduanya. Beliau bersabda, semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang membawa keluarganya berhijrah setelah Nabi Lut. Utsman dan istrinya tidak tinggal lama di Habasyah seperti yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin lainnya. kerinduannya dan kerinduan istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggelayuti mereka. Kerinduan mereka untuk kembali ke Mekah sedemikian mendalam. Maka keduanya memutuskan untuk pulang dan tinggal di Mekah sampai Allah Ta'ala memberi izin kepada nabinya dan orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke Madinah. Lantas keduanya pun berangkat ke sana. Utsman selalu ikut dalam peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir dalam setiap medan laga yang dimasuki oleh beliau. Hanya perang Badar yang tidak diikuti oleh Utsman. Hal itu karena dia sibuk merawat istrinya, Ruqayyah, yang sedang sakit. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Badar, beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan yang sangat mulia. Beliau menganggap Utsman termasuk orang-orang yang ikut dalam perang ini. Nabi memberinya bagian dari harta rampasan perang dan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Pernikahan Utsman bin Affan yang kedua dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun selainnya. Sejarah kenabian tidak pernah mencatat seorang laki-laki menikahi dua putri seorang nabi selain Utsman bin Affan. Keislaman Utsman bin Affan termasuk nikmat Allah paling agung kepada kaum muslimin. Kebaikan besar yang dia limpahkan kepada Islam, tidaklah kaum muslimin ditimpa kesulitan kecuali Utsman menghibur mereka. Islam tidak pernah mendapatkan masalah kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke perang Tabuk. Kebutuhan perang ini kepada harta tidak mengalahkan kebutuhannya kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dengan perlengkapan yang unggul dan mereka berperang sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Adapun kaum muslimin, jarak perjalanan mereka ke Tabuk adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekal mereka terbatas dan kendaraan mereka sangat sedikit. Saat itu mereka sedang didera kekeringan panjang, kekeringan yang jarang menerpa Jazirah Arabiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa banyak orang untuk berangkat berjihad dan merengkuh gelar syahid. Karena orang-orang itu tidak memiliki kendaraan yang mereka bawa, sehingga mereka terpaksa pulang, sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan, karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya beliau mendorong kaum muslimin untuk mengorbankan harta mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala besar untuknya. Utsman bin Affanlah yang bangkit pertama kali dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Beliau masih tetap mendorong orang banyak untuk berinfak. Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Aku menyiapkan 100 unta kedua dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Saat itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak orang banyak untuk berinfak. Untuk yang kali ketiganya, Utsman berdiri dan berkata, Aku menyiapkan 100 unta ketiga dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau yang mulia sebagai ungkapan kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau bersabda, "Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini." Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar beliau, Utsman bin Affan pulang ke rumahnya. Selanjutnya dia mengirimkan unta-unta yang dia janjikan bersama 1000 dinar emas. Manakala dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membolak-baliknya dengan kedua tangan beliau yang suci, satu sisi ke sisi yang lainnya, sambil bersabda, "Semoga Allah mengampunimu, wahai Utsman, atas apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan, apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan sampai hari kiamat." Di zaman Khalifah Al-Faruq, kaum muslimin tertimpa kekeringan panjang yang membinasakan tanaman dan hewan-hewan ternak, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun Ar-Ramadah karena kerasnya paceklik. Kesulitan yang menimpa manusia pun semakin meningkat, sehingga arwah naik ke kerungkungan. Di suatu pagi mereka menghadap kepada Umar. Mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya langit tidak menurunkan airnya dan bumi tidak menumbuhkan tetumbuhannya. Orang-orang sudah berada di jurang kebinasaan. Apa yang engkau lakukan?" Umar memandang mereka dengan wajah yang teriris oleh kesedihan. Dia menjawab, "Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Aku berharap sore tidak tiba kecuali Allah telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian." Siang hampir berlalu, terdengar berita bahwa sebuah kafilah dagang bin Utsman bin Affan datang dari Syam dan bahwa ia akan tiba di Madinah pada pagi hari. Begitu sholat subuh ditunaikan, orang-orang langsung berhamburan menyambut kafilah dagang secara berduyun-duyun. Para pedagang ikut menyambutnya. Kafilah tersebut terdiri dari 1000 ekor unta dengan gandum di punggungnya, minyak dan kismis. Unta-unta itu menderum di depan rumah Utsman bin Affan. Para pelayan mulai menurunkan muatan di punggungnya. Para saudagar menemui Utsman. Mereka berkata, "Jualah apa yang baru tiba kepada kami, wahai Abu Amr." Utsman menjawab dengan senang hati, "Tapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan?" "Dengan senang hati. Tetapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan kepadaku?" Mereka menjawab, "1 dirham dengan 2 dirham. Utsman berkata, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Mereka menaikkan tawaran. Utsman berkata, "Ada yang lebih tinggi dari tambahan kalian itu?" Mereka pun menaikkan tawaran. Utsman berkata kembali, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Maka mereka berkata, "Wahai Abu Amr, di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami dan tidak ada yang mendahului kami kepadamu. Lalu siapa yang berani lebih tinggi daripada kami?" Utsman menjawab, "Allah memberiku 10 dirham. Dengan setiap 1 dirham, ada yang berani lebih tinggi?" Mereka menjawab, "Tidak, wahai Abu Amr." Maka Utsman berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi bahwa aku menyedekahkan muatan kafilah dagangku kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Aku tidak mencari dinar, aku tidak mencari dirham dari siapapun. Aku hanya mencari pahala dan ridho Allah." Manakala khilafah berpindah ke tangan Utsman bin Affan, Allah Ta'ala menaklukkan Armenia dan Al-Qukas. Allah membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan beberapa wilayah Afrika untuk kaum muslimin. Dan di zamannya, kaum muslimin hidup sangat makmur, kemakmuran yang belum pernah dirasakan oleh bangsa manapun di muka bumi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan sejarah kemakmuran dan kenikmatan hidup di zaman Utsman, ketenangan dan ketentraman yang memayungi mereka. Dia berkata, "Aku melihat juru bicara Utsman memanggil, 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil gaji kalian.' Maka orang-orang berangkat dan menerimanya dengan melimpah. 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil rezeki kalian.' Maka mereka mendatanginya dan menerimanya dengan melimpah dan mengalir. Sungguh kedua telingaku mendengarnya memanggil, 'Berangkatlah untuk menerima kain kalian.' Maka mereka menerima kain-kain yang panjang. Penyeri itu terus memanggil, 'Berangkatlah untuk mengambil minyak dan madu.' Tidak aneh, karena di zaman Utsman kebaikan melimpah ruah, rezeki mengalir dengan derasnya, hubungan di antara kaum muslimin baik dan membahagiakan. Di muka bumi tidak ada seorang mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Akan tetapi satu muslim menyayangi, mengasihi dan menolong muslim yang lain. Namun sebagian orang bertindak durjana jika mereka sudah kenyang. Kufur manakala Allah telah memberi nikmat. Orang-orang semacam ini mulai mencela Utsman dalam beberapa perkara. Jika selain Utsman yang melakukannya, niscaya mereka tidak akan mencelanya. Mereka tidak hanya sebatas mencela. Seandainya mereka hanya mencela, niscaya perkaranya tidak sulit. Setan masih terus meniupkan ruhnya ke arwah mereka, menghembuskan keburukannya ke dalam jiwa mereka. Akhirnya orang-orang tersebut menyusun gerombolan pembangkang yang terdiri dari beberapa kabilah. Mereka mengepung rumahnya selama kurang lebih 40 malam dan memutuskan jalur air bersih ke rumahnya. Orang-orang zalim lagi bengal tersebut berpura-pura lupa bahwa Utsmanlah yang membeli sumur Raumah dari uang pribadinya agar penduduk Madinah dan orang-orang yang hidup di sana bisa mengambil airnya, dan sebelum itu mereka tidak mendapatkan air jernih sepertinya. Para pembangkang tersebut juga menghalang-halangi Utsman untuk sholat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pembangkang itu pura-pura menutup mata bahwa Dzunurain Utsman adalah orang pertama yang melakukan perluasan terhadap Al-Haram dari uang pribadinya agar kaum muslimin bisa beribadah di sana dengan lega. Manakala kesulitan yang menimpa Utsman semakin meningkat, keburukan yang mengepungnya semakin menguat, bangkitlah kurang lebih 700 orang sahabat dan anak-anak mereka untuk membelanya dan melindunginya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Az-Zubair bin Awam, Al-Hasan dan Al-Husain putra Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan lainnya. Namun Utsman Dzunurain, sahib Hijratain, seorang dermawan sejati, memilih darahnya ditumpahkan daripada darah kaum muslimin yang siap siaga untuk membela dirinya. Dia mengutamakan jiwanya melayang daripada kaum muslimin bertikai karena melindunginya. Maka dia meminta orang-orang yang siap membelanya untuk menyerahkan kepada takdir Allah. Utsman berkata kepada mereka, "Aku bersumpah dengan nama Allah atas siapapun di mana aku mempunyai hak atasnya, agar dia menahan diri." Utsman berkata kepada hamba-hamba sahayanya, "Siapa yang meletakkan senjatanya di antara kalian untuk tidak membelaku, maka dia merdeka." Sebelum terbunuh, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sempat tertidur sesaat. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia, dengan dua sahabatnya Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Utsman mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Berbukalah bersama kami malam ini wahai Utsman." Maka Utsman yakin bahwa dia akan menyusul mereka untuk menghadap kepada Rabb-nya. Pagi pun tiba, sementara Utsman berpuasa. Dia meminta kain panjang dan memakainya karena dia khawatir auratnya akan tersingkap ketika orang-orang durhaka haus darah tersebut membunuhnya. Di hari Jumat, 18 malam telah lewat dari bulan Dzulhijjah. Ahli ibadah, ahli zuhud, ahli puasa, dan ahli sholat malam, pengumpul Al-Quran, dan menantu Rasulullah SAW ini dibunuh.

dia berpulang ke hadapan Rabb-nya dalam keadaan haus karena berpuasa, sementara mushaf terbuka di depannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Puja dan puji syukur kita aturkan kepada Allah.